0: Indonesia itu terkenal akan keramah-tamahannya. Jangan jadikan secuil amarah merusak keharmonisan yang ada. Mari kita gencarkan semangat kesatuan dan persatuan dan saling tolong-menolong demi Indonesia yang lebih tangguh.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan warta berita.
3: Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional tujuannya adalah melakukan pencegahan. Karena semua sadar bahwa pencegahan adalah jauh lebih penting, lebih efektif, dan lebih efisien ketimbang tindakan-tindakan yang bersifat reaktif.
4: Total korban yang kita evakuasi pada hari ke-12 pelaksanaan operasi ini 14 korban. Dan seluruhnya kita evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Dopin 3601 dan heli Dopin 3604.
2: Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional untuk pencegahan karhutla. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 korban di dalam badan kapal KM Virgo Transport 8. Presiden Tiongkok Xi Jinping mengharapkan agar hubungan dengan Amerika Serikat terus dipenuhi dengan sikap saling percaya. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 25 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di tanah air. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
5: Presiden Prabowo Subianto mengundang pakar dan akademisi pada rapat terbatas atau ratas membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Salah satu hasil ratas adalah Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di tanah air, terutama di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional di bawah Presiden Prabowo Subianto dengan fokus mitigasi karhutla dan pengelolaan lahan gambut. Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional diisi oleh para pakar. Penjelasan disampaikan Menteri Raja Juli Antoni dalam keterangan pers yang berlangsung kemarin di Istana Merdeka Jakarta.
3: Bapak Presiden sudah mengambil keputusan akan mendirikan satu badan yang disebut sebagai Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional atau disingkat dengan BPGMN. Tujuannya adalah melakukan pencegahan, karena semua sadar bahwa pencegahan adalah jauh lebih penting, lebih efektif, dan lebih efisien ketimbang tindakan-tindakan yang bersifat reaktif. Dan oleh karena itu nanti lembaga ini berbeda dengan BRGM sebelumnya yang berada di bawah Kementerian Kehutanan, ya, sebelum sempat dibubarkan. DIPA-nya berada di Kementerian Kehutanan, kemudian tadi Pak Presiden mengatakan badan ini akan langsung berada di bawah Pak Presiden.
5: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto meminta penelitian dan kajian mengenai lahan gambut terus dilanjutkan untuk memperkuat pencegahan karhutla. Karena riset gambut diperlukan agar penanganan dan pengelolaan lahan gambut dapat semakin optimal.
6: Bapak Presiden meminta agar penelitian-penelitian terus dilanjutkan sehingga kajian-kajian tentang gambut, penanganan gambut itu bisa dioptimalkan. Tadi disampaikan juga bagaimana pemetaan lahan-lahan gambut itu akan dilakukan, akan dikelompokkan mana lahan-lahan yang cocok untuk pengembangan, apakah itu budidaya tanaman, apakah itu untuk perikanan dan lain-lainnya. Apa pemetaan-pemetaan itu perlu segera dilakukan. Kemudian juga
5: Presiden Prabowo juga mendorong penanganan berbasis desa dengan menghidupkan kembali masyarakat peduli api. Presiden percaya bahwa masyarakat desa memiliki kepekaan yang sangat tinggi terhadap sumber daya yang ada di sekitarnya. Masyarakat dianggap efektif untuk melakukan pencegahan karena di tingkat desa terdapat masyarakat pemadam api. Dari Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Operasi SAR hari ke-12 kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil di mana tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 korban di dalam badan kapal yang tenggelam di perairan Laut Jawa. Berikut laporan selengkapnya Rizky Wahyudi.
4: sehingga total korban yang kita evakuasi pada hari ke-12 pelaksanaan operasi ini 14 korban.
2: Operasi SAR hari ke-12 pada Kamis 24 September 2026 atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 korban dari dalam badan kapal yang tenggelam melalui upaya tim penyelam yang terdiri atas Basarnas Special Group, TNI Angkatan Laut, dan potensi SAR. Direktur Operasional Basarnas, Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio, mengatakan evakuasi pada hari ke-12 operasi SAR dilakukan melalui 3 sortir penyelaman. Pada sortir pertama pukul 9.55 WITA, tim berhasil mengevakuasi 7 korban dari dalam badan KM Virgo Transport 8. Selanjutnya, pada sortir kedua yang berlangsung pukul 12.13 WITA, tim penyelam kembali menemukan dan mengevakuasi 1 korban. Sementara pada sortir ketiga, sekitar pukul 15.05 WITA, sebanyak 6 korban berhasil dievakuasi dari dalam badan kapal. Seluruh korban yang berhasil ditemukan kemudian dievakuasi menuju KN SAR Pacitan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Selanjutnya, para korban dibawa ke Banjarmasin menggunakan helikopter Basarnas dan TNI Angkatan Laut.
4: Sehingga total korban yang kita evakuasi pada hari ke-12 pelaksanaan operasi ini 14 korban. Dan seluruhnya kita evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Dopin 3601 dan heli Dopin 3604. Didukung juga heli Panther HS1311 dari KRI Sultan Iskandar Muda yang berada di lokasi di tengah laut.
2: Setibanya di Banjarmasin, seluruh korban diserahkan kepada pihak terkait untuk menjalani proses identifikasi di Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Penanganan dilakukan sesuai prosedur untuk memastikan identitas korban sebelum proses penyerahan kepada pihak keluarga. Sementara itu, di tengah proses pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai keberadaan anggota keluarganya yang belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan operasi SAR terus dilanjutkan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
7: Semoga korban semuanya dapat terevakuasi, mudah teridentifikasi, dan kami semua keluarga korban di sini dapat pulang bersama-sama dengan korban. Dan apapun kami terima.
2: Adapun hingga hari ke-12 operasi SAR, total korban yang telah ditemukan mencapai 150 orang, terdiri atas 108 korban yang selamat dan 42 korban meninggal dunia. Dengan mengacu pada jumlah manifest sebanyak 243 orang, masih terdapat 93 korban yang hingga kini masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Provinsi Kepulauan Riau diharapkan dapat menjadi pusat industri perikanan maritim di momen hari ulang tahun ke-25 Kepulauan Riau. Rifai Kasih melaporkan selengkapnya.
9: Sudah sekian lama ini, sekarang katanya kritis. Tak ada dana pusat turun. Kepulauan Riau miskin, tak seperti provinsi lain. Kita sudahlah meminjam 400 miliar ke BJB.
10: Tokoh pembentukan Provinsi Kepulauan Riau, Muzin Hood, menilai bahwa sampai dengan saat ini, Kepri masih belum mencapai potensi terbaiknya. Hal ini diutarakan Husrin sempena dengan hari jadi Kepri ke-24 yang baru saja diperingati pada Kamis lalu. Ketua Umum Badan Perjuangan Pembentukan Provinsi Kepri atau BP3KR ini menyayangkan betapa tingginya potensi ekonomi maritim berupa perikanan yang tidak kunjung dilirik dan tidak menjadi pencarian utama. Padahal, 98% wilayah Kepri merupakan wilayah kelautan. Pria yang akrab dipanggil Dato' Husrin ini pun menyayangkan langkah yang baru-baru ini tempuh pemerintah provinsi yang justru mengajukan hutang kepada bank daerah di wilayah Sunda untuk pembangunan sebuah monumen di Pulau Penyengat dengan bunga yang fantastis.
9: Punya kemampuan laut 98%. Tak pernah kita kasih makan ikan. Tak ada limpah-limpah. Kita lupakan. Ada tak kita industri maritim? Tak ada. Yang ada si Fiat. Laut kita begini hebat. Karimun itu punya 500 armada, 8 kapal besar yang ke tengah laut. Bukan mereka ke Laut Natuna, namun ke Laut Luas sampai ke Ambon, Maluku, Papua. Itulah yang saya kesalkan, sehingga saya merasa bersedih di mana pelabuhan-pelabuhan kita, tanggul-tanggul rakyat, ekonomi rakyat memerlukan perhatian. Kita malah membangun monumen, mestinya minta ke APBN. Sudah sekian lama ini, sekarang katanya kritis. Tak ada dana pusat turun. Pulau Riau miskin, tak seperti provinsi lain. Kita sudahlah meminjam 400 miliar ke BJB, membangun pula monumen bahasa. desa 100 miliar. Tidak ada multi efek, tidak ada.
10: Ketidak dimanfaatkannya potensi kelautan ini juga disayangkan anggota DPRD Kepri asal Batam, Wahyu Yudin. Wahyu menjelaskan Kepri harus memiliki undang-undang kepulauan tersendiri yang melepaskan beban setoran kepada pusat. Hal ini mengingat tingginya setoran yang diminta pemerintah pusat yang tidak sebanding dengan dana bagi hasil yang diusahakan dari Kepri, sehingga tidak ada yang mau melakukan pemanfaatan potensi maritim tersebut.
11: Akan segera dibahas, mudah-mudahan undang-undang provinsi Kepulauan Biak ini segera bisa disahkan, sehingga itu keputusan untuk pemerintah provinsi Kepulauan Riau. Maka sana akan mendapat tambahan-tambahan insentif dari pemerintah pusat untuk kemakmuran dan pembangunan yang ada di provinsi Kepulauan Riau. Walaupun ini tidak terjadi, maka saya berharap seluruh lapisan masyarakat yang ada di provinsi sama-sama berkolaborasi tentunya, sama-sama pemerintah
10: pusat dari Batam Provinsi Kepulauan Riau. Ahmad Rifai Kasim melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
8: Perhelatan FIFA Asian Cup 2026 menjadi target kesebelasan timnas Indonesia dalam meraih trofi dengan berbekal pengalaman para pemain yang kini berada di sejumlah klub-klub sepak bola ternama dunia. Berikut laporan selengkapnya Joshua Sihombing. Laporan khusus.
12: Tomorrow's game is just a brilliant opportunity for players to come together.
13: Tim nasional Timnas Indonesia akan kembali mempertaruhkan nama Indonesia dalam pertandingan sepak bola negara-negara Asia Tenggara pada ajang FIFA Asian Cup 2026 yang berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober dengan Indonesia sebagai tuan rumah dari Divisi 1 sementara Hong Kong menjadi tuan rumah untuk Divisi 2. Dalam ajang FIFA Asian Cup 2026 ini, pelatih skuad Garuda John Hertman memanggil sejumlah pemain terbaik Indonesia untuk memberikan penampilan terbaiknya dalam laga tersebut. Bahkan pemanggilan personel skuad Garuda ini dilakukan John hingga kepada mereka yang saat ini tengah berkarir di benua Eropa. Menurut John, dengan berbekal pengalaman para pemain Indonesia yang berada di klub-klub ternama di Eropa ini, diyakininya akan menjadi sebuah kemampuan yang dapat membawa Indonesia meraih trofi FIFA Asian Cup 2026.
14: Ini adalah dua tim yang berbeda. Ada tim FIFA ASEAN dan ada tim AFF, dan Anda akan melihat tim FIFA ASEAN. Jadi kita akan lihat bagaimana performa tim ini dan apakah mereka bisa menerapkan identitas yang kita lihat di bulan Maret dan Juni, yang memberi kita hasil clean sheet dan kemenangan. Memang sangat sulit untuk memilih 23 pemain untuk turnamen ini. Bahkan dengan absennya Jay sebagai kapten kami, itu adalah kerugian yang sangat berat bagi kami. Namun ada 23 pemain di sini yang siap dan ingin mengambil peran. Saya senang melihat Kevin Dix mengenakan band kapten. Dia sangat layak mendapatkannya. Seperti yang saya katakan kepada mereka, performa di tingkat klub dan karier mereka akan membuktikannya secara konsisten.
13: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, kapten timnas Indonesia yang baru saja dipilih untuk memimpin kesebelasan skuad Garuda di lapangan, Kevin Dix, menuturkan bahwa ia bersama dengan sejumlah pemain lainnya telah mempersiapkan kondisi dan mental dalam menghadapi berbagai laga di ajang FIFA Asian Cup 2026. Bahkan sebagai kapten baru, Kevin menuturkan kerap bertukar pandangan dan menerima masukan dari kapten sebelumnya, yakni Jay Inzes, yang mengalami cedera.
15: Ya, kami merindukan Jay, dia memberikan saya beberapa saran, tentu saja, namun kami harus melakukannya dengan pemain yang kami miliki di sini, dan kami memiliki banyak kualitas, banyak talenta. Kami sedang dalam proses, kami memainkan identitas permainan yang kami inginkan, dan ya tentu saja Jay dirindukan, tetapi saya tetap berkomunikasi dengannya. Kami sudah berlatih sangat keras, latihan terakhir hari ini, dan energinya sangat bagus. Kami memiliki tanggung jawab yang besar dan ambisi yang besar untuk turnamen ini. Jadi ya, besok adalah pertandingan pertama dan kami akan menghadapinya pertandingan demi pertandingan.
13: Di sisi lain, meski perhelatan FIFA Asian Cup 2020 Tuan John Hartman memiliki sejumlah perubahan strategi dari ajang sebelumnya, yakni Piala AFF lalu. Namun pengamat sepak bola Estu Santoso menuturkan bahwa pemain timnas yang dipanggil dari berbagai klub ternama bukanlah menjadi jaminan akan keberhasilan skuad Garuda dalam menghadapi berbagai laga FIFA Asian Cup 2026. Meski menjadi salah satu langkah strategis dalam menghadapi pertandingan FIFA Asian Cup 2026, namun Estu juga mempertanyakan sejumlah nama-nama pemain timnas yang sedang menunjukkan kualitas performa terbaiknya, namun tidak dipanggil oleh John Hartman.
16: Tapi kan nilai pasar paling tinggi itu bukan jaminan tim bakal juara. Tapi kalau ngomong kedalaman skuad kita, tentunya kan lebih dalam dibandingkan kemarin ketika kita gagal ke fase knockout di Asian Championship ya. Tapi kalau melihat pemain yang ada dipanggil di Indonesia, ya ini mungkin ini yang terbaik. Ya walaupun mungkin dalam tanda kutip saya mempertanyakan kenapa Shin Patinama dipanggil, karena di 3 pekan pertama Super League dia tidak pernah dimainkan, bahkan beberapa 2 pertandingan atau 3 pertandingan dia tidak masuk dalam daftar susunan pemain Persija gitu. Kenapa tidak mencari pemain yang lain yang sekarang sedang bersinar, misalnya Charles Pamungkas. Event ini soal vetonya pelatih ya, tapi ini juga patut dipertanyakan seperti itu.
13: Kedati demikian, pengamat sepak bola Estu Santoso mengungkapkan bahwa salah satu faktor yang dapat menentukan kualitas pemain timnas Indonesia dalam ajang FIFA Asian Cup 2026 ini, yakni dari satu kesatuan ekosistem sepak bola tanah air. Selain itu pula, dukungan dan euforia dari para pecinta sepak bola tanah air diharapkannya juga tidak menjadi beban bagi para timnas Indonesia untuk mewujudkan Indonesia dalam meraih trofi Piala FIFA Asian Cup 2026. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
16: 23 plus pelatihnya, tapi juga kesalahan seluruh sepak bola Indonesia, ya berarti federasinya belum melakukan hal yang benar.
2: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait dengan target timnas Indonesia yang akan berlaga di FIFA Asian Cup 2026.
17: Menghadapi FIFA Asian Cup jelas kita optimis banget, karena di momen kali ini kita bakal diperkuat semua pemain inti kita, paling hanya Jay Ijaz yang nggak bisa bergabung karena cedera. Sisanya pemain kita yang dari Eropa semuanya bisa bergabung, dan ini jadi modal yang cukup buat kita kalau mau juara, dan harusnya kita juara karena hanya kecerobohan kayaknya yang bisa bikin kita gagal. Nah, kuncinya saya rasa ada di John Hartman, karena di edisi ASEAN Hyundai Cup kita gagal total, dan menurut saya itu karena kecerobohan taktik dari John Hartman. Jadi kualitas yang udah ada ini harus bisa dimanfaatin sama John, karena percuma juga kalau punya pemain berkualitas tapi dia nggak menggunakannya secara tepat untuk mengalahkan lawannya. Jadi semoga kita juara, dan kalau sampai kita nggak bisa juara, kayaknya John Hartman perlu dievaluasi.
18: Menurut saya, FIFA Asian Cup 2026 ini menjadi momentum emas serta ajang pembuktian dari strategi kepelatihan John Hartman yang saat ini melatih punggawa Garuda. Dan kalau saya selaku masyarakat yang memang menyukai sepak bola juga mendukung timnas, saya benar-benar menaruh harapan besar kepada coach John Hartman ini. Ya, semoga timnas kita bisa meraih atau menorehkan prestasi yang baik di Piala FIFA Asian Cup 2026 ini.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik saat John Hartman punya kekuatan terbaik untuk FIFA Asian Cup 2026. Naskah disusun Bobby Osapolete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Handani Sabil.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. John Hartman kini berada pada situasi yang berbeda. Menghadapi FIFA Asian Cup 2026, pelatih tim nasional Indonesia itu memiliki kesempatan bekerja dengan materi pemain yang lebih lengkap. Sejumlah pemain yang berkarir di luar negeri tersedia bersama pemain-pemain terbaik dari kompetisi domestik. Kondisi ini tentu menghadirkan optimisme. Namun, kelengkapan skuad tersebut juga membawa konsekuensi yang semakin tinggi. Sebab ketika pelatih memiliki lebih banyak pilihan pemain berkualitas, publik tentu berhak berharap lebih. Harapan itu bukan hanya tertuju pada nama-nama yang menghuni daftar pemain, tetapi terutama pada permainan dan hasil di lapangan. Dengan demikian, tantangan sesungguhnya bagi John Hartman bukan sekedar memilih pemain terbaik, melainkan mengubah kekuatan individu itu menjadi tim yang mampu tampil meyakinkan. Sepak bola tidak pernah dimenangkan hanya dengan deretan nama besar. Pemain yang berkompetisi di Eropa, pemain naturalisasi, maupun pemain terbaik dari liga domestik tetap harus dipadukan menjadi sebuah tim yang solid. Kualitas individu harus berubah menjadi kekuatan kolektif. Organisasi permainan harus terlihat, disiplin taktik harus terjaga, dan setiap pemain harus memahami perannya ketika mengenakan seragam merah putih. Tuntutan itu semakin kuat karena FIFA ASEAN Cup kali ini memberikan kesempatan besar bagi Indonesia. Selain tampil dengan kekuatan yang relatif lengkap, tim Garuda bermain sebagai tuan rumah. Hertman sendiri telah menyatakan optimismenya dan melihat turnamen ini sebagai kesempatan bagi Indonesia untuk mengangkat trofi. Karena itu, ruang untuk beralasan semakin sempit, sementara ruang untuk membuktikan semakin terbuka. Meski demikian, publik tentu tidak perlu dibuai oleh euforia sebelum pertandingan dimulai. Dalam sepak bola, komposisi terbaik tidak selalu menghasilkan permainan terbaik. Sejarah berkali-kali menunjukkan, tim bertabur pemain berkualitas pun dapat gagal ketika tidak memiliki kekompakan, konsistensi, dan kemampuan merespons tekanan pertandingan. Karena itulah, penilaian terhadap skuad ini harus diarahkan pada proses dan penampilan nyata, bukan semata-mata pada reputasi para pemainnya. Disinilah media juga memiliki peran. Media tidak cukup hanya membangun optimisme atau mengulang besarnya harapan terhadap timnas. Media juga perlu menjaga ekspektasi publik tetap proporsional sekaligus kritis melihat proses pembentukan tim. Kita perlu melihat apakah pilihan pemain benar-benar sesuai kebutuhan tim, apakah strategi yang disiapkan mampu menjawab karakter lawan, dan yang tidak kalah penting, apakah Hertman memiliki alternatif ketika rencana permainan tidak berjalan sebagaimana mestinya? Sebab ukuran kemajuan timnas Indonesia bukan semata-mata berapa banyak pemain yang berkarir di luar negeri. Ukuran sesungguhnya terlihat ketika kualitas individu tersebut mampu menghadirkan permainan yang terorganisasi, konsisten, dan menghasilkan prestasi. Hari ini, Indonesia memulai perjuangannya menghadapi Singapura. Setelah itu, masih ada Malaysia dan Bangladesh yang menanti di fase grup. Rangkaian pertandingan tersebut akan menjadi panggung untuk menguji apakah skuad terbaik di atas kertas benar-benar mampu tampil sebagai tim. Rangkaian pertandingan tersebut akan menjadi kesempatan untuk melihat sejauh mana kualitas skuad Indonesia benar-benar menyatu di lapangan. Bukan hanya para pemain yang diuji, tetapi juga John Hartman dalam meramu kekuatan terbaik yang kini dimilikinya. Memiliki deretan pemain berkualitas tentu bukan jaminan untuk menjadi juara. Namun, dengan materi pemain yang lebih lengkap, dukungan publik sendiri, serta target yang telah dicanangkan, wajar jika harapan terhadap timnas Indonesia semakin besar. Kini saatnya menjawab harapan itu di lapangan. Bukan lagi soal siapa yang bermain di Eropa atau siapa yang menyandang nama besar. Yang lebih penting adalah bagaimana seluruh kemampuan individu itu menyatu menjadi kekuatan tim yang solid, konsisten, dan mampu menghadapi setiap tekanan pertandingan. Pada akhirnya, perjalanan Garuda di FIFA ASEAN Cup 2026 akan ditentukan oleh apa yang mereka tampilkan di lapangan. Karena kualitas sebuah tim tidak cukup terlihat dari nama-nama yang ada di dalamnya, tetapi dari kemampuan mereka bermain, berjuang, dan meraih hasil bersama. Kita berharap timnas Indonesia mampu menjawab kepercayaan masyarakat dengan permainan terbaik, semangat juang yang tinggi, dan prestasi yang membanggakan bagi Indonesia. Sekian editorial RRI, selamat pagi.
20: Presiden Tiongkok Xi Jinping mengharapkan agar hubungan dengan Amerika Serikat terus dipenuhi dengan saling percaya, dialog, dan kompetisi sehat. Kami kutip dari kantor berita Antara, meskipun terdapat perbedaan dalam kondisi nasional masing-masing, Presiden Tiongkok menilai hubungan kedua negara sepatutnya bisa lebih saling memahami, mencari kesamaan posisi, dan membangun sikap saling percaya melalui dialog yang jujur, mendalam, dan berkelanjutan. Di dunia olahraga, laga melawan Singapura menjadi ujian pertama timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026, di mana kedua tim akan berhadapan di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada hari ini, Jumat 25 September 2026 pada pukul 20 nanti, di mana para pemain perlu segera menemukan kembali koneksi di lapangan. Berdasarkan kerangka taktik dan konsep permainan yang diterapkan yang menjadi salah satu fokus menjelang pertandingan menghadapi Singapura. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

Di balik keindahan alam Indonesia yang menakjubkan, terdapat gunung-gunung megah yang menjadi simbol kekayaan alam, budaya, dan sejarah bangsa. Sobat RRI, yuk kenali lebih dekat beberapa gunung terkenal di Indonesia, bukan hanya memesona secara visual, tapi juga menyimpan nilai budaya dan kearifan lokal yang luar biasa. Kita mulai dari Gunung Merapi di Yogyakarta, salah satu gunung berapi paling aktif di dunia, tapi juga salah satu yang paling difavoritkan oleh para pendaki. Di kaki gunung ini, masyarakat masih melestarikan tradisi budaya seperti Labuhan Merapi, sebuah upacara adat sebagai bentuk penghormatan kepada alam. Merapi bukan hanya tentang tantangan alam, tapi juga tentang bagaimana manusia hidup berdampingan dengan lingkungannya. Berlanjut ke Gunung Lawu di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Gunung ini dikenal akan suasananya yang sejuk dan jalur pendakian yang memikat. Di sekitar gunung terdapat situs budaya bersejarah seperti Candi Ceto dan Candi Suku yang mencerminkan warisan spiritual dan kebudayaan masa lalu. Lawu bukan sekadar tujuan pendakian, tapi juga tempat belajar menghargai sejarah dan budaya lokal. Selanjutnya Gunung Salak di Jawa Barat. Dikenal dengan hutan hujan tropisnya yang lebat dan keanekaragaman hayati yang kaya, Salak menjadi destinasi favorit bagi para pecinta alam dan penjelajah jalur-jalur hijau yang asri. Selain itu, kawasan ini juga menjadi bagian penting dari konservasi alam di Indonesia. Di Bali ada Gunung Agung, gunung tertinggi di Pulau Dewata. Gunung ini memiliki arti penting dalam kehidupan masyarakat Bali karena di lerengnya berdiri Pura Besaki, pura terbesar dan paling suci di Bali. Agung menawarkan keindahan pemandangan yang menakjubkan dan udara yang sejuk, sekaligus menjadi lokasi wisata budaya dan spiritual yang mendalam. Gunung-gunung Indonesia adalah bukti

Sobat RRI, mari lestarikan dan jelajahi kekayaan alam Indonesia dengan penuh rasa syukur dan tanggung jawab. Karena setiap langkah kaki di gunung adalah bentuk cinta kita pada alam dan budaya Indonesia.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu peradu film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku kerungu loh salammu. Tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Drinks. Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya. Karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.
1: Dua teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
2: Oui, allô? Excusez-moi. Je suis
1: dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Wah, Mar. Aku krungu loh salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
4: Samo-samo.
5: Bunda, jangan main TikTok tarui.
6: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
5: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
6: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
5: Ah, indang lah, Bundo. RRI News.
7: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
8: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung komunitas.

0: platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, di mana saja Anda berada, bagaimana aktivitas Anda pagi ini pendengar? Semoga semuanya berjalan dengan lancar, segala urusan dipermudahkan dan juga semangat Anda tetap terjaga ya. Untuk Anda yang mungkin dari pagi masih disibukkan dengan berbagai aktivitas dan mungkin belum sempat sarapan, jangan lupa ya, luangkan sedikit waktu untuk mengisi tenaga dengan makan makanan yang bergizi pendengar. Kalau perlu ditemani secangkir kopi supaya mata lebih melek ya, dan juga tubuh terasa lebih siap menjalani berbagai aktivitas hingga sore nanti. Dan pendengar, kami masih hadirkan kami masih hadir menemani Anda dengan program musik dan juga informasi ya. Dan juga masih bersama saya Yulin Amul yang masih terus menemani Anda hingga menjelang pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Untuk itu, jangan lupa pantau kami terus baik melalui terestrial maupun melalui ada streaming kami di rri.co.id. Dan pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.

Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

Halo Sobat RRI, bayangkan hamparan laut biru kehijauan, pulau-pulau kars yang menjulang indah, dan kehidupan bawah laut yang mempesona. Inilah Raja Ampat, sebuah surga di ujung timur Indonesia, tepatnya di Papua Barat. Keindahan alamnya tak hanya memikat hati wisatawan lokal, tapi juga membuat dunia terpesona. Raja Ampat terdiri dari lebih dari 1.500 pulau kecil, teluk, dan kosong. Empat pulau besar, Waigeo, Batanta, Salawati, dan Misul, menjadi pusat kehidupan masyarakat sekaligus gerbang menuju keajaiban alamnya. Nama Raja Ampat sendiri berasal dari legenda rakyat tentang seorang wanita yang menemukan 7 telur, di mana 4 diantaranya menetas menjadi raja-raja yang memimpin pulau besar tadi. Sobat RRI, kekayaan utama Raja Ampat terletak di bawah permukaan lautnya. Wilayah ini disebut sebagai Amazon of the Seas karena memiliki keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia. Lebih dari 600 jenis karang, 1.600 spesies ikan, serta ratusan jenis moluska dan biota laut hidup di perairannya. Dari kuda laut mini hingga hiu berjalan, dari ubur-ubur tak menyengat hingga pari manta raksasa, semuanya bisa ditemui di sini. Tak heran, para penyelam dunia menyebut Raja Ampat sebagai salah satu destinasi diving terbaik di planet ini. Namun Raja Ampat bukan hanya soal laut dan karang. Masyarakat setempat juga menjaga tradisi dan budaya mereka dengan penuh kebanggaan. Di kampung-kampung nelayan, Sobat RRI bisa merasakan keramahan khas Papua, menikmati tarian tradisional, hingga mencicipi kuliner lokal yang sederhana tapi lezat. Yang tak kalah penting, warga Raja Ampat juga aktif menjaga lingkungan. Dengan konsep ekowisata, mereka memastikan bahwa pariwisata tidak merusak alam, melainkan membawa manfaat bagi generasi berikutnya. Berlayar di antara gugusan pulau kars di Pianemo atau Wayak, mendaki bukit kecil untuk melihat panorama laut biru dengan pulau-pulau hijau yang tersebar bagai zamrud adalah pengalaman yang tak terlupakan. Saat matahari terbenam, langit Raja Ampat seolah melukis dirinya sendiri dengan warna oranye, ungu, dan merah yang memukau. Raja Ampat bukan hanya destinasi wisata, tapi perjalanan spiritual, mengingatkan kita betapa indah dan agungnya ciptaan Tuhan. Sobat RRI, Raja Ampat adalah bukti bahwa Indonesia menyimpan harta karun alam yang mendunia. Tugas kita adalah menjaga, melestarikan, dan mewariskannya untuk anak cucu kita kelak. Jadi, kalau suatu hari kamu berkesempatan mengunjungi Papua Barat, sempatkanlah singgah di Raja Ampat, karena sekali melihat, selamanya akan terkenang. Terima kasih sudah ikut menjelajah keindahan Nusantara bersama RRI Net Official. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar Sobat RRI tidak ketinggalan kisah menarik tentang budaya, sejarah, dan wisata Indonesia. Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Masih dari kawasan Jalan Senaru Labuan Bajo, kami masih terus mengudara untuk Anda di Labuan Bajo pagi ini untuk edisi Jumat 25 September 2026. Dan pendengar, masih kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda ya. Dan saat ini kami akan hadirkan informasi seputar kesehatan terkait side plank, tak hanya latih otot, latih perut ya, ini otot yang bekerja. Nah, pendengar, side plank merupakan salah satu variasi latihan plank yang menargetkan kekuatan dan juga stabilitas inti tubuh. Meski terlihat sederhana, gerakan ini terlihat sejumlah kelompok otot untuk mempertahankan keseimbangan dan juga menjaga posisi tubuh tetap stabil. Salah satu otot utama yang bekerja adalah obliquis atau otot perut bagian samping. Nah, otot terdiri atas internal obliquis dan juga eksternal obliquis yang membantu menstabilkan tubuh serta menjaga posisi tubuh belakang. Selain obliquis, light plank juga melibatkan gluteus medius yang berada di bagian samping bokong ya, dan juga otot tersebut berperan menjaga kestabilan panggul selama tubuh bertumpu pada satu sisi. Otot bahu juga bekerja ketika tubuh ditopang menggunakan satu tangan. Otot-otot di sekitar bahu termasuk rotator cuff membantu mempertahankan kestabilan posisi. Cara melakukan side plank adalah, yang pertama bagi pemula ya, side plank dapat dimulai dari high plank. Pastikan bahu berada sejajar dengan pergelangan tangan dan juga kaki lurus ke belakang. Aktifkan otot inti, kencangkan glutes, serta jaga kepala tetap netral dan sejajar dengan tubuh. Selanjutnya, putar tubuh ke salah satu sisi dengan bertumpu pada satu tangan. Tumpu kedua kaki, kemudian pastikan bahu dan juga panggul tetap sejajar. Tekan tangan yang menopang tubuh ke lantai dan pertahankan pinggul tetap terangkat. Tangan yang lain dapat diangkat lurus ke atas. Posisi tersebut dapat dipertahankan selama 10 hingga 60 detik sesuai kemampuan. Setelah itu kembali ke posisi high plank dan juga lakukan pada sisi lainnya. Nah, pendengar, dengan teknik yang tepat, side plank dapat menjadi bagian dari latihan untuk memperkuat core sekaligus melatih stabilitas tubuh secara menyeluruh. Baik, pendengar, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id.

0: Anda mungkin sudah tidak asing lagi dengan suara yang satu ini. Ya, lato-lato. Atau orang barat menyebutnya click-clacks, banger, atau clickers. Sebelum viral, permainan ini ternyata sudah ada di negara-negara barat yang sangat terkenal pada tahun 1960 sampai 1970 awal. Bentuk dari alat permainan ini sangat mirip dengan senjata koboi, yaitu bolas, yang biasa digunakan untuk menjerat kaki hewan buruan mereka. Sehingga sebenarnya, lato-lato ini cukup berbahaya kalau disalahgunakan. Dan terbukti banyak melukai anak-anak di barat saat itu. Bahkan beberapa sekolah di Inggris sampai membuat larangan membawa lato-lato ke sekolah. Dan puncaknya di tahun 1971, Departemen Dalam Negeri Inggris meluncurkan penyelidikan apakah medan ini harus dilarang sepenuhnya atau tidak. Alhasil, di tahun 1985, lato-lato atau clackers resmi dilarang dan masuk dalam 10 mainan anak-anak terlarang paling berbahaya di Amerika Serikat sepanjang masa.
1: RRI SP Labuan Bajo, FM 9.

0: Thank you guys.
1: Sobat RRI, pernahkah Anda bertanya, mengapa kalender Jawa begitu unik? Di dalamnya ada nama hari yang berbeda, hitungan pasaran, hingga penentuan waktu-waktu penting dalam budaya Jawa. Ternyata, kalender Jawa bukan sekedar penanggalan. Ia adalah hasil perpaduan tiga sistem besar, penanggalan Hindu, kalender Islam, dan sistem Julian dari Eropa. Hari ini, di RRI Sekarang Anda Tahu, kita akan menelusuri bagaimana kalender Jawa lahir dan mengapa ia bertahan hingga kini. Sebelum Islam masuk ke Tanah Jawa, masyarakat telah mengenal kalender Saka, warisan budaya Hindu dari India. Kalender ini mulai digunakan sekitar abad ke-8 dan menjadi dasar penentuan waktu pada masa kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha seperti Mataram kuno. Dalam kalender Saka, satu tahun dihitung berdasarkan peredaran matahari dan bulan. Bulan-bulannya memiliki nama khas, dan penanggalan ini dipakai untuk upacara keagamaan, pertanian, serta kehidupan sosial masyarakat Jawa kala itu. Jejak kalender Saka inilah yang menjadi fondasi awal kalender Jawa. Perubahan besar terjadi pada abad ke-17 di masa Sultan Agung, Raja Mataram Islam. Saat itu, Sultan Agung melakukan reformasi kalender. Beliau menggabungkan sistem kalender Saka dengan kalender Hijriah yang berbasis peredaran bulan. Hasilnya, tahun Jawa tetap meneruskan hitungan tahun Saka, tetapi sistem bulannya mengikuti kalender Islam. Inilah sebabnya kalender Jawa memiliki bulan seperti Sura, Mulud, dan Ruwah yang berkaitan erat dengan tradisi Islam Jawa. Langkah ini menjadi cara cerdas Sultan Agung untuk menyatukan budaya lama dengan ajaran baru tanpa memutus tradisi masyarakat. Selain Hindu dan Islam, kalender Jawa juga dipengaruhi sistem Julian dari Eropa. Pengaruh ini masuk seiring kehadiran bangsa Barat di Nusantara. Dari sistem Julian inilah, kalender Jawa mengenal pembagian pekan 7 hari, Senin hingga Minggu, yang berjalan berdampingan dengan sistem pasaran Jawa, Legi, Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon. Perpaduan dua siklus ini melahirkan weton, sistem penanggalan khas Jawa yang hingga kini digunakan untuk menentukan hari baik, perhitungan adat, hingga tradisi kelahiran. Hingga sekarang, kalender Jawa masih hidup di tengah masyarakat. Ia digunakan untuk menentukan hari pernikahan, selamatan, hingga upacara adat. Kalender ini juga mencerminkan cara pandang orang Jawa terhadap waktu, bukan hanya sebagai hitungan angka, tetapi sebagai keseimbangan antara alam, spiritualitas, dan kehidupan manusia. Sobat RRI, sistem kalender Jawa adalah bukti bahwa perjumpaan budaya tidak selalu melahirkan konflik. Di tanah Jawa, Hindu, Islam, dan Eropa justru berpadu membentuk sistem penanggalan yang unik dan bertahan ratusan tahun. Sobat RRI sudah tahu kan sekarang, kalender Jawa bukan sekedar penanda hari, melainkan cermin sejarah, toleransi, dan kebijaksanaan Nusantara. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu, hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
3: Radio FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
4: Walah Mar, aku krungu salammu, tombo kangen.
5: Samo-samo.
6: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
7: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
8: RRI Digital saja, toh.
7: Sesekali, jazz lah.
9: Semangat ya manggungnya.
10: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
1: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
2: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda, menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
0: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
2: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
5: Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
11: Pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, di mana saja Anda berada, masih kami hadirkan informasi seputar kesehatan ke ruang dengar Anda ya. Dan saat ini akan kami hadirkan informasi terkait jangan bandingkan diri, ukur progres dari perjalanan pribadi. Nah, pendengar, Dr. Jamie Ardian menilai membandingkan diri dengan orang lain tidak mengukur perkembangan pribadi. Menurutnya, seseorang tidak dapat membandingkan dirinya dengan orang yang memulai jauh lebih dahulu. Ia menyarankan perkembangan dinilai berdasarkan perubahan diri pada waktu yang berbeda secara konsisten. Menurut Dr. Jamie, masalah perbandingan sering muncul bersama perasaan tertinggal atau merasa kalah. Perasaan tersebut perlu diperhatikan karena dapat membuat seseorang menganggap dirinya tidak berkembang begitu ya. Jadi Dr. Jamie mengajak seseorang mencari keyakinan yang membuat perbandingan terasa menyakitkan bagi dirinya. Keyakinan tersebut menurutnya dapat diperiksa ketika seseorang melihat keberhasilan orang lain di media ya. Dengan memahami keyakinan itu, seseorang dapat mengubah reaksi terhadap pencetus dari media sosial. Nah, pendengar RRI di mana saja Anda berada, ia juga menekankan bahwa kemunculan pikiran tidak otomatis membuat pikiran tersebut benar bagi kita. Karena itu, seseorang perlu mengenali pola dirinya sebelum mengambil kesimpulan tentang kehidupannya sendiri. Menurut Dr. Jamie, membandingkan perjalanan dengan orang lain tidak selalu memberikan gambaran perkembangan. Jadi seseorang dapat terlihat tertinggal padahal perjalanan dan juga titik awalnya berbeda. Ia mengingatkan bahwa perkembangan perlu dilihat berdasarkan perubahan dari waktu ke waktu. Penilaian tersebut membantu seseorang mengenali kemajuan yang mungkin tidak terasa sehari-hari ya. Jadi media sosial dapat menjadi pencetus ketika seseorang melihat keberhasilan orang lain. Namun, reaksi terhadap pencetus tersebut berkaitan dengan keyakinan yang sudah dimiliki. Karena itu, seseorang perlu memperhatikan perasaan yang muncul setelah melihat pencapaian orang lain. Perasaan tertinggal, menurutnya, perlu dipahami sebelum seseorang menarik kesimpulan tentang dirinya. Jadi, pendengar, langkah tersebut membantu seseorang menilai progres berdasarkan perjalanan pribadi, bukan urutan pencapaian. Kendati demikian, perkembangan tidak hanya diukur berdasarkan siapa yang lebih dahulu mencapai sesuatu. Baik pendengar, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Jadi untuk Anda pendengar yang ingin cek informasi seputar kesehatan lainnya, Anda bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id. Dan jangan lupa untuk ikuti akun media sosial kami di RRISP Labuan Bajo, baik di Instagram maupun di TikTok. Baik pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.

Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai saat ini.

0: Halo Sobat RRI, selamat datang di segmen Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI pasti sering mendengar semboyan Bhinneka Tunggal Ika di lambang negara. Tapi, tahukah kamu dari mana asal-usulnya dan bagaimana semboyan ini bisa menjadi simbol persatuan bangsa Indonesia? Ungkapan ini pertama kali muncul dalam kitab Sutasoma karya pujangga besar Majapahit Mpu Tantular pada abad ke-14. Dalam bahasa Jawa kuno, kalimat lengkapnya berbunyi Bhinna Ika Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua, yang artinya beda-beda tetapi tetap satu jua, tidak ada kebenaran yang mendua. Makna mendalam ini awalnya digunakan untuk menggambarkan kerukunan antara umat Hindu Siwa dan Buddha di Nusantara. Meskipun berbeda keyakinan, mereka hidup berdampingan dengan damai, saling menghormati dan membangun harmoni sosial. Ketika Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, para pendiri bangsa melihat semboyan ini sangat relevan. Indonesia terdiri dari ribuan pulau, ratusan suku, beragam bahasa dan berbagai agama. Bhinneka Tunggal Ika menjadi filosofi yang menegaskan, meskipun berbeda-beda, kita tetap satu dalam satu negara, Indonesia. Semboyan ini akhirnya ditetapkan secara resmi sebagai semboyan negara melalui Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 pada tanggal 17 Oktober 1951. Bhinneka Tunggal Ika ditulis pada pita yang dicengkeram oleh Garuda Pancasila, menjadi simbol persatuan dan identitas bangsa yang wajib dihormati. Hingga kini, semboyan ini tetap relevan. Di tengah keberagaman budaya dan globalisasi, Bhinneka Tunggal Ika mengingatkan kita untuk menghargai perbedaan, menjaga persatuan, dan memperkuat rasa kebangsaan. Lewat semboyan ini, kita belajar bahwa perbedaan bukan penghalang, tapi justru kekuatan yang membuat Indonesia unik dan besar. Jadi, Sobat RRI, sekarang Anda tahu kan? Semboyan Bhinneka Tunggal Ika bukan sekadar kata indah, tapi warisan sejarah panjang yang menegaskan, meski berbeda, kita tetap satu. Kalau kamu ingin terus belajar tentang sejarah, budaya, dan filosofi Nusantara, jangan lupa like, share, dan subscribe RRI Net Official. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu di RRI Net Official Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: 92,1 Pro 2 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, Mar, aku krungu loh salammu. Tombok kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo.

Masih di Pro 1 RRI Lawan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi pendengar, masih kami hadirkan informasi seputar kesehatan ke ruang dengar Anda ya. Dan saat ini kami akan hadirkan informasi terkait lari dan juga latihan beban tidak selalu harus dilakukan pada hari berbeda. Keduanya dapat dikombinasikan dengan menyesuaikan tujuan dan juga intensitas latihan. Nah, pendengar, menggabungkan latihan aerobik dan juga kekuatan dikenal sebagai concurrent training, dan juga pendekatan ini mencakup latihan aerobik dan juga penguatan otot dalam satu program kebugaran. Kekhawatiran bahwa latihan lari dapat menghambat pembentukan otot juga tidak selalu terbukti ya. Materi sumber menyebut meta-analisis terhadap 43 penelitian menemukan kombinasi latihan aerobik dan juga kekuatan secara umum tidak mengurangi peningkatan kekuatan maksimal maupun pertumbuhan otot. Namun, kombinasi dua jenis latihan berat dalam sesi yang sama dapat sedikit memengaruhi peningkatan kekuatan eksplosif. Dan efek tersebut tidak terlihat ketika kedua sesi dipisahkan dan juga setidaknya 3 jam ya. Jika target kekuatan dan juga otot, maksud kami pendengar, jika tujuan utama adalah meningkatkan kekuatan atau membentuk otot, latihan beban dapat dilakukan lebih dulu ketika tubuh masih dalam kondisi yang segar. Materi sumber menyebut latihan kekuatan sebelum latihan aerobik menghasilkan peningkatan kekuatan tubuh bagian bawah yang sedikit lebih besar. Namun, urutan tersebut tidak menunjukkan perbedaan bermakna terhadap peningkatan kapasitas aerobik maksimal atau VO2 max. Jika targetnya performa lari ya, yang sebaliknya jika target utama adalah meningkatkan kecepatan menyelesaikan jarak jauh atau mempersiapkan perlombaan, sesi lari utama dapat dilakukan terlebih dahulu. Nah, pendengar, sementara itu jogging ringan dapat lebih mudah digabungkan dengan latihan beban ya, misalnya sebagai pemanasan atau pendinginan. Pelaku olahraga juga perlu memperhatikan kondisi tubuh. Nah, penurunan performa terus menerus, nyeri yang tidak membaik ya, dan gangguan tidur atau kelelahan berkepanjangan dapat menjadi tanda bahwa beban latihan perlu dievaluasi. Yang pada akhirnya lari dan juga latihan beban tidak harus dipisahkan ya, bagi orang yang berolahraga untuk kesehatan dan juga kebugaran. Keduanya dapat dilakukan dalam satu program dengan mempertimbangkan tujuan, intensitas, waktu pemulihan, makan, dan juga tidur. Oke, pendengar, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami ya di rri.co.id. Jadi untuk Anda yang ingin cek informasi selengkapnya ataupun ingin cek informasi seputar kesehatan lainnya, Anda bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id. Dan jangan lupa untuk ikuti akun media sosial terverifikasi kami, RRI SP Labuan Bajo, baik di Instagram maupun di TikTok.

Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.

Halo Sobat RRI, bayangkan sebuah pulau kecil di Maluku yang tenang dengan laut biru jernih dan gunung yang menculang gagah. Namun siapa sangka, ratusan tahun lalu, pulau ini pernah menjadi pusat perebutan kekuasaan dunia. Inilah Banda Neira, pulau rempah yang namanya mengguncang sejarah peradaban. Pada abad ke-16, dunia sedang tergila-gila pada rempah-rempah. Pala dan fuli dari Banda Neira bukan sekadar bumbu dapur. Bagi orang Eropa, rempah ini lebih berharga daripada emas. Mereka percaya setetes minyak pala bisa menyembuhkan penyakit dan secuil fuli bisa jadi kunci kemewahan di meja bangsawan. Tak heran, Banda Neira menjadi rebutan bangsa-bangsa besar, Portugis, Spanyol, Belanda, hingga Inggris. Pertempuran demi pertempuran terjadi di Lautan Maluku. Belanda akhirnya mendominasi dan mendirikan benteng-benteng megah seperti Fort Belgica dan Fort Nassau yang hingga kini masih berdiri kokoh sebagai saksi bisu keserakahan kolonial. Tahukah Sobat RRI, pada tahun 1667, Belanda bahkan rela menukar Pulau Manhattan di Amerika Serikat dengan hak penuh atas Banda Neira. Ya, begitu berharganya rempah dari pulau kecil ini, sampai mengubah peta dunia. Namun Banda Neira bukan hanya tentang kolonialisme dan perang. Di sini lahir kisah-kisah tentang tokoh bangsa. Sultan Syahrir, Muhammad Hatta, dan Cipto Mangunkusumo pernah diasingkan ke Banda Neira, dan dari pengasingan itu lahir gagasan-gagasan besar untuk Indonesia merdeka. Kini Banda Neira dikenal sebagai surga tersembunyi. Air lautnya jernih, terumbu karangnya memikat penyelam dunia, dan keramahan warganya membuat siapapun betah berlama-lama. Namun yang terpenting, Banda Neira adalah warisan sejarah, pengingat bahwa pulau kecil pun bisa mengubah arah peradaban dunia. Sobat RRI, Banda Neira mengajarkan kita bahwa kekayaan alam Indonesia adalah anugerah, tapi juga tanggung jawab besar untuk dijaga. Dari sebuah pulau kecil di Maluku, dunia pernah bergetar karena rempah-rempah. Kini saatnya kita menjaga warisan itu sebagai identitas dan kebanggaan bangsa. Terima kasih sudah ikut menjelajah sejarah bersama RRI Net Official. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar Sobat RRI tak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Sobat RRI, tahukah Anda, jauh sebelum peta Indonesia digambar seperti sekarang, orang Bugis telah lebih dulu mengaruni Laut Nusantara? Dari Sulawesi Selatan, mereka berlayar menembus ombak, menjadi pedagang, pelaut, hingga pemimpin di negeri orang. Di balik pelayaran itu, lahir tokoh-tokoh Bugis yang namanya tercatat dalam sejarah Nusantara. Siapakah mereka? Mari kita telusuri di segmen Sekarang Anda Tahu. Bagi orang Bugis, laut bukanlah hambatan, melainkan jalan hidup. Sejak ratusan tahun lalu, orang Bugis dikenal sebagai pelaut, pedagang, dan perantau ulung. Wilayah asal mereka di Sulawesi Selatan membentuk karakter masyarakat yang akrab dengan samudra. Dalam budaya Bugis, melaut adalah simbol keberanian dan kehormatan. Keyakinan ini melahirkan generasi pelaut yang tidak takut meninggalkan kampung halaman demi masa depan yang lebih baik. Kehebatan orang Bugis di laut tercermin dari perahu pinisi. Kapal layar kayu ini dibangun oleh para pantrita lopi atau ahli pembuat kapal dengan teknik yang diwariskan turun-temurun. Pinisi memungkinkan orang Bugis berlayar jauh dari Sulawesi ke Jawa, Sumatera, Kalimantan, bahkan hingga Semenanjung Malaya dan Australia Utara. Tak sekedar sebagai alat transportasi, pinisi adalah simbol pengetahuan maritim Bugis yang memadukan teknik, adat, dan spiritualitas dalam setiap pelayarannya. Sobat RRI, tradisi pelaut Bugis juga melahirkan tokoh-tokoh besar yang berpengaruh di berbagai wilayah Nusantara. Salah satunya adalah Arum Palaka, tokoh Bugis abad ke-17 yang berperan besar dalam perubahan politik di Sulawesi Selatan dan dikenal sebagai pemimpin yang tangguh dan strategis. Ada pula Daeng Perani, Daeng Marewah, Daeng Celat, Daeng Manambon, dan Daeng Kamase, lima bersaudara Bugis yang merantau ke Semenanjung Malaya. Mereka kemudian menjadi bangsawan dan penguasa di wilayah Johor, Riau, dan Kalimantan Barat. Di Kalimantan Barat, Opu Daeng Manambon bahkan menjadi Sultan Kerajaan Mempawah, menunjukkan bagaimana orang Bugis tidak hanya pandai berdagang, tetapi juga bisa membangun pemerintahannya sendiri. Tokoh-tokoh ini membuktikan bahwa pelayaran Bugis bukan sekedar perjalanan rantau biasa, melainkan ekspansi pengaruh budaya dan politik. Di balik keberanian itu, orang Bugis berpegang pada nilai Siri Napace. Siri adalah harga diri dan kehormatan. Pace adalah empati dan solidaritas. Nilai inilah yang membentuk sikap laut Bugis. Teguh pada janji, berani menghadapi risiko, dan setia pada tanggung jawab. Bagi orang Bugis, lebih baik kehilangan harta daripada kehilangan kehormatan. Hingga hari ini, warisan pelaut Bugis masih terus hidup hingga sekarang. Kapal pinisi masih berlayar, orang-orang Bugis masih merantau. Dan nilai leluhur tetap menjadi pedoman. Tradisi ini mengingatkan kita bahwa Laut Nusantara telah lama menjadi ruang pertemuan budaya, jauh sebelum Indonesia lahir sebagai sebuah negara. Sobat RRI, kisah orang Bugis adalah kisah tentang pelayaran tanpa rasa takut, tokoh-tokoh besar yang lahir dari ombak, dan nilai kehormatan yang dijaga hingga kini. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Salam Pancasila. Salam Pancasila merupakan adopsi dari Salam Merdeka yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada September 1945, sesaat setelah Indonesia merdeka. Salam Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Eh, Dek, kalau lewat itu, betabek caranya ya?
1: Iya, Pak. Maaf, tabek.
0: Nah, gitu. Itu benar.
2: Eh, kenapa nih? Ada apa, Bli?
0: Itu. Anak-anak sekarang kalau lewat, dah ada tabek-tabeknya. Tak sopan.
2: Ah, namanya juga anak milenial. Biasa begitu.
0: Lah, tak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia kalau tradisinya tidak dijaga?
2: Ah, jaga boh, Gen.
3: Bro, bro. Minta uang.
2: Bro. Bapakmu nih.
0: Slow, bro, slow. Kan anak milenial.
4: Jaga budaya Indonesia.
5: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
6: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, at RRI SP Labuan Bajo.
7: Pro 1. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
6: Labuan Bajo siang ini.
8: Masih dari kawasan Jalan Seraru, pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo masih mengudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Selamat siang pendengar, apa kabar Anda siang hari ini ya? Masih terus bersama dengan saya Agung Sene, penyiar Anda yang menemani Anda di Labuan Bajo siang ini untuk edisi hari ini pendengar. Dan pendengar, di Labuan Bajo siang ini kami hadirkan untuk Anda ya dialog interaktif dengan satu topik menarik untuk Anda, yaitu kalau kita berbicara soal obat-obatan, ini cukup banyak yang mengatakan bahwa obat alami itu adalah obat yang paling baik begitu ya. Namun, tahukah Anda bahwa ternyata yang alami belum tentu aman begitu. Jadi, di pembahasan dialog Labuan Bajo siang kali ini, kita mengajak Anda ya untuk mari jadi konsumen yang cerdas memilih obat bahan alami begitu ya. Siang ini pendengar, kita sudah ada bersama dengan Kepala Lokapom Kabupaten Manggarai Barat, ada Imanul Khan STPMSC begitu ya. Selamat siang Pak Iman.
9: Selamat siang Pak Agung, selamat siang para pendengar RRI Labuan Bajo semuanya.
8: Iya, selamat siang. Apa kabar Bapak? Sehat?
9: Sehat.
8: Sehat. Ini baru pertama kali kita bertemu Pak ya.
9: Iya, betul Pak Agung. Sebenarnya kami sudah
8: sering
9: banyak
8: di sini.
9: Cuman iya, ketemu Pak Agungnya.
8: Betul. Sebenarnya sudah banyak kali main di RRI Labuan Bajo begitu Pak ya. Oke, Pak, ini kita akan bahas soal obat alami begitu Pak. Ini mungkin bisa disampaikan Pak, apa definisi obat bahan alam dan mengapa masyarakat Indonesia ini banyak menggunakannya di Indonesia ini Pak?
9: Iya. Terima kasih Pak Agung. Ya, sebelumnya kami perkenalkan terlebih dahulu.
8: Ya.
9: Kami Lokapom di Kabupaten Manggarai Barat ini termasuk salah satu unit pelaksana teknis Badan POM, ya, Badan Pengawas Obat dan Makanan. Amanah kami ini sebenarnya catchment area kami adalah Manggarai Raya.
8: Oke. Ya,
9: Manggarai Barat, Manggarai sama Manggarai Timur.
8: Manggarai Timur.
9: Ya. Kemudian terkait peran kami di Lokapom di Kabupaten Manggarai Barat, ini cakupan kami adalah pengawasan obat dan makanan, sehingga peran kami diantaranya adalah melakukan proses inspeksi atau pengawasan terkait obat dan makanan yang beredar di tiga kabupaten.
8: Kemudian
9: juga kita melakukan pemberian sebar informasi seperti sekarang ini ya, memberikan edukasi kepada masyarakat. Kami juga ada tim yang melaksanakan peran sebagai pengawalan sertifikasi ya, untuk mendapatkan izin edar Badan POM. Juga di tim kami juga ada tim yang bagian penindakan ya, ketika ada kasus-kasus yang berhubungan dengan obat dan
8: makanan.
9: Ya. Untuk pertanyaan dari Pak Agung ya, kita sampaikan di sini bahwasanya kita sering mendengar istilah jamu ya. Jadi jamu ini merupakan salah satu bagian dari obat bahan alam. Jadi apa sih sebenarnya obat bahan alam itu? Ya, obat bahan alam adalah ramuan. Ya, bahan dasar alaminya itu telah digunakan secara turun temurun untuk pengobatan. Jadi kalau misalnya ada khas misalnya daerah Manggarai Raya gitu ya, yang itu sudah secara turun temurun sebagai obat. Ya, yang itu berdasarkan dari bahan-bahan alami yang ada di alam, misalnya dari tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Bahan-bahan tersebut bisa berasal dari tumbuhan, hewan, mineral, atau kombinasi dari ketiganya. Di Indonesia penggunaan obat bahan alam itu sangat populer, ya,
10: iya,
9: karena ada beberapa poin di sini. Pertama, ketersediaan bahan alami itu melimpah. Ya, karena Indonesia ini kaya sekali ya,
10: iya, betul, betul,
9: akan
10: Pak.
9: Potensi alamnya. Kemudian nilai budaya yang kuat, ya, di mana pengobatan tradisional sering diwariskan dari generasi ke generasi. Selain itu juga harganya yang terjangkau dibandingkan dengan obat-obat modern yang beredar sekarang.
10: Oke, iya.
9: Dan tidak kalah penting berkenaan dengan keyakinan, Pak Agung.
10: Keyakinan
9: bahwa obat berbahan alami itu lebih aman, bebas efek samping, ya. Namun perlu diperhatikan, kepercayaan ini perlu dikritisi dengan memahami lebih dalam tentang keamanan dan efektivitas dari obat bahan alam itu sendiri.
10: Betul Pak, karena memang kalau kita berbicara soal bahan yang alami yang mudah didapatkan, kita bisa bilang begitu ya Pak ya. Dan ini juga memang turun temurun begitu Pak ya.
9: Iya, betul.
10: Apalagi di Indonesia dengan banyak sekali budaya-budaya yang ada di Indonesia seperti itu. Dan ini bagaimana kategori obat bahan alam diatur kalau di Indonesia ini Pak Iman?
9: Iya Pak Agung, untuk pengkategorian ini ada penggolongan obat bahan alam ya. Sering kita penggolongan ini yang familiar itu diantaranya adalah jamu ya.
10: Jamu.
9: Sering kita mengenal istilah jamu. Nah, padahal jamu ini termasuk salah satu dari obat bahan alam. Obat bahan alam itu ada beberapa. Yang pertama jamu. Jamu ini sendiri adalah obat bahan alam berupa bahan atau ramuan yang bersumber dari pengetahuan tradisional gitu ya, atau warisan budaya Indonesia yang digunakan untuk perannya adalah untuk pemeliharaan kesehatan, ya, peningkatan kesehatan, kemudian untuk pencegahan penyakit, pengobatan dan atau pemulihan kesehatan. Biasanya Bapak Ibu pendengar semuanya kalau melihat ini jamu apa bukan, itu biasanya dilihat dari izin edarnya. Di situ ada tertulis POM TR, ya, di situ TR itu tradisional, ya, jadi itu adalah indikasi bahwasanya itu adalah jamu. Jadi nomor izin edar yang ada tulisan TR, kemudian 9 digit angka di belakangnya, ya. Kemudian penggolongan selanjutnya selain jamu itu ternyata ada yang namanya obat herbal terstandar.
10: Itu beda lagi Pak.
9: Beda lagi, tapi ini masuk dalam obat bahan alam. Obat herbal terstandar ini statusnya di atas jamu, grade-nya ya, peringkatnya di atas jamu, karena dia definisinya persis kayak jamu gitu ya. Tetapi ya untuk obat herbal terstandar itu dia sudah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik, dan juga bahan bakunya itu telah distandarisasi. Jadi grade-nya sudah di atas jamu karena dia ada uji prakliniknya, kemudian juga bahan bakunya sudah terstandarisasi. Nah, di sini ciri-cirinya kalau Bapak Ibu para pendengar RRI semua membaca ya di izin edarnya itu biasanya tertulis di situ adalah HT ya, bukan bukan POM TR lagi, tapi ini POM HT. Di situ ada HT ya, herbal terstandar. Kemudian di belakangnya ada 9 digit angka. Kemudian di atasnya lagi, Pak Agung.
10: Lagi di atasnya situ.
9: Kualitasnya berarti lebih tinggi
10: lebih
9: lagi.
10: Tinggi lagi dari, herbal ini.
9: Obat herbal terstandar, yaitu namanya adalah fitofarmaka. Jadi untuk fitofarmaka ini, ya ini definisinya mirip jamu, gitu ya. Jamu, cuman dia lebih kompleks lagi, ya. Karena di situ dia dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah. Dengan uji praklinik, berarti mirip kayak obat herbal terstandar tadi ya. Dan juga uji klinik. Nah, ini sudah di atasnya lagi. Uji klinik serta bahan baku dan produk jadinya itu telah terstandarisasi. Jadi enggak hanya bahan bakunya, tetapi juga produk jadinya sudah terstandarisasi. Jadi fitofarmaka ini peringkatnya lebih tinggi lagi.
10: Ya.
9: Untuk mengetahui ini, Bapak Ibu pendengar RRI semuanya bisa membaca di etiket, di label gitu ya. Kalau di situ ada izin edarnya, ada tulisan FF gitu ya. Fitofarmaka gitu ya. Kepanjangan dari FF itu fitofarmaka. Kemudian ada 9 digit angka. Ya, itu indikasi bahwasanya itu adalah fitofarmaka. Ya, jadi kesimpulannya kalau jamu biasanya ada tulisan
10: TR,
9: di TR ya, kemudian obat herbal standar itu HT. Fitofarmaka FF.
10: Itu yang membedakan ini kalau membedakan. Misalnya paling gampang
9: paling
10: untuk
9: gampang.
10: Pendengar
9: ini jamu, herbal standar atau fitofarmaka.
10: Tapi memang berarti kalau misalnya sesuai secara sampul begitu mungkin kurang lebih hampir sama begitu Pak ya. Pembungkusannya begitu. Cuman yang membedakan mungkin ada kode-kode itunya
9: ada
10: ya.
9: Kode sama ada label. Ada label jamu, ada label obat herbal standar, ada label fitofarmaka, ada gambar-gambarnya sendiri-sendiri masing-masing. Kemudian selain itu Pak Agung di sini berdasarkan obat herbal obat bahan alam ya. Ini tingkatannya itu berdasarkan tingkat pembuktian, selain tingkat pembuktian ilmiah juga ya dapat dilihat dari asal dan proses produksinya. Nah, berdasarkan asal dan proses produksinya ini juga ada pembagiannya. Yang pertama adalah obat bahan alam ekspor. Kita tahu ya ekspor berarti
10: keluar
9: dari Indonesia ya. Obat bahan alam yang seluruh proses pembuatan atau sebagian tahapan pembuatannya gitu ya, sampai dengan pengemasan primernya itu dilakukan oleh industri di dalam negeri untuk diedarkan di luar Indonesia. Ya, ini obat bahan alam ekspor. Kemudian ada juga obat bahan alam impor. Ya, nah, ini adalah obat bahan alam yang seluruh proses pembuatannya atau sebagian tahap pembuatannya sampai dengan pengemasan primer yang dilakukan industri dari luar negeri. Ya. Kemudian masuk, disebarkan, diedarkan di wilayah Indonesia. Kemudian ada yang ketiga, ya itu adalah obat bahan alam lisensi. Nah, ini adalah obat bahan alam yang seluruh tahapan pembuatannya dilakukan oleh industri obat tradisional atau usaha kecil obat tradisional di

0: dalam negeri atas dasar lisensi. Ya, oh. Jadi ini adalah usaha kecil obat tradisional. Ya, itu namanya OBA lisensi.
1: Kalau OBA lisensi itu juga apakah termasuk jamu itu?
0: OBA lisensi bisa juga.
1: Bisa juga termasuk. Ya, oke. Nah, ini kalau apakah seluruh obat bahan alam yang beredar wajib memiliki izin edar dari BPOM, Pak? Atau terdapat jenis tertentu yang tidak memerlukannya begitu?
0: Iya, jadi ini untuk pemahaman kita semuanya, ternyata ya tidak semua obat bahan alam itu wajib memiliki izin edar Badan POM. Jadi tidak semuanya ya, yang tidak memerlukan izin edar biasanya adalah obat bahan alam yang dibuat secara sederhana dan digunakan secara langsung dalam lingkup terbatas. Ya, misalnya jamu racikan sendiri di rumah. Misal Pak Agung bikin racikan dari beberapa daun misalnya. Yeah, yeah. Oh, itu untuk dikonsumsi sendiri. Okay. Ya, atau untuk dikonsumsi keluarga itu enggak butuh.
1: Itu, enggak perlu aman gitu,
0: Pak. Enggak perlu izin edar.
1: Ah, okay.
0: Enggak perlu izin edar. Atau jamu gendong. Biasanya kan ada ibu-ibu penjual jamu gendong.
1: Iya.
0: Ya, mereka meracik sendiri untuk dijual ke masyarakat sekitar gitu ya. Dari jamu racikannya itu ya, itu enggak perlu juga.
1: Enggak perlu ya, juga, kan. Pak ya.
0: Atau ramuan tradisional yang dibuat oleh perorangan untuk konsumsi pribadi atau dijual langsung dalam skala kecil tanpa dikemas secara modern. Jadi misal skup kecil dia bikin sendiri gitu ya untuk sekitar ya. Itu masih belum membutuhkan izin edar ya. Namun perlu dipahami bahwa meskipun tidak wajib izin edar, produk tersebut tetap harus memenuhi prinsip keamanan seperti menggunakan bahan yang benar ya, atau proses pengolahannya itu bersih, tidak mengandung bahan berbahaya ya. Sementara itu, jika obat bahan alam sudah diproduksi secara massal atau sudah dikemas gitu ya, atau diedarkan luas di pasaran, maka wajib memiliki izin edar dari Badan POM sebagai bentuk jaminan keamanan, mutu, dan khasiatnya. Jadi pembagiannya seperti itu. Ya. Okay. Jadi kalau skupnya masih kita bikin sendiri untuk diri kita, keluarga kita, nggak perlu izin edar. Tetapi harus memperhatikan, jangan sampai kita sudah membuat ramuan daun-daunan nih, tapi kita tambahin obat, misalnya obat tertentu, paracetamol misalnya ditambahkan.
1: Iya, betul.
0: Natrium diklofenak kita tambahkan. Ya. Itu jadinya.
1: Jadi bahaya jadinya. Oke, tapi berarti memang kalau misalnya memang itu pembuatannya untuk skupnya kecil begitu, untuk keluarga sendiri atau untuk lingkungan sendiri yang memang porsinya kecil, itu masih aman, tidak harus mengurus izin edar begitu, Pak. Tapi kalau memang untuk dijuarkan, disebarluaskan, wajib hukumnya untuk berizin edar. Oke. Tapi itu untuk diperhatikan juga ya pendengarnya. Maksudnya kalau Anda ingin, atau Anda punya ilmu-ilmu sedikit yang untuk meracik-meracik ramuan begitu, tapi setidaknya harus diperhatikan juga seperti yang tadi Pak Iman bilang. Jangan sampai, misalnya untuk obat penurun panas.
0: Iya, betul.
1: Sudah dikasih daun-daun, apa segala macam, terus ditambah paracetamol. Itu akan jadi efek sampingnya bahaya begitu.
0: Iya, betul.
1: Oke, ini kalau kita bisa lihat, Pak, ini apa saja bentuk sediaan obat bahan alam yang umum digunakan di masyarakat biasanya, Pak?
0: Pertanyaannya bagus, Pak Agung. Ya. Jadi bentuk sediaan obat bahan alam yang umum digunakan di masyarakat kita itu dapat dibedakan berdasarkan cara penggunaannya. Ada istilah obat dalam dan obat luar. Ya, kalau istilah obat dalam berarti kan biasanya kita konsumsi.
1: Kita minum gitu.
0: Kalau obat luar berarti di luar tubuh kita penggunaannya. Obat dalam itu biasanya dikonsumsi dengan cara diminum, seperti dalam bentuk cairan, kapsul, tablet, atau serbuk yang diseduh. Sementara itu obat luar itu digunakan bagian tubuh tertentu, misalnya dalam bentuk salep, krim, gel, minyak gosok, atau balsem yang dioleskan pada kulit kita. Keberagaman bentuk sediaan ini memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memilih sesuai kebutuhan. Ya. Namun, tetap harus digunakan sesuai aturan pakai agar aman dan efektif. Jadi, masyarakat, para pendengar RRI diperhatikan baik-baik ya, ketika

0: para pendengar membeli obat bahan alam gitu ya, di apotek misalnya ya, atau di toko obat, atau di toko tertentu gitu ya, itu diperhatikan baik-baik, dibaca ya, ini masuk dalam obat bahan, obat dalam atau obat luar, ya, jangan sampai ini sebenarnya obat luar tapi kita konsumsi,
1: nah, betul. Ini
0: jadinya berbahaya.
1: Oke, oke, ini ya memang kalau kita lihat ya memang ini sedikit, karena ada beberapa obat-obatan, apalagi kalau kita berbicara soal yang tradisional begitu kan, ada yang memang hampir beda-beda tipis begitu Pak ya, untuk obat luar dan obat dalam sendiri begitu. Dan ini kalau bisa Pak Iman sampaikan juga, ini mengapa penting memahami perbedaan obat dalam dan obat luar selain salah penggunaannya Pak?
0: Iya, jadi memahami perbedaan ini sangat penting ya, agar obat digunakan sesuai dengan tujuan dan cara pemakaiannya.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya.
0: Penggunaan yang tidak tepat, misalnya obat luar diminum misalnya, atau sebaliknya ya, itu dapat menimbulkan resiko bagi kesehatan. Ya.
1: Oh, oke. Okay.
0: Karena itu masyarakat perlu selalu membaca petunjuk penggunaan, karena di label ya, label obat bahan alam itu ada.
1: Selalu ada petunjuk.
0: Ada petunjuk itu. Cara penggunaannya, okay. Ya, dan memastikan cara pemakaian yang benar sebelum menggunakan obat bahan alam tersebut ya. Jadi dibaca baik-baik ya. Kemudian takarannya juga dibaca ya. Ini minumnya berapa sendok misalnya.
1: Oh, itu juga harus diperhatikan Pak ya.
0: Itu harus diperhatikan juga ya. Biar disesuaikan dengan tubuh kita masing-masing. Ya. Jangan sampai juga berlebihan juga.
1: Iya. Oke, kalau kita berbicara soal obat luar dan obat dalam Pak Iman, ini mungkin pertanyaan yang terlintas dari saya pribadi Pak ya. Efek samping yang bisa didapatkan oleh konsumen yang salah menggunakan obat, antara obat luar dan obat dalam itu paling, atau yang pernah Pak Iman temukan itu paling berbahaya itu menyebabkan apa Pak?
0: Ya, jadi riset dan penelitian itu kan berkembang terus ya Pak Agung ya. Berkembang terus ya, misalnya kayak misal sederhana daun sirsak misalnya ya.
1: Okay.
0: Ekstrak daun sirsak ya, ternyata daun sirsak itu kan obat bahan alam ya, kalau kita rebus misalnya itu bisa menjadi ramuan yang sangat efektif untuk antioksidan ya, untuk tubuh kita, supaya tubuh kita bisa membantu tubuh kita misalnya lebih segar, kemudian kalau ada penyakit-penyakit degeneratif tertentu juga bisa membantu tubuh kita untuk segera memulihkan gitu ya. Tetapi ketika dia konsumsiannya over, itu ternyata juga bisa merusak
1: merusak
0: tubuh organ kita,
1: gitu ya?
0: Organ tubuh kita.
1: Okay.
0: Ya, sehingga memang harus bijak jadinya konsumsinya, harus bijak, kemudian jangan sampai over juga, misalnya sekian daun sekian helai untuk sekian liter air misalnya. Kalau kita tidak tepat misalnya penggunaan ramuannya atau pengkonsumsiannya berlebih, atau dalam pengkonsumsiannya dalam batas waktu yang sangat lama, ya itu juga bisa menimbulkan efek samping juga.
1: Efek samping, ya, iya betul. Sepakat. Karena memang kalau kita berbicara soal ingin sembuh ini Pak, selalu adanya niat terburu-buru.
0: Iya.
1: Jadinya mengkonsumsinya, kalau misalnya ditaruh 4 lembar begitu, mungkin supaya cepat sembuh bisa taruh 6-7. Takutnya jadi membahayakan begitu Pak Iman.
0: Misalnya sederhana ini Pak Agung, misalnya bawang putih. Misalnya ekstrak bawang putih. Nah, bawang putih itu kan sebenarnya kalau kita konsumsi, ini kan antioksidan juga ya.
1: Terus
0: bisa memperlancar peredaran darah dan sebagainya, bisa refresh ya tubuh kita. Tetapi kalau kita mengkonsumsinya dalam jumlah besar, ya, ini juga memicu adanya pendarahan. Ya, jadi ada efek sampingnya.
1: Ada
0: juga,
1: efek sampingnya juga.
0: Ya, jadi intinya sih kita harus
1: sesuai takaran juga.
0: Sesuai dengan takaran supaya tubuh kita juga sehat seperti itu.
1: Oke, okay. Nah ini Pak Iman, kalau kalau kita berbicara soal sediaan obat bahan alam yang dilarang untuk diedarkan, apakah ada bentuk sediaannya Pak?
0: Iya, terdapat beberapa bentuk sediaan obat bahan alam ini yang tidak diperbolehkan untuk diedarkan karena berisiko tinggi terhadap keamanannya, ya, keamanan obat bahan alam itu sendiri. Bentuk sediaan yang dilarang antara lain adalah tetes mata. Ini sudah bagian dari obat ya.
1: Iya.
0: Jadi tetes mata, intravaginal suppositoria kecuali untuk wasir ya, dimasukkan gitu ya, serta parenteral seperti suntikan atau infus itu juga nggak boleh untuk obat ban alam ya. Hal ini karena sediaan tersebut memerlukan standar sterilitas ya, jadi memang harus steril gitu ya.
1: Iya, betul,
0: keamanan
1: betul.
0: Dan pembuktian ilmiah yang sangat ketat ya, seperti pada obat modern. Oleh karena itu jika masyarakat menemukan obat ban alam dalam bentuk-bentuk tersebut ya, maka perlu diwaspadai ya, dan sebaiknya tidak digunakan karena berpotensi membahayakan kesehatan kita ya, karena belum diuji
1: lebih lanjut. Iya, betul
0: belum
1: betul
0: diuji klinik dan lain sebagainya, sehingga memang ada batasan-batasan untuk obat bahan alam. Ada kalau misalnya dia sudah masuk dalam kondisi sediaan yang tadi, maka itu sebenarnya masuk dalam obat modern
1: sehingga
0: dia ujinya juga lebih
1: harus modern juga, harus lebih canggih juga begitu ya. Oke, nah ini risiko utama penggunaan obat bahan alam yang tidak terdaftar di BPOM itu apa, Pak?
0: Iya, jadi ada beberapa risiko, Pak Agung, terkait obat bahan alam yang tidak terdaftar di Badan POM. Ya, ini risikonya bisa, yang pertama itu ada kemungkinan bisa mengandung bahan kimia obat. Seperti misalnya ya, obat bahan alam tadi kan harusnya alami ya, tapi di situ ada penambahan paracetamol atau dexamethasone, misalnya untuk mendapatkan efek cepat sembuh misalnya.
1: Betul, iya.
0: Misalnya atau obat dikasih bahan kimia yang lain, ya obat-obatan modern yang lain yang itu disisipkan di situ, sehingga itu akan membahayakan ya. Kemudian yang kedua, produksi yang tidak higienis, ya tidak higienis, tidak bersih gitu ya, akan berpotensi terkontaminasi mikroba atau logam berat tertentu. Ya, ini juga perlu diwaspadai ya. Ada juga ya risiko klaim yang tidak valid, ya tidak didukung oleh bukti ilmiah, ya. Sehingga akibatnya konsumen bisa mengalami efek samping serius seperti kerusakan ginjal, kerusakan hati, bahkan sampai kepada kematian
1: ya. Paling untuk fatal
0: itu,
1: gitu
0: betul ya. Untuk itu masyarakat harus selalu memperhatikan nomor izin edar pada kemasannya.
1: Nah, itu harus penting diperhatikan, Pak ya.
0: Harus memperhatikan baik-baik nomor izin edarnya. Ada jargon di kami, Pak Agung, ini bermanfaat untuk obat bahan alam, obat modern, kosmetik sebenarnya juga
1: masuk ya, juga di situ,
0: suplemen kesehatan, makanan juga masuk. Slogan kami namanya cek klik. Jadi ketika Bapak Ibu para pendengar RRI semuanya memperhatikan mau membeli produk gitu ya, ingat cek klik. Pertama ingat cek kemasannya, ya, beli kemasan yang bagus. Kalau kemasannya sudah sobek, kemasannya sudah lecet, sudah penyok, nggak bisa dibeli. Cek kemasannya. Kemudian yang kedua, cek labelnya. Dipastikan ada label. Di label itu ada informasi yang lengkap. Ada mereknya, ada cara penggunaannya, ada tempat nama produsennya, kemudian ada netonya, ada cara penggunaannya, ada izin edarnya dan lain sebagainya. Jadi harus lengkap di dalam label itu.
1: Di dalam label itu harus diperhatikan baik-baik gitu.
0: Dan dibaca ya. Kemudian cek klik I itu izin edar. Dipastikan berizin edar. Kalau tidak ada izin edarnya, nggak usah dibeli, nggak usah dikonsumsi. Karena khawatirnya berarti kan dia tidak melalui mekanisme uji-uji tadi.
1: Uji
0: praklinik, uji klinis ya. Khawatirnya akan ada risiko-risiko tadi. Jangan sampai, jangan-jangan obat bahan alam yang kita konsumsi itu ada kandungan obat modernnya, atau ada paracetamolnya, atau ada zat-zat tertentu yang kita nggak tahu, atau ada logam beratnya kan, itu
1: nanti merusak
0: tubuh kita gitu ya, atau ada mikroba yang berbahaya yang kita nggak tahu.
1: Kita juga tidak tahu di dalam situ.
0: Kita harus perlu berhati-hati. Kemudian yang K terakhir itu cek klik. K terakhir adalah kedaluwarsa. Diperhatikan jangan sampai kita mengkonsumsi obat bahan alam yang sudah kedaluwarsa. Meskipun obatnya berizin edar, meskipun obatnya itu dari bahan-bahan alam, tapi kalau sudah kedaluwarsa, sudah rusak.
1: Sudah rusak,
0: sehingga akan membahayakan kesehatan tubuh kita juga.
1: Oke. Tapi ini mungkin bisa jadi pengingat juga Pak untuk pendengar, karena seperti orang awam seperti saya begini, biasanya kalau membeli obat yang diperhatikan itu cuma ada dua hal. Tanggal kadaluarsa sama kemasannya bagus atau tidak. Soal di dalamnya tulisan-tulisannya itu kita tidak tahu. Tidak paham seperti itu. Nah, kalau misalnya kita ingin mengetahui itu Pak, itu biasanya bisa dicek kemana Pak, atau bisa dapatkan informasi-informasi itu kemana?
0: Iya. Jadi nanti di dalam pembahasan ini nanti kita akan sampaikan ada aplikasi kita yang namanya Bepom Mobile.
1: Oke.
0: Jadi sekarang kan sudah radio, sudah ada radio digital. Jadi aplikasi Bepom Mobile ini bisa di-download di Android atau di iOS gitu ya. Nanti manfaat buat para pendengar semuanya. Jadi kalau para pendengar semua mau mengetahui obat ini aman apa enggak ya.
1: Nah, itu dia.
0: Nah, itu tinggal download Bepom Mobile. Kalau sudah punya aplikasi itu bisa digunakan. Misalnya Bapak Ibu para pendengar misalnya punya toko nih, punya kios misalnya, mau belanja ya, mau istilahnya beli grosiran gitu ya. Atau Bapak Ibu yang mau beli obat misalnya, cukup bawa HP-nya terus nanti obatnya jangan dibeli dulu ya, dilihat di situ kan, di tiap obat, tiap makanan, tiap obat bahan alam itu kan ada barcode
1: biasanya. Ada itu di scan di situ.
0: Scan barcode-nya. Nanti akan teridentifikasi. Teridentifikasi di dalam aplikasi. Ini sama enggak ya? Mereknya sama enggak? Kemudian berizin edar enggak? Jangan sampai misalnya ada beda merek.
1: Itu dia.
0: Misalnya takutnya RRA jadinya RRO misalnya. Seperti itu ya.
1: Sehingga
0: oh kok beda ya, berarti enggak usah dibeli.
1: Jadi
0: kita misalnya seperti itu.
1: Untuk mewaspadai itu seperti itu Pak ya. Karena memang kalau kita bicara soal orang awam ya, itu tadi karena kebanyakan yang saya temukan, bahkan saya sendiri kalau ingin beli obat, yang diperhatikan pertama ya lihat kemasannya. Kalau kemasannya ada sobek sedikit atau sudah luntur atau penyok, itu tidak akan kita ambil. Kalau kemasannya bagus, yang pertama kita lihat kadaluarsanya. Selain itu tidak diperhatikan lagi.
0: Tapi itu sudah bagus Agung, itu sudah bagus, termasuk bagian dari istilahnya kewaspadaan kita ya. Kadaluarsa, kemudian kemasan itu sudah bagus, tinggal ditingkatkan lagi
1: ya. Okay.
0: Kita tingkatkan lagi.
1: Okay.
0: Lihat aturan penggunaannya, dilihat juga apa itu ceklik tadi ya, kemasan, label, izin edar sama kadaluarsanya. Nah, itu akan lebih, kita bisa menjadi lebih hati-hati, menjadi konsumen yang cerdas.
1: Oke, Pak Yung, tadi kalau tadi disebutkan bahwa salah satu resikonya adalah kandungan bahan kimia obat gitu ya. Bisa dijelaskan Pak Iman, contoh-contoh obat bahan alam dan merek jamu yang pernah ditemukan mengandung BKO ini, serta efek samping yang ditimbulkan bagi penggunanya Pak Iman.
0: Iya, terima kasih Pak Agung. Jadi istilah BKO itu adalah bahan kimia obat. Ya, sehingga memang untuk obat bahan alam ini harusnya ya itu adalah obat bahan alam yang memang berasal dari bahan-bahan alami ya. Misalnya tumbuh-tumbuhan, hewan-hewani ya istilahnya ya. Nah, tidak diperkenankan obat bahan alam ini ditambahkan bahan kimia tertentu atau obat-obatan tertentu. Tapi itu yang terjadi di lapangan ya, ada beredar gitu ya obat-obat bahan alam tertentu yang ternyata ada bahan kimia obatnya, dan itu sudah teridentifikasi oleh BPOM gitu ya. Dan sudah ditarik ya, ditarik di peredaran. Cuman ketika masih ada misalnya ya, Bapak Ibu para pendengar semua bisa teredukasi dari informasi ini ya. Misalnya di sini contohnya ada jenis ya produk tertentu yang bermerek tawon kelanceng itu. Nah, ini kan harapannya ini tawon kelanceng gitu kan, harapan dari alami gitu kan. Ternyata di situ dia mengandung dexamethasone ya, misalnya fenilbutazone ya. Ternyata ketika itu mengandung bahan kimia obat, punya efek-efek yang tidak baik untuk kesehatan kita. Kalau kita mengkonsumsi itu bisa menyebabkan moon face ya, muka kita bulat kembem gitu ya, atau tulang kita keropos, kan sayang ya. Kita ingin sehat tetapi ternyata justru tubuh kita menjadi sakit gitu ya. Kemudian ada Montalin, ya ini merek tertentu namanya Montalin, ya ini mengandung natrium diclofenac dan paracetamol.

0: Ya, jadi natrium diclofenac itu kan sebenarnya untuk anti nyeri ya.
1: Iya,
0: jadi
1: iya.
0: obat anti nyeri itu sebenarnya obat obat modern gitu ya. Tapi kalau itu ditambahkan di dalam jamu gitu ya, atau obat bahan alam gitu ya. Nah, ini jadinya berbahaya. Kan tidak terkontrol jadinya, masyarakat ingin mengkonsumsi alam yang alami supaya sehat, ternyata di situ ada bahan-bahan kimia tertentu yang masuk di dalam tubuhnya ya. Ini berisiko terkait hepatotoksik ya. Hepatotoksik itu dia bisa merusak hati ya. Hati, jadi inginnya sehat, nyata hati kita jadinya sakit gitu kan. Jadi harus kita harus hati-hati. Kemudian ada nama produk urat madu gold ya. Ini contoh-contoh ya, urat madu gold ternyata setelah diuji oleh BPOM dia mengandung sildenafil dan paracetamol. Ya, nah, ini paracetamol kan penurun anti nyeri atau penurun panas ya. Ini ditambahkan gitu ya. Nah, ini kalau dosisnya berlebih, inginnya masyarakat ini obat bahan alam nih, konsumsi sembarangan misalnya ya. Nah, ini dosis kalau berlebihan bisa menyebabkan kerusakan hati. Ini juga perlu waspada ya. Kemudian ada produk yang bermerek bunga mujarab, ini contohnya ya. Ternyata setelah diuji oleh BPOM dia mengandung paracetamol ya. Kemudian ada cinderalas kapsul lara awak, ini ternyata mengandung paracetamol juga ya. Ada kapsul asifa iza ya, ini juga mengandung paracetamol dan fenilbutason. Nah, ini beberapa produk ya. Kemudian ada bunga rosella. Bunga rosella sebenarnya inginnya kan alami ya. Ini ada bunga rosella tertentu yang dia dikemas dan ternyata dia sengaja produsennya tambahkan paracetamol dan natrium diclofenac. Nah, ini juga berbahaya. Ya. Kemudian inginnya tahes ya, istilahnya inginnya segar untuk laki-laki misalnya. Ini ada semar mesem misalnya ya. Ternyata dia ditambahkan obat bahan kimia modern juga di situ, ditambahkan sildenafil sehingga bisa merusak hati dan ginjal. Asam ulin inginnya sembuh dari asam urat gitu ya. Ternyata memang di situ obat bahan alamnya ternyata ditambahin sama produsennya dengan zat obat modern allopurinol ya, obat kimia allopurinol memang bisa menyebabkan sembuh asam uratnya, cespleng gitu ya, tapi ada efek-efek sampingnya, bisa menyebabkan gangguan kulit dan ginjal ya. Jadi harus hati-hati Bapak Ibu para pendengar RRI semuanya ya. Dipastikan, ingat tadi ya, ingat cek klik kemasan, ya. Label, izin edar, kedaluwarsa. Dan bisa juga sekarang kan sudah modern ya, bisa mendownload aplikasi BPOM Mobile ya.
1: Ah, itu dia. Dan
0: aplikasi itu cukup kita scan barcode-nya, kita bisa dapatkan manfaat dari
1: dapat situ. Tahu itu seperti itu, karena memang kalau kita berbicara soal hal-hal yang terdapat di dalam tulisan-tulisan seperti itu kan biasanya kebanyakan orang tidak memperhatikan dengan baik begitu. Takutnya memang kebiasaan itu selalu mendengar kata orang begitu Pak ya.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi kalau orang mungkin saja ada obat yang oke, saya pakai obat ini cocok, tapi orang lain belum tentu begitu.
0: Betul.
1: Nah, kebanyakan dari kita yang orang awam begitu ya, mungkin ya ini juga bisa menjadi ilmu dan pengetahuan juga untuk pendengar di manapun itu. Kalau kita membeli obat, paling penting itu kita coba cek dulu ya, paling simpelnya adalah menggunakan aplikasi apa tadi Pak?
0: BPOM Mobile.
1: BPOM Mobile gitu. Oke. Pak, untuk sebelum ini kita coba jeda sesaat Pak ya. Nanti akan kita kembali lagi. Thank untuk you. Anda juga pendengar yang ingin memberikan pertanyaan, Anda boleh langsung kirimkan pertanyaan di kolom komentar di YouTube RRI Labuan Bajo.

0: Masih dari kawasan Jalan Senaru, pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo masih mengudara untuk Anda ya. Masih bersama dengan kita, narasumber kita ada Pak Iman, Kepala Lokapom Kabupaten Manggarai Barat. Pak, kita bisa lanjutkan obrolan kita tadi Pak ya. Ini tadi menarik sekali, banyak hal yang memang kita mungkin banyak yang belum ketahui soal mungkin tadi yang aplikasi BPOM digital tadi, mobile tadi begitu. Mungkin itu banyak yang mungkin belum tahu, pada akhirnya jadi tahu begitu. Ternyata sudah dipermudah seperti itu begitu Pak ya. Oke, ini Pak Iman, kalau bagaimana cara BPOM melindungi masyarakat dari produk obat bahan alam berbahaya begitu Pak Iman?
1: Ya, jadi Pak Agung, tadi kan kita sudah sampaikan terkait aplikasi BPOM Mobile. Ya. Kalau masyarakat ya, Bapak Ibu para pendengar RRI semuanya ingin tahu sebenarnya obat-obat apa saja sih yang berbahaya itu ya, obat bahan alam apa saja yang berbahaya itu, ada satu aplikasi kami yang itu sangat informatif sekali, namanya aplikasi e-public warning. Aplikasi e-public warning ya. Dalam aplikasi ini dapat diakses oleh masyarakat untuk mengecek produk obat bahan alam, suplemen kesehatan atau produk lain yang tidak aman ya, termasuk juga bahan yang mengandung bahan kimia obat atau tidak memiliki izin edar ya. Nah, di sini melalui aplikasi ini masyarakat dapat dengan mudah mencari informasi produk-produk apa atau memastikan keamanan sebelum produk itu kita mau beli ya. Jadi dipastikan baik-baik mendapatkan informasi dari aplikasi e-public warning.
0: Ya. Oh, oke.
1: Okay. Nah, dengan aplikasi ini Bapak Ibu bisa baca ya. Ini produk ini sebenarnya bahayanya apa sih? Nah, itu nanti akan tahu. Produk A dia mengandung paracetamol misalnya, produk B mengandung natrium diclofenac dan lain sebagainya. Seperti itu.
0: Berarti memang itu ada dua aplikasi berbeda begitu Pak ya.
1: Iya,
0: untuk salah satunya tadi untuk
1: BPOM Mobile itu untuk memudahkan Bapak Ibu misalnya membeli produk nih, dia berizin edar apa enggak, aman apa enggak, itu bisa langsung klik.
0: Di BPOM Mobile.
1: Sebenarnya manfaat

0: mirip-mirip sih. Mirip-mirip kalau gitu. Kalau e-public warning ini berisi informasi, informasi produk ini produk yang berbahaya ya, informasi-informasi produk yang masuk dalam public warning. Dalam warning di sini misalnya produk A, produk yang berbahaya A ini dia ada kandungan zat tertentu. Misalnya produk B mengandung logam berat misalnya. Jadi ini informasi-informasi ini manfaat juga untuk masyarakat biar tahu ternyata kenapa sih produk ini dilarang gitu. Ternyata ada kandungan senyawa tertentu.
1: Itu berguna sekali karena kalau kita berbicara soal itu lagi-lagi karena kita kan kebanyakan orang awam suka dengar apa kata orang begitu. Takutnya yang seperti sempat saya bilang tadi, mungkin obat yang saya pakai, obat yang saya gunakan cocok tapi belum tentu di orang lain cocok begitu. Akhirnya kan pada saat itu akan keluar bahasa kayak ai aman, saya saja cocok, masa kamu tidak cocok, pakai saja ini. Nah, siapa tahu ternyata mungkin ada hal-hal atau penyakit-penyakit yang bawaan yang tidak cocok dengan obat tersebut, ketika digunakan akan membahayakan orang tersebut jadinya.
0: Betul, betul Pak Agung. Jadi kita juga selain kita memperhatikan ceklik tadi, kita memperhatikan e-public warning atau aplikasi Bepom Mobile, kita juga harus menyesuaikan dengan kondisi tubuh kita. Karena tubuh masing-masing kita itu berbeda-beda.
1: Itu
0: secara
1: dia.
0: Genetik, secara kekuatan, kemampuan, dan lain sebagainya itu berbeda-beda. Sehingga belum tentu juga kadang cocok untuk si A, belum tentu juga seefektif untuk si B, atau seefektif untuk si C dan lain sebagainya. Jadi kita harus menyesuaikan dengan tubuh kita, ya, ketepatan tubuh. Bahkan obat modern pun sama. Modern pun sama, ya belum tentu si A, si B, si C itu sama dengan kondisi obat yang sama, takkan. Karena pertama dari sisi genetik, kemudian berat badan, tinggi badan, macam-macam. Jadi banyak misalnya golongan darahnya apa. Jadi banyak
1: sekali faktor ya, Pak ya.
0: Banyak faktor ya. Ternyata itu mempengaruhi juga efektivitas obat. Tapi kita juga penting kalau misal obat modern nih, apalagi kalau obat keras yang berlabel merah, itu penting, atau yang biru juga ya, penting sekali kita dengan resep dokter, karena dokter kan ahlinya ya, mereka tahu
1: secara dikonsultasikan
0: klinis, konsultasikan gitu. Dengan dokter sehingga ada resep yang diberikan sehingga biar tepat gitu ya, seperti itu. Tapi kalau untuk obat bahan alam bisa kita konsumsi langsung, tapi lihat, baca aturan penggunaannya.
1: Nah itu tadi ya, kalau itu juga salah satu aplikasi itu juga membantu Pak, karena kita tidak tahu bahan-bahan apa yang digunakan begitu kan ya. Yang kita cuma tahu misalnya kan cuman jamu misalnya, tapi kita tidak tahu di dalam itu apa saja, kenapa sampai bisa jadi jamu kan, takutnya ada salah satu bahan yang bikin alergi misalnya ya, orang
0: betul,
1: B begitu kan.
0: Betul. Jadi alergen-alergen itu juga diperhatikan. Misal kita alergi zat tertentu, daun tertentu misalnya.
1: Nah, itu
0: jadi
1: dia.
0: Itu fungsinya kita membaca komposisinya. Ternyata ada ini, berarti nggak cocok buat
1: saya.
0: Cocok,
1: gitu ya. Iya, karena kalau kita berbicara, mungkin kalau obat modern masih bisa kita konsultasikan nih.
0: Iya.
1: Tapi kalau obat yang modern, obat tradisional kan agak susah, Pak. Paling kita cuma tahu, oh ini jamu, ini dari terbuat dari sini, bahan ini. Ya, untuk mengobati ini, paling seperti itu. Tapi itu juga perlu sekali untuk diperhatikan. Tapi dengan aplikasi yang tadi Bapak sampaikan, mungkin bisa membantu, Pak ya.
0: Betul.
1: Ini apa saja Pak ciri-ciri obat bahan alam yang aman digunakan?
0: Ya, jadi obat bahan alam yang aman digunakan, ya. Ini ada beberapa ciri ya. Yang pertama ciri logo ya. Jadi dipastikan. Logo yang di dalam obat bahan alam itu berlogo resmi, ya. Ada logo jamu, ada logo obat herba tersandar, ada logo fitofarmaka yang menunjukkan tingkat standarisasinya. Jadi ada gambar-gambarnya. Nanti nggak bisa ditunjukkan karena ini di radio ya. Bapak Ibu bisa search sih sebenarnya ya, bisa searching ya, istilahnya di Google.
1: Di Google misalnya, juga bisa. Bisa.
0: Sebenarnya logo jamu itu seperti apa? Nanti. Logo ini harus logo resminya seperti itu. Ya. Yang kedua, cirinya bernomor izin edar.
1: Ya. Oh, itu paling penting, Pak.
0: Ya, ini juga perlu diperhatikan, ya, izin edar. Jangan sampai kalau kita beli dan tidak ada izin edarnya berarti dia bukan obat bahan alam yang aman. Ya. Misalnya, nggak ada logonya juga bukan obat bahan alam yang aman. Ya, berarti logo resmi. Gitu, ya. Kemudian juga kita perhatikan informasi lengkap di dalam labelnya.
1: Ya. Itu yang pasti harus diperhatikan baik-baik.
0: Gitu. Betul, Pak Agung. Jadi dipastikan juga komposisinya, ada komposisi di situ. Supaya tahu, tadi yang pertanyaan Mas Agung, Pak Agung tadi sampaikan, ternyata misal kita alergi tertentu, iya, nah, kita bisa baca dari komposisi. Nah,
1: akhirnya ya, bisa tahu dari situ kan Pak ya.
0: Kemudian aturan pakainya, kemudian tanggal kedaluarsanya yang ada di dalam label. Kemudian ciri selanjutnya, tidak mengklaim efek cepat. Ya misalnya menyembuhkan dalam sehari misalnya. Oh harus hati-hati juga itu ya misalnya.
1: Sulap
0: jadi. Jadi hindari produk dengan klaim yang cespleng untuk obat bahan alam. Iya. Ya. Kemudian selanjutnya yang tidak kalah penting adalah dijual di tempat resmi, gitu ya, seperti apotek atau toko obat berizin, tertentu seperti itu.
1: Oke, nah ini kalau misalnya kita sudah menemui obat bahan alam begitu Pak ini, apa yang harus dilakukan jika kita menemui obat bahan alam ini yang mencurigakan begitu? Apa yang kita lakukan?
0: Iya, yang kita lakukan pertama adalah periksa kemasan. Tadi kan kita sudah belajar cek klik ya, cek kemasan, ya cek kemasan, cek label izin edar kedaluwarsa gitu ya.
1: Okay.
0: Nah, cek kemasannya, cari nomor izin edarnya. Ketika kita lihat kemasan, cari nomor izin edarnya, ada nggak gitu ya. Dan pastikan ada logonya dan logonya resmi. Ya kalau nggak ada izin edar, nggak ada logo resmi, laporkan ke Badan POM. Ya. Melalui layanan pengaduan BPOM ya, seperti aplikasi BPOM Mobile ya, atau WhatsApp, telepon, Instagram, Facebook, atau bisa datang langsung ke kantor kami.
1: Oh, di itu bisa
0: Lokakom langsung. Kabupaten Manggarai Barat bisa.
1: Oh,
0: ya, okay. Jadi kan langsung datang ke kantor kami. Kami ada obat bahan alam ini nih, ini saya masih ragu ya, nanti teman tim akan membantu
1: untuk itu, dicek ya. Kembali begitu Pak ya.
0: Kemudian jangan gunakan produk kalau kalian curiga jangan-jangan ini mengandung bahan berbahaya nih, sudah nggak usah dibeli. Atau kalau sudah terlanjur beli, nggak apa-apa datang ke lokal atau konsultasikan ya. Karena BPOM memiliki tim yang siap untuk memeriksa laporan masyarakat dan mengambil tindakan juga.
1: Oke. Itu kalau dari kantor BPOM sendiri, mereka bukanya dari jam berapa sampai jam berapa Pak?
0: Iya, kalau hari Senin sampai Kamis, kami pelayanannya 7:30 sampai jam 4 sore.
1: Oke.
0: Nah, kalau hari Jumat, 7:30 sampai 4:30.
1: Itu untuk masyarakat awam, orang awam juga bisa ya? Langsung bisa datang sana membawakan obatnya yang dicurigai tadi?
0: Bisa. Atau kalau ingin 24 jam misalnya tanya-tanya, berarti bisa via WhatsApp.
1: Ya. Oh itu 24 jam dilayani Pak?
0: Maksudnya... teman-teman misalnya kalau nggak mau datang ke kantor ya bisa via WhatsApp. Teman-teman ketika standby kan akan
1: balas
0: ya, meskipun nggak perlu datang ke kantor.
1: Ya.
0: Tapi kalau seperti itu alangkah baiknya difoto produknya.
1: Nah itu
0: difoto,
1: dia
0: produknya
1: detail-detailnya
0: produknya, misal kardusnya difoto, semua sisi-sisinya
1: harus diperhatikan,
0: dibuka gitu. Produknya difoto juga semua sisi, supaya ini memudahkan tim kami untuk mengidentifikasi terkait ini produknya ini aman apa enggak, labelnya sesuai apa tidak, seperti itu.
1: Oke. Nah ini Pak, mengapa penting untuk memilih obat bahan alam yang terdaftar dan aman Pak, kalau dari Pak Iman sendiri?
0: Ya, jadi penting sekali para pendengar semuanya ya. Karena dengan memilih obat bahan alam yang terdaftar, itu bisa menjamin keamanan, khasiat, dan kualitas produknya. Siapa sih nggak ingin ketika kita kurang enak badan, gitu ya, kita meminum obat bahan alam, kita ingin sembuh. Semua ingin sembuh ya. Jangan sampai kita mengkonsumsi obat bahan alam dan ternyata justru kita tidak sembuh, tetapi tambah sakit. Dan sakitnya semakin kompleks. Ya. Kita nggak ingin seperti itu. Ya. Kemudian... kita ingin melindungi dari resiko kesehatan seperti keracunan, infeksi atau efek samping dari obat bahan alam tersebut. Ya. Kita juga ingin mendukung produsen yang mematuhi aturan sehingga industri obat bahan alam Indonesia ini semakin terpercaya. Itu yang penting. Itu Pak Agung, beberapa poin yang bisa disampaikan.
1: Oke. Ini karena kita dibatasi oleh waktu juga Pak ya. Saya rasa kalau dari pendengar dimanapun itu, kalau penasaran dan ingin cari tahu lebih detail lagi, mungkin bisa langsung kontak ke Pak Iman begitu ya.
0: Ya, jadi para pendengar semuanya, ya ini sebagai pesan kami juga, ya nanti ketika ada pengaduan atau kebutuhan akan informasi karena waktu yang terbatas, ya bisa langsung mendatangi kantor kami, ya di kantor Lokapom di Kabupaten Manggarai Barat di Jalan Frans Salis Lega Batu Cermin di Kecamatan Komodo di dekat pertigaan Patung Caci depannya Zaskumat.
1: Oke.
0: Ya, bisa langsung datang ke sana. Atau juga ya kalau nggak sempat datang ya tadi bisa melalui saluran telepon atau WhatsApp kami ya di 081-3388-41230. Silakan langsung WA di nomor tersebut itu nomor ULPK kami, kami akan melayani meskipun hari libur misalnya.
1: Oh, masih mau, tetap terbuka ya, begitu Pak. Ya,
0: tim kami. Kami sudah
1: siap siaga begitu ya
0: untuk memegang informasi dan bisa memberikan informasi. Kemudian kalau pelayan tetap muka tadi sudah kita sampaikan ya Senin sampai Kamis 7:30 sampai jam 4 sore, hari Jumat 7:30 sampai jam 4:30 sore.
1: Oke.
0: Semua dan penting Pak Agung ini tidak dikenakan biaya ya.
1: Betul.
0: Sifatnya gratis ya. Kami juga berkomitmen ya menjaga maklumat pelayanan kami ya. Di sini tanpa diskriminasi ya, tanpa pungutan liar, tidak ada pungli, tanpa gratifikasi ya. Kemudian tanpa melalui percaloan. Misalnya Bapak Ibu misalnya mau pelayanan sertifikasi misalnya, sertifikasi UMKM silakan ya. Sebaiknya nggak usah pakai calo ya, langsung aja datang,
1: langsung datang
0: ke tempat
1: saja.
0: Kami ya. Nanti tim kami akan membantu.
1: Pak, ini akan jadi pertanyaan terakhir Pak. Ini untuk masyarakat sendiri, apa saja upaya yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk mendukung pengawasan obat bahan alam ini Pak Iman?
0: Datang ke kantor bisa juga,
1: bisa ke sana juga
0: hari Kamis ya. Atau langsung datang ke kantor kami.
1: Walaupun sebenarnya masih banyak, masih panjang obrolan kita sebenarnya Pak Iman ya. Karena ini kita dibatasi oleh waktu juga ya. Jadi untuk Anda pendengar yang tidak sempat mengikuti kita dari awal, Anda bisa nonton kembali siaran ini di YouTube RRI Labuan Bajo ya. Dan ya tadi sempat disampaikan juga oleh Pak Iman sendiri, kalau memang Anda ingin punya sesuatu yang ingin dicek begitu, obat bahan alam seperti itu ya, bisa langsung datang ke kantor BPOM sendiri di Manggarai Barat. Tadi lokasinya sudah disampaikan oleh Pak Iman sendiri, sudah terbuka ya Pak Iman ya. Ataupun kalau memang sibuk langsung di WhatsApp saja gitu ya, karena 24 jam pasti terlayani begitu. Oke, saya Agung Sain dan juga Pak Iman pamit undur diri dari ruang kedengaran Anda. Selamat siang, terima kasih.
2: Kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
3: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo dimanapun Anda berada. Terima kasih karena Anda masih bersama kami ya di RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Dan pendengar, dengan berakhirnya rekaman tadi, maka berakhir juga kebersamaan saya menemani Anda di Labuan Bajo dari pagi hingga siang ini ya. Semoga segala informasi yang sudah kami hadirkan untuk Anda bisa bermanfaat untuk Anda dan bisa menambah wawasan Anda, dan juga lagu yang sudah kami hadirkan bisa menghibur Anda. Dan pendengar, jangan kemana-mana karena saat ini kami mengajak Anda untuk bersama-sama menyaksikan berbagai program-program menarik ke ruang dengar Anda ya, dan kami mengajak Anda untuk bergabung bersama Pro 1 RRI ND. Selamat mendengarkan.

Destri Damayanti dan Menteri Keuangan Suhasil Nazara melakukan rapat koordinasi di Gedung Bank Indonesia, Jakarta. Pertemuan tersebut membahas berbagai isu di sektor keuangan maupun ekonomi, serta sinergi kebijakan fiskal dan moneter. Beberapa isu dibahas menurut Destri, masalah likuiditas, strategi penerbitan surat berharga pemerintah, termasuk surat berharga sekuritas rupiah Bank Indonesia yang diterbitkan BI. Intinya, menurut Destri, sinergi fiskal dan moneter ini ditujukan untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Apalagi di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi, Indonesia membutuhkan ketahanan ekonomi yang kuat. Sementara itu, Menteri Keuangan Suhasil Nazara menekankan pentingnya kesepahaman bersama untuk apa sinergi dilakukan. Karena sektor-sektor tersebut yang menciptakan nilai tambah dan menciptakan lapangan kerja, BI dan Kementerian Keuangan bersinergi sesuai mandat masing-masing untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan melindungi masyarakat. Sementara itu, pendengar, dari sisi fiskal, ada beberapa hal sangat terkait dengan peranan Bank Sentral, termasuk soal sisa anggaran lebih. Penempatan sisa anggaran lebih akan dilanjutkan dengan cara yang terukur dan terkoordinasi dengan Bank Indonesia. Selanjutnya, Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan sepakat koordinasi kebijakan akan ditempuh melalui 5 pilar sinergi kebijakan. Pertama, sinergi dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi instrumen kebijakan fiskal dan moneter. Kedua, sinergi dalam memperkuat ketahanan sektor eksternal di tengah gejolak global, baik dari sisi perdagangan internasional maupun aliran modal asing. Ketiga, sinergi dalam mengelola kecukupan likuiditas di pasar uang, perbankan, dan perekonomian. Keempat, koordinasi kebijakan dalam pengendalian inflasi yang dilakukan melalui tim pengendalian inflasi pusat daerah dalam implementasi gerakan pengendalian inflasi dan pangan sejahtera. Dan kelima, koordinasi dalam upaya pendalaman pasar keuangan untuk mendukung transmisi kebijakan dan memperluas sumber pembiayaan ekonomi.

0: inspirasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Perhatikan sekarang bagaimana kualitas di produk atau jasa yang Anda tawarkan kepada pelanggan Anda. Apakah mereka mau membeli dengan harga mahal? Ataukah Anda ragu menjualnya dengan harga mahal? Coba perhatikan lagi kepada diri Anda. Apakah selama ini Anda juga takut untuk membeli sesuatu hal yang Anda butuhkan dengan harga mahal atau dengan kualitas terbaik? Karena hal ini saling berhubungan. Perhatikan bagaimana Anda membangun kualitas, membangun value sehingga Anda yakin dan Anda percaya diri terhadap diri Anda untuk menjual dengan harga yang lebih baik, dengan harga yang lebih mahal sehingga pelanggan Anda membeli kualitas bukan karena membeli karena harga. Jika Anda ingin membangun kualitas tersebut, bangunlah nilai-nilai dalam kehidupan, bangunlah nilai-nilai dalam bisnis, bangunlah nilai-nilai untuk Anda berinteraksi dengan lingkungan dan klien Anda. Semoga pesan bijak saya ini dapat membuat Anda jauh lebih baik dalam bisnis. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik. Horata siang.

Pendengar, Menteri Komunikasi dan Digital Menkom Digi Meutia Hafid menyerukan pentingnya perlindungan anak menghadapi perkembangan kecerdasan buatan AI pendengar. Dan hal itu digaungkan Menkom Digi dalam forum tingkat tinggi di sela sidang umum ke-81 Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York. Dalam kesempatan itu, Meutia mengatakan bahwa Indonesia memiliki kepentingan langsung pada agenda tersebut, sebab diungkapkannya sekitar 70 juta anak Indonesia tumbuh dan menjalani kehidupan dalam ekosistem digital yang semakin dipengaruhi oleh AI. Ditegaskan Menkom Digi, perkembangan AI memberikan peluang bagi anak untuk belajar, berkreasi, dan memperoleh pengetahuan. Akan tetapi teknologi yang sama juga membawa risiko baru, sehingga perlindungan anak tidak dapat dibebankan kepada satu pihak. Untuk itu, Meutia menegaskan kerjasama antar negara menjadi penting karena perkembangan AI berlangsung lintas batas. Ditekankannya bahwa pembentukan tata kelola AI perlu memastikan kepentingan dan hak anak turut menjadi bagian dari perkembangan global. Untuk diketahui, Meutia dalam kesempatan tersebut hadir pada forum Protecting Children's Rights Facing Artificial Intelligence. Forum tersebut menggagaskan tema pembahasan. Forum tersebut dipimpin oleh sejumlah pemimpin negara dunia, seperti diantaranya Presiden Prancis Emmanuel Macron, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez, Presiden Kenny William Ruto, dan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese. Informasi ini, pendengar, kembali kami kutip dari laman rri.co.id.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Kepala rasanya mau pecah.
1: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong hidup sehat digital. Pikiran jernih.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita membaca berita yang ada satu gebrakan yang sangat menarik dari Gubernur Jawa Barat yang dikenal dengan julukan KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Dia menetapkan kebijakan bahwa anak-anak yang dianggap nakal, tukang bolos, tukang mabuk, dititipkan dan dididik di barak militer. Ini sebuah terobosan yang tentu saja akan memicu pro dan kontra. Tetapi, sebetulnya kita bisa belajar dari pola yang sama yang terlebih dahulu diterapkan oleh Republik Rakyat Cina. Kita bisa melihatnya di berbagai kanal, bagaimana pola ini diterapkan untuk siswa-siswa yang tidak bisa dididik dengan cara biasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja memang kita membutuhkan terobosan dalam segala hal. Kita membutuhkan keberadaan penerus bangsa yang punya mentalitas yang kuat. Dan tentu saja ini adalah amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Tanggung jawab kita sebagai orang tua yang mendidik anak dengan sebaik-baiknya agar anak-anak kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang luhur adalah tanggung jawab yang sesungguhnya sangat selaras, relevan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Berdasarkan prinsip ketuhanan dan kemanusiaan, kita tidak bisa membiarkan anak-anak, bahkan cucu kita, tidak terdidik dengan baik, kemudian mereka malah hanyut dalam premanisme, mereka menjadi tidak disiplin, mereka menjadi orang-orang yang tidak peduli kepada kehidupannya sendiri. Maka kita menanti gebrakan dan terobosan dari gubernur-gubernur yang lain. Memang para pejabat kita dibutuhkan untuk punya pikiran-pikiran yang out of the box. Tentu saja sekali lagi, kalau ada pro kontra itu hal yang wajar. Dalam konteks nilai luhur Pancasila, mari kita kelola perbedaan ini lewat sebuah permusyawaratan. Segala pendapat disampaikan dengan kesantunan, kita melihat sisi kurang, sisi lebih untuk menemukan titik temu. Inilah amanat dari sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mari teruskan kita menghayati Pancasila, biarkan Pancasila berkilau di tanah Indonesia.

timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026 akan lebih kuat. Kedua tim akan bertemu kembali di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada hari ini Jumat 25 September 2026. Gavin menyebut situasi laga ini tidak disamakan dengan pertemuan mereka di Piala AFF 2026 pada 7 Agustus 2026 lalu. Saat itu Indonesia dan Singapura bermain imbang 1-1. Gavin tidak menutup mata bahwa Indonesia kini tampil lebih matang. Meski begitu, Gavin menegaskan Singapura tetap datang dengan target meraih hasil terbaik. Gavin memilih untuk melihat laga ini sebagai tolak ukur kesiapan Singapura sebelum ASEAN Cup tahun depan tampil di hadapan ribuan suporter tuan rumah di SUGBK juga tak menyurutkan semangat mereka. Pemain timnas Singapura Ilhan Fandi turut mengaku Indonesia sebagai salah satu favorit juara di FIFA ASEAN Cup 2026. Ilham tetap optimistis Singapura mampu memberikan perlawanan di hadapan pendukung Indonesia. Dan sebagai tim Singapura, pihaknya ingin keluar ke lapangan memberikan perlawanan yang bagus kepada Indonesia dan menikmati momen tersebut. Demikian diungkapkan Ilham bersama rri.co.id, pendengar RRI. Dan informasi ini kembali kami kutip di laman rri.co.id.

Banyak orang yang mengira cantengan terjadi karena kotoran atau debu yang masuk ke sela kuku. Padahal, penyebab utama cantengan justru berasal dari cara memotong kuku yang salah. Kebiasaan memotong kuku terlalu pendek atau membentuknya melengkung ke dalam dapat membuat pertumbuhan kuku menjadi tidak normal. Akibatnya, ujung kuku menusuk kulit di sekitarnya dan menimbulkan luka kecil hingga peradangan. Cantengan biasanya ditandai dengan rasa nyeri, kemerahan, pembengkakan bahkan bisa bernanah jika tidak segera ditangani. Dalam kondisi yang parah, tindakan medis mungkin diperlukan untuk mengangkat bagian kuku yang masuk ke dalam kulit. Karena itu, penting sekali untuk memotong kuku dengan cara yang benar. Potonglah kuku secara lurus dan jangan terlalu pendek. Hindari juga mengikuti bentuk lengkungan jari.

Edukasi mengenai pentingnya menjaga lahan gambut dan mencegah kebakaran masuk dalam pembelajaran di sekolah. Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan edukasi tersebut diperlukan untuk membangun kepedulian masyarakat terhadap gambut sejak dini. Brian mengatakan edukasi mengenai gambut menjadi salah satu pembahasan dalam rapat terbatas Presiden bersama para ilmuwan, pakar, guru besar, dan peneliti. Langkah edukasi tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan karhutla. Selain itu, pendengar, Brian juga menilai pencegahan sangat penting karena kebakaran di kawasan gambut sulit ditangani dan membutuhkan biaya besar. Selain itu, Brian juga mengungkapkan pengetahuan mengenai gambut juga perlu didukung hasil penelitian dan kajian dari para ilmuwan. Presiden meminta riset mengenai gambut terus dilanjutkan untuk mengoptimalkan penanganan dan pengelolaan kawasan tersebut. Selain melalui pendidikan, pemerintah juga mempertimbangkan praktik baik dan kearifan lokal sebagai referensi pengelolaan gambut. Pengetahuan tersebut diharapkan dapat mendukung upaya pencegahan kebakaran di tingkat masyarakat. Brian menyebut lahan gambut Indonesia memiliki luas lebih dari 33 juta hektar. Pemerintah mendorong pengelolaan kawasan tersebut secara optimal dengan tetap memperhatikan upaya pencegahan karhutlah. Informasi ini kembali kami kutip dari laman rri.co.id.

0: asik, ayah udah pulang. Ayah, temenin Ami main dong.
1: Aduh Ami, ayah lagi capek banget. Kamu main aja sendiri sana ya.
0: Iya, ayah. Ayo dong, main sebentar aja.
1: Ayah capek Ami.
0: Ayah bohong, katanya capek, kok malah main game?
1: Ya, ini tuh biar gak capek. Udah sana, main sama bunda aja ya.
2: Ami, kenapa sayang?
0: Ami mau main sama ayah, tapi ayah sibuk sama gamenya bunda.
2: Oh, tadi bunda bikinin pisang bakar keju kesukaan Ami loh, mau gak?
0: Serius bunda? Mau.
2: Nah, Ami ambil sendiri di dapur ya. Bunda mau ngobrol sebentar sama ayah ya.

0: Amin.
1: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu.

aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

Belanda dan Jerman harus puas berbagi poin dalam laga perdana UEFA Nations League. Tim bulu tangkis bergu putra Indonesia sukses meraih medali emas Asian Games Aichi Nagoya. Penggawa Garuda dalam kondisi prima jelang FIFA ASEAN 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 25 September 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Duel sengit tersaji pada match day perdana UEFA Nations League saat Belanda menahan imbang Jerman 1-1 di Amsterdam. Laga yang menjadi ajang debut bagi Xavi Hernandez di kubu Belanda dan Jurgen Klopp di kubu Jerman menyisakan beragam catatan penting, mulai dari gol telat Cody Gakpo hingga kabar buruk cedera pemain kunci Der Panzer. Laporan selengkapnya disampaikan Indra Virgiantara.
1: Tim nasional Belanda harus puas bermain imbang 1-1 saat menjamu Jerman pada matchday perdana UEFA Nations League A Grup 2 2026-2027 yang berlangsung di Johan Cruyff Arena, Amsterdam pada dini hari tadi. Kedua tim berbagi poin setelah gol Cody Gakpo pada masa injury time membatalkan keunggulan Jerman yang lebih dulu memimpin melalui Felix Nmeka. Laga itu sekaligus menjadi debut bagi pelatih di kedua tim, Xavi Hernandez bersama Belanda dan Jurgen Klopp dengan Jerman. Belanda sebenarnya sempat mencetak gol lebih dulu pada menit ke-12. Virgil van Dijk menanduk bola hasil sepak pojok Gianni Reinders, tetapi gol tersebut dianulir setelah nilai Brian Brobby melakukan intervensi terhadap kiper Jerman Marc-Andre Steigen. Menanggapi hasil tersebut, pelatih Belanda Xavi Hernandez merasa puas dengan penampilan anak asuhnya, terutama di babak kedua yang mampu menampilkan gaya permainan tim oranye.
2: I'm satisfied because we play so well.
1: Saya merasa puas karena kami bermain sangat baik. Menurut saya sejujurnya kami tampil lebih baik daripada Jerman hari ini. Kami layak mendapatkan hasil lebih, terutama di babak kedua yang berjalan sangat bagus. Saya sangat senang karena kami mampu menunjukkan gaya permainan kami, khususnya di paruh kedua. Babak pertama kurang lebih berjalan berimbang, namun dengan para pemain yang masuk ke lapangan, saya sangat gembira, terutama untuk pemain yang sebelumnya belum bermain bagi tim nasional seperti Max atau Ruben. Mereka menunjukkan kepribadian, ambisi, dan kemampuan yang kuat. Inilah yang kami inginkan. Jadi ya, saya pikir penampilan di babak kedua adalah cara bermain yang harus kami terapkan.
2: We must play.
1: Sementara itu, hasil imbang kontra Belanda menyisakan kabar buruk bagi kubu tim nasional Jerman usai dua pilar andalannya, Jamal Musiala dan Kai Havertz, dibekap cedera otot. Pelatih Jerman Jurgen Klopp menilai timnya membuang momentum untuk menggandakan keunggulan, sembari menantikan kepastian hasil pemeriksaan medis kedua pemain kunci tersebut.
3: Und sind dadurch dann in eine Situation unter Druck gekommen. Aber wir haben wundervolle Konterchancen gehabt, können in der ersten Halbzeit 2-0 machen.
1: Kami memiliki peluang serangan balik yang luar biasa dan seharusnya bisa unggul 2-0 di babak pertama. Saya tentu ingin menang, tetapi gol penyeimbang Belanda memang pantas dan fantastis. Namun catatan paling negatif hari ini adalah cedera otot yang dialami Jamal sebelum laga dan Kai saat pertandingan berlangsung. Saat ini kami masih menunggu hasil pemeriksaan MRI mereka.
3: Vorm Spiel bei Kai dann doch recht zügig im Spiel. Sie im Moment entweder noch im MRT oder auf dem Weg oder sind schon wieder raus, aber Ergebnis.
1: Hasil imbang kontra Belanda membuat Jerman menempati posisi kedua klasemen sementara UEFA Nations League, sedangkan Belanda berada satu tingkat di bawahnya. Puncak klasemen ditempati Yunani yang meraih kemenangan 2-1 atas Serbia. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, gol tunggal Joao Felix membawa Portugal menaklukkan Wales 1-0 di UEFA Nation League. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: As it was for Neto as well.
2: Tim nasional Portugal memulai musim di Laga UEFA Nation League 2026-2027 dengan kemenangan tipis 1-0 atas Wales di Stadion José Alfarache, Lisbon dini hari tadi. Gol tunggal Joao Felix menjadi penentu 3 poin bagi Seleção das Cunhas. Portugal membuka keunggulan pada menit ke-22. Joao Felix mencetak gol setelah memanfaatkan umpan pendek dari Nuno Mendes. Tembakannya dari luar kotak penalti sempat berbelok arah setelah mengenai bek Wales, Ben Davies, sebelum menembus gawang Danny Ward. Pada babak kedua, Cristiano Ronaldo sempat membobol jala gawang Wales dan melakukan selebrasi khasnya. Namun setelah peninjauan VAR, gol tersebut dianulir karena Ronaldo berada dalam posisi offside saat menerima umpan Bruno Fernandes. Wales sempat memberikan perlawanan sengit di akhir laga. Peluang emas didapat Brennan Johnson yang sepakan membuat turun mistar gawang, serta usaha susulan yang berhasil disapu Ruben Dias tepat di garis gawang Portugal. Masih ada pelatih Portugal, Jorge Jesus, puas dengan karakter yang ditunjukkan timnya.
3: Ia normal que hoje até pudesse estar mais dentro do jogo.
4: Jose adalah seorang pelatih yang selalu terlibat secara mendalam dalam permainan. Wajar jika hari ini saya terlibat dalam permainan ini karena dua alasan. Pertama karena emosi, pertandingan pertama tim nasional, itu membuat saya berkreasi, itu menciptakan perasaan.
3: Faz criar meu, itu nomor ini. Faz criar algum sentimento.
2: Sementara itu pelatih Wales, Craig Bellamy, tetap bangga dengan perjuangan anak asuhnya meski harus tuai kekalahan pertama.
5: As much as you don't want to, the realism of coming to.
4: Kami harus menderita. Meski Anda tidak ingin, realitas datang menghadapi tim seperti Portugal dengan para pemain dan kualitas yang mereka punya. Anda harus siap melakukan itu. Dan ada saat-saat di mana kami terlihat sangat bagus saat menguasai bola. Menurut saya, kami bisa melakukan lebih banyak hal dengan bola. Tapi saya juga bangga.
5: But I have to be honest, beyond proud as well. So, we have a lot of players who weren't here.
2: Portugal mengemas 3 poin perdana, menempel ketat Norwegia yang berada di puncak klasemen setelah mengalahkan Denmark 3-2. Dari Jakarta, Karis Lari Kecil Pro di KRRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Did he go a little too soon there? Had the run on Kabango, but...
0: Sementara itu, tim nasional Norwegia mengawali UEFA Nation League A Grup D 2026-2027 dengan kemenangan 3-2 atas Denmark di Ullevål Stadium Oslo dini hari tadi. Erling Haaland tampil sebagai bintang kemenangan The Vikings setelah memborong 2 gol. Tuan rumah unggul lebih dulu melalui gol Oscar Bob. Denmark memberikan perlawanan sengit dengan 2 gol lewat gol Mikkel Damsgaard dan Rasmus Højlund. Hasil tersebut membawa Norwegia ke puncak klasemen Grup D dengan 3 poin. The Vikings unggul produktivitas gol atas Portugal yang pada pertandingan lain menang 1-0 atas Wales. Pada laga berikutnya, Norwegia akan menjamu Portugal, sedangkan Denmark menghadapi Wales.

0: Italia. Bek senior David Alaba resmi diumumkan berlabuh ke klub Liga Italia Udinese untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Kehadiran Alaba diharapkan dapat membantu Udinese untuk bersaing pada kompetisi musim ini. Sementara itu, David Alaba mengucapkan terima kasih kepada supporter Udinese yang memberikan sambutan hangat atas kedatangannya ke klub yang bermarkas di kota Udine tersebut. Pemain berkebangsaan Austria tersebut akan mengenakan nomor punggung 5 dan menurut beberapa laporan, ia menandatangani kontrak berdurasi 1 tahun bersama Udinese. Udinese mendatangkan pemain berusia 34 tahun tersebut dengan status bebas agen setelah Alaba meninggalkan klub Spanyol Real Madrid setelah kedua pihak sepakat tidak melanjutkan kerjasama.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Pendengar RRI, tim bulu tangkis bergu putra Indonesia sukses meraih medali emas Asian Games Aichi Nagoya setelah mengalahkan tim China pada babak final Ichinomiya Aichi Jepang kemarin. Hasil membanggakan tidak terlepas dari peran tunggal putra Muhammad Zaki Ubaidillah yang menentaskan partai kelima dengan kemenangan 23-21, 21-13 atas wakil China Wang Hongyang. Selepas pertandingan, Zaki Ubaidillah mengungkapkan kegembiraannya mampu membantu tim bulu tangkis bergu putra Indonesia meraih medali emas setelah penantian 28 tahun.
2: Sangat senang, bangga juga, dan alhamdulillah bisa diberi kemenangan. Tanpa cedera juga, tadi sempat ketinggalan 0-2. Terus ya gak mau mikir negatif dulu karena ada tim yang masih berjuang. Alwi tadi pastinya alhamdulillah sangat senang sih bisa diberi kemenangan dan bisa mengembalikan keadaan.
0: Kemenangan Indonesia di nomor bergu putra tersebut sekaligus menggagalkan ambisi China untuk mengawinkan gelar dari bulu tangkis nomor bergu Asian Games 2026 setelah menyabet medali emas dari nomor bergu putri. Ubed mengaku tidak merasa tertekan karena tampil pada partai terakhir dan menjadi penentu nasib bergu putra Indonesia. Tekanan berhasil diatasi dan mampu bermain dengan baik. Ubed menampilkan kematangan mental yang apik dari seorang atlet. Sejak awal game pertama ia bermain tanpa beban dan bisa mengatasi perlawanan Wang. Sedangkan Wang terlihat tidak tenang, membuatnya berulang kali menciptakan kesalahan sendiri. Dua ganda campuran Indonesia, Nicolaus Joaquin, Siti Fadia Silva Ramadanti dan Amri Syahnawi Nita Violina Marwah melaju ke 16 besar Asian Games 2026. Mereka meraih hasil maksimal di babak 32 besar di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Jepang pagi tadi. Amri Nita mengalahkan wakil Kazakhstan M. Tajibulayev N. Rahmatulayeva dengan skor 21-7 dan 21-11. Sementara Joaquin Fadia menumbangkan wakil Maladewa Hussein Z. Sahid FN Abdul Razak dengan skor 21-8 dan 21-14. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini.

0: total 135 medali. Lalu di posisi kedua ada Jepang dengan 95 medali. Korea di posisi ketiga dengan 54 medali. Kazakhstan di posisi keempat dengan 26 medali. Uzbekistan di posisi kelima dengan 29 medali. Indonesia sendiri berada di posisi 16 dengan 1 emas, lalu juga 4 perak, 17 perunggu, sehingga mendapatkan total 22 medali.
1: Demikian, Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

sepak bola tanah air, pelatih timnas Indonesia John Hartman memastikan seluruh penggawa Garuda dalam kondisi prima jelang FIFA ASEAN 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

Hal itu disampaikan Herman dalam konferensi pers menjelang pertandingan perdana grup A Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026 yang berlangsung di Stadion Utama Gelora

Kami memiliki skuad penuh dan semuanya sehat. Kami memang memiliki beberapa pemain yang tiba belakangan. Kami akan pertimbangkan mengenai mereka juga, karena mereka baru mengikuti satu sesi latihan. Kami selalu mempertimbangkan hal itu saat menentukan pemain. Namun semua pemain sehat dan antusias untuk bermain dan mengambil tanggung jawab tersebut.

Ya, sepak bola terkadang bekerja dengan cara seperti itu. Itulah sepak bola, seperti yang Anda katakan, tentang rasa frustasi di pertandingan pembuka, kondisi mental Anda harus sehat. Dan itulah yang saya harapkan dari seluruh tim dan juga dari diri saya sendiri. Saya pikir itu cara terbaik. Jika membuat operan yang salah, langsung pikiran bola berikutnya. Jika kalah dalam duel, tidak masalah. Pikirkan bola berikutnya. Bagian terbesar dari sepak bola adalah mentalitas. Jika mental Anda kuat, Anda dapat mencapai level

0: Sementara itu, penyerang Singapura Ilham Fandi siap menghadapi tekanan supporter Indonesia saat kedua tim bertemu di SU GBK. Pernyataan disampaikan Ilham saat konferensi pers yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK Senayan, Jakarta kemarin. Ilham menyadari pertandingan tersebut akan berlangsung dalam atmosfer luar biasa karena dukungan besar supporter Indonesia. Menurut Ilham, SU GBK merupakan stadion luar biasa dengan atmosfer yang akan memberikan tantangan tersendiri bagi Singapura. Namun Ilham menegaskan, Singapura tidak ingin menghindari tekanan yang muncul saat menghadapi Indonesia di hadapan pendukung tuan rumah.
1: Kami tahu betapa luar biasanya para pendukung Indonesia, dan tidak hanya saya, seluruh tim sangat antusias untuk bermain di Gelora Bung Karno, stadion yang luar biasa dengan atmosfernya. Kami sudah tidak sabar. Semoga kami siap, dan yang paling penting adalah mendapatkan hasil maksimal dari turnamen ini. Untuk gambaran yang lebih besar, yaitu Piala Asia, kami memiliki 3 tim luar biasa untuk dihadapi, jadi kami tidak sabar.
0: Singapura akan menghadapi Indonesia pada laga perdana Grup A Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026. Partai ini akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta malam nanti. Indonesia mengawali turnamen melawan Singapura pada 25 September lalu menghadapi Malaysia dan Bangladesh. Seluruh pertandingan Grup A digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Sementara Grup B berisi Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan memainkan seluruh laga di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Pendengar RRI, Bandung menjadi salah satu tuan rumah FIFA ASEAN Cup 2026. Sejumlah venue di kota Bandung pun telah disiapkan untuk mendukung aktivitas tim-tim peserta selama turnamen berlangsung. Usai berkeliling ke tempat latihan, Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun menyatakan kota berjuluk Paris Van Java ini siap digunakan untuk menyelenggarakan event internasional tersebut. Laporan Senpi Hilhamsyah.
2: Bandung, are you guys ready?
3: Kota Bandung siap menjadi salah satu tuan rumah penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup 2026 yang berlangsung mulai 24 September hingga 5 Oktober 2026. Selain Jakarta, Bandung dipercaya menjadi bagian dari rangkaian turnamen sepak bola yang mempertemukan tim-tim terbaik dari kawasan Asia Tenggara tersebut. Kemarin di Bandung, Ketua Umum PSSI Erick Thohir bersama Wali Kota Bandung Muhammad Farhan melakukan pengecekan langsung sejumlah venue yang disiapkan sebagai lokasi latihan tim peserta di Kota Bandung. 3 venue yang ditinjau yaitu lapangan ITB, Stadion Sidolik, dan Stadion Arca Manik. Dalam peninjauan tersebut, Erick Thohir memastikan fasilitas latihan yang digunakan para peserta memenuhi standar yang ditetapkan FIFA. Pengecekan dilakukan untuk memastikan para pemain dan tim pelatih mendapat fasilitas yang nyaman selama mengikuti turnamen.
4: Jadi alhamdulillah,
3: Erick mengatakan kehadiran FIFA ASEAN Cup 2026 di Bandung tidak hanya berkaitan dengan olahraga dan prestasi, tetapi juga diharapkan memberikan dampak terhadap perekonomian masyarakat. Menurutnya, antusiasme negara-negara Asia Tenggara yang mengirimkan tim terbaik akan menjadi momentum untuk menggerakkan aktivitas ekonomi di sekitar penyelenggaraan turnamen. Selain itu, FIFA juga menyiapkan sejumlah hadiah bagi penonton di Bandung pada pertandingan tersebut, berupa 2 motor listrik dan 4 sepeda listrik yang akan diberikan melalui mekanisme undian saat jeda pertandingan. Dari hasil pengecekan lapangan ITB dan Stadion Arca Manik dinyatakan telah memenuhi standar FIFA dan siap digunakan untuk latihan tim peserta. Sementara itu, Stadion Sidolik masih membutuhkan sejumlah perbaikan yang ditargetkan rampung dalam waktu sekitar 4 hari. Khusus pertandingan di Stadion Sijalak Harupat, 4 tim yang bergabung dalam grup B Divisi 1 yaitu Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan akan menggunakan Bandung sebagai salah satu basis kegiatan mereka. Sementara itu, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyambut positif kepercayaan yang diberikan FIFA dan PSSI kepada kota yang berjuluk Paris Van Java ini.
5: Terima kasih untuk FIFA dan PSSI, dukungan dari Pak Gubernur sehingga Kota Bandung akan selalu menjadi ibu kota olahraga tidak hanya di Jawa Barat tapi di Indonesia, bahkan sekarang di Asia Tenggara.
3: Dengan kesiapan sejumlah fasilitas tersebut, Kota Bandung diharapkan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi para peserta sekaligus memanfaatkan momentum FIFA ASEAN Cup 2026 untuk menggerakkan sektor olahraga, pariwisata, UMKM, dan perekonomian masyarakat.

Informasi lainnya, pembalap Indonesia Muhammad F.A. Wibowo meraih tiket tampil di kejuaraan dunia Gokar IAME Warrior Final 2026 setelah memenangi dua balapan di IAME Series Asia 2026 Malaysia. Muhammad Wibowo tampil konsisten di sirkuit LYL International Karting Selangor Malaysia dengan menjadi yang terbaik di putaran kelima pada Agustus dan keenam pada pekan ketiga September 2026. Itu membuatnya finish di peringkat kedua klasemen championship dan menyandang status Vice Asian Champion 2026, meskipun harus melewatkan dua putaran sepanjang musim. Dua kemenangan itu tidak diraih dengan mudah. Muhammad F.A. Wibowo harus berjuang sampai akhir untuk mengamankan posisi terdepan. Setelah menyelesaikan IAME Series Asia, Muhammad Wibowo terlebih dahulu fokus menghadapi putaran terakhir Italian Championship GR3 atau kejuaraan go-kart nasional Italia yang melibatkan atlet belia dari berbagai negara. Dari sana ia melanjutkan perjalanan menuju IWF 2026 yang akan berlangsung di sirkuit Leopard Viterbo, Italia pada 19 hingga 24 Oktober. IWF merupakan kejuaraan dunia go-kart yang sangat bergengsi. Turnamen diadakan oleh IAME atau Italian American Motor Engineering, produsen mesin dan komponen go-kart ternama.

Dengan disampaikannya informasi dari Gokar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

Saya Said Iqbal, penasehat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Muslim. Radio Republik Indonesia adalah radio publik, radio untuk masyarakat Indonesia di seluruh penjuru tanah air, di pelosok-pelosok negeri, selalu terkumandang suara yang rakyat Republik Indonesia. Radio Republik Indonesia adalah dibutuhkan oleh rakyat di desa-desa, di perbatasan-perbatasan, di perkotaan-perkotaan, di kalangan buruh. Oleh karena itu, izinkan saya mewakili kaum buruh Indonesia dan sebagai penasihat khusus Presiden mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia yang ke-81. Sekali udara, tetap udara. Radio Republik Indonesia lahir sendiri, lahirnya bangsa Indonesia. Kemerdekaan bangsa Indonesia tidak bisa dinafikan. Peran kemerdekaan juga karena ada Radio Republik Indonesia. Dirgahayu

0: Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net, saya Banera Jamanalu, anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia memberikan informasi yang paling akurat, paling update, dan seluruh rakyat Indonesia dapatkan informasi yang paling valid dari Radio Republik Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pernah gak sih kamu tahu ada sesuatu yang salah tapi memilih diam karena takut? Takut beda sendiri, takut dikritik, atau takut kalau suara kita malah bikin masalah? Kalau kamu tahu ada yang gak benar, jangan cuma diam. Berani bersuara, berani kasih pendapat, dan berani ambil sikap. Gak perlu nunggu jadi orang hebat untuk mulai berani.

0: akan kokoh tegak berdiri, sungguhnya dia punya akar yang tidak kelihatan. Nah, akarnya itulah dua, sejarah perjuangan panjang, dan akarnya itu kekuatan tradisi-tradisi society. Makanya, kalau dibanding Amerika misalnya ya, menjadi Amerika, orang itu meninggalkan kampung halamannya, kemudian datang ke tanah yang kosong, aku sekarang menjadi warga Amerika. Indonesia tidak begitu. Aku menjadi warga Indonesia, tapi tetap berada tinggal di rumah suku, etnis, agama yang plural tadi. Artinya apa? Satu, kita jadi Indonesia tanpa menghilangkan identitas primordial, etnis, dan juga agama. Tapi sekaligus yang diharapkan, bagaimana pluralitas ini memperkokoh bangunan rumah pohon keindonesiaan. Jangan sampai kemudian identitas tadi sebagai kekuatan devian yang merongrong keikaan. Nah, ini yang perlu kita jaga.
1: Profesor Komarudin Hidayat untuk Kuasa Indonesia.
2: Merata siang ini.
3: Pendengar RRI di mana pun Anda berada, dari kawasan Jalan Durian nomor 1 Indi, masih bersama kami yang bertugas di Florata siang ini. Saya Christian Senda dan juga operator studio Aventino. Dan pendengar, untuk terus temani Anda ya, kami hadirkan lagu-lagu religi ke ruang dengar Anda. Kami yang bertugas mengucapkan selamat melaksanakan ibadah salat Jumat. Semoga ibadah ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: inilah tokoh Islam perempuan yang berpengaruh di zaman Rasulullah.
1: Rabi'ah al-Adawiyah dikenal sebagai tokoh sufi perempuan yang menekankan cinta tulus kepada Allah. Ia hidup sederhana di Basra, namun pemikirannya melampaui zamannya. Rabi'ah mengajarkan bahwa ibadah bukan sekedar berharap surga atau takut neraka, melainkan murni karena cinta kepada sang pencipta. Keikhlasan menjadi inti ajarannya. Dari Rabi'ah, kita belajar bahwa kekuatan spiritual seorang perempuan mampu memberi warna dalam sejarah.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Saudara pemirsa, salah satu doa yang sering dipanjatkan oleh Nabi adalah berdoa untuk dilindungi dari kemiskinan. Allahumma inni a'udzu bika minal faqri. Di sisi lain, salah satu sifat yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita teladani adalah sifatnya al-ghani dan al-mughni, yang maha kaya dan yang memberi kekayaan. Saudara, kemiskinan ada dua macam. Kemiskinan materi dan kemiskinan rohani. Kekayaan pun demikian. Kekayaan materi dan kekayaan rohani. Seorang yang kaya dalam bahasa agama adalah orang yang tidak butuh atau yang sedikit sekali kebutuhannya kepada makhluk. Dia hanya membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang miskin adalah yang butuh kepada sesama makhluk. Saudara, agama kita menganjurkan agar seseorang jangan sampai terjerumus di dalam kemiskinan dan berusaha untuk meneladani Allah dalam kekayaannya, dalam arti berusaha untuk tidak memiliki banyak kebutuhan. Manusia diperintahkan untuk bekerja, untuk berusaha. Namun, kita dapat membagi manusia dalam konteks usaha ini pada tiga macam di antara mereka. Ada yang malas, tidak menggunakan potensinya. Ada yang menggunakan potensinya secara berlebihan. Ada juga yang hidupnya pas-pasan karena dia hanya berusaha secara pas-pasan. Orang yang pas-pasan tidak dianjurkan oleh agama. Agama menganjurkan kita untuk menjadi kaya, agar dengan kekayaan itu kita dapat berbuat amal-amal yang baik, kita dapat membantu orang lain. Tidak ada celaan terhadap materi kecuali apabila dia diupayakan secara tidak halal atau apabila dia digunakan bukan pada tempatnya. Orang yang tidak menggunakan potensinya, maka

percaya Anda akan merasakan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Kita diperintahkan untuk berusaha sekuat kemampuan kita, menggunakan semua potensi kita dengan cara yang benar dan baik, dan setelah berusaha, kita diperintahkan untuk puas hati dengan hasil usaha kita itu, apapun hasilnya. Tapi puas hati yang dimaksud bukan sejak semula. Puas hati yang diajarkan agama dalam konteks berusaha adalah yang pertama, usaha maksimal yang halal. Yang kedua, meraih apa yang kita usahakan. Dan yang ketiga, puas hati dengan memberikan seluruhnya atau sebahagian dari hasil usaha kita itu kepada siapa yang membutuhkannya. Yang demikian itulah yang dinamai qanaah atau puas hati yang diajarkan oleh agama. Siapa yang berusaha sekuat tenaganya dari titik tolak yang suci, dan setelah usaha maksimal dia puas dengan hasil usahanya, maka Allah akan memberkati usaha tersebut, sehingga kalaupun dia tidak meraih apa yang diharapkannya, maka yakinlah bahwa Allah akan menganugerahkan kepadanya lebih banyak dari apa yang diharapkannya, persis seperti Siti Hajar ketika berusaha mencari air dari Bukit Safa, Bukit Kesucian. Dia berakhir di Marwah yang berarti kepuasan, dan ketika itu dia tidak berhasil, tapi Allah menganugerahkan kepada beliau dan anaknya, serta kepada kita, generasi-generasi ini dan generasi yang akan datang, air zam-zam yang tidak habis-habisnya. Itulah sebahagian dari renungan ajaran agama yang diajarkan oleh Al-Quran dan Sunnah.

0: RRIND dengan sejarah masjid yang ada di dunia.
1: Di kota Yerusalem, tempat berdirinya Masjid Al-Aqsa, masjid ini memiliki kedudukan istimewa dalam sejarah Islam. Ia adalah kiblat pertama umat Islam sebelum Allah memerintahkan perubahan arah kiblat dari Ka'bah di Mekah. Selain itu, Masjid Al-Aqsa juga diyakini sebagai tempat peristiwa Isra Miraj, perjalanan spiritual Nabi Muhammad dari Masjidil Haram menuju Masjid Al-Aqsa sebelum naik ke Sidratul Muntaha. Sepanjang sejarah, Al-Aqsa telah menjadi saksi pergantian kekuasaan, konflik, dan juga perjuangan. Namun hingga hari ini, ia tetap berdiri sebagai simbol keteguhan iman dan identitas spiritual umat Islam. Masjid ini mengingatkan kita bahwa sejarah bukan hanya tentang masa lalu, tetapi tentang menjaga nilai dan kehidupan.

Irak ini ahli dalam bidang matematika, astronomi hingga geografi. Berkat karyanya tentang solusi sistematis dari persamaan linear dan kuadrat, Ibnu Musa al-Khwarizmi lantas diberi titel Bapak Aljabar. Buku besar lainnya juga termasuk Kitab Surat Al-Ard tentang

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, beredar unggahan video di media sosial Tweets yang memperlihatkan Purabaya Yudi Sadewa sedang berjalan keluar dari mobil. Unggahan tersebut disertai narasi gebrakan apalagi ini Pak Purabaya dilantik jadi Gubernur Bank Indonesia. Video tersebut diunggah pada 24 September 2026. Faktanya klaim pada narasi tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, setelah ditelusuri tidak ditemukan pemberitaan kredibel yang membenarkan narasi tersebut. Video asli pada unggahan tersebut merupakan video di akun TikTok Perwira tanpa jabatan _ katanya Perwira. Pengunggahan menyebutkan bahwa video tersebut direkam saat dirinya mendampingi Purabaya menghadiri undangan pelantikan Gubernur Bank Indonesia yang baru pada 3 September 2026. Pada saat itu Purabaya Yudi Sadewa masih menjabat sebagai Menteri Keuangan. Dikutip dari bi.go.id, Mahkamah Agung melantik Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia, Aida S. Budiman sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, dan Solikin M. Juhro sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Informasi cek fakta ini kami kutip dari laman komdigi.com.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RR.

0: sih mobil depan nih?
1: Ayolah. Eh, sabar, Napa. Itu garis lurus, garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah.

Siaran radio pertama di dunia dilakukan oleh Reginald Aubrey Fessenden, tepatnya pada 24 Desember 1906. Pukul 9 malam waktu setempat, ia mentransmisikan suara manusia pertama melalui radio dari Brant Rock, Massachusetts, Amerika Serikat. Fessenden melakukan siaran langsung dengan memainkan irama lagu Oh Holy Night. Irama lagu ini sengaja dimainkan di malam Natal kala itu. Siaran tersebut berhasil tertangkap hingga jarak 19 km. Reginald Fessenden secara resmi memancarkan suara manusia pertama yang pernah terdengar melalui radio.

0: Selain Danau Kelimutu, Kabupaten Ende ternyata memiliki kekayaan budaya yang tidak dimiliki oleh daerah lain di Nusa Tenggara Timur.
1: Wow.
0: Apakah itu? Itu adalah Aksara Lotal.

0: aksara asli masyarakat suku Ende bagian pesisir yang merupakan aksara turunan dari aksara Bugis. Penamaan aksara Lota itu sendiri dikarenakan pada masanya tulisan-tulisan ini ditulis dalam media daun lontar. Menurut para peneliti, aksara Lota masuk ke Ende sekitar abad ke-16 semasa pemerintahan Raja Goa ke-14 Imangrangi Daeng Mandrabia. Walaupun turunan aksara Bugis, aksara Lota memiliki beberapa perbedaan, seperti perbedaan jumlah dan beberapa karakter huruf yang tidak dimiliki oleh aksara Bugis, begitupun juga sebaliknya. Aksara Lota memiliki 26 huruf, sedangkan aksara Bugis memiliki 24 huruf. Ada 8 huruf aksara Lota yang tidak terdapat dalam aksara Bugis, dan sebaliknya ada 6 huruf aksara Bugis yang tidak terdapat dalam aksara Lota. Ingin menambah pengetahuan kamu? Dengarkan terus Radio Republik Indonesia.
1: Selamat siang pendengar program satu dimanapun Anda berada. Salam jumpa di acara Bincang Budaya untuk edisi siang hari ini. Salam budaya untuk kita semua. Dan siang ini pendengar, kami juga sudah siapkan ya topik terkait dengan menjaga warisan leluhur lewat tradisi Ra5. Dan kita akan mengetahui seperti apa ritualnya. Di ujung telepon kami sudah terhubung bersama pemerhati budaya, ada Bapak Thomas Jefferson Dosi. Selamat siang, Pak Jeff.
2: Selamat siang, Ibu Christine. Selamat siang.
1: Salam budaya, Bapak.
2: Salam budaya.
1: Ya, Ibu. Masih di Kota Baru ya, Bapak ya?
2: Masih di Kota Baru.
1: Oke, ini dengar-dengar akan ada kegiatan tradisi Ra5 ini, Bapak ya?
2: Siap, Ibu. Ini ada persiapan-persiapan yang kita lakukan ini untuk apa, menyongsong perhelatan atau acara seremoni adat atau ritus adat di Kota Baru, Ibu.
1: Ya, ini boleh tahu tanggal berapa pelaksanaannya, Bapak?
2: Pasal itu tanggal 28 sampai dengan tanggal 30 September, Ibu.
1: Ya.
2: 2006.
1: Baik, ini kegiatannya seperti apa nih, Bapak Jeff?
2: Kegiatannya begini, Ibu. Bisa saya gambarkan bahwa garis besar bahwa di 28 itu kita penyambutan Ria Bewa, lalu 29 itu penyambutan tamu-tamu, Moslaki Pu, Moslaki Bogeage, dan Ria Bewa. Ya, Ibu.
1: Dan tanggal 29-30 apakah ada misa inkulturasi seperti itu atau
2: 29 itu apa artinya 28 kita menerima tamu-tamu penting. 29 itu kita siang harinya kita penerimaan beberapa tamu, lalu dilanjut dengan malamnya kita gawi bersama, gawi siaola tanpa musik, itu gawi sokda istilahnya. Okay.
1: Baik, tentu pendengar juga ingin tahu ya seperti apa tradisi Ra5 ini dan bagaimana sejarah asal usulnya ini, Pak Jeff.
2: Baik, Ibu, mungkin saya bisa jelaskan sedikit. Tradisi Ra5 itu adalah tradisi leluhur umumnya di Lio. Itu dilakukan terhadap calon pemimpin fungsionaris adat atau Moslaki Ria Bewa, Boge Bewa, Hageria dan Bogehage. Disitulah ulayat, khususnya para ulayat adat untuk Ra5 itu di Kota Baru. Sekarang ini kan ditunjuk di Amedos. Maknanya itu Ibu sebatas pengukuhan legitimasi adat. Patiai Lima Ria Bewa atau Patiai Ria Nunga Lima Bewa. Yang kalau kita menerjemahkan dalam
1: bahasa Indonesia,
2: dalam konsep bahasa kita, bahwa kita memberi pengukuhan sebuah atau suatu pemimpin adat untuk melaksanakan fungsi adat atas nama Ria Bewa, untuk melakukan seremoni adat seperti contoh-contoh kita ya, ibu peletakan batu atau dalam bahasa Lionya apa walu waktu peletakan apa dasar one apa penguburan sekalipun jaga tanah, jaga tebo, jaga lingkungan, mengatur masyarakat tebo ajilo ana. Artinya semua dalam konsep kewibawaan seorang pemimpin adat yang dikasih amanat ketika di Ralima itu.
1: Oke. Baik, itu adalah makna dan juga nilai-nilai yang terkandung di dalam tradisi tersebut ya, Pak Jeff ya.
2: Ya.
1: Baik, dan tentu pendengar juga ingin tahu ya, kenapa tradisi ini masih tetap terus dipertahankan oleh masyarakat desa setempat ya, khususnya di Kota Baru nih Pak.
2: Baik Ibu, mungkin saya bisa jelaskan sedikit sejarah Ralima di Liolise, terutama di Desa Kota Baru sambil ini kekhususannya. Itu sejarah lima itu menandakan ketika orang Walele melakukan transisional, melakukan transaksional Walele ke Kota Baru pada tahun 1952. Ralima itu pertama dilakukan oleh Riabi Walise Tengah Teluh Walelea. Itu Woda Wangge kepada Markus Waregato. Itu yang dalam kurung artinya bahwa itu ayahanda dari Bapak Don Bosco M. Wangge, Bapak Michael Waregato. Okay. Lalu kedua bahwa Ralima itu yang kedua kalinya terjadi tahun 1977 kepada Johannes Laulogo oleh Ria Beba Jacob Doriwangge, yang hari ini dengan persiapan 28-30 itu melakukan semacam ralima untuk Ananda Johannes Laulogo itu di Bapak Ubaldus Gado. Ralima terakhir itu keempat itu terhadap Dus dan Ronald Wora, Ria Biwalisa Tentelu, Michael Abraham Taniwangge, melepaskan atau memberikan kuasa kepada kedua saudara ini untuk menjadi pemimpin adat di tanah Kota Baru.
1: Oke.
2: Jadi seperti itu, Ibu.
1: Baik. Dan untuk prosesnya sendiri ya, dalam pelaksanaannya, apakah dari tradisi Ralima dari masa lalu hingga saat ini, apakah ada perubahan atau seperti apa ini? Bisa digambarkan prosesnya seperti apa nih, Pak Jeff?
2: Ah, baik Ibu, ini pertanyaan yang baik sekali. Jadi saya lebih condongnya bahwa makna makna dan nilai budaya yang didapatkan dari Ralima. Ibu, yang terkandung dari pelaksanaan upacara Ralima itu, yang pertama bahwa Ralima menjadi simbol legitimasi khusus atau penyerahan kekuasaan dari seorang Ria Bewa Walele, pemimpin adat kami suku Liolise, kepada pemimpin adat di satu daerah, yang artinya bahwa keutuhan atau kekuasaan ini hanya ada ketika diberikan oleh seorang Ria Bewa. Itu ritus adat atau seremon adat kekhususan pelayanan yang diberikan kepada seseorang yang dianggap mampu untuk menjadi pemimpin sebuah komunitas adat, kekerabatan adat yang ada di wilayah kekuasaan Indelio atau Leo Lise secara khusus. Sebagai simbol atau ayah kekuasaan adat itu adalah Ralima. Seseorang tidak memiliki legitimasi ketika dia tidak memiliki upacara seremonial adat itu. Maka untuk menggenapi itu semua dikenakanlah Ralima, bentuk penumpangan tangan. Luka lesu pepa semba. Itulah nilai-nilai budaya yang terkandung dalam Ralima. Lalu pertanyaan berikutnya pasti dirangkaikan bahwa mengapa tradisi ini penting? Sangat penting karena letak desa kota baru, letak kekuasaan kota baru itu berada di tapal batas berbatasan dengan wilayah besar lain. Karenanya sekaligus membantu menjaga tanah di tapal batas. Jadi seperti ibu, seperti itu ibu.
1: Baik.
2: Lalu ibu saya jelaskan lagi bahwa apakah ada perubahan dalam pelaksanaannya? Tidak pernah ada perubahan dalam pelaksanaan. Jadi itu kekhasan dari seorang pemimpin adat untuk memberikan pengukuhan atau perwakilan atau istilahnya peneguhan dan presmen kepada orang yang dipilih di satu tempat menjadi pemimpin adat tertinggi untuk memimpin sebuah wilayah itu. Jadi parunya bahwa kehadiran pemimpin itu, adat itu untuk menjadi teladan, soko guru modal di tengah masyarakat wilayah yang ada. Misalnya di Kota Baru, dia adalah menjadi pemimpin adat tertinggi di tanah Kota Baru ketika Ralim itu dilaksanakan.
1: Baik.
2: Jadi seperti itu ibu.
1: Baik, Pak Jeff, sebelum acara ritual Ralima ini, apakah ada acara-acara yang dipersiapkan sebelumnya menyongsong acara Ralima seperti itu? Mungkin Pak Ikobe atau seperti apa persiapannya begitu?
2: Baik ibu, dapat kami jelaskan ibu sebagai pemerhati budaya bahwa ketika kegiatan ini kami akan menjemput Ria Bewa kami yang apa artinya bahwa diakui oleh masyarakat Leo Lise bahwa dia adalah raja. Ria Bewa besar dan panjang untuk menguasai dan untuk menghimpun semua jana. Kami akan melakukan prosesi adat yang diantaranya bahwa kami melakukan penjemputan diiringi dengan gong wani, dengan tari-tarian untuk mengantar beliau kepada tempat yang sudah disediakan aja. Tempat itu menjadi perwakilan mereka yang ada di Sekutu Baru. Dalam hal inilah rumah almarhum opa, bapa, nenek kita Mark Swargato, bapaknya Don Wangi.
1: Baik, dalam tradisi ini keterlibatan para generasi muda seperti apa nih Pak?
2: Di era sekarang ibu, tampaknya tradisi seremonial adat ini menjadi perhatian dan daya pikat tersendiri bagi generasi muda. Karena menurut saya bagi mereka adalah sesuatu yang baru dan perlu pelajari. Karena memang ini penuh makna tradisi. Orang-orang kadang-kadang lupa akan sejarah budaya asal usul mereka yang sebenarnya. Lalu apa makna ketika kita melibatkan orang-orang muda? Yang pertama, keluarga ini kadang-kadang tidak memberi pelajaran yang berharga kepada anak-anak muda zaman ini. Jadi seperti itu, Ibu. Sehingga yang terjadi adalah bahwa orang-orang muda melupakan apa yang terjadi di budaya kita yang sekarang ini. Jadi saya kira perlu sekali, Ibu.
1: Oke. Jadi keterlibatan mereka juga ikut aktif begitu ya, Pak Jeff, dalam kegiatan nanti.
2: Sangat berpartisipatif, ambil bagian dalam acara ini.
1: Baik, Pak Jeff, jika dilihat dari perkembangan zaman ya saat ini di era globalisasi, di era dunia digital seperti itu, ini menjadi salah satu tantangan yang dihadapi dalam mempertahankan tradisi Ralima. Seperti apa nih Anda melihatnya, Pak Jeff?
2: Di digitalisasi ini, Ibu? Ya. Maksudnya bagaimana, Ibu, pertanyaannya?
1: Tantangan yang dihadapi dalam mempertahankan tradisi Ralima ini apa, seperti apa nih di tengah perkembangan zaman yang semakin pesat ya, dengan teknologi yang begitu canggih ini, Anda melihatnya seperti apa?
2: Jadi baik, Ibu, kita sebagai lembaga adat pemerhati budaya selalu merangkul mereka. Yang pertama, bahwa kita mulai bahwa titik kelemahan yang di zaman modern ini, Ibu, dengan generasi kita yang ketiga keempat ini kan, mereka sudah dalam tanda kutip salah melangkah. Artinya begini, mereka merasa bahwa mereka tuh nyaman dengan dunianya, lalu buat apa saja itu bebas. Lalu budaya-budaya ini hadir di momen-momen seperti ini tuh menjadi penting, bahwa kita menghimpun semua aji anak, keluarga besar, keluarga muda yang ada di Kota Baru untuk ya kembali melihat, merefleksikan dan menata bahwa tatanan adat yang terjadi di adat tanah Kota Baru itu merangkul semua kita punya kekerabatan yang ada. Jadi kalaupun kamu merasa bahwa saya bisa bebas berbuat tindak apa saja, melakukan apa saja, tapi kita akan memberikan semacam peneguhan, terus informasi bahwa kamu ini keturunan yang ini. Kita akan selangkah demi selangkah memberikan mereka punya garis keturunan. Bahwa ini tidak baik, dengan garis keturunan kamu tidak baik dan harus diperbaharui. Tidak serta-merta kita merasa mengalah, tapi kita berbau dengan mereka dan kita merangkul, lalu kita memberikan pandangan-pandangan bahwa keluarga ini, asal mula keluarga ini, silsilah bahwa mereka itu taat dengan adat. Jadi seperti itu, Ibu, penjelasannya.
1: Baik, menurut Pak Jeff sendiri ya, apa yang perlu dilakukan oleh keluarga, kemudian masyarakat Anakola Faiwalu dan juga pemerintah agar tradisi ini tetap dikenal dan diwariskan seperti itu?
2: Secara pemerintah, bahwa kita mau dan kita bersama mau acara-acara seperti ini kita kembangkan dan bila perlu kita dukung. Melestarikan budaya itu menjadi penting di era seperti ini. Dengan kaum-kaum muda, mereka perlu itu keterlibatan, partisipasi. Kita, sebagaimanapun kita merasa besar, kita merasa tinggi di dalam lingkungan adat, tapi aji anak itu menjadi sumber kunci untuk masa laki atau tuan tanah yang dipilih. Maka peran mereka itu penting karena mereka itu menjadi inti dan kita serangkul mereka. Jadi seperti itu Ibu. Sehingga apa? Di dalam kegiatan-kegiatan itu kita rangkul atau kita satu padukan mereka itu, kita bisa, istilah adat orang dia bilang, naunena, naunena nuaola, naunena ajiana. Supaya apa? Ketika kita bergabung di satu komunitas, satu lingkungan, kita tahu adab, tahu budaya bahwa kita yang seperti ini, kita datang untuk meramaikan, jangan sampai kita datang untuk mengacaukan. Itu yang menjadi problematika, lalu juga permasalahan yang Kota Baru alami. Demikian ini.
1: Baik, Pak Jeff, menariknya adalah tradisi ini diselenggarakan berapa tahun sekali setelah proses pemilihan kepemimpinan yang baru. Ini tugasnya seperti apa nih, Pak Jeff?
2: Ibu, ini menjadi istimewa ketika apa istilahnya hajatan ini dilaksanakan atau pewenau ini dilaksanakan. Ini menjadi sejarah pertama selama kepemimpinan Bapak Michael Lura kepala desa Kota Baru di era itu turun temurun, lalu ini kebiasaan turun temurun, lalu kami harus mengakui bahwa ke istilah adat Lio bahwa ana walu ana. Lalu di zaman kami ini kami memungkiri itu, kami tidak mengingat itu bahwa kami dengan kebijaksanaan yang kami pikirkan bahwa sebelum anak ini ada ame, jadi dipilihlah seorang ame Ubaldus Gado ini untuk di Ralima itu waktu tanggal 30. Jadi kalau garis keturunan lur itu Markus Waragado Kota Baru ini, Ibu saya ceritakan di garis lurus bahwa Don Wangge, lalu harusnya Michael Wora dan harusnya Ronald Wora dan Thomas Jefferson Dosi sebagai kepala desa Kota Baru yang menjabat sekarang. Baik. Hanya karena kita memikirkan ada ame yang ada, maka kita melegitimasi hal itu kepada are ame.
1: Baik.
2: Begitu.
1: Baik, di akhir kebersamaan kita nih, Pak Jeff, apa yang menjadi harapan Anda agar tradisi Raliman ini tetap hidup dan tidak kehilangan maknanya di masa mendatang nih, Pak Jeff?
2: Jadi harapan saya sebagai pemerhati budaya, kita orang muda, yang terpenting adalah kekompakan, kebersamaan, bahwa adat itu menjadi penting. Karena kita bersosialisasi pun secara hukum sosial, tapi adat itu menjadi hal yang utama yang harus kita ikuti. Jadi seperti itu Ibu, kekompakan, kebersamaan, saling memberi, pemberian diri, rasa memiliki kamu itu menjadi penting untuk saat sekarang ini. Karena generasi ini tidak bisa kita hitung dari nominal duitnya, tapi kita harus melihat bahwa lebih penting nilai waktu kebersamaan untuk hadir bersama kita. Satu menit atau 2 menit itu luar biasa untuk kita bergabung untuk memberikan solusi. Terima kasih.
1: Baik, nah satu lagi nih Pak Jeff ya, jika generasi muda saat ini mendengar ya pesan dari para leluhur melalui tradisi Ralimah, pesan apa yang menurut Pak Jeff ini paling penting untuk mereka pegang, Pak Jeff?
2: Pesan yang penting itu bahwa begini, dengan tema adat yang kita ambil, bahwa pakai serahan donago mau mengangkat atau mau Ralima seorang pemimpin. Hanya begini, bahwa kita jangan merasa bahwa kita hidup ini tidak ada aturan. Kita punya pemimpin, kita punya tuan, dan kita harus mengikuti apa yang dititahkan oleh Tuhan itu. Jadi hidup bisa bebas, tapi tidak sebebas-bebasnya. Semuanya punya norma, semuanya punya aturan. Kita melangkah perlahan-lahan mengikuti norma yang ada itu. Begitu.
1: Baik. Terima kasih Pak Jeff untuk waktunya siang hari ini bersama Pro 1 RRI ND.
3: Musik aja. Musik.
2: Ya, terima kasih Ibu Christine untuk RRI yang sudah mewawancari saya. Kalau ada salah-salah saya, mungkin kata-kata yang salah saya minta maaf, tinggal diedit saja Ibu. Terima kasih.
1: Siap. Baik, tetap sehat, sukses untuk kegiatan tradisi Ralima ya, dari tanggal 28 sampai tanggal 30 nanti ya, Pak Jeff ya.
2: Baik, baik Ibu. Jadi, apa itu Ibu Lilikara itu ada gak Ibu?
1: Iya, baik. Nanti kami koordinasikan ya.
2: Siap, siap. Okay. Ibu. Terima kasih banyak Ibu.
1: Ya, selamat
2: saya
1: siang.
2: Saya mau itu pernyataan saya ini di upload supaya kita tahu bahwa ya, generasi Indelio, Leo yang maju itu harus bersatu.
1: Okay, terima kasih. Baik, terima kasih. Selamat siang Pak Jeff.
2: Selamat siang Ibu. Terima kasih Ibu.

Satu Kurir. Lawu Kelimara adalah sarung khas suku Lio Kabupaten Ende yang memiliki motif gunung yang secara filosofis dimaknai sebagai pemberi kehidupan kepada umat manusia atas cinta kasih dari Sang Maha Kuasa. Warna dasarnya hitam yang didapatkan dari saripati nila. Keunikan dari

tidak dipakai motif utamanya. Sarung ini biasanya digunakan sebagai sarung pengantin perempuan suku Lio dan juga biasa dikenakan para ibu ketika upacara adat berlangsung. Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI Indy.

0: Waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita.
1: Selamat siang, saudara, kembali dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ND. Kami hadirkan Warta Berita Daerah untuk edisi hari ini, Jumat 25 September 2026. Sari berita. Sebanyak 5.000 kendaraan di Kabupaten ND masih dibidik membayar pajak melalui program tax amnesty hingga Oktober 2026. Aktivitas belajar mengajar di SDI Madam Bake, Kelurahan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo tetap berjalan meski para siswa dan guru harus menempati tenda darurat sebagai ruang kelas sementara. Bersama saya Christian Senda, kita ikuti berita selengkapnya. Sebanyak 5.000 kendaraan di Kabupaten ND masih dibidik membayar pajak melalui program tax amnesty hingga Oktober 2026. Laporan Su Imam.
2: Tata UPT Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten ND melalui Kesubag Tata Usaha Vincentius Ferdinand Sare mengatakan program tax amnesti kendaraan bermotor di Nusa Tenggara Timur memberikan sejumlah keringanan kepada masyarakat hingga Oktober. Kebijakan tersebut berlaku sejak 1 September hingga 31 Oktober 2026 untuk mendorong kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor.
3: Sesuai Peraturan Gubernur 54 tahun 2026, yaitu ada kebijakan tax amnesti. Ada 5 poin penting dari tax amnesty. Yang pertama itu tuh bebas denda pajak kendaraan bermotor 100%. Jadi kendaraan-kendaraan yang sudah mati pajak, dia punya dendanya itu dihapus 100%. Berikut, wilayah Manggarai Barat sampai dengan Sika, itu kendaraan-kendaraan yang menunggak pajak berapa tahun sudah mati, itu dia hanya bayar mendapat potongan 75%. Dari tunggakan pajaknya itu 75% itu dihapus. Sedangkan untuk yang di luar dari 7 kabupaten ini, dia 50%. Flores Timur, Lembaga dan wilayah Timur, lalu Sumba, Alor, Sabarote, itu dapat potongan 50%.
2: Program tax amnesty juga memberikan insentif kepada pemilik kendaraan yang membayar pajak sebelum masa jatuh tempo pembayaran. Untuk kendaraan roda 4, pembayaran lebih awal mendapatkan potongan pajak sekitar 10% sesuai ketentuan program. Pemilik sepeda motor memperoleh potongan berbeda berdasarkan waktu pembayaran sebelum jatuh tempo pajak kendaraan bermotor masing-masing. Pembayaran 3 bulan lebih awal mendapat potongan 20%, 2 bulan 15%, sedangkan sebulan memperoleh potongan 10%. Lanjut Vincentius menuturkan, di Kabupaten ND, animo masyarakat memanfaatkan program tersebut belum menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan target yang ditetapkan pemerintah. Setiap hari, kendaraan yang melakukan pembayaran pajak rata-rata masih berada pada kisaran 50 hingga 70 unit. Jumlah pembayaran harian tersebut belum mencapai 100 kendaraan, sehingga diperlukan upaya tambahan mengejar target. Ditambahkan, Kabupaten ND ditargetkan mencapai 20.000 kendaraan yang membayar pajak hingga program tersebut berakhir 31 Oktober. Namun, secara keseluruhan, jumlah kendaraan di Kabupaten ND memiliki sekitar 61.000 unit kendaraan, sementara realisasi pembayaran hingga 21 September 2026 baru mencapai 15.000 kendaraan. Dengan demikian, masih terdapat sekitar 5.000 kendaraan yang perlu melakukan pembayaran untuk memenuhi target hingga Oktober.
1: Aktivitas belajar mengajar di SDI Madam Bake, Kelurahan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo tetap berjalan meski para mahasiswa dan guru harus menempati tenda darurat sebagai ruang kelas sementara. Kondisi ini menjadi bagian dari upaya bersama untuk memastikan proses pendidikan tetap berlangsung di tengah masa pemulihan pasca gempa. Selengkapnya, Perisoo melaporkan.
4: Aktivitas belajar mengajar di SDI Madam Bake, Kelurahan Nangaroro tetap berjalan meski para siswa dan guru harus menempati tenda darurat sebagai ruang kelas sementara. Kondisi ini menjadi bagian dari upaya bersama untuk memastikan proses pendidikan tetap berlangsung di tengah masa pemulihan pasca gempa yang berdampak pada sarana pendidikan. Tenda-tenda darurat yang digunakan sebagai tempat belajar dibangun melalui semangat gotong royong masyarakat bersama pihak-pihak yang memberikan bantuan. Ketua Komite SDI Madam Bake Peter Pukat menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah, lembaga organisasi, serta masyarakat dan berbagai pihak yang telah menunjukkan kepedulian terhadap keberlangsungan pendidikan dengan memberikan bantuan kepada sekolah selama masa tanggap darurat pasca gempa. Bantuan tersebut dinilai sangat membantu keberlangsungan proses belajar mengajar, terutama penyediaan tenda darurat sebagai ruang belajar sementara bagi siswa dan guru. Peter Bukat yang biasa disapa Bung Pedro mengatakan kehadiran tenda menjadi solusi penting di tengah kondisi sekolah yang mengalami kerusakan berat. Dengan kondisi bangunan yang belum memungkinkan digunakan secara normal, tenda darurat menjadi tempat bagi guru dan siswa untuk tetap melaksanakan kegiatan pembelajaran.
5: Mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang boleh berkenan menyapa dan mewakili kita sehingga kelas darurat ini dapat kita datang. Untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada para pihak. Yang pertama alumni, para alumni yang menembaki Abang Rusin Surabaya, Abang Paras Gadiso yang boleh membantu kami. Juga PNI Palemir Indonesia, Abang Wiskan Jogo sudah hadir. LSM Shop of Forest membantu kami. Juga anggota DKRD Provinsi Nusa Tenggara Timur dari Kratsi Hanura, Pak Paul Niwapike. Juga beberapa para pihak lain yang juga datang membantu, termasuk warga komite yang mengerjakan secara langsung kelas darurat ini.
4: Di sisi lain, para guru tetap berupaya menjalankan tugas di tengah keterbatasan. Proses pembelajaran harus dilakukan di dalam tenda darurat dengan kondisi yang cukup panas, terutama pada saat siang hari. Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi guru dan siswa, namun tidak menyurutkan semangat mereka untuk mempertahankan kegiatan belajar mengajar selama masa pemulihan.
6: Pengalaman yang kami rasakan saat pembelajaran di kelas darurat ini, yang kami rasakan ini yang pertama itu adalah apa, suasananya sangat tidak nyaman. Karena baru jam 8 lewat, ini kan sudah sepanas sekali. Karena mungkin ditutup pakai terpal, jadi tambah lagi dengan yang wabah panas ini, jadi kami anak-anak dengan bapak ibu guru juga kami merasa sangat sangat terganggu.
4: Para guru juga mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah membantu sehingga kegiatan belajar mengajar dapat kembali dilaksanakan walaupun di tengah keterbatasan.
7: Kami atas nama lembaga menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang sudah dengan tulus ikhlas membantu menolong kami dalam membangun lembaga pendidikan ini di Madam Bakke. Banyak pihak yang sudah membantu kami untuk membuat tenda-tenda darurat karena gedung sekolah kami, ruangan kelas kami sudah tidak layak pakai, semuanya retak, plafon-plafonnya rubuh, semua ruangan dari kelas 1 sampai kelas 6, bahkan ada ruangan guru, kantor dan semuanya itu plafonnya semuanya rubuh.
4: Meski demikian, bantuan yang telah diterima dinilai belum sepenuhnya menjawab kebutuhan sekolah. Kerusakan berat pada sejumlah bagian bangunan membuat SDI Madam Bakke masih butuhkan dukungan, baik untuk sarana pembelajaran, pemulihan fasilitas sekolah, maupun kondisi psikologis anak pasca gempa. Komite berharap perhatian dari berbagai pihak dapat terus berlanjut hingga kondisi sekolah maupun para siswa kembali aman dan kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung di ruang kelas yang layak. RRI Ende Feriso melaporkan.
1: Cadangan pangan di Kabupaten Lembata masih dalam kondisi cukup aman di tengah dampak musim kemarau tahun 2026. Laporan Ricardo Skota.
8: PLT Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Lembata, Ade Hasan Yusuf mengatakan, kekeringan mulai dirasakan hampir di seluruh wilayah Lembata. Sejumlah tanaman mulai layu dan menggugurkan daun akibat berkurangnya ketersediaan air selama musim kemarau. Meski demikian, kondisi tersebut belum memengaruhi ketersediaan cadangan pangan daerah secara signifikan. Ade menyebut, berdasarkan laporan terakhir, cadangan pangan Lembata masih cukup aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
9: Kekeringan itu kan otomatis mengurangi pasokan persediaan pangan. Sehingga kemudian kami sekarang sudah bekerjasama dengan BPBD, sudah mengambil langkah-langkah antisipatif bisa mengatasi kekurangan pangan akibat dampak kekeringan ini. Tapi untuk saat sekarang, untuk cadangan pangan kami, hasil laporan terakhir masih cukup aman.
8: Untuk mengantisipasi kemungkinan berkurangnya pasokan pangan, pemerintah daerah telah berkoordinasi dengan Bulog dan BPBD. Bantuan pangan juga disiapkan apabila sewaktu-waktu terjadi kebutuhan di wilayah yang terdampak kekeringan maupun erupsi Ilelewotolok. Pemerintah juga menyiapkan benih jagung, padi, dan sejumlah tanaman lainnya untuk mendukung petani menghadapi musim tanam Oktober hingga Maret. Pemerintah daerah terus memantau kondisi pertanian dan ketersediaan pangan sambil menyiapkan langkah antisipatif menghadapi kemungkinan perubahan pola musim. Upaya tersebut dilakukan agar kebutuhan pangan masyarakat tetap terpenuhi, sekaligus memberi ruang bagi petani menyesuaikan kegiatan pertanian dengan kondisi cuaca. RRND Ricardo Scotta melaporkan.
1: Sementara itu, layani pasien di tenda darurat UPTD Puskesmas Anam, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur masih membutuhkan kain penutup dan alas lantai di ruang bersalin. Laporan Mario Alberto.
10: UPTD Puskesmas Anam di Desa Bulan, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai terus berkomitmen memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal kepada masyarakat. Meski gedung utama mengalami kerusakan ringan dan belum direkomendasikan untuk aktivitas medis demi alasan keselamatan, pelayanan kini dialihkan ke tenda darurat bantuan BNPB di halaman Puskesmas. Kondisi tersebut membuat Puskesmas Anam masih membutuhkan sejumlah dukungan fasilitas, terutama kain penutup untuk ruang persalinan. Fasilitas tersebut dibutuhkan untuk melindungi pasien dari kondisi udara dingin selama menjalani proses persalinan. Selain kain penutup, puskesmas juga membutuhkan alas berupa karpet khususnya di ruang persalinan untuk menjaga kebersihan dan mengurangi paparan debu selama pelayanan berlangsung. Kepala UPTD Puskesmas Anam Ferdinandus Suardi Jelalu mengatakan seluruh layanan pengobatan saat ini dilakukan di dalam tenda, termasuk pelayanan dokter umum yang tersedia setiap hari Selasa dan Kamis.
11: Hari ini khususnya di Manggarai, di Puskesmas Anam, pelayanan kesehatan kepada masyarakat itu berdampak sekali ya. Di mana sekarang di Puskesmas Anam berdasarkan rekomendasi dari PUPR kemarin itu gedung kita tingkat kerusakannya itu ringan, tetapi tidak diizinkan atau tidak direkomendasikan untuk memberi pelayanan kesehatan di dalam ruangan, kecuali untuk menyimpan beberapa dokumen penting yang harus dijaga baik-baik seperti itu. Terus untuk pelayanan kami itu, pelayanan di tenda ini ya, kunjungan itu untuk sekarang itu banyak sekali ya, itu dampak dari gempa.
10: Pelayanan tersebut didukung 75 tenaga kesehatan dengan 13 diantaranya disiagakan di desa-desa untuk menjalankan program integrasi layanan primer atau ILP berbasis siklus hidup. Pelayanan tersebut mencakup seluruh kelompok usia mulai dari ibu hamil hingga lanjut usia. Sementara terkait dengan ketersediaan obat-obatan, yang memastikan stok obat rutin maupun obat tambahan untuk penanganan dampak gempa yang didukung Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai hingga kini masih terpenuhi sehingga tidak menghambat pelayanan kepada masyarakat. Ia berharap gedung utama puskesmas segera direnovasi agar pelayanan kesehatan dapat kembali dilakukan di dalam ruangan. Dari Manggarai, Mario melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI Indi.
1: Siaran ini juga bisa Anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten ND mencatat sebanyak 11.407 rumah terdampak gempa telah masuk dalam laporan kerusakan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 7.030 rumah telah menjalani verifikasi lapangan pada gelombang pertama. Laporan Olive Witin.
12: Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten ND, Silmeta, mengatakan proses verifikasi lapangan telah rampung 100%. Sementara itu, penentuan klasifikasi tingkat kerusakan rumah, baik rusak berat, sedang maupun ringan, telah mencapai sekitar 90%. Menurut Sil, BPBD ND juga telah menyurati Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk menyamakan data administrasi kependudukan dengan hasil pendataan rumah terdampak. Langkah tersebut menjadi bagian penting sebelum data ditetapkan sebagai daftar penerima bantuan berdasarkan nama dan alamat atau by name by address. Silmeta menjelaskan setelah penyelarasan data, BPBD ND akan melaksanakan uji publik untuk membuka masa sangga selama 3 hari bagi masyarakat. Data final selanjutnya akan ditetapkan melalui surat keputusan Bupati Ende sebagai dasar pelaksanaan pembangunan hunian sementara atau huntara oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
13: Dari pengambilan verifikasi validasi lapangan sudah 100%, kemudian untuk kompilasinya yang menentukan klasifikasi apakah rumah itu masuk rusak berat, sedang dan ringan sudah di angka 91%. Kami berharap siang atau sore hari bisa 100%. Surat ke Dispenduk untuk dipadankan datanya admin duknya sudah kami sampaikan. Mudah-mudahan beberapa jam ke depan bisa diselesaikan. Setelah itu kami lakukan rencana uji publik dan kita beri waktu masa sangganya selama 3 hari.
12: Silmeta menegaskan, ketetapan data menjadi kunci agar bantuan pembangunan hunian sementara tepat sasaran. Selama masa transisi darurat menuju pemulihan, BPBD ND telah memperkuat penanganan sejumlah kebutuhan yang belum terselesaikan pada masa tanggap darurat. Selain pemutakhiran data perumahan, BPBD juga menyiapkan fasilitas kesehatan dan pendidikan darurat bagi masyarakat terdampak. Untuk sektor pendidikan, fasilitas sekolah yang mengalami kerusakan berat menjadi prioritas penanganan. Dukungan dari penanggulangan bencana tidak terduga yang disalurkan kepada pemerintah Kabupaten Ende juga diarahkan untuk pembangunan fasilitas pendidikan darurat. RRI Ende, Olive Witin melaporkan.
1: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Ende mendapat tambahan transfer ke daerah TKD sebesar 3,5 miliar rupiah setelah meraih 2 penghargaan Malam Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 yang digelar Kementerian Dalam Negeri di Jakarta. Laporan Yesinia Bella.
14: Tambahan anggaran tersebut menjadi bagian dari apresiasi atas capaian Pemkab Ende dalam pelayanan pendidikan serta kebersihan dan pengelolaan sampah. 2 penghargaan yang diraih yakni juara 1 kategori pelayanan pendidikan serta juara 2 kategori kebersihan dan pengelolaan sampah dan Indonesia Asri. Dana tambahan TKD tersebut akan diarahkan untuk memperkuat layanan pendidikan sekaligus mendukung program kebersihan dan pengelolaan sampah di Kabupaten Ende. Bupati Ende Yosef Benedictus Badeoda mengatakan penghargaan tersebut tidak hanya menjadi bentuk apresiasi terhadap kinerja pemerintah daerah, tetapi juga membawa tanggung jawab untuk mempertahankan capaian. Menurutnya, masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, terutama dalam menjaga kebersihan kota hingga seluruh wilayah Kabupaten Ende. Ia berharap masyarakat memahami bahwa penghargaan tersebut sekaligus menjadi dorongan untuk mempertahankan kebersihan yang telah diapresiasi pemerintah pusat.
15: Kebersihan di Kota Ende ini ada tantangan, karena kita justru ya menjadi apa tugas berat kita untuk bagaimana tetap menjaga kebersihan kota kita dan seluruh kebersihan seluruh kabupaten kita. Nah itu yang saya berharap masyarakat paham ya.
14: Salah satu persoalan yang masih dihadapi Pemkab Ende adalah pengelolaan sampah setelah tempat pembuangan akhir TPA Rate di Kelurahan Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, ditutup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada 15 April 2025. Kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah mempercepat penyiapan fasilitas pengelolaan sampah yang lebih terintegrasi. Bupati Yosef mengatakan, Pemkab Ende saat ini memproses sertifikasi lahan untuk pembangunan tempat pengelolaan sampah terpadu TPST di Beramari. Pemerintah daerah berharap proses tersebut segera rampung agar pembangunan dan pengoperasian TPST dapat dilanjutkan. Selain itu, Pemkab Ende telah menyiapkan sejumlah kegiatan yang akan dibiayai dari tambahan TKD, antara lain pengadaan peralatan kebersihan pantai, penambahan armada pengangkut sampah, serta memperbanyak tempat penampungan sampah di fasilitas umum dan kawasan pantai. RRI Ende, Yesinia Bella melapor.
1: Kita beralih ke berita lainnya. SD Katolik Santo Antonius Ende 2 memindahkan siswa kelas rendah ke ruang belajar di lantai bawah sebagai langkah antisipasi terhadap gempa susulan. Keputusan ini diambil setelah pihak sekolah berdiskusi dengan orang tua untuk memastikan keamanan dan kenyamanan siswa selama mengikuti pembelajaran. Selengkapnya, Riana Bara melaporkan.
16: Kepala SD Katolik Santo Antonius Ende 2, Valentina mengatakan, siswa kelas 2A dan 2B sebelumnya sempat kembali belajar di lantai atas. Namun, gempa yang terjadi pada Senin dan Selasa tanggal 21 dan 22 September 2026 saat jam sekolah, membuat pihak sekolah bersama orang tua kembali mempertimbangkan penggunaan ruangan tersebut. Hasil perundingan menyepakati, siswa yang masih berusia 7 hingga 8 tahun ditempatkan di ruang kosong lantai bawah. Langkah ini dilakukan agar kegiatan belajar-mengajar tetap berlangsung dalam kelas dengan memperhatikan keamanan siswa.
17: Kami untuk kelas rendah, kelas 2AB masih tapi kami pakai ruangan di lantai bawah. Kalau lantai atas kemarin kita coba di hari Senin dan Selasa, gempa juga hari sama Senin dan Selasa. Tapi akhirnya orang tua dengan guru kami berunding bersama, anak-anak yang masih umurnya 7-8 tahun, kami masih pakai ruang kosong di lantai bawah. Jadi untuk di halaman, hanya mungkin pada saat gempa kita titik kumpul panggil di halaman.
16: Valentina menjelaskan, seluruh siswa saat ini tetap mengikuti pembelajaran dalam ruang kelas dan tidak ditempatkan secara permanen di halaman sekolah. Halaman hanya digunakan sebagai titik kumpul apabila terjadi gempa atau situasi yang mengharuskan siswa melakukan evakuasi. Pihak sekolah terus menyesuaikan penggunaan ruang belajar dengan mempertimbangkan kondisi keamanan dan kebutuhan siswa. Koordinasi dengan orang tua juga tetap dilakukan agar kegiatan pembelajaran dapat berjalan dengan baik di tengah kekhawatiran terhadap gempa susulan. Pihak sekolah berharap kondisi segera kembali aman sehingga seluruh siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan tenang dan nyaman. Keselamatan anak-anak tetap menjadi prioritas utama selama aktivitas belajar mengajar berlangsung. RRI ND, Riana Para melaporkan.
1: Kepala Dinas Perhubungan Nusa Tenggara Timur, Freddy Koenunu, mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia SDM di sektor perhubungan, baik transportasi darat, laut maupun udara. Peningkatan kompetensi dinilai penting untuk memastikan pengelolaan transportasi berjalan sesuai standar dan mengutamakan keselamatan masyarakat. Laporan Nikolaus Makumeli.
18: Kepala Dinas Perhubungan Nusa Tenggara Timur, Freddy Koenunu, mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia SDM di sektor perhubungan, baik transportasi darat, laut maupun udara. Peningkatan kompetensi dinilai penting untuk memastikan pengelolaan transportasi berjalan sesuai standar dan mengutamakan keselamatan masyarakat. Freddy mengatakan, pengelolaan transportasi pada setiap moda membutuhkan kompetensi khusus yang harus terus diperbaharui. Menurutnya, pengetahuan dan keterampilan insan perhubungan perlu diperbaharui secara berkala agar mampu mengikuti perkembangan dan tuntutan pelayanan transportasi. Yang menjelaskan, peningkatan kapasitas SDM tidak hanya berkaitan dengan kualitas pelayanan, tetapi juga berhubungan langsung dengan keselamatan masyarakat yang menggunakan jasa angkutan. Transportasi memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas masyarakat, termasuk kegiatan perekonomian antar daerah. Karena itu, insan perhubungan dituntut memiliki kompetensi yang memadai dalam menjalankan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kompetensi tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam menciptakan layanan transportasi yang aman dan berkeselamatan.
19: Ya, yang perlu ditingkatkan, diperjuangkan yang pertama ini adalah sistem. Nah, berbicara tentang sistem juga tidak lepas daripada ketersediaan sumber daya manusia. Jadi peningkatan kompetensi sumber daya manusia, khususnya pengelola transportasi, baik darat maupun laut, yang menjadi aset perbantuan dengan udara, ini juga kita harus tingkatkan standar kompetensi daripada masing-masing pejabat fungsional yang ada. Karena mengelola transportasi darat ini memiliki keahlian khusus dan harus memiliki kompetensi yang harus di-update setiap tahunnya.
18: Freddy berharap peningkatan kapasitas SDM terus menjadi perhatian dalam penyelenggaraan sektor perhubungan di Nusa Tenggara Timur. Dengan SDM yang kompeten, pelayanan transportasi darat, laut, dan udara diharapkan semakin mampu memberikan rasa aman bagi masyarakat dan penumpang. RRI ND, Nikolaus Makumeli melaporkan.
1: Gempa bumi yang mengguncang Flores pada 15 Agustus 2026 berdampak kepada kawasan Danau Kelimutu. Pasca gempa, retakan baru ditemukan di bibir kawah 2 atau Tiwu Koofainuamuri dengan panjang diperkirakan mencapai 20 hingga 30 meter. Laporan Rovinus Wula.
20: Retakan tersebut berada di sekitar pagar pembatas kawah dan menjadi perhatian karena Kelimutu merupakan kawasan gunung api aktif. Selain retakan, Tiwu Koofainuamuri juga mengalami perubahan warna air menjadi putih susu. Kondisi tersebut mendorong Balai Taman Nasional Kelimutu melakukan penyesuaian waktu kunjungan wisatawan. Kawasan Kelimutu kini hanya dibuka mulai pukul 7 hingga 12 waktu Indonesia Tengah untuk mengurangi resiko keselamatan bagi pengunjung. Kepala Balai Taman Nasional Kelimutu Heru Rudi Harto mengatakan kebijakan tersebut ditetapkan setelah pembahasan bersama Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, pemerintah daerah, kepolisian, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende. Menurutnya, sebelum gempa, wisatawan masih diperbolehkan memasuki kawasan sejak dini hari untuk menyaksikan matahari terbit. Ia menjelaskan hasil pembahasan lintas instansi menetapkan kunjungan hanya berlangsung mulai pukul 7 hingga 12 waktu Indonesia Tengah.
3: Karena ada retakan-retakan baru di bibir kawah, dampak dari gempa tersebut. Untuk keselamatan pengunjung kami hanya membuka setelah terang ya. Kalau tempoh hari kan para pengunjung bisa melihat sunrise ya. Tapi kan kalau mau melihat sunrise kan berarti kita harus masuk di kegelapan. Nah itu berdasarkan hasil diskusi dengan stakeholder terkait ya, dengan PVMBG, dengan Pemda, pemerintah kecamatan, dengan kepolisian, dengan BPBD juga, Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Akhirnya kami hanya mulai membuka setelah jam 7. Jadi jam 7 kita mulai buka dan kunjungan hanya berlangsung sampai jam 12 siang untuk apa namanya masih dalam rangka apa namanya keselamatan pengunjung ya, untuk mengutamakan keselamatan pengunjung.
20: Selain membatasi jam kunjungan, Balai Taman Nasional Kelimutu menutup sementara akses menuju kawah Tiwu Atapolo dan Tiwu Kofai Nuwamuri. Wisatawan dilarang mendekati bibir kedua kawah tersebut sebagai langkah antisipasi terhadap potensi bahaya akibat retakan dan longsoran. Sementara itu, kawasan puncak Danau Kelimutu masih dapat dikunjungi wisatawan. Pengunjung tetap diminta mengikuti arahan petugas di lapangan serta mematuhi batas waktu dan area yang telah ditetapkan. Heru mengatakan kondisi pembatasan di sekitar kedua kawah perlu mendapat perhatian karena Kelimutu merupakan bagian dari kawasan gunung api aktif. Aktivitas vulkanik berlangsung terus-menerus sementara pelapukan batuan akibat cuaca dapat meningkatkan potensi terjadinya longsoran. RRI Endero Finisvula melapor.
1: Siswa SD Katolik Santo Antonius 2 ND mendapat pendampingan psikososial untuk membantu mengurangi rasa takut dan cemas akibat gempa bumi. Melalui kegiatan trauma healing, suster mengajak anak-anak mengikuti berbagai permainan, latihan konsentrasi, hingga aktivitas relaksasi. Selengkapnya, Rahma Suci melaporkan.
21: Koordinator JPIC SSPS Flores Bagian Timur, Suster Wihelmina Kato mengatakan, pendampingan ini bertujuan membantu anak-anak kembali merasa aman dan nyaman setelah mengalami gempa. Menurutnya, anak-anak membutuhkan perhatian khusus karena belum sepenuhnya mampu memahami dan mengelola pengalaman traumatis yang mereka alami. Kegiatan trauma healing diawali dengan latihan untuk mengurangi kecemasan, kemudian dilanjutkan dengan permainan yang melatih konsentrasi dan daya ingat. Anak-anak juga diajak menari dan mengikuti permainan kelompok agar mereka bisa lebih rileks dan perlahan mengurangi rasa takut terhadap gempa susulan.
22: Mereka kenapa kita menari dan sebagainya itu dengan maksudnya untuk kita relaksasi. Relaksasi. Yang tadi yang main semua itu relaksasi. Supaya perlahan-lahan tapi pasti mereka dibantu dan mereka bisa mengalami kembali perasaan normal yang sebelumnya mereka miliki.
21: Pendampingan tersebut mendapat sambutan dari para siswa yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Salah seorang siswa kelas 3, Trivia, menyampaikan terima kasih kepada para suster dan donatur yang telah memberikan perhatian kepada sekolah mereka. Melalui pendampingan ini, anak-anak diharapkan dapat kembali merasa tenang dan percaya diri saat mengikuti pembelajaran. Dukungan dari sekolah, orang tua, dan berbagai pihak juga diharapkan terus dapat berlanjut agar pemulihan psikologi siswa dapat berjalan secara bertahap. RRI Ende Rahma Suci melaporkan.
1: Sekian warta berita siang ini, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Saya Kristen Senda, selamat siang.

Indonesia adalah negeri yang dianugerahi kekayaan luar biasa. Ribuan pulau, ratusan suku, bahasa daerah, adat istiadat, dan budaya berpadu menjadi identitas bangsa yang unik. Perbedaan bukanlah alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan yang menyatukan kita dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika. Keindonesiaan bukan sekedar tentang tinggal di wilayah yang sama, tetapi juga tentang rasa memiliki, saling menghormati dan bergotong royong demi kemajuan bersama. Nilai-nilai itu dapat diwujudkan melalui tindakan sederhana seperti menghargai perbedaan pendapat, menjaga kerukunan, mencintai produk dalam negeri, serta ikut merawat lingkungan dan budaya lokal. Sebagai generasi penerus bangsa, mari kita terus menumbuhkan semangat persatuan, memperkuat rasa cinta tanah air, dan menjaga warisan luhur Indonesia. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu merawat keberagamannya dengan penuh kebijaksanaan. Jadikan semangat keindonesiaan sebagai inspirasi untuk berkarya, prestasi, dan memberi manfaat bagi sesama.

0: adalah kita.
1: Pencinta dangdut siap digoyang di sore hari.
0: Siap digoyang di sore hari.
1: Kami temani waktu santai Anda bersama Pro Dangdut.

0: Selamat sore pendengar setiap Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Dan tadi di Florata Siang Anda sudah ditemani ya oleh rekan Christine Senda, dan di sore hari ini akan ditemani oleh saya ya, Dito Utama, dan juga operator Aventino Fernandez yang menemani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah nanti pendengar. Dan pendengar RRI dimanapun Anda berada ya, di dalam program Florata sore hari ini kami akan menghadirkan berbagai program acara pastinya untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda. Dan kita awali di Florata sore ini yakni dengan program acara Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Dan dalam program acara Pro Dangdut ini kami akan menghadirkan hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Setelah itu akan dilanjutkan dengan program ekonomi digital ya. Dan nanti kami akan mengobrol atau berbincang-bincang ya kepada atau bersama dengan pelaku ekonomi digital ya. Dan nanti Anda juga bisa bergabung, mungkin ingin ikut berdiskusi di dalam ruang dengar Anda, Anda juga bisa bergabung ya bersama kami di Pro 1 RRI ND, pastinya di line telepon seperti biasa dan juga di line WhatsApp kami ya. Anda bisa mengirimkan pesan teks juga nanti di pukul 16 waktu Indonesia Tengah, yakni pada saat acara ekonomi digital. Dan setelah itu nanti akan dilanjutkan dengan Warta Berita Korwil Nusantara 6 bersama RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua. Dan setelah itu akan kami hadirkan juga setelah Warta Berita, yakni info cuaca dari BMKG Sika ya. Dan setelah itu kami akan menghadirkan lagu religi untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda sembari menanti azan maghrib. Dan setelah itu akan dilanjutkan dengan musik informasi hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah pendengar. Dan di program Pro Dangdut sore hari ini kami mengajak Anda semua ya, dan kami juga akan menyapa Anda terlebih dahulu untuk pendengar yang ada di Manggarai Raya sekitarnya, kemudian juga ada di Aimereng ada sekitarnya, ada juga di Nagekeo sekitarnya, dan juga yang ada di Ende sekitarnya, ada juga di Sikama Umere, ada juga di Larantuka dan Lembata, serta ada juga pendengar yang ada di streaming kami di rri.co.id dan juga RRI Digital. Dan pastinya itu ada dimanapun berada ya, di Indonesia maupun dunia. Dan pendengar Pro 1 di Pro Dangdut sore hari ini ya, kami mengajak Anda ya untuk bergabung bersama kami di dalam ruang dengar Anda, yakni di line telepon 0821-4451-1957 dan di line telepon WhatsApp kami di 0821-3878-8786. Dan kami mengucapkan selamat sore kembali ya untuk Anda semua ya yang ada di dalam ruang dengar Pro 1 RRI ND. Semoga sore hari ini selalu semangat ya untuk menjalani hari Anda, dan kami selalu menemani Anda ya untuk bergoyang bersama Pro 1 RRI ND dalam program acara Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Dan saat ini sudah ada yang tersambung melalui line telepon WhatsApp, kita akan langsung sapa terlebih dahulu. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo,

0: selamat sore Oma Seril. Ini Oma Seril, betul ya?
1: Iya, Mas Dito, okay. Betul sekali.
0: Betul sekali. Bagaimana kabarnya Oma Seril di sore hari ini? Ini sedang di kios pastinya ya, sore-sore begini ya. Suara kios ini? Atau suara sudah ini mulai suara Mas bantal Dito. Ini? Oke. Puji Tuhan, selalu sehat ya Oma ya. Oke, ikut senang jika mendengar kabar itu selalu sehat gitu loh Oma. Iya. Oke.
1: Ini bukan suara bantal.
0: Bukan suara bantal ya, suara kios ya.
1: Ya ini suara kios.
0: Oke, baik Oma Seril. Oke, mau lagu apa sore hari ini Oma?
1: Lagu yang Mas Dito siapkan.
0: Lagu disiapkan. Pilih sendiri boleh, disiapkan juga boleh. Kalau yang disiapkan ini,
1: yang disiapkan itu coba.
0: Ini ada Cinta Merah Jambu. Ya, kemudian ada Sakit Nyatuh di Sini dari Cita Citata ya. Kemudian ada Muara Kasih Bunda dari Eri Susan. Kemudian ada juga Terlena dari Ike Nurjana. Dan ada Keagungan Tuhan dari Imam S. Arifin ya, Oma Seril. Dan masih banyak lagi Oma. Ada juga Di Reject dari Jenita Janet. Kemudian ada Roni Goyang ini apa ya? Roni Kamu Memang Paling Bisa. Roni Bikin Asyik tuh. Nah, dan ada
1: Roni Bikin Asyik.
0: Oke, Roni Bikin Asyik ya. Oke. Baik Oma, untuk siapa lagunya Oma?
1: Yang pertama untuk Mas Dito dan Bung Aventino yang lagi bertugas. Mm-hmm. Selamat sore, selamat bertugas. Mm-hmm. Semoga kalian berdua tetap semangat, Tuhan memberkati.
0: Amin.
1: Salam-salamnya. Yang pertama untuk Bapak Ciri.

0: dukungannya selama sore. Untuk tetangga-tetanggaku, Bu Anawa, Dolo, selamat sore semua, selamat mendengarkan. Dan semua pendengar setia Bro dan Bu yang lagi bantu sore hari ini, ucapannya selamat sore semuanya, selamat mendengarkan.
1: Oke, baik. Selamat sore kembali ya. Dan selamat menikmati juga Oma Sheryl ya di Prodangdut sore hari ini. Dan selamat bergoyang bersama Pro 1 RRIND nih Oma.
0: Oke,
1: lagu sudah terposisikan nih Oma ya. Roni bikin asyiknya ya. Oke, dan oke, terima kasih Oma Sheryl. Dan selamat berjualan ya di kios tercinta nih Oma ya. Oke, di belakang Oma Sheryl sudah ada yang tersambung melalui line telepon. Kita akan langsung sapa terlebih dahulu. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana ini? Bang Servas di Maupongo. Apa kabar Bang Servas ini? Kabar baik ya, puji Tuhan. Jika selalu baik nih Bung Servas. Oke, Bung Servas mau lagu apa ini Bung sore hari ini Bung? Untuk menemani waktu sore hari kita nih.
2: Mau dengar lagu Potret Kenangan.
1: Potret Kenangan ya? Oke, untuk siapa lagunya, Bung Servas?
2: Lagunya yang pertama untuk Bang Diso pertama operasinya selamat sore. Untuk Bang Marcel, Om Ciri, Om Bang Lewat, terus Bang Rehan, Bang Cipri, Nusia, Bang Berantas, Mama Ece, Bang Marcus, Bang Promus, Bang Maxi, Bang Masunco, Bang Komanda, Bunda Ulin, Bunda Ima, Bunda Adi Gita, Bang Bunda Kupang, Soma Desa di Jakarta, Bang Papi di Warwaru, Para Mulai di Lutang Tengah, Mama Hendra di Nangasya, Mbak Sari di Bunda Masin, Mbak Kayu di Meliku, Mbak Tuan di Jakarta, Bang Alis di Papua Tengah, Kedua di Bogor, Bapak Alex, Bapak Arnold yang lagi asik ngomongnya dari orang Bobing di sana.
1: Oke.
2: Bang Mikrofonnya dan semua pendengar setia yang lagi pantau sore hari ini. Tanpa terkecuali yang mengucapkan selamat sore. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih kembali Bung Servas dari Maupongo ya sudah bergabung bersama Prodangdut sore hari ini dan selamat mengikuti program Prodangdut sore hari ini dan kita bergoyang bersama ya Bapak Servas ini. Oke, dan saat ini sudah ada yang tersambung kembali melalui line telepon WhatsApp, kita akan langsung sapa terlebih dahulu. Halo, selamat sore Prodangdut. Dangdut adalah kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Manda. Apa kabar Bapak Manda? Ini dengan Bapak Manda betul ya?
3: Alhamdulillah kabarnya.
1: Alhamdulillah kabar baik Bapak Manda. Oke, ikut senang ini jika mendengar pendengar Pro 1 ini kabarnya baik semua begitu Bapak Manda ya.
3: Ya alhamdulillah.
1: Oke, alhamdulillah ya. Dan pasti di sore hari ini untuk menghibur kita semua mau lagu apa nih Bapak Manda?
3: Muara Kasih Bunda.
1: Muara Kasih Bunda ya. Oke, lagu dari Eri Susan ya, betul ya?
3: Susan ya.
1: Oke, baik Bapak Manda. Sekarang untuk siapa ya, lagu ini?
3: Mas Gito bareng Bunga Fitina, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
1: Amin.
3: Terus buat Nyukirin di Telibura, Bunda Ima, Adek Kia, Bung Ano, Bung Markus, Adek Widya. Halo.
1: Ya, masih tersambung Bapak Manda?
3: Ade Oli, Ade Lia, Ade Fia, Bung Agus di Papua, Silindi Adonara, Bu Amrili Palembang, terus buat Afan Hendri Kupang, Mama Ceri di Banawa, terima kasih atas sepannya. Dan juga buat Ade Eta, Ade Endang, Ade Rian di Jawa, Ayu Dimbai, Bung Sirvasa di terima kasih, Ade Rehan, Ade Sipri, Bapak Ingrid, terus Mama Oce, Mama Femi, Ade Yanti di Holoya, ya Usta Ode Surga di Maonora, Putra Mus Tinda Tumali, Mama Ino, Mama Ciko di Paumali, terus buat Bung Mas Dindona, Oksia di Mombawa, Bapak di Lordes, Bung Oris, Bung Oris, ada Santo di Pahua, Marcel di Wewaria, terus Darwin Rorek, Adelia, Fatma Barengan Ki di Puli-Puli, Adi Puja di Papua Bungkuni, Papi di Walawaru, Bunda Wigati di Wonosobo, Teh Dinda di Bogor, terus buat Bapak Nasrun di Sulawesi, Ramlan di Buton Tengah, Pak Ode di Jambi, Mama Stefan di Jakarta, Mama Hilda di Nanganesa, Mama Sarifun di IP. Nah, singkatnya buat semua pendengar Prodang untuk di mana saja berada, ucapkan selamat sore, selamat bergabung bersama Mas Dito di RRI Pusat UNS, semoga RRI Pusat UNS semakin jaya di udara.
1: Amin.
3: Mas Dito, Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Oke, baik. Terima kasih kembali untuk Bapak Manda ya yang sudah bergabung bersama kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di belakang Bapak Manda kami juga masih menanti Anda untuk bergabung bersama kami. Dan saat ini sudah ada yang tersambung kembali melalui line telepon seluler ya. Kita akan langsung sapa pendengar terlebih dahulu. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
4: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana ini?
4: Dengan Ibu Ratna di Manado.
1: Ibu Ratna di Manado, kita bertemu kembali di sore hari ini, Ibu.
4: Iya.
1: Iya, semalam
4: ini
1: kita bertemu ya.
4: Ini dengan penyiar semalam.
1: Iya, Dito. Iya betul, saya dengan Dito, Ibu Ratna.
4: Oh, iya.
1: Iya, Ibu Ratna, apa kabar sore hari ini? Baik ya?
4: Puji Tuhan,
1: baik-baik. Baik, oke, baik. Jika selalu baik, kami ikut senang ini mendengarnya ini. Oke, Ibu Ratna, untuk sore hari ini kita mau putar lagu apa nih? Ada request dari Ibu Ratna?
4: Lagu apa? Indah pada waktunya, boleh?
1: Boleh, Indah pada waktunya ya. Sore hari ini dangdut ya, Ibu Ratna ya?
4: Iya, dangdut.
1: Oke, Indah pada waktunya. Wah, ini lagunya untuk siapa Ibu Ratna?
4: Salam pertama buat yang bertugas, Bung Gito, makasih soal angkat telepon, semangat di sore hari ini, dan selalu sehat, sukses, diberkati bersama keluarga tercinta yang ada di rumah.
1: Oke, baik.
4: Lanjut, salam, belum dapat ini teman, dapat teman-teman, mau salam juga buat Bang Martel di NTT. Dapat salam dari Bu Ratna, salam sehat selalu. Ada juga Pratengah, dapat salam juga dari Bu Ratna. Dan ada Bang Cliff di Manado, ada juga Tejurin di Manado, dan ada Ibu Natalia di Toli-Toli. Itu saja buat Bang Dito.
1: Oke, baik. Terima kasih.
4: Yang menjelang sore.
1: Oke, baik. Terima kasih kembali untuk Ibu Ratna yang ada di Manado nih, yang sudah bergabung bersama Pro 1 RRI ini. Dan selain ini selamat menikmati lagu-lagu dangdut ya yang kami hadirkan untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda. Dan nanti kami akan membuka line telepon kembali yakni sekitar pukul 15 lewat 20 menit ya waktu Indonesia Tengah. Dan kami akan membuka kesempatan kembali untuk Anda semua untuk request lagu, kirim-kirim salam, ataupun hanya ingin bertegur sapa kepada kami ya di dalam ruang dengar Anda. Dan selain ini pastinya Anda semua bisa menikmati lagu-lagu dangdut ya yang sudah kami hadirkan atau yang sudah direquest oleh pendengar setiap Pro 1 RRI ND tadi. Dan tetaplah terus masih bersama kami mendengar di 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.
5: You are being taken under our power to your destination.

Anda punya keluhan? Ada persoalan di lingkungan Anda? Atau ada layanan publik yang perlu dipertanyakan? Jangan hanya diam, sampaikan dan suarakan. Hadir kembali Halo RRI, program interaktif Pro 1 RRI Inde yang membuka ruang bagi Anda, masyarakat, untuk menyampaikan informasi, keluhan, pertanyaan, maupun persoalan yang menyangkut kepentingan publik. Karena suara Anda penting, persoalan Anda layak didengar, dan bersama Halo RRI, kita dorong jawaban dan solusi dari pihak yang berwenang. Catat waktunya setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 RRI ND. Sampaikan langsung melalui line telepon seluler Pro 1 RRI ND 0821-4451-1957 atau kirim ke pesan melalui WhatsApp 0821-3878-8786. Jangan biarkan persoalan berhenti menjadi keluhan. Bersama Halo RRI, kita suarakan, kita tanyakan, dan kita cari solusinya. Halo RRI, suara Anda, perhatian kita, solusi bersama. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Rosaru.

0: Masih di kawasan Jalan Duren nomor 1 Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi ya. Dan kami masih menemani Anda dalam program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya, di sore hari ini bersama saya Dito Utama dan juga operator Aventino Fernandez ya, yang menemani Anda. Dan pastinya kami mengajak Anda kembali untuk bergabung ya bersama kami untuk pendengar dari Manggarai Raya sekitarnya dan juga hingga Larantuka serta juga di seluruh Indonesia yang mendengarkan dengan streaming kami. Kami mengajak Anda untuk bergabung bersama kami ya di 0821-4451-1957 dan di line telepon WhatsApp kami di 0821-3878-8786. Kita akan sambungkan penelpon yang sudah tersambung ya untuk saat ini. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Selamat sore Pro Dangdut. Inilah kita, Wong Semarang. Piye kabare?
0: Wong Semarang kabare ape-ape bae iki. Piye kabare Bung Maxi iki?
1: Kabare saya di Dona ini.
0: Kabare saya nggih. Oke. Okay. Masih terdampar di Dona ya untuk saat ini. Oke, Bung Maxi. Yo. Oke. Oke, untuk menemani sore hari ini, lagunya apa nih, Bu Maxi? Lagunya opo iki, Bung?
1: Lagunya dari ini apa?
0: Apa, Bung?
1: Tipenya ini Hamdan ATT, judulnya Hamdan ATT. Bekas Pacar.
0: Wih, bekas pacar ya?
1: Ya.
0: Bekas pacarnya siapa nih, Bung?
1: Pacar Wong Semarang.
0: Wong Semarang. Oke. Baiklah kalau begitu, Bung Maxi. Oke, ini salam-salam ya sekarang, Bung Maxi.
1: Sama kali untuk Mas Tito bersama rekan di balik kaca. Naima di Momere, Om Papu di Bolobaru, Om Arfi di Bolaria, Putra Mu di Detumali, Mas Heri di Buanala, Dwi di Jolok, Mama Yanti, Mama Hote, Papa Denat Mari di Pumesa Mandona, Papa Kang Sola di Nualo Londona, Amanda, Bapak Abdullah El, Bapak Tonto, Bapak Ingrid, Erfas, sama Bapak Mama ini, Mama Nadia di Munasa.
0: Oke.
1: Terima kasih, selamat sore dan kembali bertugas.
0: Oke, baik, terima kasih kembali Bung Maxi dan selamat sore kembali dan selamat menikmati Pro Dangdut sore hari ini ya di Pro 1 RRI ND. Oke, baik pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada ya, kami masih menanti Anda untuk bergabung kembali bersama kami di line telepon 0821-4451-1957 dan di line telepon WhatsApp kami di 0821-3878-8786. Dan saat ini sudah ada yang tersambung kembali pendengar di line telepon dan kita akan sapa terlebih dahulu. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Dangdut kita, selamat sore.
0: Dangdut adalah kita, selamat sore kembali. Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Ayu di Maluku Tengah.
0: Dengan Kakak Ayu di Maluku Tengah ya. Oke, bye. Ketemu kembali nih Kakak Ayu ya di sore hari ini.
2: Iya,
0: apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat,
0: insyaallah. Alhamdulillah sehat ya.
2: Iya, okay. Bagaimana kabar di sana?
0: Alhamdulillah juga, puji Tuhan kami semua di sini semua baik-baik dan selalu
2: baik,
0: sehat dan
2: ya,
0: pastinya selalu
2: panas
0: bahagia.
2: Ya, pastinya ya, kami di Pulau Serambua sangat panas.
0: Wah, ini panas sekali ini. Menyengat ya panasnya ya. Ini sampai suhu AC-nya juga cukup rendah ini ya untuk mendinginkan ruangan.
2: Iya.
0: Oke, iya, Kakak Ayu supaya ya. Walaupun panas-panas yang penting kita tetap bergoyang ya di sore hari ini nih Kakak Ayu.
2: Iya, lagunya apa nih yang masih tersisa?
0: Ini lagunya masih banyak yang tersisa, tapi kalau mau pilih sendiri boleh loh Kakak Ayu.
2: Kalau saya pilih sendiri, saya pengen punya dari Rita Sugiarto.
0: Judulnya?
2: Jangan Rayu-Rayu dari Rita Sugiarto.
0: Jangan Rayu-Rayu ya?
2: Iya, punya Rita Sugiarto.
0: Oke, Jangan Rayu-Rayu. Oke, sembari disiapkan lagunya, salam-salamnya Kak Ayu.
2: Saya menyapa buat Ibu Faria di sana ya di Palu dan 99 Pro 1 RIND. Selamat sore untuk semuanya dan mudah-mudahan selalu berbahagia di hari ini. Tetap sehat dan tetap semangat di Jumat Berkah TP-nya.
0: Amin.
2: Ya, buat abangnya terima kasih dan selamat mas kembali. Selamat sore.
0: Oke, baik, terima kasih dan selamat sore kembali ya untuk Kakak Ayu yang sudah bergabung bersama Pro 1 RRI ND di sore hari ini. Dan di belakang Kak Ayu sudah ada yang tersambung kembali, kita akan langsung sambungkan ya. Oke, sayang sekali terputus ini pada saat disambungkan. Mungkin untuk pendengar yang sudah bergabung tadi bisa mengulangi kembali untuk menghubungi Pro 1 RRI ND ya. Dan saat ini sudah ada yang tersambung kembali, kita akan langsung sapa terlebih dahulu. Halo, selamat sore Bro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Ibu Erlina dari Rowarena Barat.
0: Ibu Erlina dari Rowarena ya?
3: Rowarena Barat.
0: Rowarena Barat. Oke, baik Ibu Erlina. Apa kabar sore hari ini Ibu Erlina? Baik ya?
3: Puji Tuhan, kabarnya baik.
0: Puji Tuhan, kabar baik. Oke, ikut senang nih kalau mendengar pendengar semua ini kabarnya selalu baik ini Bu Erlina ya.
3: Iya.
0: Oke, Ibu Erlina lagunya apa sore hari ini?
3: Lagu saya sendiri bisa ketidak?
0: Lagu?
3: Lagu jodoh-jodoh tak usah di mana-mana. Lagu jodoh.
0: Judulnya apa ya? Mama Erlina, mohon maaf.
3: Jodoh.
0: Jodoh, mohon maaf. Jodoh ya. Siapa yang nyanyi ya?
3: Iya. Isyan Lupan.
0: Oke, coba dicari dulu nih. Oke, sembari disiapkan kami Ibu Irlina bisa sampaikan salam-salamnya.
3: Oh, salam-salamnya untuk Bang Dito bersama operatornya. Selamat sore. Bang Cyril Debonawa, Bapak Maksin, Bang Putramu, Bang Yeri, Mas Galut, Mbak Sari, Bapak Renaldi Wirajaya bersama ibunya. Mama Nadila di UNP-nya bersama suaminya. Mama Dolin di AESA bersama suaminya. Opa Dirgan di Tato. Dan keluarga besar di Mbomba, Kodo, Monokaro, Kulibari, AESA, Samba. Dan semua pendengar Pro Dangdut yang lagi pantau di sore hari ini.
0: Okay.
3: Selamat sore Bang Dito.
0: Oke, selamat sore kembali untuk pendengar yang sudah bergabung nih. Dan Mama Erlina nih ya pastinya nih. Oke, dan di belakang Mama Erlina siapa lagi yang ingin bergabung kembali bersama Pro 1 RRI ND ya. Kami masih menanti Anda di 0821 445 11957. Dan di line telepon WhatsApp kami atau untuk mengirimkan pesan teks dan suara di 0821 387 8786. Nah, dan saat ini sudah ada yang tersambung kembali, kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat sore Bro Dangdut.
4: Selamat sore Bro Dangdut.
0: Selamat sore, Dangdut adalah kita. Dengan Dangdut siapa di mana ini?
4: Ini Marinus dari Adonara.
0: Bung Marinus dari Adonara. Wah, selamat datang ini Bung Marinus di Pro 1 RRI ND ya.
4: Iya.
0: Oke, ini baru pertama kali bergabung atau sebelumnya sudah pernah ini Bung Marinus?
4: Sudah banyak kali bergabung.
0: Sudah banyak kali ya. Oke, mungkin ini pada saat ini ya baru bertemu ya dengan saya ini. Oke.
4: Iya.
0: Oke, Bung Marinus mau lagu apa di sore hari ini?
4: Keagungan Tuhan.
0: Keagungan Tuhan. Oke, baik Bung Marinus. Ini lagu yang sudah disiapkan juga ya, salah satunya ini. Oke, salam-salamnya Bung Marinus.
4: Salamnya Salamnya buat Opa Juang. Anak Nina ada di Pondok Cabe, Jakarta. Buat Dinda ada di Bogor. Buat Ramla ada di Buton Tengah. Salam kompak selalu.
0: Oke. Amin.
4: Iya, selamat sore saya kembalikan.
0: Oke, baik. Selamat sore kembali Bung Marinus ya. Dan terima kasih banyak ini sudah bergabung bersama Pro 1 RRI ND ya. Dan dinantikan di program-program selanjutnya, yakni di Pro Dangdut, Ruang Rindu, ataupun di program obrolan-obrolan kami ya, yang dari pagi hingga malam Anda juga bisa bergabung ya, untuk mungkin bertanya kepada narasumber, menyimak apa yang disampaikan narasumber, dan mungkin ingin berdiskusi juga dengan narasumber. Kami ini dengan senang hati ya akan menghubungkan Anda di dalam ruang dengar Anda. Dan nanti jangan lupa di pukul 16 lewat 5 waktu Indonesia Tengah kami akan menghadirkan program ekonomi digital ya untuk Anda semua. Anda juga bisa bergabung di dalam program tersebut melalui line telepon di Pro 1 RRI ND ya. Anda bisa bertanya, mungkin kirim-kirim salam kepada narasumber ataupun hanya ingin bertegur sapa, dengan senang hati kami akan menanti Anda. Mungkin ingin ikut berdiskusi juga sangat-sangat boleh. Dan di Pro Dangdut sore hari ini sudah ada yang tersambung kembali. Kita akan langsung sapa terlebih dahulu. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Halo, sayang sekali terputus ya. Oke, dan untuk pendengar yang tadi sudah tersambung tetapi belum sempat nyambung gitu ya, bisa untuk menghubungi kami kembali. Dan kami masih menanti Anda ya untuk bergabung. Dan saat ini sudah ada yang tersambung kembali. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat sore Bro Dangdut.
5: Halo, selamat sore, salam Bro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa, di mana ini?
5: Mama Ciko di Pamali.
0: Mama Ciko ya?
5: Iya.
0: Oke, apa kabar Mama Ciko sore hari ini?
5: Begituan, kabar baik. Kalau cuaca dari pagi sampai sore lagi ceria.
0: Oke, baik. Yang jelas sore ceria ya. Ende di sini semua baik-baik ini Mama Ciko. Dan pastinya selalu menemani pendengar semua ya. Oke, Mama Ciko mau lagu apa sore hari ini?
5: Lagu Rindu.
0: Lagu Rindu ya?
5: Iya.
0: Judulnya Rindu?
5: Iya.
0: Oke, baik. Salam-salamnya dulu Mama Ciko.
5: Salam-salam yang pertama buat Mas Dito sama di Bala Caca dengan ucapannya selamat sore. Mm-hmm. Selamat bertugas, semoga tetap semangat sampai penghujung acara.
0: Amin.
5: Terus yang berikut buat Oma Seri di Buanawa dengan ucapannya selamat sore. Mm-hmm. Bapak Manda di Manuri, Yanti di Holwea, Nursia di Mambawa, Putra Musdin di Tumali. Mm-hmm. Ustaz Abdul di Manura, Bunda Ima di Manori. Mm-hmm. Salam bagi rasa bagi teman-teman penggemar Pro Dangdut dengan ucapan selamat sore, semoga Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih.
0: Oke, baik. Terima kasih kembali untuk Mama Ciko ya yang sudah bergabung bersama kami di sore hari ini. Oke, dan pendengar setiap Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada ya, sebelum kami menerima telepon Anda kembali untuk bertegur sapa kepada kami, kami akan menghadirkan lagu untuk Anda ya di dalam ruang dengar Anda pastinya di sore hari ini. Dan nanti kami akan mengajak Anda kembali, mungkin satu penelpon kembali ya, sekitar di pukul 15:45 waktu Indonesia Tengah. Dan tetaplah terus masih bersama kami pendengar di 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, baik, pendengar Setiap Roh 1 RRI dimanapun Anda berada ya. Terima kasih untuk Anda semua ya yang sudah bergabung dalam program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya. Dan kita saat ini sudah di penghujung waktu, akan tetapi sudah ada yang tersambung ya, atau mengirimkan pesan suara, kita akan dengarkan terlebih dahulu.
1: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dari Bunda Ima Momere menyapa. Lagu ikutan saja ya sama teman-teman yang sudah gabung. Dan buat yang lagi bertugas sore ini, selamat sore, selamat bertugas, dan salam sehat, Tuhan memberkati. Terima kasih.
0: Oke, baik, pendengar Setiap Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada, itu lagu dari Bunda, maksud kami salam dari Bunda Ima ya untuk pendengar semua yang sudah bergabung. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda ya di program acara Pro Dangdut sore hari ini. Dan setelah ini kami akan menghadirkan program ekonomi digital untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda. Anda bisa bergabung bersama kami ya sesuai biasanya di line telepon 0821 445 11957, dan di line telepon WhatsApp kami di 0821 3878 8786. Anda bisa berdiskusi bersama narasumber juga, atau bertanya, ataupun ingin bertegur sapa kepada kami saja, Anda juga bisa ya. Dan pendengar, sesaat lagi kami akan menghadirkan lagu penutup ya, lagu dangdut, yakni dari Imam S. Arifin, Keagungan Tuhan. Dan tetaplah terus masih bersama kami pendengar di 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat sore pendengar Setia Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Dan di sore hari ini kami akan menghadirkan Cek Fakta bersama saya, Dito Utama.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Beredar unggahan foto di media sosial yang mengklaim mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa sedang menangis usai dicopot dari Kabinet Merah Putih. Narasi dalam foto tersebut, Purbaya dipecat setelah bersitegang akibat Danantara menolak menyetor 120 triliun rupiah ke NAS. Maksud kami ke kas negara. Faktanya, klaim foto mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa sedang menangis akibat diberhentikan setelah bersitegang dengan Danantara adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, foto tersebut kemungkinan besar telah dimanipulasi atau dibuat menggunakan artificial intelligence atau AI, dan dalam video konferensi pers tidak ditemukan momen mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menangis. Pemecatan Purbaya Yudi Sadewa disebut juga berkaitan dengan sejumlah persoalan internal dan perbedaan kebijakan, antara lain perombakan sekitar 400 pegawai Kementerian Keuangan, hubungan yang kurang baik dengan mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio terkait kebijakan likuiditas, serta perbedaan pandangan dengan Danantara mengenai rencana setoran keuntungan kepada pemerintah. Dan informasi ini mendengar, kami lansir dari laman resmi komdigi.go.id. Dan tetaplah terus masih bersama kami mendengar, setelah ini kami akan menghadirkan program ekonomi digital ya. Dan sebelum ke ekonomi digital, kami akan menghadirkan lagu untuk Anda terlebih dahulu. Dan tetaplah terus masih bersama kami pendengar di 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta.

0: Di era ekonomi digital, teknologi memberikan kemudahan untuk berbelanja, membayar, dan menjalankan usaha. Namun, keamanan dan kehati-hatian tetap menjadi tanggung jawab kita bersama.
1: Sebelum klik atau transfer, cek kembali nama penerima dan jumlah pembayaran.
2: Oh, jadi transaksi digital harus cepat tapi tetap cermat ya?
0: Mari menjadi masyarakat yang cerdas dan bijak dalam ekonomi digital. Jaga data pribadi, periksa sebelum bertransaksi, dan jangan mudah percaya pada penawaran mencurigakan. Cerdas bertransaksi digital, aman beraktivitas, dan tumbuhkan ekonomi Indonesia.

Ekonomi Digital menyajikan informasi dan edukasi seputar teknologi, inovasi bisnis, serta tren ekonomi digital. Program ini membahas UMKM Go Digital, e-commerce, vintage, AI, dan peluang karir masa depan. Ekonomi Digital. Ekonomi Digital. Hadir setiap Jumat pukul 16 sampai dengan 17 waktu Indonesia Tengah. Ikuti Ekonomi Digital, perluas

0: Sesaat lagi kita ikuti Ekonomi Digital Pro 1 RRI ND.
1: Selamat sore pendengar setiap Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada ya. Dan senang sekali kami kembali hadir menemani Anda di sore hari ini dalam program Ekonomi Digital. Dan ruang berbagi informasi dan inspirasi mengenai perkembangan teknologi ya, serta berbagai peluang yang dapat dimanfaatkan masyarakat di era digital. Dan pendengar RRI, setiap orang ini sebenarnya memiliki potensi ya. Ada yang pandai berbicara, memiliki kemampuan menulis, membuat desain, mengambil gambar dan video. Kemudian ada juga memasak, berjualan, mengajar, atau memiliki keterampilan tertentu yang mungkin selama ini dianggap biasa saja. Dan di era digitalisasi saat ini, kemampuan-kemampuan tersebut ini dapat menjadi modal ya untuk membuka berbagai peluang baru internet dan media sosial, yang memungkinkan seseorang ini memperkenalkan keahliannya, membangun jaringan, menawarkan jasa, menjual produk, bahkan menciptakan sumber penghasilan tanpa harus selalu memiliki modal besar. Namun pertanyaannya adalah, bagaimana kita mengenali potensi diri, bagaimana mengubah kemampuan tersebut ini menjadi peluang bisnis, dan dari mana harus dimulai. Dan sore ini dalam program Ekonomi Digital kita akan membahas sebuah topik, yakni potensi diri dalam peluang bisnis digital. Dan telah hadir bersama kita di ujung telepon ada Kak Khairil ya. Ini seorang digital marketer sekaligus owner ZMI Media Center ya, yang akan berbagi pengalaman dan juga pandangan mengenai bagaimana potensi diri ini dapat dikembangkan menjadi peluang di dunia digital. Dan kita akan sapa terlebih dahulu untuk narasumber kita yang sudah hadir di sore hari ini. Selamat sore Kak Khairil.
2: Iya, selamat sore Kak Dito.
1: Oke, selamat sore Kak Hairil. Mohon maaf sekali Kak Hairil ini terlambat agak lama ya. Tadi ini masih menghubungkan ini ya untuk ke jaringan listrik karena tadi ada sedikit masalah di jaringan listrik kami, ada listrik padam dan ini sudah terhubung ke genset ini untuk saat ini Kak Hairil. Oke, dan mohon maaf semua untuk pendengar yang tadi mungkin sempat sedikit terganggu ya untuk dari siaran radio kami. Oke Kak Hairil, kita di sore hari ini kita akan membahas ya mengenai sebuah topik, yakni potensi diri dalam peluang bisnis digital ini Kak Hairil. Dan ini terima kasih banyak ya sudah bergabung bersama kami sekali lagi Kak Hairil. Dan
2: sama-sama Kak.
1: Iya. Sebelum kita masuk ke topik utama ini Kak Hairil, bisa diceritakan dulu ini bagaimana sebenarnya awal mula Kak Hairil ini terjun ke dunia digital marketing ya. Mengingat ini banyak sekali ini terkait dengan usaha dari Kak Hairil di dunia digital ini. Silakan Kak Hairil.
2: Iya, jadi sebelumnya selamat sore untuk pendengar Pro 1 ND dimanapun berada. Perkenalkan saya Hairil. Saya kebetulan bergerak di bidang marketing digital. Alhamdulillah, profesi saya sebagai marketing digital ini sudah saya jalani 2 tahun lebih dari 2023. Berarti jalan 3 tahun. Sudah hampir 3 tahun nih. Para pendengar ya, luar biasa. Jadi untuk mencapai titik yang Hairil saat ini jalani, tentunya banyak proses demi proses yang saya lalui. Di antaranya mengikuti pelatihan demi pelatihan ya, karena sekarang itu banyak sekali alhamdulillah ya, baik di offline maupun di online, banyak sekali pelatihan-pelatihan bisnis yang membahas seputar marketing digital itu sendiri. Dan waktu itu Hairil akhirnya berusaha untuk mengikuti pelatihan demi pelatihan, karena waktu itu saya berpikir bahwasannya ini kalau saya berjalan di sini aja, ini kapan majunya ya kan? Dan akhirnya saya mengambil keputusan menjalani sebuah pelatihan demi pelatihan, dan bahkan pelatihan berbayar sampai pelatihan yang free itu saya ikuti. Bahkan terakhir saya berada di pelatihan yang memang di mana pelatihan itu langsung mengubah pola pikir saya.
1: Oke.
2: Langsung mengubah pola pikir saya karena alhamdulillah saya diberikan kesempatan sesi mentoring kurang lebih selama 6 bulan. Dan dari sana, dari durasi kurang lebih 6 bulan itulah saya memanfaatkan belajar, belajar dan belajar, koordinasi setiap hari dengan mentoring saya. Kak, ini kasus saya seperti ini, pokoknya ya seperti kayak murid dan guru lah ya. Apa namanya, kalau ada masalah pasti ditanyakan. Alhamdulillah dari sana pola pikir saya sedikit demi sedikit dibangun, dan dari sana saya mulai, ternyata seperti ini potensial diri saya, potensial yang terdapat dalam diri saya ini akhirnya bisa saya kembangkan. Dan waktu itu mentoring saya juga berpesan bahwasanya untuk mencapai sebuah titik kesuksesan itu kita harus memulai dari diri kita sendiri. Jadi kita bukan memulai dari orang lain, bukan memulai dari saudara, bukan mulai dari keluarga, tapi memulai dari diri kita sendiri. Sebab percuma kalau kita memulai dari keluarga, memulai dari sahabat, teman, orang terdekat, kalau diri kita belum bisa mengubah pola pikir kita, itu tidak akan pernah bisa, Kak Dito dan para pendengar. Dan akhirnya dari sana saya alhamdulillah sedikit demi sedikit saya jalankan, dan inilah hasil yang saya dapatkan, meskipun tidak seberapa, tapi setiap bulan ada. Meskipun ya bisa dibilang pendapatan saya belum seberapa, tapi insya Allah bisa menutupi kebutuhan saya pribadi sendiri. Seperti itu, Kak.
1: Oke, baik Kak Hairin. Menarik sekali nih ya cerita dari Kak Hairin. Ini kisah kehidupannya dari Kak Hairin dalam menjalani bisnis digital ini. Oke, dan sebenarnya apa Kak Hairin yang membuat Kak Hairin ini melihat dunia digital ini bukan hanya sebagai tempat berkomunikasi ya, karena pada saat ini di dunia digital itu cenderung untuk alat komunikasi begitu. Nah, tetapi juga sebagai ruang untuk membangun sebuah bisnis begitu, Kak Hairin.
2: Jadi seperti ini, Kak Dito dan para pendengar. Kembali lagi ke awal tadi, kira-kira ini saya mau tanya dulu nih sama Kak Dito. Kira-kira kalau Kak Dito sendiri mendengar kata sukses, apa yang kebayang dalam pikiran Kak Dito?
1: Oke, kalau mengenai dengan interpretasi dari kata sukses, itu setiap orang maknanya beda-beda ini ya. Itu artinya berhasil gitu kan?
2: Berhasil, berarti bisa dapat uang ya kan?
1: Oke, itu ya. Oke.
2: Iya, dan saya rasa pun para pendengar Pro 1ND tidak sedikit dari kita ini berpikir bahwasanya ketika kita mendengar kata sukses, pasti yang ada dalam pikiran kita berhasil, dan ujung-ujungnya wush, banyak uang nih ya kan.
1: Gitu ya.
2: Jadi, ya. Tapi seperti yang dibilang sama Kak Dito tadi, pada dasarnya pikiran kita tuh beda-beda, dan kalau kita berbicara masalah kesuksesan terlebih dahulu, sebenarnya sukses itu bukan dalam berhasil saja sih, Kak.
1: Oke.
2: Ini sebelum saya jawab pertanyaan dari Kak Dito tadi. Kalau menurut saya pribadi, sukses itu sederhana. Bayangkan seorang orang tua atau ibu itu sukses, padahal dia ibu rumah tangga. Apakah itu bisa dikatakan sukses atau tidak? Tentu bisa. Kenapa? Logikanya gini. Seorang ibu sukses dalam mendidik anak-anaknya. Seorang ibu berhasil memasak setiap hari untuk anak-anaknya, untuk berangkat sekolah, untuk keluarganya untuk berangkat kerja. Iya enggak, Kak? Jadi itu bisa dikatakan sukses juga. Jadi bukan berarti sukses itu kita harus menghasilkan uang, teman-teman. Ya, bukan. Jadi pada dasarnya ibarat katanya tuh pondasi dalam sebuah bangunan itu sukses itu kita harus bangun di dimulai dari hal-hal kecil dulu. Mm-mm. Seperti itu tadi. Nah, contoh kayak apakah tukang penebang bambu itu juga bisa dikatakan sukses? Tentu sukses.
1: Okay.
2: Suksesnya di mana? Suksesnya adalah kalau tidak ada tukang bambu, pasti alat-alat dapur yang terbuat dari bambu tidak akan pernah bisa kita dapatkan. Ya kan? Dan seperti juga kayak tukang batu, ya, itu apa juga bisa dikatakan sukses? Tentu bisa, karena dari tukang batu tercipta sebuah bangunan-bangunan mewah, ya, termasuk juga kayak studio Pro 1 RRI ND. Ini kan pasti diawali dengan kesuksesan yang begitu sederhana.
1: Okay.
2: Jadi bukan berarti sukses itu kita harus duduk di depan komputer. Sukses itu kita harus berada di dalam ruangan ber-AC, tidak. Tapi kalau menurut saya pribadi adalah sukses itu adalah di mana kita ketika kita bisa membuka atau membangun pola kita atau pola pikir kita itu sendiri. Nah, ini menjawab dari pertanyaan Kak Dito tadi. Sekaligus saya akan mencoba untuk merangkum tema kita juga di sore hari ini ya Kak ya. Yaitu potensial dalam diri kita, peluang bisnis dalam
1: dalam
2: usaha digital.
1: Ya, usaha digital ya.
2: Nah, jadi teman-teman para pendengar Pro 1MD dimanapun berada, jadi dari potensial diri kita ini kita bisa lihat nih satu-satu. Kita potensialnya di mana? Contoh kayak saya nih, kebetulan potensialnya berada di bidang kepenulisan. Nah, dari sumber-sumber yang ada di sekitar kita ya, seperti HP, laptop, itu kita bisa memanfaatkan. Bisa kita memanfaatkan. Seperti yang dibilang sama Kak Dito tadi, bahwasanya teknologi ini bukan hanya sekedar untuk komunikasi. Seperti HP itu bukan hanya sekedar untuk telepon, keluarga, dan lain sebagainya. Begitupun sebaliknya untuk laptop, bukan hanya untuk mengerjakan tugas kuliah, bukan hanya untuk diletakkan dalam sebuah studio radio, bukan. Tapi dari teknologi inilah kita bisa mengulik satu persatu kemampuan kita, Kak. Contoh kayak saya punya nih bidang di kepenulisan, bisa saya memanfaatkan HP gitu ya. Apalagi dengan adanya berkembangnya sekarang teknologi-teknologi seperti AI itu, kita bisa memanfaatkan. Jadi memanfaatkan yang ibarat katanya itu kita memanfaatkan yang kecil dulu.
1: Okay.
2: Jadi kita jangan, wah, saya harus punya modal minimal 10 JT atau maksimal 50 JT. Itu tidak.
1: Okay.
2: Kalau pola pikirnya seperti itu, percaya teman-teman, kita tidak akan pernah berhasil. Tapi coba kita ubah pola pikir kita, bahwasanya sumber daya yang terdapat dalam keseharian kita ini akan kita ubah terlebih dahulu menjadi sebuah penghasilan kecil. Penghasilan kecil seperti itu tadi, HP kita bisa tuh, apalagi sekarang kan ramai kayak jualan-jualan online. Nah, seperti juga yang disampaikan sama Kak Dito tadi di awal, bahwasannya kayak masak itu kita bisa kayak buat gorengan, habis itu kita promosikan di sosial media. Nih teman-teman yang mau, silakan merapat ke jalan bla bla bla, itu kita tinggal buatkan caption aja, caption yang ringan-ringan, kita ajak untuk merapat ke alamat kita untuk membeli gorengan kita ataupun masakan kita. Nah, dari sinilah bisa tercipta sebuah usaha kecil-kecilan. Jadi tidak harus teman-teman ya, para pendengar, tidak harus bahwasanya kita harus punya modal yang besar dulu. Minimal kalau menurut saya pribadi, modal keberanian. Betul nggak Kak Dito?
1: sangat
2: keberanian
1: sangat
2: dulu.
1: Keberanian dulu ya.
2: Iya kan?
1: Modal belakangan
2: iya.
1: Gitu.
2: Iya, modal belakangan. Jadi contohnya Kak Dito mempunyai skill di bidang public speaking.
1: Oke.
2: Okay. Nah, kalau Kak Dito tidak mempunyai kalau Kak Dito ini umpama tidak menggali potensialnya yang terdapat dalam dirinya sendiri, tidak akan mungkin bisa menemani para pendengar Prosatu di sore hari ini. Nah, okay. Dari sinilah kita harus ubah pola pikir kita, teman-teman, ya, bahwasanya modal kayak uang dan lain sebagainya itu belakangan. Yang penting kita berani dulu untuk mencoba. Ya, kata pepatah, gagal pun bisa jadi pengalaman. Terus masih banyak juga nih kayak seperti yang dibilang sama Kak Dito tadi, desain-desain itu apalagi sekarang tidak sedikit dari perusahaan-perusahaan juga membutuhkan kayak desain logo, desain website, gitu kan. Itu kita bisa, teman-teman. Kalau teman-teman ada skill di bidang ID, nah itu bisa banget untuk kayak saya ini mempunyai bidang di bidang membuat kode-kode HTML dan lain sebagainya. Nah itu bisa dimanfaatkan untuk apa itu tadi, bisa dimanfaatkan untuk desain website. Nah, ditawarkan ke memang lembaga-lembaga yang membutuhkan. Nah, contoh kayak kayak sekolah, organisasi-organisasi ya, atau ya seperti ke radio-radio konvensional itu bisa ditawarkan. Kak ini kalau boleh tahu udah ada website atau belum? Nah, dari sini kita bisa selain menggali potensial yang terdapat dalam diri kita sendiri, akhirnya tercipta sebuah interaksi dan sekaligus mengenalkan usaha kita ke para pengelola lembaga-lembaga tersebut. Jadi orang tahu, ternyata Kak Hirul punya ini. Oh, ternyata Kak Hirul punya ini. Nah, contoh kayak Kak Dito nih, kalau umpama buka WhatsApp saya bisa lihat-lihat katalog saya, pasti oh ternyata Kak Hirul ada jasa ini, oh ternyata Kak Hirul ada jasa-jasa ini. Jadi tidak secara langsung saya sudah mengenalkan katalog produk saya ke Kak Dito. Jadi Kak Dito suatu hari nanti jika butuh jasa, kayak saya butuh nih jasa untuk pengelolaan sosial media, pasti langsung, oh ya, Kak Hirul kemarin ada ya itunya, coba deh saya hubungi lagi. Dan akhirnya itu meninggalkan dari ibarat katanya dari hal kecil bisa membuat orang tuh ingat bahwasanya oh ternyata si ini ada jasa ini. Ya udah deh, saya pakai itu aja dulu jasanya, coba-coba gitu kan. Nah, apalagi kalau teman-teman menawarkan harga yang memang sesuai dengan riset pasar ya, kayak desain website itu kita buat per websitenya kita buat di harga 1 JT atau 1,5, itu khusus untuk desain. Kalau memang butuh tambahan kayak semacam domain ini, kita naikin aja lagi sedikit. Jadi kita harus terlebih dahulu mempelajari pasar juga, teman-teman ya. Sebelum kita menawarkan itu juga kita harus mempelajari harga pasar. Dan dari sinilah akhirnya tercipta potensial dalam diri kita sendiri bisa mengubah sebuah penghasilan dari produk digital. Nah, ini terkadang masih banyak nih yang salah paham, Kak Dito ya. Produk digital itu seperti apa sih? Ya kan? Produk digital ya seperti yang baru saya sebutkan para pendengar, kayak website, ini juga termasuk produk digital. Desain logo adalah produk digital. Terus menawarkan jasa editing itu juga produk digital. Nah, bedanya apa dengan produk fisik? Ya, produk fisik itu bisa dipegang ya, teman-teman ya, pastinya kayak kipas dan lain sebagainya itu produk fisik. Tapi kalau produk digital, nah itu tadi kayak website, terus kayak kartu nama. Nah, dari sini juga teman-teman bisa nih mulai berpikir, ternyata saya potensialnya di bidang editing. Ya udah, kalau di bidang editing tinggal dikembangkan aja, editing jingle, iklan, ya kan? Tawarkan. Tawarkan. Nih kalau jingle teman para pendengar kebayangnya langsung kemana nih? Pasti wah, ini bagusnya untuk radio nih, ya kan? Karena radio memang tidak akan hidup tanpa jingle.
1: Oke.
2: Okay. Ya kan? Jadi dari sini kita bisa ini seperti yang saya katakan tadi bahwasanya kita tawarkan dan kita juga melihat potensial dalam diri kita ini. Di samping itu kita juga melihat di mana akan kita tawarkan, pada siapa akan kita tawarkan. Kalau teman-teman para pendengar umpama punya produk digital kayak editing jingle tadi, terus para pendengar menawarkan ke apa namanya kayak usaha-usaha penjual apa namanya jahit baju, tidak akan masuk, tidak akan ngangkat. Tapi coba ketika teman-teman mempunyai skill di bidang editing jingle, iklan audio dan lain sebagainya, langsung tawarkan ke lembaga kayak radio yang memang membutuhkan brand apa apa namanya jingle-jingle untuk usaha mereka, itu langsung ngangkat. Apalagi ke radio.
1: Oke.
2: Okay. Kalau dia ke radio pasti. Seperti okay. Itu kan.
1: Iya. Ini menarik sekali ya dari Kak Khairil yang sudah disebutkan tadi. Ini ada berbagai banyak lini ya di dunia usaha digital ini untuk yang Kak Khairil lakukan ya. Pastinya nih. Itu kira-kira apa saja nih kalau kita mungkin di bisnis digital nih? Mungkin yang digeluti tadi yang udah ada beberapa yang disebut ya oleh Kak Khairil. Mungkin bisa disampaikan ya. Mungkin ada salah satu yang menarik gitu di dalam bisnis digital. Mungkin kita juga bisa menginspirasi kepada semua orang ini yang mendengar Pro 1 RRI ND nih, Bang Khairil.
2: Kalau dari saya itu awalnya ini Kak. Saya mulai dari produk digital desain dulu. Okay. Desain website. Nah, dari sana akhirnya karena perlu diketahui juga para pendengar bahwasanya setiap orang itu potensial dirinya tuh gak cuma satu. Saya yakin kayak Kak Dito ini mempunyai skill di bidang public speaking. Selain itu ada gak Kak bidang yang Kakak sukai? Pasti ada.
1: Pasti ada.
2: Iya kan?
1: Iya kan?
2: Iya. Iya kan? Bukan cuma satu kan skill yang Kak Dito punya. Pasti lebih dari itu, entah 4, entah 5, bahkan lebih dari 10. Dan saya memang ngerasa itu ada. Dan saya memang ngerasa ada. Ya, public speaking ada. Ya, dari public speaking. Jadi awalnya itu saya public speaking dulu para pendengar ya. Public speaking, jadi saya rasa wah ini public speaking kalau saya cuma muter-muter di sini seperti yang saya katakan tadi tidak akan pernah bisa maju. Akhirnya saya masuk lagi ke dunia yang lebih menantang yaitu belajar untuk kayak buat kode-kode untuk website tadi dan akhirnya karena berkat bantuan teknologi-teknologi kayak AI, akhirnya saya sedikit demi sedikit bisa paham. Dan ketika saya memang apa namanya tidak paham, tidak tahu itu, akhirnya saya minta bantuan lagi sama AI, bla-bla segala macam ini saya minta kayak tunjukin. Dan akhirnya dari sana juga saya serap tuh pembelajarannya. Oke, setelah dari desain saya masuk ke dunia editing karena saya merasa punya apa namanya skill di bidang editing. Akhirnya saya masuk ke dunia editing kayak editing jingle, iklan apa namanya audio, edit drama audio kayak sandiwara radio zaman dulu ya para pendengar ya mungkin kalau kadiutan dia pasti udah tahu nih sandiwara
1: ini, di zaman produksi dulu. Terkait dengan sandiwara radio gitu juga ya atau ada produksi lain ya
2: kalau dari saya pribadi ada Kak gitu. Jadi umpama nih kalau ada yang butuh umpama nih saya ada produksi sandiwara radio, kebetulan saya nggak ada editor nih, udah akhirnya beberapa dari mereka menggunakan jasa saya gitu kak. Terus dari editing audio ini saya menggali dan akhirnya masuk lagi ke dunia pengelolaan sosial media. Nah dari sini pengelolaan sosial media ini di sini makin menantang nih kak. Kenapa saya bilang makin menantang? Karena tanggung jawab sosial media itu tinggi. Kenapa? Karena kita harus kayak menyelesaikan menyelesaikan algoritma dan lain sebagainya. Dari sini saya belajar lagi menyelesaikan kayak judul, menyelesaikan hashtag dan lain sebagainya. Nah dari sini nih, dari pengelolaan sosial media ini akhirnya saya beberapa kali alhamdulillah dipercaya untuk kayak mengelola organisasi, dan akhirnya saya ditempatkan di bagian sosial media lagi karena melihat potensial saya tadi. Dan akhirnya beberapa organisasi, mungkin ada 2 atau 3 organisasi, itu saya kelola. Dan saya bergerak di bidang sosial media masing-masing, mulai dari menyelesaikan algoritmenya mereka, kemudian membuatkan deskripsi yang menarik dan lain sebagainya. Nah nggak sampai cuma di situ, akhirnya setelah beberapa bulan saya gali lagi potensial saya. Sampai ketemu lagi satu permasalahan. Nah jadi di sini saya mulai belajar juga nih bahwasannya skill itu bukan hanya sekedar digali, ini kalau menurut saya. Tapi skill itu saya perlu gali plus mencari tahu apa yang dibutuhkan oleh masyarakat kita saat ini. Nah akhirnya ketemu, saya buka lagi jasa pengelolaan saluran WhatsApp. Karena saya pelajari banyak dari masyarakat-masyarakat kita ini mempunyai saluran WhatsApp yang mereka ingin salurannya channelnya itu terisi, tapi mereka tidak ada waktu. Mereka tidak ada waktu untuk mengisi konten-konten dalam channel tersebut. Akhirnya saya buka jasa. Akhirnya saya buka jasa lagi di sana untuk yang ingin mau dibantu untuk mengelola saluran WhatsApp-nya dan lain sebagainya, saya buka lagi. Dan terakhir saya terjun ke affiliate TikTok dan Shopee. Jadi sini lebih menantang lagi karena saya harus menjualkan produk orang tanpa mencoba. Kebayang nggak? Pada pendengar, kalau kita nggak punya produk orang, terus kita menjual, contoh nih kalau saya nih jual produk ke Kadito, pasti apa yang pertama kali ditanyakan sama Kadito? Kualitas. Kak Hirul, kualitasnya gimana kak? Bisa dipercaya nggak? Terus udah ada bepon dan lain sebagainya nggak, ya kan? Nah dari sini nih lebih menantang lagi, di sini dari menantang lagi. Dan akhirnya karena saya memang ngerasa

0: mantap ya.
1: Dan pastinya setiap bulannya saya nambah kak, ada terkadang satu atau dua orang. Tapi itu tadi 18 ini bisa dibilang mereka itu kebutuhan bulanannya memang udah sama saya aja. Karena kenapa? Itu tadi setiap produk-produk yang mereka beli itu saya nggak berani tawarkan sebelum saya yang mencoba terlebih dahulu kak. Saya nggak berani ini. Ya kayak ada yang mau beli parfum nih, saya coba dulu. Saya ambil, saya beli, saya ambil sampelnya, kemudian saya coba satu persatu, kemudian baru saya tawarkan. Nah dari sini akhirnya saya bukan cuma mendapatkan pelanggan, tapi saya juga mendapatkan kepercayaan. Dan dari 18 pelanggan ini akhirnya bisa saya olah sampai saat ini dan alhamdulillah. Nah kalau tadi kan itu potensial produk digital yang memang sangat-sangat menguntungkan ya. Atau bisa dibilang sangat-sangat layak untuk di ini, kalau menurut saya itu website.
0: Website ya. Dari produk digital yang sangat layak untuk saat ini. Ini untuk saat ini atau untuk kedepannya nih kalau kita berbicara mengenai
1: untuk
0: ini?
1: Untuk saat ini dan kedepannya kak. Karena kenapa? Saat ini dan kedepannya. Tidak sedikit dari kita para pelaku usaha UMKM itu butuh yang namanya website. Karena website ini ibarat katanya satu tempat untuk semua. Nah, contohnya dalam website ini kita bisa menaruh kayak profil kita, kemudian kita kontak, kemudian alamat, kemudian produk. Jadi dari sini kayak Kak Dito tadi, Kak Hairil bisa cek-cek produk. Nah, jadi dari website ini bisa langsung kayak bisa dicek aja kak di website. Jadi apa ya, ibarat katanya itu selain memudahkan kita, itu memudahkan pelanggan juga. Agar kenapa? Biar pelanggan kita tuh nggak bolak-balik ya, kayak judul lagu aja ya. Jadi nggak bolak-balik lagi gitu. Jadi kalau kayak Kak Dita tuh buka website saya, terus terdapat produk-produk ataupun ini, kan nggak bolak-balik lagi, tinggal di ini. Ya saya tertariknya sama produk jasanya Kak Hairil yang ini. Udah deh, nanti saya hubungi aja di WhatsApp gitu kan. Nah jadi dari sini kenapa saya bilang website itu sangat peluangnya sangat peluang untuk menghasilkannya sangat-sangat disarankan itu, karena itu tadi termasuk juga kayak kartu nama digital itu ya. Karena sekarang itu semuanya serba digital ya.
0: Iya sekarang serba digital ya, dan sekarang eranya juga era ekonomi digital untuk saat ini. Dan ini menginspirasi sekali digital. Loh dari Kak Hairil nih, untuk menginspirasi dari pendengar semua nih pastinya nih. Kak Hairil, ini kalau mendengar ini juga saya mendengarnya wah menarik juga ya, Kak Hairil bisa gini nih. Dan pastinya di awal itu dulu itu saat masuk ke dunia digital atau bisnis digital ya, pastinya itu kan ada jatuh bangunnya pastinya gitu Hairil ya, tidak mudah juga gitu awalnya gitu.
1: Tidak kan?
0: Betul kan? Dan bagaimana menghadapi kondisi ya ketika ini sudah membuat konten ataupun menawarkan produk digital begitu Kak Hairil, tapi belum mendapatkan respon dari pasar. Tadi mengingat Kak Hairil juga menyebutkan ya ada harga yang sesuai dengan pasar begitu. Mungkin apa saja faktor faktornya dan mungkin ada solusinya bagaimana gitu. Ini untuk mungkin ada pendengar yang baru menjalani atau akan menjalani begitu. Silakan Kak Hairil.
1: Jadi selain pola pikir yang kita bentuk dalam berbisnis itu, kita perlu bentuk juga namanya mental. Karena kalau mental kita lemah, dari sanalah kita akan merasakan yang namanya gulung tikar. Jadi satu kak modalnya mental. Makanya mental ya. Saya sering saya

0: sampaikan kan ke teman-teman organisasi saya, termasuk juga ketika saya kayak apa namanya menghadiri undangan webinar gitu ya. Terus saya selalu tekankan bahasanya, kalian kalau memang mau sukses, kalian harus siapkan mental. Karena ada saatnya kalian jatuh dan ada saatnya kalian bangkit. Karena dunia bisnis itu terdapat dua ancaman, Kak. Yang pertama ancaman luar dan ancaman dalam. Okay. Ancaman luar kira-kira apa, Kak? Ini saya mau tanya dulu nih, kalau Kak Dito sendiri dari bisnis ini ancaman luar seperti apa kira-kira?
1: Wah, ini ada ancaman dalam dan ancaman luar. Kalau ancaman luar apa kira-kira ya? Banyak sekali ya.
0: Banyak, Kak.
1: Iya.
0: Ya, antaranya
1: persaingan. Itu dari luar pastinya.
0: Betul,
1: salah satunya.
0: Betul. Salah satunya. Jadi ancaman luar itu persaingan.
1: Oke.
0: Okay. Ancaman luar itu persaingan. Mm-mm. Dan ancaman dalam itu adalah diri kita sendiri. Mm-mm. Nah, kalau artinya ancaman luar menyerang. Mm-mm. Dan selama ancaman dalam ini masih kokoh, dia tidak akan pernah bisa jatuh, Kak.
1: Oke.
0: Okay. Tapi meskipun ancaman luar ibarat katanya diam, tapi kalau ancaman dari dalam itu menyerang, tidak akan sampai ke kesuksesan juga. Mm-mm. Jadi ancaman dalam itu adalah, kalau menurut saya ya, kalau menurut saya pribadi adalah diri kita sendiri. Itu tadi, cara berpikir kita sendiri, cara membangun pola kita sendiri. Nah, okay, ini saya mau sharing sedikit satu pesan dari mentor saya para pendengar ya. Semoga bisa menginspirasi. Dan ini juga salah satu kalau saya ya, bangun pola pikir dari dalam dan mengatasi ancaman persaingan dari luar.
1: Oke.
0: Okay. Nah, jadi waktu itu saya sempat mengeluhkan nih, Kak. Ini Kak, saya ini bla-bla segala macam. Akhirnya saya mengeluh ancaman-ancaman persaingan. Dan akhirnya waktu itu saya memang pesannya sederhana, tapi sangat-sangat sampai saat ini berkesan. Jadi waktu itu beliau mengibaratkan gini, Kak Dito. Dalam sebuah pasar terdapat 10 penjual ikan. Dari 10 penjual ikan, pertanyaannya adalah apakah dari 10 penjual ikan itu pulang dengan tangan kosong? Jawabannya tidak. Dari 10 penjual ikan, pasti mereka ada yang dibawa pulang. Entah itu dari penjual si A bawa 100 ribu, dari penjual B bawa 70 ribu, dari penjual C bawa 200 ribu. Nah, terus saya tanya, lah kok bisa gitu? Akhirnya dijawab lagi sama mentor saya waktu itu, iya, karena memang mereka menjual barang yang sama.
1: Oke.
0: Okay. Tapi cara mereka memperlakukan sebuah pelanggan itu berbeda.
1: Oke.
0: Okay. Nah, sekarang kalau Kak Dito ke pasar, kalau ke penjual beli ikan gitu, terus yang satunya itu menawarkan secara kasar, terus yang di yang satunya menawarkan secara baik-baik, Kak Dito pasti pilih yang kedua.
1: Oke. Okay.
0: Iya kan, apalagi kalau penjelasannya yang kedua tuh lebih terinci dibandingkan yang pertama. Karena ini, Kak, kalau menurut saya pribadi, bukan cuma produk digital, bukan produk fisik yang butuh penjelasan. Produk kayak barang-barang kayak ikan itu pun kita butuh penjelasan, gitu kan. Sekarang para pendengar dan Kak Dito, kalau ke pasar beli ikan, apa yang pertama kali Kak Dito tanyakan ke penjual ikan?
1: Pasti harganya dulu.
0: Harga dulu ya kan. Okay. Harga, selain harga apa lagi, Kak?
1: Ya, masih segar atau tidak begitu kan.
0: Segar atau tidak, iya kan.
1: Iya.
0: Segar atau tidak. Iya. Oh, iya. Iya kan. Segar atau tidak. Iya. Dan pasti dari Dari segi bentuk aja kita udah tahu gak segar atau enggak, iya kan? Nah, terus pasti kan dia tanya, ini kalau boleh tahu produksinya udah berapa hari, iya kan? Terus udah apa diambil dari ini udah berapa hari itu kan?
1: Iya.
0: Nah, bandingkan dengan apa namanya si penjual ikan yang pertama tadi. Penjual ikan yang pertama tadi itu memang ikannya tuh baru diambil 2 hari lalu, tapi udah nggak segar. Dibandingkan penjual ikan si B, meskipun ikannya,
1: meskipun penjual apa? Ini kita sudah di penghujung waktu ya.
0: Oke kan.
1: Kak Herin?
0: Ya.
1: Dan ini kita kan sudah
0: selesai, masih jelas kak?
1: Masih jelas, masih masuk. Akan tetapi kita saat ini sudah di penghujung waktu di acara ekonomi digital nih Kak Herin.
0: Oke.
1: Mungkin terakhir aja nih Kak Herin. Mungkin ada pesan-pesan ini untuk seluruh pendengar Pro 1 dimanapun berada nih Kak Herin.
0: Ya, kalau pesan dari saya itu tadi, pertama bangun pola pikir dulu. Sebelum kita terjun ke ini, ke dunia bisnis. Jadi kalau kita tuh tidak pandai membangun pola pikir kita, kita jangan coba-coba untuk terjun ke dunia bisnis, baik itu bisnis digital maupun bisnis secara fisik. Karena dari sini kita tuh banyak tantangannya. Kalau kita nggak bangun secara benar, yakin nggak ya Pak? Yakin dan yakin bahwasannya kedepannya kita akan hancur juga para pendengar. Jadi yang saya tekankan itu cuma satu, pikir, pola pikir, pola pikir dan pola pikir dan mental teman-teman, buang jauh-jauh rasa takut. Seperti yang kita bahas di awal, bahwasanya keberanian harus ditekankan. Kemudian apa namanya, kalau ada yang wah ini kamu nggak bisa ini bla bla dan segala macam, kalau ada yang kayak semacam merendahkan, udah hiraukan saja. Atau juga yang artinya merasakan prosesnya kita bukan orang lain. Seperti itu kak.
1: Baik kak.
0: Ini mohon maaf sebelumnya.
1: Mohon maaf sekali ini karena waktunya sangat sangat terbatas. Nanti kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya atau di program acara lainnya kak Hairil ya.
0: Insyaallah.
1: Setelah ini karena kita akan beranjak ke program selanjutnya Kak Hairil. Dan ini terima kasih banyak sudah meluangkan waktu ya bersama Pro 1 RRI ND di sore hari ini Kak Hairil. Dan terima kasih banyak sekali lagi. Selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas kembali Kak Hairil. Baik pendengar setia Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada ya. Saat lagi kita akan ikuti Warta Berita Korwil Nusantara 6 bersama RRI Kupang, RRI ND dan RRI Atambua.

0: Akbar.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah dari beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Radio Republik Indonesia Tambua menyampaikan Warta NTT Sore, Jumat 25 September 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Aktivitas belajar mengajar di SDI Madambake, Kelurahan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo tetap berjalan meski para siswa dan guru harus menempati tenda darurat.

0: dari ND.
1: Aktivitas belajar mengajar di SDI Madam Bake, Kelurahan Langaroro tetap berjalan meski para siswa dan guru harus menempati tenda darurat sebagai ruang kelas sementara. Kondisi ini menjadi bagian dari upaya bersama untuk memastikan proses pendidikan tetap berlangsung di tengah masa pemulihan pasca gempa yang berdampak pada sarana pendidikan. Tenda-tenda darurat yang digunakan sebagai tempat belajar dibangun melalui semangat gotong royong masyarakat bersama pihak-pihak yang memberikan bantuan. Ketua Komite SDI Madam Bake Peter Pukat menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah, lembaga organisasi, serta masyarakat dan berbagai pihak yang telah menunjukkan kepedulian terhadap keberlangsungan pendidikan dengan memberikan bantuan kepada sekolah selama masa tanggap darurat pasca gempa. Bantuan tersebut dinilai sangat membantu keberlangsungan proses belajar mengajar, terutama penyediaan tenda darurat sebagai ruang belajar sementara bagi siswa dan guru. Peter Pukat yang biasa disapa Bung Pedro mengatakan kehadiran tenda menjadi solusi penting di tengah kondisi sekolah yang mengalami kerusakan berat. Dengan kondisi bangunan yang belum memungkinkan digunakan secara normal, tenda darurat menjadi tempat bagi guru dan siswa untuk tetap melaksanakan kegiatan pembelajaran.
2: Mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang boleh berkenan menyapa dunia pendidikan sehingga kelas darurat ini dapat kita berlaku. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada para pihak, yang pertama alumni, para alumni yang menembaki Abang Pusing Surabaya, Abang Paus Gatiso yang boleh membantu kami, juga PNI Palmer Indonesia Abang Rizkan Jombo sudah hadir, LSM Shop of Flores membantu kami, juga anggota DKRD Provinsi Nusa Tenggara Timur dari Kerasi Hanura, Pak Pauli Lopito, juga beberapa para pihak lain yang juga datang membantu, termasuk warga komite yang mengerjakan secara langsung kelas darurat ini.
1: Di sisi lain, para guru tetap berupaya menjalankan tugas di tengah keterbatasan. Proses pembelajaran harus dilakukan di dalam tenda darurat dengan kondisi yang cukup panas, terutama pada saat siang hari. Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi guru dan siswa, namun tidak menyurutkan semangat mereka untuk mempertahankan kegiatan belajar mengajar selama masa pemulihan.
3: Pengalaman yang kami rasakan saat pembelajaran di kelas darurat ini, yang kami rasakan ini yang pertama itu adalah apa, suasananya sangat tidak nyaman. Karena baru jam 8 lewat ini kan sudah sepanas sekali. Karena mungkin ditutup pakai terpal. Jadi tambah lagi dengan yang apa panas ini, jadi kami anak-anak dengan bapak ibu guru juga kami merasa sangat sangat terganggu.
1: Para guru juga mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah membantu sehingga kegiatan belajar mengajar dapat kembali dilaksanakan walaupun di tengah keterbatasan.
4: Kami atas nama lembaga menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang sudah dengan tulus ikhlas membantu menolong kami dalam membangun lembaga pendidikan ini di Madam Bake. Banyak pihak yang sudah membantu kami untuk membuat tenda-tenda darurat karena gedung sekolah kami, ruangan kelas kami sudah tidak layak pakai, semuanya retak, plafon-plafon yang rubuh, semua ruangan dari kelas 1 sampai kelas 6, bahkan ada ruangan guru, kantor dan semuanya itu plafonnya semuanya rubuh.
1: Meski demikian, bantuan yang telah diterima dinilai belum sepenuhnya menjawab kebutuhan sekolah. Kerusakan berat pada sejumlah bagian bangunan membuat SDI Madam Bake masih butuhkan dukungan, baik untuk sarana pembelajaran, pemulihan fasilitas sekolah, maupun kondisi psikologis anak pasca gempa. Komite berharap perhatian dari berbagai pihak dapat terus berlanjut hingga kondisi sekolah maupun para siswa kembali aman dan kegiatan belajar-mengajar dapat berlangsung di ruang kelas yang layak. RRI Andeveriso melaporkan.
5: Polres Belu melaksanakan patroli di 7 SPBU wilayah Kabupaten Belu untuk memastikan distribusi BBM aman dan tertib. Laporan PBLD RRI Atambua.
6: Macam kami ini ya, kebanyakan ini ada yang taksi, kumpang kemana, hanya karena ini hari tidak berjalan, karena ini tidak ada.
7: Tangan ini baru di drop.
0: Kepolisian Resort Belu bersama jajaran Satuan Fungsi Operasional dan Babin Kamtikmas melaksanakan patroli serta sambang dialogis di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di wilayah Kabupaten Belu. Patroli tersebut dipimpin langsung Kapolres Belu, AKBP Igede Eka Putra Astawa dengan menggunakan sepeda motor bersama sejumlah anggota. Kegiatan dilakukan untuk memantau secara langsung ketersediaan stok, proses pendistribusian BBM, serta situasi antrean kendaraan di sejumlah SPBU. Pantauan RRI di SPBU WK Timun Kapolres Belu bersama anggota melakukan pengecekan kondisi pelayanan dan antrean kendaraan. Selain memastikan situasi tetap aman dan tertib, Kapolres juga berdialog dengan masyarakat maupun pihak SPBU untuk memperoleh informasi terkait kondisi pengisian BBM. Kepada RRI, Kapolres Belu AKBP Igede Eka Putra Astawa mengatakan patroli dilakukan untuk memastikan proses distribusi BBM kepada masyarakat berjalan aman, tertib, dan terkendali. Dikatakan patroli juga menjadi sarana bagi kepolisian untuk melakukan sambang dialogis dengan masyarakat. Melalui komunikasi langsung tersebut, polisi dapat memperoleh informasi mengenai kondisi pengisian BBM termasuk adanya antrean kendaraan di SPBU. Kapolres menjelaskan kehadiran aparat di lokasi SPBU bertujuan mencegah terjadinya keributan selama antrean sekaligus mengantisipasi kemacetan lalu lintas. Pihaknya juga memastikan proses pendistribusian BBM dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
7: Dari Polres Belu bersama dengan jajaran Satuan Fungsi Operasional terkait beserta Babin Kamtibmas, kami melakukan kegiatan patroli dan sambang dialogis di SPBU-SPBU wilayah hukum Kabupaten Belu. Dalam kegiatan ini, kami ingin memastikan pelaksanaan kegiatan distribusi BBM, terutama kepada konsumen yang melakukan antrian di SPBU, berjalan dengan aman dan terkendali tanpa adanya gangguan potensi gangguan kamtibmas. Jadi kegiatan patroli ini kita juga melaksanakan kegiatan dialogis untuk mendapatkan informasi-informasi dari masyarakat terkait situasi mereka melakukan pengisian BBM yang sudah berjalan mulai dari hari ini sampai beberapa bulan ke belakang. Selain itu, kehadiran kami di sini juga untuk memastikan bahwa kegiatan pengisian BBM ini tidak ada gangguan kamtibmas.
0: Menurut Kapolres, dari hasil patroli kepolisian belum menemukan adanya pelanggaran dalam proses pendistribusian BBM.

0: menjaga ketertiban selama berada di SPBU, masyarakat tidak melakukan tindakan yang dapat mengganggu pengguna jalan lain, khususnya ketika antrean kendaraan mulai memanjang dan berpotensi menggunakan badan jalan.
1: Dikhawatirkan terjadi keributan pada saat antrean ataupun adanya gangguan kemacetan lalu lintas. Dengan kehadiran kami mudah-mudahan hal tersebut tidak terjadi, dan juga kami ingin memastikan untuk distribusi BBM semuanya sesuai dengan ketentuan tanpa ada pelanggaran pendistribusi. Dan sampai saat ini kita sudah menyambangi semua SPBU. Terakhir sebelum SPBU Haliwen, kita sudah sampai di Halilit, kemudian Matabui, kemudian Halibihan, dan juga Sisekui. Jadi ada 8 SPBU, khusus untuk SPBU yang atap hukum, itu dipantau langsung dari Polsek Kertanegara.
0: Polres Belu memastikan pemantauan terhadap SPBU di wilayah Kabupaten Belu akan terus dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan, ketertiban, kelancaran lalu lintas, sekaligus memastikan aktivitas pendistribusian BBM kepada masyarakat berlangsung aman dan terkendali. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
2: Anda mendengarkan Warta NTT Sore, siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Okay.

0: Flores. Kita salah satunya di pendidikan ada program sekolah darurat, kemudian juga ada satu ASA untuk anak Flores.
1: Pimpinan Dompet Duafa Cabang Nusa Tenggara Timur, Sri Yati kepada RRI di Kupang, Kamis 24 September 2026 menyampaikan program sekolah darurat dan satu ASA untuk masyarakat terdampak gempa Flores tahun 2026 merupakan gerakan mengumpulkan alat tulis dan buku-buku bacaan yang akan dibagikan kepada anak-anak sekolah di 7 kabupaten sedaratan Pulau Flores terdampak gempa bumi pada tanggal 15 Agustus 2026 kemarin. Ia mengajak masyarakat yang terlibat dalam program sekolah darurat dan satu ASA dapat mengumpulkan bantuannya berupa buku tulis, alat tulis, ataupun buku bacaan dan bisa diantar langsung ke kantor Dompet Duafa di Jalan Hati Mulia, Kelurahan Oyebobo, Kota Kupang. Sementara yang berada di luar Kota Kupang bisa mendonasikan uangnya untuk disalurkan kepada sekolah-sekolah terdampak gempa bumi di 7 kabupaten sepulau Flores.
0: Kita harapannya bisa menyasar semua sekolah gitu ya, tapi semakin besar partisipasi dari masyarakat tentunya akan semakin banyak yang bisa kita bantu anak-anak sekolah di sana. Kami dari tanggal 15 sudah membersamai masyarakat penyintas korban gempa Flores ya, sampai saat ini sudah ada 5 program, baik dari kesehatan, tentunya itu di awal kesehatan, kemudian juga memastikan kebutuhan pangan, logistik untuk penyintas juga tercukupi. Di dunia pendidikan sendiri, kita sudah membangun, mendirikan beberapa sekolah ataupun kelas darurat.
1: Menanggapi program tersebut yang dikerjasamakan dengan RRI untuk penyebar luasan informasi kepada masyarakat, Kepala RRI Kupang, Raden Muhammad Yusri Darto menyampaikan, RRI sebagai media publik wajib ikut mengambil bagian dalam mensukseskan pelaksanaan program sekolah darurat dan satu ASA untuk warga terdampak gempa Flores. Dukungan terhadap program tersebut menurut Yusri Darto sudah berjalan.
2: RRI sebagai media publik harus wajib hukumnya untuk ikut mensukseskan itu. Dan kami sudah lakukan. Kami nanti ada informasi-informasi yang diupdate terkait dengan itu. Mulai dari pengumpulan, nanti ya, penyaluran, hingga nanti distribusi ke lokasi. Itu yang untuk pengumpulan donasi buku tulis untuk korban Flores.
1: RRI Kupang dan Dompet Duafa juga sedang memprogramkan donasi Natal dan Idul Fitri. Program tersebut menurut Kepala RRI Kupang Raden Muhammad Yusri Darto akan dilakukan jelang Natal maupun Lebaran, yang hasil pengumpulan donasi tersebut akan disalurkan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan dan tepat sasaran. Program tersebut akan terlaksana secara transparan dan terus dipublikasikan secara terbuka melalui siaran maupun pemberitaan RRI di Kupang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura terus mendorong optimalisasi pengelolaan lahan kebun dinas sebagai percontohan bagi masyarakat dalam memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan potensi pendapatan asli daerah atau PAD melalui pemanfaatan lahan kebun pertanian di Motobuik, Kelurahan Patukbot, Kecamatan Atambua Selatan. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Belu, Miti Francisca Nahak menyampaikan optimalisasi lahan pertanian di Motobuik menjadi upaya membangun kemandirian pangan dan langkah tersebut menjadi dorongan bagi masyarakat untuk semakin aktif memanfaatkan potensi lahan yang ada dengan berbagai tanaman produktif dalam menjaga ketahanan pangan. Selain aspek produksi, Mitinahak menambahkan penanaman lahan Motobuik juga diarahkan sebagai sarana edukasi bagi masyarakat. Pengelolaan kawasan secara langsung diharapkan dapat memberikan contoh kepada petani mengenai pola budidaya dan pemanfaatan lahan yang lebih produktif.
1: Garis besar itu di tempat Elu kita masih berfokus kepada tanaman padi dan jagung. Nah, di musim tanam kedua ini, bulan April sampai dengan Oktober itu, kita memanfaatkan sumber air Motobuik untuk kita pakai menyirami, mengairi tanaman.
0: Kesempatan yang sama manajer kebun pertanian Motobuik Gadosio Suarez Nahak mengatakan karena sebagai sarana edukasi dan percontohan pihaknya mengoptimalkan pengembangan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat dengan konsep pertanian berkelanjutan. Dengan itu keberhasilan pengembangan lahan tidak hanya ditentukan oleh luas areal yang tersedia tetapi juga oleh konsistensi dalam perawatan serta penerapan teknik budidaya yang tepat.
2: Jagung khususnya yang jagung kita sistem pemantauan tiap hari. Artinya jagung yang kita lihat itu kurangnya apa, kita berikan pupuk, perawatan dengan pupuk, habis kalau ada serangan hama kita antisipasi dengan penyiraman obat.
0: Ia menambahkan dengan terus dikembangkan lahan pertanian Motobuik semakin memiliki manfaat yang lebih luas. Selain mendukung kebutuhan pangan, hasil pertanian yang memiliki nilai ekonomi dapat meningkatkan produktivitas dan memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah. Dirinya berharap melalui pengembangan kawasan tersebut tidak terhenti pada kegiatan produksi, tetapi terus menjadi model bagi masyarakat dalam mengelola lahan pertanian. Keberadaan lahan Motobuik dapat memberikan manfaat dari sisi ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat maupun peningkatan potensi PAD. RRI Atambua, Kristen Imau melaporkan.
3: Treasure Shark Indonesia perkuat program Mulo Konservasi Kelautan melalui pelatihan peningkatan kapasitas guru yang melibatkan 15 sekolah di Alor.
4: Treasure Shark Indonesia kembali menggelar pelatihan peningkatan kapasitas guru dalam program muatan lokal konservasi kelautan sekolah dasar tahun 2026. Pelatihan melibatkan 15 sekolah terdiri dari 10 sekolah yang baru bergabung dan 5 sekolah yang belum mandiri binaan TSI sejak tahun sebelumnya. Sebanyak 19 guru dan 15 sekolah mengikuti pelatihan selama 4 hari. Kegiatan diarahkan pada pendalaman isi modul serta penyusunan perangkat ajar sebagai bagian dari pelaksanaan program di masing-masing sekolah. Koordinator program Deven Malihing kepada RRI mengatakan pelatihan tersebut menjadi bagian dari rangkaian program untuk mendukung pelaksanaan muatan lokal konservasi kelautan di sekolah.
5: Untuk program 2026, di mana sekolah yang terlibat adalah 10 sekolah yang baru bergabung, ditambah dengan 5 sekolah belum mandiri binaan TSI di tahun kemarin. Pelatihan ini berguna untuk meningkatkan kapasitas guru terhadap materi pada mulai ajar, kemudian bersama dengan guru penggerak menyusun perangkat ajar yang nantinya berguna untuk pembelajaran di kelas. Pelatihan selama 4 hari ini, TSI menghadirkan narasumber dosen dari Universitas Cendana Kupang. Kemudian untuk memberikan penjelasan terhadap materi pada belajar di 1-25, kemudian bersama dengan guru penggerak fasilitator mendalam di KWRG, Ibu Mary Jendila untuk memberikan dan juga membantu guru untuk menyusun perangkat ajar.
4: TSI berharap hasil pelatihan dapat mendukung keberlanjutan program di 15 sekolah peserta. Melalui muatan lokal konservasi kelautan, siswa diharapkan semakin mengenal potensi lingkungan laut Alor, sekaligus tumbuh kepeduliannya terhadap kelestarian ekosistem laut. Kontributor RRI SP Alor, Maslan Baop melaporkan.
3: Pengurus Provinsi Nasional Paralimpik Komite Indonesia sesuai rencana,

0: Masih baru terlaksana pada tahun ini, baru ini kali pertama kami laksanakan Pekan Paralimpik Provinsi.
1: Ketua Panitia Pelaksana Pekan Paralimpik Provinsi tahun 2026, Albert Vincent Rehi kepada RRI di Kota Kupang, Kamis 24 September 2026 menyampaikan, Bepatprov pertama tingkat Provinsi NTT tersebut merupakan salah satu wadah yang dibentuk oleh pengurus NPCI NTT untuk menjaring atlet-atlet potensial menghadapi Pekan Paralimpik Nasional tahun 2028 mendatang. Ia menjelaskan, kurang lebih ada 3 cabang olahraga yang akan dipertandingkan dalam event tersebut, yakni catur tunanetra, tenis meja tunanetra dan tunagrahita, dan atletik tunadaksa, tunagrahita, dan tunanetra. Albert Vincent menyampaikan, rencana pelaksanaan Bepatprov sudah disampaikan kepada pengurus NPCI di Kabupaten Kota Nusa Tenggara Timur, yakni Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTS, Belu, Malaka, Ende, dan Manggarai. Calon atlet pun menurut Albert Vincent sudah mulai dikirim kepada panitia di Kupang.
0: Kita berharap dengan ini bisa mendorong teman-teman dari daerah untuk bisa mempersiapkan atlet. Dan ini juga sebagai ajak untuk seleksi tahap awal untuk mempersiapkan atlet menuju Peparnas tahun 2028. Yang dipertandingkan itu pasti atletik, kemudian kita tambah dengan catur khusus tunanetra dengan tenis meja. Tenis meja juga hanya khusus untuk penyandang tunadaksa dan tunagrahita.
1: Ketua Umum Pengurus Provinsi NPCI NTT, Victor Halengki Haning kepada RRI menuturkan, menyikapi perkembangan olahraga penyandang disabilitas di daerah, NPCI Provinsi akan melaksanakan Bepatprov pertama tahun 2026. Ia menyampaikan, event tersebut merupakan cikal bakal pengurus untuk mendorong pelatih dan pengurus terus mempersiapkan atlet daerah dengan sasaran antara event setingkat di atasnya.
2: Untuk itu kita berusaha untuk mencari bibit-bibit atlet yang sudah dicari oleh kabupaten kota untuk kita lihat perkembangannya seperti apa sehingga kita bisa bina ke ajang lebih tinggi lagi. Dari ajang Bepatprov itu kita berharap agar bisa timbul atlet-atlet potensial yang untuk diseleksi menuju Peparnas 2028 nanti yang sebenarnya harus di NTT-NTB juga. Cuman mungkin karena fasilitas-fasilitas yang belum pas mungkin berlangsung di DKI atau Jawa Tengah.
1: Pekan Paralimpik Provinsi NTT pertama tahun 2026 akan memperebutkan piala bergilir Gubernur Nusa Tenggara Timur. Ia berharap pengurus NPCI Kabupaten dan Kota baik yang sudah terbentuk maupun belum terus mempersiapkan atletnya terlibat dalam multi-event Pekan Paralimpik Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2026. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Aktivitas belajar mengajar di SDI Manambake, Kelurahan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo tetap berjalan meski para siswa dan guru harus menempati tenda darurat.

pelayanan publik, pendidikan inklusif, dunia kerja yang ramah disabilitas, hingga kisah-kisah inspiratif yang membangun kesadaran dan kepedulian bersama. Dengarkan Ruang Disabilitas dan

Anda punya keluhan? Ada persoalan di lingkungan Anda? Atau ada layanan publik yang perlu dipertanyakan? Jangan hanya diam, sampaikan dan suarakan. Hadir kembali Halo RRI, program interaktif Pro 1 RRI Inde yang membuka ruang bagi Anda, masyarakat, untuk menyampaikan informasi, keluhan, pertanyaan, maupun persoalan yang menyangkut kepentingan publik. Karena suara Anda penting, persoalan Anda layak didengar, dan bersama Halo RRI, kita dorong jawaban dan solusi dari pihak yang berwenang. Catat waktunya setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 RRI Inde. Sampaikan langsung melalui line telepon seluler Pro 1 RRI Inde 0821 4451 1957, atau kirim ke pesan melalui WhatsApp 0821 3878 8786. Jangan biarkan persoalan berhenti menjadi keluhan. Bersama Halo RRI, kita suarakan, kita tanyakan, dan kita cari solusinya. Halo RRI, suara Anda, perhatian kita, solusi bersama. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Rosaru RRI Inde, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat sore pendengar Setia Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada ya. Dan di sore hari ini kami akan kembali menyampaikan informasi untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda ya. Dan kami akan menghadirkan yakni informasi update terkait dengan cuaca ya, cuaca BMKG yang akan disampaikan oleh prakirawan BMKG Signa, maksud kami BMKG Sika, yakni rekan Burhan.

0: Selamat sore Bung Burhan.
1: Ya, selamat sore Kak.
0: Silakan disampaikan informasi cuaca di sore hari ini. Selamat sore Bung Burhan.
1: Informasi cuaca untuk wilayah Kabupaten Sika, ND, dan Nagegeo yang cukup kondusif, di mana cuaca diprediksi cerah hingga cerah berawan pada pagi hingga sore harinya, sedangkan cerah berawan hingga berawan pada malam hingga dini hari, dengan suhu udara berkisar antara 21 hingga 32 derajat Celcius, serta kondisi angin dominan bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan rata-rata 10 hingga 22 km per jam. Sementara itu, bagi sahabat RRI yang beraktivitas di wilayah pesisir, harap perhatikan kondisi gelombang sebagai berikut, di mana untuk perairan utara Flores yang masuk dalam kategori rendah dengan tinggi gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1 meter, sedangkan perairan selatan Flores masuk dalam kategori sedang dengan tinggi gelombang berkisar antara 1,4 hingga 2 meter. Mengingat kondisi cuaca yang sifatnya masih kering ini di wilayah NTT, kami menghimbau masyarakat untuk tetap mewaspadai dampak dari kekeringan, mulai dari potensi kelangkaan air bersih hingga bencana hidrometeorologi kering seperti kebakaran hutan dan lahan, dan waspada terhadap potensi pohon tumbang dan penyebaran titik api yang luas akibat adanya angin kencang. Kami juga menghimbau untuk tidak mudah percaya oleh isu atau berita hoax seputar cuaca, dan pastikan seluruh informasi cuaca yang valid hanya dari BMKG. Sekian informasi cuaca sore hari ini. Terima kasih atas perhatian pendengar RRI ND. Tetap waspada dan selamat melanjutkan aktivitas. Kami kan ke RRI ND. Terima kasih.
0: Oke, baik. Terima kasih untuk rekan Burhan yang sudah menyampaikan informasi cuaca di sore hari ini. Selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas kembali.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Sepakat.
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini, di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari, bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

sore ini. 01 RRI ini. Selamat sore pendengar setiap Pro 1 RRI ED dimanapun Anda berada ya. Kita beralih ke informasi lainnya pendengar. Pemerintah Kabupaten Nagekeo mendorong pembentukan sub penyalur BBM resmi di tingkat desa untuk mengatasi kesulitan masyarakat mendapatkan Pertalite. Langkah ini menjadi salah satu solusi bagi warga di wilayah pelosok ya, termasuk desa Podenura, kecamatan Nangaroro yang harus menempuh jarak jauh untuk membeli bahan bakar. Kepala Bagian Ekonomi Setda Nagekeo, Octavianus, kepada RRI pada Rabu 23 September 2026 mengatakan keterbatasan jumlah SPBU aktif ini menjadi salah satu kendala distribusi BBM kepada masyarakat. Dan saat ini baru 4 SPBU yang beroperasi di Nagekeo, antara lain di kawasan Aigel, Aisesa atau Mbai dan Aimeri. Dan warga Podenura selama ini harus menuju SPBU Aigela untuk mendapatkan BBM bersubsidi jenis Pertalite. Dan kondisi tersebut juga mendorong pemerintah daerah mencari alternatif penyaluran yang lebih dekat dengan pemukiman masyarakat. Dan Octavianus juga menjelaskan kelompok masyarakat maupun pengusaha lokal ini dapat memanfaatkan skema sub penyalur resmi sesuai peraturan BPH Migas nomor 1 tahun 2025. Dan skema tersebut juga membuka peluang bagi pelaku usaha desa untuk menyediakan BBM melalui jalur distribusi yang memiliki izin. Dan melalui skema tersebut masyarakat juga diharapkan dapat memperoleh BBM tanpa harus menempuh perjalanan jauh menuju SPBU. Dan keberadaan sub penyalur resmi juga diharapkan membantu pemerataan akses bahan bakar di wilayah yang belum terjangkau SPBU. Dan masyarakat yang berminat dapat mengajukan permohonan kepada Bupati Nagekeo ya, untuk selanjutnya diteruskan kepada BPH Migas. Pengajuan tersebut juga akan melalui verifikasi dokumen dan juga penilaian kelayakan teknis sebelum izin diberikan. Dan Bagian Ekonomi Setda Nagekeo juga menyatakan siap mendampingi kelompok masyarakat maupun pengusaha lokal ya, dalam menyiapkan persyaratan pengajuan. Dan Octavianus juga berharap peluang tersebut dapat dimanfaatkan pelaku usaha muda untuk memenuhi kebutuhan BBM masyarakat secara legal. Dan informasi ini pendengar kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Untuk informasi lebih lengkapnya Anda bisa langsung mengunjungi laman resmi kami di rri.co.id dan juga RRI Digital. Dan tetaplah terus masih bersama kami pendengar di 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

saat ini sudah menunjukkan pukul 17.52 menit waktu Indonesia Tengah, di mana pada saat ini sudah memasuki waktu maghrib untuk wilayah ND dan sekitarnya.

Atas nama pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati LPP RRI ND, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib, khususnya untuk Anda kaum muslimin dan muslimat. Semoga ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo. Anda masih mendengarkan RRI.

Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Melalui FM 91,7 MHz pendengar kembali bersama Nur Astan, edisi Jumat 25 September. Kembali dengan menghadirkan deretan informasi teraktual, terkini dan terupdate melalui portal resmi rri.co.id. Pendengar, nantinya tepat di pukul 19 waktu Indonesia Tengah akan Nur Astan hadirkan program Zona Edukasi dan kembali pemutaran rekaman siaran ulang dengan menghadirkan juga nantinya tepat di pukul 20 waktu Indonesia Tengah mengajak Anda untuk bersama mendengarkan Relay Pro 3 RRI Jakarta. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: satu Pradua Fail teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
2: Wah, Mar, Mar, aku krungu loh salamu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan camen TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Eh, elo-elo buluang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah Bundo, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

0: Halo Sobat RRI, bayangkan sebuah pulau kecil di Maluku yang tenang dengan laut biru jernih dan gunung yang menculang gagah. Namun siapa sangka, ratusan tahun lalu, pulau ini pernah menjadi pusat perebutan kekuasaan dunia. Inilah Banda Neira, pulau rempah yang namanya mengguncang sejarah peradaban. Pada abad ke-16, dunia sedang tergila-gila pada rempah-rempah. Pala dan fuli dari Banda Neira bukan sekadar bumbu dapur. Bagi orang Eropa, rempah ini lebih berharga daripada emas. Mereka percaya setetes minyak pala bisa menyembuhkan penyakit dan secuil fuli bisa jadi kunci kemewahan di meja bangsawan. Tak heran, Banda Neira menjadi rebutan bangsa-bangsa besar, Portugis, Spanyol, Belanda, hingga Inggris. Pertempuran demi pertempuran terjadi di Lautan Maluku. Belanda akhirnya mendominasi dan mendirikan benteng-benteng megah seperti Fort Belgica dan Fort Nassau yang hingga kini masih berdiri kokoh sebagai saksi bisu keserakahan kolonial. Tahukah Sobat RRI, pada tahun 1667, Belanda bahkan rela menukar Pulau Manhattan di Amerika Serikat dengan hak penuh atas Banda Neira. Ya, begitu berharganya rempah dari pulau kecil ini, sampai mengubah peta dunia. Namun, Banda Neira bukan hanya tentang kolonialisme dan perang. Di sini lahir kisah-kisah tentang tokoh bangsa. Sultan Syahrir, Muhammad Hatta, dan Cipto Mangunkusumo pernah diasingkan ke Banda Neira, dan dari pengasingan itu lahir gagasan-gagasan besar untuk Indonesia merdeka. Kini Banda Neira dikenal sebagai surga tersembunyi. Air lautnya jernih, terumbu karangnya memikat penyelam dunia, dan keramahan warganya membuat siapapun betah berlama-lama. Namun yang terpenting, Banda Neira adalah warisan sejarah, pengingat bahwa pulau kecil pun bisa mengubah arah peradaban dunia. Sobat RRI, Banda Neira mengajarkan kita bahwa kekayaan alam Indonesia adalah anugerah, tapi juga tanggung jawab besar untuk dijaga. Dari sebuah pulau kecil di Maluku, dunia pernah bergetar karena rempah-rempah. Kini saatnya kita menjaga warisan itu sebagai identitas dan kebanggaan bangsa. Terima kasih sudah ikut menjelajah sejarah bersama RRI Net Official. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar Sobat RRI tak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih bersama Nur Astan melalui frekuensi FM 91,7 MHz. Informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda sore hari ini, pendengar, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur kembali meraih penghargaan sebagai provinsi berkinerja terbaik tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua 2026. Penghargaan tersebut, pendengar, diterima langsung oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur dalam rangkaian Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia dan Indonesia Fintech Summit and Expo 2026 di Jakarta International Convention Center pada Kamis 24 September 2026. Capaian tersebut, pendengar, sekaligus mempertahankan predikat Nusa Tenggara. Maksud kami, predikat Nusa Tenggara Timur sebagai provinsi berkinerja terbaik TP2DD wilayah Nusampua selama 3 tahun berturut-turut, yakni 2024, 2025, dan 2026. Penghargaan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencerminkan upaya memperluas digitalisasi daerah melalui penguatan transaksi pemerintah secara elektronik dan pemanfaatan layanan keuangan digital. Pendengar, Gubernur NTT Melki Lakalena menyebut penghargaan tersebut hasil kerja bersama pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, kota, Bank Indonesia, perbankan, lembaga keuangan, badan usaha, akademisi, dan masyarakat. Menurut Gubernur Melki, pendengar, capaian ini perlu dijaga melalui kerjasama yang berkelanjutan. Agar digitalisasi semakin memberi manfaat bagi masyarakat, digitalisasi daerah diarahkan bukan hanya untuk memperluas transaksi non-tunai, tetapi juga mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan keuangan. Informasi ini, pendengar, kami hadirkan melalui portal resmi rri.co.id.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

0: kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Nur Asta pendengar. Tepat di pukul 19 waktu Indonesia Tengah, kami menghadirkan program Zona Edukasi dengan pemutaran rekaman siaran ulang santri berprestasi dengan judul Ngatur Waktu Ngaji Sekolah dan Lomba. Narasumber, Muris Muhammadi selaku santri dari PP Mini dan presenter Nur Astan. Kami hadirkan untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo.
2: Untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo BFM 91,70 MHz, RRI sekali di udara, tetap di udara.
0: RRI SP Labuan Bajo FM 91,7. Lain telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Terima kasih Anda telah mengikuti acara Zona Edukasi Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi bersama saya Nur Astan, pendengar di program Zona Edukasi. Zona Edukasi, ruang informatif yang menyajikan berbagai pembahasan edukatif, inspirasi, serta ragam pencapaian generasi muda. Pada kesempatan sore hari ini, pendengar, kami mengangkat tema Santri berprestasi ngatur waktu ngaji, sekolah, dan lomba. Saat ini telah terhubung bersama kami pendengar dengan salah satu santri dari Pondok Pesantren PPMNI, yaitu Saudari Muris Muhammadi. Assalamualaikum Saudara Muris.
5: Waalaikumsalam Kak.
1: Baik, bagaimana kabarnya hari ini?
5: Alhamdulillah baik Kak.
1: Baik, alhamdulillah. Untuk sebelum kita memasuki segmen wawancara, kami ingin izinkan untuk silakan memperkenalkan dirinya kepada pendengar RRI Labuan Bajo.
5: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muris Muhammadi, biasa dipanggil Muris, asal dari Sumatera Barat. Dah.
1: Baik, terima kasih Muris untuk hadir atau tersambung melalui via telepon bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo. Pendengar RRI Labuan Bajo, malam ini kami mengangkat tema dengan mengatur waktu ngaji, sekolah, dan lomba. Langsung dari Pondok Pesantren yang dari Kota Sumatera Barat, tepatnya ya Muris?
5: Iya Kak.
1: Baik. Baik pendengar, sebelum kita memasuk segmen wawancara, untuk Anda yang ingin berkontribusi, berpartisipasi dalam program Zona Edukasi bersama saya Nur Astan, yang akan menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Silakan berkomentar di live channel YouTube RRI Labuan Bajo. Baik Muris, untuk itu kita akan langsung ke segmen wawancaranya ya.
5: Iya Kak.
1: Baik, bisakah Muris menceritakan bagaimana kepada pendengar RRI di manakah saat ini menuntut ilmu dan bagaimana aktivitas gambaran hariannya di pesantren?
5: Ya, aktivitasnya ya biasa Kak. Kayak mengaji. Mengajinya biasanya malam siap maghrib sampai jam 9. Habis itu ngaji lagi jam 7 pagi Kak sampai jam 12 siang. Dan kegiatan sehari-harinya kalau sore itu biasanya main, kalau ada orang main bola, main futsal dan lain-lain Kak.
1: Seperti aktivitas seperti biasanya ya, dan pada umum yang dilakukan oleh anak-anak muda. Baik, selanjutnya hal utama apakah yang melatar belakangi untuk menempuh pendidikan di jalur pesantren bagi Muris?
5: Ya, terus terang untuk menambah atau mendalami ilmu agama aja Kak.
1: Siap. Berarti berniat dari hati sendiri ya, karena biasanya juga karena ada paksaan dari orang tua atau enggak ada hal-hal lain. Oh,
5: enggak ada. Mm-mm.
1: Selanjutnya untuk Muris, pertanyaan selanjutnya kita ke pengalaman dalam menjalankan peran sebagai santri yang sangat aktif, mengaji sekaligus mengejar prestasi di bidang akademik dan kompetisi. Bagaimanakah pengalamannya Muris saat menjadi santri yang sangat aktif?
5: Pengalamannya sangat luar biasa Kak. Ada pahitnya, ada juga senangnya Kak.
1: Bisa diceritakan pahit dan senangnya untuk pendengar RRI?
5: Kalau pahitnya untuk ya, kalau mencari ilmu itu emang pahit Kak. Susah gitu untuk menghafal, untuk fokus. Tapi kalau kita biasakan, mungkin kita jadi orang malas, pemalas gitu lah.
1: Bagaimana cara Muris untuk mengatur waktu supaya tetap bersemangat, dan antara waktu belajar di bidang akademik dan waktu ngajinya?
5: Mengikuti aturan aja Kak. Gimana orang, kadang dimotivasi orang.
1: Melalui motivasi tentunya ya, dan dukungan dari orang-orang sekitar, baik Muris. Sebagian dari kita semua mungkin penasaran Muris, dengan kedisiplinan lingkungan pesantren, bagaimana gambaran sistem kehidupan dan pembelajaran di sana Muris?
5: Dan pembelajarannya Kak, jadi pada pesantren umumnya Kak, kalau di sini kan ngajinya malam, habis maghrib ngaji sampai jam 9. Sudah jam 9, ya kalau mau makan, makan dulu. Kalau enggak, ada yang tidur atau ada yang main-main gitu Kak, atau ngobrol gitu.
1: Di sela waktu seperti itu berarti Muris belajar atau tetap ikut ngobrol, tetap ikut mengistirahatkan atau ikut duduk bersama kawan-kawan saat itu?
5: Terkadang untuk menghafal Kak, menghafal apa yang kita pelajari tadi, kita hafal balik Kak.
1: Oke. Berarti itu untuk semua santri tentunya ya, bukan hanya Muris saja.
5: Iya, semua santri Kak.
1: Baik. Pertanyaan selanjutnya, siapakah sosok yang memberikan dukungan bagi Muris dalam meraih atau dalam perjalanan sehingga Muris bisa berhasil mendapatkan kejuaraan?
5: Ya, tentu terutama untuk yang bermotivasi kepada saya, teman-teman saya, teman-teman, orang-orang lingkungan, dan tentunya guru-guru, Kak. Guru tuh.
1: Guru yang paling utama ya, dan orang tua?
5: Yeah. Orang tua juga.
1: Iya, orang tua ya yang utama, setelah itu guru, support dari tempat-tempat tentunya yang mendorong Muris untuk tetap semangat sehingga bisa mendapatkan kejuaraan lomba. Baik, selanjutnya Muris, hubungan dengan tema kita ya malam hari ini mengenai tentang waktu tadinya. Bisakah dijelaskan bagaimana pembagian jadwal harian dari pagi hingga malam hari? Karena jadwal santri ini sangat padat tentunya ya Muris.
5: Iya.
1: Bisa diceritakan kepada pendengar RRI untuk membagikan waktu tips dari Muris sebagai santri.
5: Ya, kalau di waktu pagi tentunya kita bersiap-siap untuk ngaji lagi, Kak. Ngaji masuk jam 7 dan belajar ngaji tafsir namanya, Kak. Sampai jam 12 siang, Kak. Sehabis ngaji biasanya kalau mau makan, istirahat. Kalau enggak, hafal lagi kaji yang dari pagi, Kak. Okay. Nah, nantinya sampai sore. Sorenya kalau mau istirahat dulu. Kalau mau main, kayak main futsal, main bola, ya main lah, Kak. Lanjut maghrib ngaji lagi, Kak. Kalau maghrib di sini, sampai jam 9. Itu, Kak.
1: Baik, aktivitas seperti yang dilakukan para santri umumnya tentunya ya lebih fokus untuk mengaji. Baik, Mahfud, pengalaman kita dan pembelajaran sekolah formal sama-sama memerlukan konsentrasi tinggi tentunya ya Muris.
5: Iya, Kak.
1: Bagaimana strategi yang diambil oleh Murif untuk menjaga keseimbangan antara keduanya?
5: Iya, diatur aja, Kak. Kadang kalau saya izin sekali satu minggu untuk pergi sekolah. Sekolah saya itu non formal, Kak.
1: Berarti beda antara pondok pesantren dan sekolah.
5: Iya, ya beda, Kak. Namanya SPNF SKB, Kak.
1: Oke.
5: Saya ambil cuti sekali dalam seminggu, Kak, untuk sekolah. Sekolah paket namanya, Kak.
1: Bagaimana menurut Muris antara peraturan sekolah form sekolah dan pesantren? Apakah ada letak perbedaannya atau sama-sama?
5: Beda, Kak. Kalau peraturan sekolah, kurang tahu aku, Kak. Kalau peraturan pesantren agak ketat, Kak. Seperti jadwalnya dibagi, seperti tidur, seperti makan, seperti mengaji, itu.
1: Baik, jelas ada perbedaannya ya antara di sekolah sama di pesantren. Tentu banyak waktunya dipakai untuk mengaji dari pagi hingga malam. Begitu terus untuk kesehariannya ya, Muris.
5: Iya, Kak.
1: Baik, selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, ketika menghadapi persiapan kompetisi, Muris, tentu diperlukan waktu khusus. Bagaimana menyisipkan jadwal latihan di tengah padatnya rutinitas mengaji dan jadwal atau segala urusan kegiatan di lingkungan sekolah?
5: Iya, Kak. Biasanya habis ngaji, ada kompetisinya itu diadakan dalam setahun, pasti ada itu, Kak. Kompetisi ceramah. Jadi ada tingkatnya 3, sanawiyah, aliyah, dan takasus. Jadi sanawiyah ini untuk pemula, yang kedua di atas sanawiyah, aliyah namanya, Kak. Yang di atasnya lagi takasus untuk orang-orang yang udah lama ceramah, Kak. Jadi cara pembagian waktunya, keluar nama, ya dihafal ceramahnya, gitu aja, Kak.
1: Di sela murid belajar ngaji atau membagikan waktunya dengan mengaji, karena kan kebanyakan waktunya dipakai untuk mengaji ya, jadwal mengaji. Pada saat proses menghafal untuk mengikuti kompetisi itu berarti dipakai pada saat mengaji juga ya, tentunya waktunya.
5: Habis mengaji Kak, seperti ada waktu luang, seperti siap mengaji tadi, siap zuhur, hafal ceramah. Kalau enggak habis asar, kalau enggak main bola, kita hafal lagi ceramah ya Kak.
1: Baik. Baik pendengar RRI Labuan Bajo, Muris sebagai salah satu pemenang atau pemenang dari lomba muhadaro dari Pondok Pesantren Ibnu, tepatnya dari kota Sumatera Barat, yang sudah menceritakan kesehariannya di dunia, di pondok pesantren, dan juga antara perbedaannya peraturan dari lingkungan sekolah dan juga pesantren. Baik pendengar RRI Labuan Bajo, untuk melanjutkan wawancara selanjutnya, kami jeda terlebih dahulu. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.

0: di digital di App Store dan Play Store. Sesaat lagi kami baik. Apakah kami sudah terhubung dengan Morris?
1: Iya, Kak.
0: Baik, pertanyaan selanjutnya, dalam menjalani rutinitas yang sedemikian padat, apakah pernah mengalami titik jenuh? Dan bagaimana cara Morris dalam mengatasi hal ini?
1: Ya, pernah sih, Kak.
0: Seperti saya, apa?
1: Ya, bertanya kepada yang lebih tua dari saya, Kak. Dan diceritakan juga pengalamannya, Kak. Jadi itulah jadi motivasi untuk kita, Kak.
0: Baik, dengan jadi bertanya motivasi, ya.
1: Seperti guru-guru kita bertanya, diberi motivasi supaya kita tidak berhenti atau patah semangat, ya, Kak.
0: Agar selalu support ya kita.
1: Iya, Kak.
0: Baik. Tips atau trik dari Morris itu tadi pada saat mengalami titik jenuh, jadi menemui guru-guru atau yang lebih senior ya tentunya dalam berbagi supaya jiwa semangatnya mulai bangkit kembali. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya pendengar, dan kami ucapkan selamat ya untuk Morris atas pencapaiannya sebagai juara 2 lomba Muadahara dari PP Mini. Dapatkah dijelaskan secara singkat kepada pendengar RRI apakah yang dimaksud dengan lomba muhadara ini, Morris?
1: Lomba muhadara itu kayak lomba dai, Kak, kayak ceramah gitu.
0: Baik. Karena kan ada perbedaan ini ya, Morris, antara ceramah dan kultum. Apakah itu sudah masuk dalam golongan kultum atau dia ceramah?
1: Ceramah, Kak.
0: Baik, ceramah. Sebelumnya Morris sering mengikuti lomba muhadara ini atau ini adalah pengalaman pertama kali di tingkat Madrasah Aliyah?
1: Itu kalau pengalaman juara, itu pertama kalinya juara, Kak, selama pesantren.
0: Selamat ya untuk Morris pengalaman pertama dan mendapatkan kejuaraan. Tentunya sesuatu yang sangat berharga bagi Morris ya, pendengar RRI.
1: Ya.
0: Baik, pertanyaan selanjutnya, apakah ada tantangan terbesar yang dihadapi saat yang Anda hadapi saat mengikuti proses perlombaan ini?
1: Ada, Kak. Cara untuk membagi waktu menghafal. Membagi waktu menghafal aja, Kak. Itu yang berat, Kak.
0: Baik, tapi sebelumnya ada konfirmasi tentunya ya kepada pengurus pondok pesantrennya agar ya bisa. Sebelumnya seperti itu, langkah-langkah pada saat Morris sebagai peserta lomba dalam membagikan waktunya nanti agar dibantu dimudahkan oleh pengurus pondok pesantrennya.
1: Iya, Kak. Baik. Dibantu oleh sama guru-gurunya, Kak.
0: Pada saat belajarnya, ya?
1: Iya, Kak.
0: Dibantu dalam seperti apa, Morris? Apakah dalam memberi motivasi, nasihat, atau ikut mengajarkan pelatihan-pelatihan khusus?
1: Kayak duduk aja berdua, Kak. Khusus lah.
0: Tentunya khusus ya, khusus dalam hal memberikan materi ya?
1: Iya, dalam materi. Karena saya penasaran, pertama kali mencoba penasaran bagaimana ceramah itu. Tanya langsung, Kak, cara-cara bagaimana ceramah, cara menyampaikan yang benar atau yang salah gitu, Kak.
0: Iya, betul. Apakah pada saat Morris mengikuti lomba muadaru ini, ini seperti dipilih langsung atau sebelumnya ikut seleksi terlebih dahulu di antara para santri lainnya?
1: Enggak, Kak. Kayaknya ditulis nama, Kak. Lalu diacak, namanya itu diacak, lalu dicabut, keluarlah nama aku, Kak.
0: Oke. Okay.
1: Pertandingannya satu kali dalam seminggu, Kak.
0: Berarti tiap tahun selalu dilaksanakannya?
1: Iya, Kak. Tiap minggunya, Kak.
0: Bagaimana perasaan murid saat mendapati namanya ketika sudah diacak atau tiba-tiba nama murid yang muncul untuk mengikuti kompetisi Muadaro ini?
1: Ya, terkejut aja, Kak. Kadang nggak nyangka. Ya, langsung cari ceramahnya, Kak. Cari judulnya atau isinya gitu, Kak.
0: Berarti dalam mengikuti ceramahmu, ceramah ini temanya itu dari murid sendiri sebagai peserta?
1: Iya, dari saya sendiri, Kak.
0: Tapi durasi waktu ditentukan oleh juri tentunya ya?
1: Iya, ditentukan.
0: Baik. Selanjutnya, Muris, berapa lama durasi persiapan yang disiapkan oleh Muris sebelum mengikuti atau sebelum berlaga di tingkat PPM ini?
1: Berlangsungnya selama seminggu, Kak. Menghafal ceramah itu selama seminggu, Kak. Satu minggu.
0: Baik. Kira-kira durasi waktu dalam ceramah saat itu berapa menit atau berapa jam?
1: Menit, Kak. Dia waktunya itu 10 menit, Kak.
0: Tentunya lama ya, Muris, itu memakan waktu ya, pelatihannya juga, Toto, ya?
1: Iya.
0: Baik. Saat mengikuti pelatihan atau menghafal ceramah tersebut, apakah dengan sendirinya Muris langsung menentukan tema tanpa ada konfirmasi ke pengurus atau ke panitia pelaksana lomba?
1: Ya, cari sendiri, Kak. Seperti cari di buku, kayak Durat Penasihin, cari judulnya, Kak.
0: Siap. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, Boris, menurut sudut pandang sebagai generasi muda atau sebagai peserta lomba, nilai-nilai atau karakter apakah dari kehidupan pesantren yang paling mendukung performa saat tampil di panggung perlombaan?
1: Ya, saling support aja, Kak.
0: Baik. Berapa jumlah yang mengikuti lomba saat itu, Muris? Apakah dari berbagai kalangan santri yang ada di pondok pesantren atau mungkin ada yang dari pesantren luar?
1: Enggak ada, Kak. Pesertanya di pondok pesantren PPM ini aja, Kak.
0: Oke. Dengan berapa jumlah peserta saat itu?
1: Saat itu saya mengikuti tingkat aliyah. Pesertanya ada 13 orang.
0: Baik. Tentunya dengan persaingan yang sangat ketat ya, yang dilewati ada begitu banyak perasaan campur aduk, dimulai dari tiba-tiba terpilih ya pendengar oleh di pondok pesantrennya, Muris sebagai salah satu peserta yang akan ikut lomba ceramah tanpa ada persiapan tentunya ya, Muris.
1: Ada, Kak, persiapannya ada, Kak.
0: Oh, sebelumnya sudah ada persiapan?
1: Iya, Kak.
0: Oke, berarti tinggal hanya menunggu namanya ya yang dipanggil. Baik, pendengar RRI Labuan Bajo, menarik ya cerita yang diceritakan oleh peserta lomba dari pondok pesantren PP Mini ini. Langsung dari kota, dari Sumatera Barat, menceritakan tentang pengalamannya dan kesehariannya di pondok pesantren. Pertanyaan selanjutnya, Muris, bagaimana metode dalam membangun kepercayaan diri saat mengendalikan rasa cemas sebelum tampil di hadapan publik dan tentunya para juri?
1: Tentunya harus percaya diri dan semangat.
0: Saat itu tidak ada rasa atau perasaan grogi ketika mulai pengalaman pertama ini?
1: Ya, grogi, Kak. Grogi, ya tentu grogi, Kak.
0: Baik, grogi tapi untungnya tidak salah ini ya, salah menyampaikan tema ceramah.
1: Iya.
0: Baik. Selain kompetisi ini, Muris, apakah terdapat target atau pencapaian lain yang ingin diraih selanjutnya atau perjalanan tahapan selanjutnya atau stop di perlombaan ceramah ini saja?
1: Ya, mungkin Nggak ada lomba lagi, Kak.
0: Baik, tapi ada jiu.
1: Iya. Tapi latihannya masih ada, Kak.
0: Pelatihan ceramah yang diikuti oleh murid dalam menangkan lomba ini.
1: Iya, Kak, masih ada, tapi tingkatnya beda lagi, Kak.
0: Oh, ada berbagai tingkat dalam mengikuti lomba ini.
1: Ya. Yang ada namanya tingkat sanawiyah untuk yang mulai-mulai ceramah, Kak.
0: Baik.
1: Ada yang aliyah. Aliyah yang di atas sanawiyah.
0: Di atas aliyah?
1: Sekarang saya di tingkat takasus, Kak, yang di atas lagi, Kak.
0: Bukan tingkat aliyah.
1: Iya, sudah naik, Kak. Tahun ini sudah naik ke takasus.
0: Berarti ada tingkatannya ya dalam mengikuti lomba ceramah dari PP Mini ini. Pada saat mengikuti perlombaan ini, apakah diselenggarakan secara bersamaan antara tingkat sanawiyah, tingkat aliyah, tingkat takasus, atau masing-masing waktunya?
1: Masing-masing waktunya, Kak. Kalau tingkat takasus biasanya sebelum isya dia, Kak.
0: Baik. Begitu juga dengan tingkat sanawiyah dan aliyah, ya?
1: Iya, Kak.
0: Baik, selain kompetisi ini, apakah seberapa penting pendidikan agama menjadi fondasi dasar bagi murid dalam meraih berbagai prestasi di bidang lainnya nantinya?
1: Bisa ulangi, Kak?
0: Baik, menurut murid, seberapa penting pendidikan agama menjadi dasar di mana nanti kedepannya murid mungkin akan mulai mengikuti berbagai perlombaan, bukan hanya ceramah, tetapi berbentuk perlombaan lain. Bahkan mungkin nanti akan mengikuti lomba di pendidikan formal, di sekolah. Apakah pendidikan agama sangat penting, Moris?
1: Iya, sangat penting, Kak.
0: Bisa dijelaskan mengapa pendidikan agama sangat penting dan menjadi dasar dalam meraih berbagai prestasi di bidang lainnya nanti?
1: Ya, sangat pentingnya supaya kita untuk berubah, yang mana kita berubah ke yang gak tahu menjadi tahu, Kak. Gitu aja, Kak.
0: Baik, tentunya kita akan memiliki dasar dan pedoman ya, Muris, untuk melangkah lebih jauh pendengar RRI. Dan apakah pesan yang ingin disampaikan kepada generasi muda menurut Muris? Sebagai atau sepemahaman dan sepengetahuan Muris agar tetap berkomitmen pada pendidikan dan pengembangan diri dan tentunya tidak boleh meninggalkan pemahaman agama untuk menjadi bekal ataupun pedoman bagi diri.
1: Ya, pesannya ya menjadda wajadda aja, Kak. Barang siapa yang sungguh-sungguh dia akan mendapat, itu aja, Kak.
0: Baik, tentunya ya ada berbagai istilah dari Satri ya. Dan pendengar RRI, bagi kita semua yang ingin memiliki niat atau semangat yang sangat tinggi dalam belajar, jangan pernah lelah belajar tentunya dan harus tetap optimis. Pertanyaan selanjutnya, Muris, khusus bagi para santri, bagaimana cara menunjukkan bahwa kehidupan pesantren juga mampu melahirkan sumber daya manusia yang berdaya saing luas? Bagaimana cara menunjukkan kehidupan santri Muris untuk bisa bukan hanya di bidang agama, tetapi mereka juga bisa berkolaborasi dan mampu melahirkan sumber daya manusia yang berdaya saing luas?
1: Ya, dengan mengikuti seperti yang di dunia sekarang, Kak. Seperti kalau ada lomba futsal, kita ikuti gitu, Kak.
0: Tentunya di sela-sela kesibukan dalam waktu belajar kitab, mengaji, atau ibadah-ibadah lainnya seperti kajian, mengikuti kajian. Tentunya kita juga mengisi waktu-waktu luang seperti yang dilakukan oleh Muris tadi untuk belajar. Seperti itu aktivitas ya dilakukan oleh para santri juga ya, Muris?
1: Iya, Kak.
0: Baik, pendengar RRI Labuan Bajo, cerita keseharian dan pengalaman dari Muris hingga bisa mengikuti kompetisi dan memenangkan perlombaan juara dua untuk tingkat di Pondok Pesantren PP Mini. Jadi untuk kita yang ingin memiliki niat atau ingin maju, jangan lupa tetap optimis dan tentunya semangat mengisi waktu luang meskipun Anda dalam lingkungan pondok pesantren. Ya, jadwalnya sangat padat, tetapi jangan pernah lelah dalam belajar menyeimbangkan antara pendidikan formal dan juga pendidikan agama. Pendengar RRI Labuan Bajo, jangan lupa untuk memberikan komentar Anda, berpartisipasi bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo. Malam hari ini pendengar, Nur Astan akan kembali sesaat lagi setelah jeda lagu satu ini.

0: Anda telah mengikuti acara Zona Edukasi Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Labuan Bajo di program Zona Edukasi. Bersama saya Nur Astan menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah pendengar. Dan untuk Muris, kami akan melanjutkan segmentasi wawancara dan pertanyaan selanjutnya kami hadirkan. Apakah menurut Muris harapan terhadap perkembangan dunia pendidikan dan pembinaan generasi muda di pondok pesantren? Baik, sekali lagi. Baik, bagaimana harapan atau keinginan Muris dalam perkembangan dunia pendidikan dan pembinaan di lingkungan pesantren?
2: Perkembangannya ya, banyak orang yang ingin tahu apa itu ilmu dan apa itu agama. Itu aja, Kak.
1: Baik, dan untuk harapan tentunya agar selalu memberikan motivasi, support, dan bukan hanya menuntut dalam difokuskan titik fokusnya untuk belajar agama, tetapi juga membantu untuk lebih support ya, Muris, tentunya di saat dalam saat mengikuti kompetisi.
2: Iya, Kak.
1: Dan apakah dari Muris sendiri selaku atau sebagai santri generasi muda, apakah ada harapan, prinsip hidup atau motivasi sehingga Muris akan tetap terus belajar dan harus bisa mengikuti lomba, bukan hanya lomba ceramah seperti ini?
2: Bisa diulangi, Kak?
1: Apakah terdapat prinsip dari diri Muris sendiri untuk mengikuti berbagai perlombaan nantinya? Karena ini pertama kali mengikuti lomba ceramah, apa motivasi terbesar Muris untuk tetap terus belajar?
2: Ya, terus menggali ilmu tentunya, dan untuk supaya lebih mendalam lagi, Kak, ilmunya. Itu aja, Kak.
1: Baik, tentunya belajar ya, dan harus tetap fokus untuk berbagi waktu, belajar, mengaji, dan juga tentunya untuk tetap terus siap mengikuti lomba dari berbagai lomba lainnya, bukan hanya lomba ceramah. Baik, Muris, dan ini jauh-jauh dari Sumatera Barat ya, untuk mengikuti dan pendengar RRI Labuan Bajo, narasumber kita malam hari ini istimewa sekali, langsung dari kota Sumatera Barat, tepatnya dari Pondok Pesantren Ibnu. Dan salah satu narasumber para santri yang sudah memenangkan lomba kejuaraan juara 2 lomba muadara, lomba ceramah ya, Muris?
2: Iya, Kak.
1: Baik, pendengar, sangat menarik sekali dan tentunya menginspirasi kita juga sebagai meskipun kita tidak berada di lingkungan pesantren, tetapi kita bisa belajar menginspirasi dari para santri, santriwati, para santriwan maupun santriwati yang berkehidupannya sangat diketat dengan peraturan yang siang malam menghabiskan waktunya dengan memperdalam ilmu agama, tetapi mereka juga bisa memperluas jejaringnya sehingga bisa mengikuti kompetisi dan tentunya bisa menang perlombaan. Baik, terima kasih untuk Muris yang telah hadir di program Zona Edukasi di RRI Labuan Bajo. Bagaimana perasaan Muris ketika menjadi narasumber di RRI Labuan Bajo atau sudah pernah ke Nusa Tenggara Timur?
2: Enggak pernah, Kak. Ini pertama kalinya, Kak.
1: Baik, pengalaman pertama kalinya sangat berkesan atau bagaimana perasaan Muris saat ini?
2: Sangat berkesan, Kak. Dan pertama-tama tadi agak grogi ada juga, Kak.
1: Baik. Seperti perasaan pada saat mengikuti perlombaan muhadaro ya?
2: Iya, Kak.
1: Oke. Okay. Apa pesan dan harapan Muris sebagai santri-santriwan untuk selanjutnya berbagi kepada para santriwan, santriwati di seluruh Indonesia?
2: Ya, untuk kedepannya semoga pesantren lebih maju lagi, Kak. Atau lebih berkembang lagi di Indonesia ini, Kak.
1: Baik, amin. Dan untuk pesan dan harapannya sesama santri-santriwan yang ada di seluruh Indonesia itu seperti apa bagi Muris?
2: Bagaimana, Kak?
1: Muris sebagai santri yang sudah memenangkan perlombaan kejuaraan, bagaimana pesan, kesan, atau sebagai motivasi kepada teman-teman santri lainnya yang bukan hanya ada di Pondok Pesantren di Sumatera Barat, tetapi seluruh santri-santri yang ada di Pondok Pesantren di Indonesia ini?
2: Ya, terutama semangat, itu yang lebih penting, Kak, semangat dan tidak pantang menyerah, atau lebih giat lagi untuk belajarnya, Kak, itu aja, Kak.
1: Baik, dan tentunya bisa, dan dengan kehadiran Muri sebagai narasumber kami di RRI Labuan Bajo, sehingga semoga untuk seluruh santri-santriwan yang ada di Pondok Pesantren dimanapun berada di seluruh Indonesia untuk tetap terus bisa mengalokasikan waktunya seperti yang dilakukan oleh Muri, berbagai tantangan, dan menariknya juga ini adalah pengalaman pertamanya dalam mengikuti Lomba Muhadharoh atau lomba ceramah. Dia sudah mempersiapkan dari awal, tetapi terkejut ketika diberi kepercayaan itu. Namun bagi Muris adalah belajar adalah kunci untuk bisa mengikuti dan memenangkan kejuaraan. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada Muris selaku kejuaraan atau meraih juara dua di perlombaan ini. Tetap semangat terus dan salam sehat kepada teman-teman santri-santrinya yang ada di Pondok Pesantren. Kami dari RRI Labuan Bajo mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Dan untuk Anda pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
0: Zona Edukasi, acara yang memiliki konsep edukasi kepada masyarakat ini, selalu mengangkat topik-topik aktual dan bersinggung langsung dengan fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya untuk membahas berbagai macam isu. Zona Edukasi merupakan program edukasi hanya di Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo yang disiarkan setiap hari Senin sampai Minggu pukul 19 sampai dengan 20 waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi kita ikuti Zona Edukasi, kanal informasi dan inspirasi.
3: Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tau baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama kami pendengar di FM 91,7 MHz Pro 1 RRI Labuan Bajo, masih bersama Nur Astan. Sesaat lagi tepat di pukul 20 waktu Indonesia Tengah akan kami mengajak Anda untuk bersama mendengarkan Relay Pro 3 RRI Jakarta. Jangan lupa follow akun Instagram dan TikTok Resi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Masyarakat dianggap efektif untuk melakukan pencegahan karena di tingkat desa ada masyarakat pemadam api atau MPA.
2: Semua pengobatan kami tanggung, tapi ku harus lapor, kami nggak lapor, kami nggak tahu.
0: Pemerintah akan melibatkan masyarakat dalam mitigasi kebakaran hutan dan lahan. Wakil Presiden Republik Indonesia meninjau lokasi terdampak bencana di posko pengungsian Kabupaten Solok. Nepal menyerukan keadilan iklim dan mengusulkan pembentukan mekanisme ketahanan iklim Himalaya. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 25 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, pemerintah akan melibatkan masyarakat dalam mitigasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan dan Sumatera. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Profesor Arif Satria mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan mendorong keterlibatan masyarakat untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan Pulau Sumatera. Keterlibatan masyarakat tersebut melalui kelompok masyarakat peduli api. Kepala negara percaya masyarakat memiliki kepekaan dan rasa memiliki yang tinggi terhadap lingkungan di sekitarnya. Karhutla dapat dicegah dengan memaksimalkan peran dari masyarakat. Penegasan disampaikan oleh Profesor Arif Satria dalam keterangan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
1: Bahwa pendekatan pencegahan ke depan itu berbasis pada pencegahan presisi berbasis desa. Jadi pencegahan presisi berbasis desa itu menunjukkan bahwa Presiden percaya bahwa masyarakat desa memiliki sense belonging yang sangat tinggi terhadap sumber daya yang ada di sekitarnya, dan kemudian masyarakat dianggap efektif untuk melakukan pencegahan karena di tingkat desa ada masyarakat pemadam api atau MPA. Nah, sehingga MPA inilah yang akan diberdayakan, akan diperkuat. Masyarakat peduli api adalah kelompok masyarakat yang memang selama ini dianggap efektif. Oleh karena itu perlu diberdayakan, perlu direvitalisasi. Namun yang menjadi kata kunci adalah desa menjadi tumpuan bagi pencegahan kebakaran hutan ke depan.
3: Pada kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Profesor Brian Yularto mengatakan, berdasarkan masukan dari para ahli, penanganan karhutla akan lebih cepat dan efisien dengan melibatkan masyarakat sekitar.
4: Penanganan berbasis desa, masyarakat peduli api, MPA, itu dihidupkan kembali dengan dukungan tertentu karena berdasarkan analisis kajian dari para ahli, memang yang lebih efektif, lebih efisien, lebih cepat untuk penanganan kebakaran itu justru berasal dari masyarakat yang ada di lokasi terdekat. Bapak Presiden menyampaikan bagaimana hal-hal ini juga edukasi-edukasi itu diperlukan oleh setiap warga masyarakat, mulai dari sekolah-sekolah, kurikulum-kurikulum tentang pentingnya peduli terhadap gambut, pentingnya mencegah kebakaran. Mencegah itu jauh lebih baik, jauh lebih murah, dan dampaknya juga akan jauh lebih diminimalis.
3: Selain penggunaan teknologi seperti AI untuk deteksi titik api, melibatkan masyarakat, Presiden juga membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional sebagai bagian dari upaya memperkuat pengelolaan lahan gambut sekaligus mencegah karhutla agar tidak terus terulang dari tahun ke tahun. Pembentukan badan tersebut menjadi salah satu hasil dari diskusi Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah akademisi mengenai pengelolaan lahan gambut dan potensi kebakaran. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tersemudara untuk Indonesia.
0: Otorita Ibu Kota Nusantara bersiap atau bersama tim gabungan menertibkan pendudukan lahan dan bangunan di kawasan konservasi Tahura, Bukit Soeharto. Langkah ini dilakukan untuk menjaga kawasan hutan, mencegah perambahan, sekaligus mengurangi risiko kebakaran hutan dan lahan. Selengkapnya disampaikan Niswar Kulah dari RRI Samarinda.
5: Otorita Ibu Kota Nusantara bersama tim gabungan menertibkan bangunan dan aktivitas pendudukan lahan di kawasan konservasi Tahura Bukit Soeharto. Langkah ini dilakukan untuk mencegah perambahan dan risiko kebakaran. Penertiban berlangsung Kamis 24 September 2026, menyasar sejumlah lokasi di kawasan Bakungan, Loaduri Ulu, dan Loaduri Ilir, Kecamatan Loajanan, Kabupaten Kutai Kartanegara yang masuk dalam delenasi IKN. Staf khusus Kepala OIKN Bidang Keamanan dan Keselamatan Publik Irjen Pol Edgar Diponegoro mengatakan penertiban menyasar pihak yang memasuki kawasan hutan konservasi, mendirikan bangunan, dan membuka lahan tanpa dasar yang sah.
6: Penertiban terhadap bangunan-bangunan liar yang digunakan oleh penduduk yang bukan berasal dari wilayah atau ber-KTP setempat, baik itu Kutai Kartanegara maupun Penajam Pasir Utara, tetapi menduduki lokasi ini. Ya, mereka membangun pondok, kemudian menanam tanaman-tanaman kebun. Dan ini sangat dilarang oleh Undang-Undang Kehutanan.
5: Berdasarkan pemetaan OIKN pada 2026, sekitar 23.556 hektar atau 36% dari luas Tahura Bukit Soeharto telah terokupasi masyarakat dan badan hukum. Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan OIKN, Thomas Umbupati Tena Buludadi menyebut, luas Tahura Bukit Soeharto mencapai sekitar 64.814 hektar. Ia menegaskan, perlindungan kawasan yang masih terjaga penting dilakukan agar perambahan tidak meluas.
7: Hari ini, yang sudah dirambah diduduki, itu hampir 23.000. Artinya, ini 30% lebih. Tolong kita lihat, ini fakta. 30% lebih. Oleh karena itu, jangan sampai sisa ini 60% yang masih ada, ini kalau kita tidak cegah, akan terus dimasuki oleh para perambah. Mereka menduduki, setiap orang ambil 2 hektar, 5 hektar, dan mereka membuka secara masif tebang hutan, apalagi hari ini pembakaran hutan. Saya sampaikan data terkait pembakaran hutan, tim saya di sini sudah 29 hari, total 420-an hektar yang sudah dibakar.
5: Thomas juga menyebut selama sekitar 29 hari berada di lapangan, pihaknya mencatat kebakaran yang membakar sekitar 420 hektar kawasan. Penertiban menurutnya akan dilakukan bertahap dan berlaku bagi pihak yang menguasai lahan, termasuk yang mengatasnamakan badan usaha. Di sisi lain, warga asal Kalimantan Barat, Aanen, mengaku telah tinggal di kawasan tersebut sejak 2021. Ia mengaku datang mengikuti teman dan kemudian membangun tempat tinggal serta menggarap lahan sekitar 2 hektar. Aanen mengaku baru mengetahui lokasi yang ditempatinya merupakan kawasan hutan konservasi setelah mendapat penjelasan dari petugas saat penertiban.
8: Karena ini kan mau dijual untuk kue pulang kalau Pak. Okay. Jadi ya kita ini, kami ini uang nggak ada. Lihatlah kebun apa belum menghasil. Jadi kami minta tolonglah anak kirim untuk ongkos kami pulang. Ya kalau pemerintah sudah gini dengan kami, ya kami pun ya nggak tahu maksa juga. Karena kami ini adalah dari pusat sana, presiden kami pilih untuk mengayung kami, menyejahterakan masyarakat. Jangan sampai kami kelaparan apa kan. Jadi itulah yang kami.
5: Aanen menyatakan tidak melakukan perlawanan dan bersedia mengikuti penertiban. Namun ia mengaku khawatir dengan pemindahan keluarga, barang-barang, dan ternak yang selama ini menjadi bagian dari kehidupannya. Sementara itu, OIKN menegaskan penertiban akan dilanjutkan ke kawasan lain di Tahura Bukit Soeharto, termasuk warung panjang dan warung pendek, dengan penanganan yang diklaim berlaku bagi seluruh pihak. Penanganan selanjutnya mencakup pemantauan kawasan yang telah ditertibkan, proses hukum terhadap pihak yang diduga melanggar, serta pengawasan agar pendudukan dan pembukaan lahan tidak kembali terjadi. Dari Ibu Kota Nusantara IKN, Nisor Kula melaporkan.
0: Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meninjau lokasi terdampak bencana dan berdialog dengan warga di posko pengungsian di kawasan Arosuka, Kabupaten Solok, di mana kunjungan tersebut untuk memastikan penanganan pasca bencana berjalan optimal. Informasi selengkapnya disampaikan Bobby Febrianda dari RRI Padang.
9: Setibanya di Kabupaten Solo, Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Raka Buming Raka langsung menemui warga yang mengungsi di posko pengungsian Balai Pemuda Kayu Aro, Jalan Kayu Aro, Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang. Kehadiran Wakil Presiden menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan keselamatan warga terdampak serta kebutuhan dasar mereka terpenuhi selama masa tanggap darurat. Di lokasi pengungsian, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka berdialog langsung dengan warga untuk mendengarkan kondisi dan kebutuhan mereka. Kepada warga, Wakil Presiden menyampaikan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh unsur terkait terus melakukan koordinasi untuk memastikan penanganan darurat dan proses pemulihan berjalan optimal.
2: Semua pengobatan kami tanggung, tapi kok harus lapor, kami nggak lapor, kami nggak tahu. Saya mau periksa sekarang, sih. Gue mau periksa sekarang, ayo. Nggak apa-apa. Jadi kalau ada yang sakit, langsung laporkan ya.
9: Sementara itu, Bupati Kabupaten Solo, John Firman Pandu, menyampaikan pemerintah Kabupaten Solo terus memperkuat langkah penanggulangan pasca bencana Galodo yang melanda kawasan Arosuka di Kabupaten Solo. Penanganan dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta berbagai pihak yang memberikan dukungan.
10: Kita bersama-sama tentu kita koordinasikan semuanya, mulai dari persiapan, perencanaan, dan juga pendataan yang baik ya, supaya data ini valid. Dan kami senang, bahagia, bangga hari ini kawan-kawan semuanya dan kota maupun dari Provinsi Sumatera Barat dan juga termasuk pemerintah pusat totalitas untuk bantu Kabupaten Solo. Luar biasa. Ucapan terima kasih kami sebesar-besarnya.
9: John Firman Pandu menambahkan, koordinasi yang dilakukan mencakup tahapan persiapan, perencanaan hingga pendataan masyarakat dan dampak bencana. Pendataan yang baik dinilai penting untuk memastikan bantuan dan penanganan diberikan berdasarkan kondisi yang benar-benar terjadi. Dalam kunjungannya ke Kabupaten Solo, Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Raka Buming Raka, juga meninjau infrastruktur yang terdampak bencana, mengunjungi korban bencana di RSUD Arosuka, memberikan pengarahan penanganan kepada pemerintah daerah, hingga menunaikan sholat Jumat bersama warga terdampak. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febianda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan keberadaan sekolah rakyat atau SR memberikan kesetaraan dalam mengenyam pendidikan bagi siswa-siswi kurang mampu. Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
11: Pemerintah memastikan bahwa keberadaan sekolah rakyat atau SR memberikan kesetaraan dalam mengenyam pendidikan bagi siswa-siswi kurang mampu. Salah satunya SR terintegrasi 2 Kota Surabaya yang sudah dimanfaatkan ratusan anak-anak dari keluarga prasejahtera mulai dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Guna membuktikan fasilitas dan sarana-prasarana SR ini, anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono meninjau langsung SRT 2 Kota Surabaya. Ia menyaksikan secara langsung bagaimana para siswa memperoleh semua fasilitas layanan pendidikan, asrama, bahkan kebutuhan makan disediakan secara gratis, juga memperoleh uang saku.
12: Mereka-mereka menjadi generasi yang luar biasa. Ternyata mereka-mereka ini adalah anak-anak yang cerdas, semangat ya, yang luar biasa, dan dengan adanya sekolah rakyat ini tambah semakin baik mereka, dan kita harapkan mereka akan menjadi generasi-generasi hebat di era bonus demografi 2036, terus juga menjadi generasi emas di 2045.
11: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Surabaya, Prapti Wardani, menyampaikan terima kasih atas kunjungan anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono, yang mana telah meninjau keberlangsungan SRT dan juga segala fasilitasnya.
13: Saya sangat bangga sekali kepada anak-anak, Bapak beliau bisa memberikan motivasi kepada siswa di sini untuk terus belajar untuk menjadi orang-orang sukses. Sebagai dari saya, terima kasih.
11: Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Surabaya kini telah menerima sebanyak 370 siswa dari berbagai jenjang pendidikan yakni SD, SMP, dan SMA. Sedangkan target jumlah siswa yang diterima SRT 2 Kota Surabaya ini nantinya sebanyak 1.000 siswa. Andi Hasana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti dan Menteri Keuangan Suhasil Nazara memperkuat koordinasi dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK melalui pertemuan di Gedung Bank Indonesia Jakarta yang membahas sinergi kebijakan untuk mendorong pertumbuhan sektor real, penciptaan nilai tambah, dan lapangan kerja. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
14: Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti dan Menteri Keuangan Suhasil Nazara melakukan pertemuan rutin di Gedung Bank Indonesia Jakarta Kamis 24 September 2026. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi dan kolaborasi Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia penting untuk memastikan kebijakan yang dijalankan mampu mendorong pertumbuhan sektor real. Menurut Suhasil, sektor real menjadi perhatian utama karena berperan dalam menciptakan nilai tambah sekaligus membuka lapangan kerja.
15: Kita akan memperkuat koordinasi dan sinergi dalam konteks KSSK dengan satu pemahaman bahwa yang paling penting untuk Republik kita ini adalah bagaimana menumbuhkan sektor real, bagaimana menumbuhkan sektor-sektor di perekonomian yang bekerja, karena sektor-sektor ini yang menciptakan nilai tambah, sektor-sektor ini yang menciptakan penciptaan lapangan kerja.
14: Sementara itu, Gubernur BI Destri Damayanti menjelaskan penguatan sinergi kebijakan antara fiskal dan moneter dilakukan melalui 5 pilar. Pilar pertama diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dengan mengoptimalkan instrumen kebijakan fiskal dan moneter yang dimiliki pemerintah dan Bank Indonesia.
16: Memang kita dalam sinergi ini kita akan menggunakan pendekatan 5 pilar. Sama seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri, tapi kita coba lebih spesifik. Misalnya apa sih pilar pertama terkait dengan bagaimana kita menjaga momentum pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi instrumen kebijakan fiskal dan moneter yang kita miliki.
14: Destri menjelaskan 4 pilar lainnya mencakup penguatan ketahanan eksternal dengan mendorong aliran modal asing dan memberikan insentif untuk lindung nilai. Selain itu, sinergi juga diarahkan untuk menjaga kecukupan likuiditas perbankan dan mengendalikan suku bunga. Pemerintah dan BI juga akan mengoptimalkan peran tim pengendalian inflasi pusat dan daerah untuk meredam tekanan harga. Pilar terakhir diarahkan pada pendalaman pasar keuangan. Langkah ini diharapkan dapat memperluas sumber pembiayaan bagi kegiatan ekonomi. Melalui 5 pilar tersebut, BI dan Kementerian Keuangan berupaya memastikan kebijakan fiskal dan moneter dapat berjalan secara selaras. Sinergi ini diharapkan mendukung pertumbuhan sektor real sekaligus menjaga stabilitas perekonomian nasional di tengah tantangan ekonomi global. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Duta Besar Tiongkok untuk misi ASEAN, Wang Qing, mengungkapkan Tiongkok dan ASEAN sepakat memperkuat kerjasama dalam kerangka kemitraan strategis komprehensif dengan fokus pada peningkatan hubungan ekonomi, transformasi digital, teknologi baru, hingga konektivitas antar masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
17: Besar Tiongkok untuk misi ASEAN Wang Qing mengungkapkan Tiongkok dan ASEAN sepakat memperkuat kerjasama dalam kerangka kemitraan strategis komprehensif dengan fokus pada peningkatan hubungan ekonomi, transformasi digital, teknologi baru hingga konektivitas antar masyarakat. Wang Qing yang ditemui di sela-sela peringatan pendirian Republik Rakyat Tiongkok ke-77 dan peringatan ulang tahun ke-5 pembentukan kemitraan strategis komprehensif Tiongkok-ASEAN pada Kamis malam menyebut hubungan Tiongkok dan ASEAN memiliki fondasi kuat karena keduanya merupakan negara tetangga, sahabat dan mitra selama 35 tahun terakhir. Serta Tiongkok dan ASEAN kini menjadi mitra dagang terbesar satu sama lain.
18: Saya pikir kita memiliki potensi yang sangat besar untuk dirilis sekarang. Protokol FTA 3.0 kita akan segera berlaku. Kami siap bekerja sama dengan negara-negara ASEAN untuk membuat kerjasama praktis kita menjadi lebih produktif, lebih membuahkan hasil.
17: Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Hon pada kesempatan yang sama mengatakan ASEAN dan Tiongkok juga memiliki ruang untuk memperluas kerjasama melalui rencana aksi ASEAN Tiongkok 2026-2030.
18: Saya yakin satu hal yang sudah jelas, kita telah banyak membuat kemajuan adalah kaum muda. Kaum muda di kedua belah pihak kini semakin saling berinteraksi. Saat ini ada 100 ribu mahasiswa dari ASEAN yang sedang belajar di Tiongkok. Ini adalah investasi untuk masa depan hubungan kita.
17: Perwakilan tetap Malaysia untuk ASEAN, Sarah Al-Bakri Devadason, mengatakan sebagai negara koordinator untuk hubungan kemitraan ASEAN-Tiongkok periode 2024-2027, Malaysia memastikan ASEAN akan terus memperkuat kerjasama dengan Tiongkok.
19: Kami berharap dapat mempertahankan kerjasama di berbagai bidang, terutama juga di bidang-bidang baru. Kami juga menantikan lebih banyak kerjasama dengan Tiongkok dalam hal mempersempit kesenjangan pembangunan di dalam ASEAN dan dalam memperluas pencapaian tujuan konektivitas ASEAN.
17: Hubungan ASEAN-Tiongkok telah semakin mendalam sejak kemitraan dialog dimulai pada 1991. Tiongkok telah menjadi mitra dagang terbesar ASEAN selama 17 tahun berturut-turut, dan ASEAN telah menjadi mitra dagang terbesar Tiongkok selama 7 tahun terakhir. Pada 2025, perdagangan dua arah melampaui angka $1 triliun Amerika Serikat untuk pertama kalinya. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih dari mancanegara, di mana Perdana Menteri Nepal, Balendra Shah, menyerukan keadilan iklim dan mengusulkan pembentukan mekanisme ketahanan iklim Himalaya bersama India dan Tiongkok dalam pidatonya di Majelis Umum PBB di New York, dan untuk berbagi data serta memperkuat sistem peringatan dini dalam menghadapi risiko bencana di kawasan Himalaya. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Shah juga mendesak negara-negara kaya meningkatkan pendanaan iklim berbasis hibah setelah bencana pada 26 Agustus 2026 menewaskan lebih dari 1.400 orang dan menyebabkan kerugian ekonomi serta kerusakan infrastruktur hingga miliaran dolar. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga, di mana timnas Indonesia akan menjamu Singapura pada laga perdana Grup A Divisi Premier FIFA Asian Cup 2026 malam ini. Seperti apa suasana jelang pertandingan? Saat ini kita terhubung dengan reporter Niar Abdul Ditiloli langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Niar.
20: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami tengah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana pada beberapa saat lagi atau tepatnya pukul 8 atau pukul 20 waktu Indonesia Barat akan digelar laga perdana bagi timnas Indonesia atau laga kedua di penyisihan Grup A Divisi Premier FIFA Asian Cup 2026. Turnamen pertama di Asia Tenggara atau turnamen perdana yang digelar oleh FIFA di kawasan Asia Tenggara, dan Indonesia menjadi tuan rumah, salah satu dari dua tuan rumah bersama dengan Hong Kong. Dan tier 1 ataupun divisi premier ini digelar di Indonesia. Dan pada malam hari ini Indonesia akan menjamu Singapura sebagai laga pertama mereka atau laga pertama Indonesia di Grup A ini. Dan pada beberapa saat yang lalu baru saja diluncurkan atau kan disebar, ini adalah daftar susunan pemain resmi atau DSP resmi dari kedua tim yang akan bertemu pada malam hari ini, di mana dari daftar susunan pemain sebagaimana diketahui Kapten Kevin Dix ini akan menjadi salah satu pemain yang akan turun atau tampil di daftar starting 11 ataupun 11 pemain pertama dalam atau 11 pemain utama pada pertandingan malam hari ini. Dan nantinya bersama Kevin Dix ada beberapa rekannya, di antara lain seperti kiper ataupun penjaga gawang yaitu Martin Bas, yang ini akan menjadi ataupun menjadi kiper pertama yang akan ditugaskan pada malam hari ini atau pada pertandingan malam hari ini. Kemudian juga ada Luke Pickering yang akhirnya debut untuk pertama kalinya bersama timnas Indonesia pada dan menjadi starting 11 pada malam hari ini. Kemudian ada Michelle Becker, Luke dan Michelle sendiri akan menjadi duet ataupun yang dipasangkan di lini serang atau lini depan dari timnas Indonesia. Kemudian ada Ole Romney, kemudian juga ada Ragnar Orakmaun, kemudian ada Joe Pelupesi ini di barisan pertahanan. Kemudian juga ada Calvin Verdong juga ternyata diturunkan, meskipun dia termasuk salah satu dari beberapa pemain yang baru bergabung terakhir atau tepatnya baru datang di hari Rabu, maksud kami di hari Rabu yang lalu, dan baru tiba di Indonesia. Kemudian juga ada Elkan Baggott serta juga Dean James dan juga Justin Huebner. Ini adalah 11 pemain pertama atau 11 starting 11 yang akan turun pada malam hari ini. Dan bisa kami sampaikan saat ini juga para pemain atau ke-23 pemain dari kedua tim ini sedang melakukan warming up ataupun pemanasan resmi. Timnas Indonesia atau squad Garuda ini menggunakan jersey putih merah putih sebagai jersey latihan mereka, sementara dari tim Singapura ini mengenakan jersey merah biru biru. Dan tentunya ini merupakan pertandingan yang cukup menarik bagi banyak orang, karena salah satunya tentu karena ini event resminya FIFA, event pertama di kawasan Asia Tenggara, dan Indonesia menjadi tuan rumah. Ini tentu laga yang bersejarah bagi Indonesia, dan banyak supporter yang tentu menanti karena sudah cukup lama tidak melihat timnas, karena di Agustus lalu ketika ajang turnamen untuk kawasan Asia Tenggara yaitu AFF ataupun Asian Championship itu tidak semua pemain dapat dipanggil karena bukan merupakan agenda resmi FIFA. Dan ini kali ini di jendela FIFA Match Day Window ataupun jeda internasional, semua pemain dapat dipanggil, dan tentunya semua pemain-pemain yang tentu diharapkan bisa memperkuat timnas Indonesia dapat tampil maksimal, dan kita menanti tentu kemenangan yang bisa memberikan harapan bahwa Indonesia bisa terus melaju sampai dengan partai final, karena di turnamen ini tidak ada partai semifinal, artinya dari grup itu langsung ke partai final, dan tentu kans ataupun kesempatan bagi Indonesia untuk meraih trofi juara itu semakin besar. Kita akan menanti, dan tepatnya nanti pukul 20 sebelumnya akan digelar, sebelum kick off di pukul 20 nanti akan digelar opening ceremony ataupun upacara pembukaan yang akan digelar pada malam hari ini. Sudah ada persiapan-persiapan yang dilakukan di lapangan selain para pemain yang sedang pemanasan, tentu dari para penyelenggara baik dari PSSI bersama dengan FIFA telah melakukan berbagai persiapan di berbagai sisi lapangan. Salah satu informasi yang kami dapatkan bahwa nanti di jeda pertandingan ataupun di halftime show itu akan ada penampilan dari salah satu penyanyi dan juga aktris Indonesia yang sudah go internasional, yaitu Agnes Mo atau Agnes Monica, yang akan tampil sebagai salah satu pengisi acara pada malam hari ini. Dari akun resmi atau Instagram pribadi dari Agnes sendiri yang mengabarkan sehari sebelumnya menunjukkan bagaimana potret dirinya tengah melakukan rehearsal ataupun sesi latihan untuk memberikan untuk mengisi salah satu acara yang akan digelar pada malam pertandingan antara Indonesia kontra Singapura pada malam hari ini. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Mirabel di Tegaluka 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar Pro 1 RRND dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Florata malam ini. Tentunya bersama saya Rian Hidayat dan juga rekan saya Budi Buku. Dan bagi pendengar kami umat muslim dimanapun berada, kami ajak Anda untuk mendengarkan sebuah mimbar agama dengan topik 3 amalan yang tidak terputus yang akan disampaikan oleh Erni Abu Bakar Ruka, Sarjana Syariah. Beliau merupakan penyuluh agama Islam dari Kemenak ND. Tapi sebelum itu, kami antarkan mimbar agama tersebut dengan lagu dari Ungu Doa yang tak terlupakan. Dari studio RRI ini kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pendengar RRI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kali ini saya akan menyampaikan tema tentang tiga amalan yang tidak terputus. Yang pertama adalah sedekah jariah. Sedekah jariah adalah sedekah yang dapat membawa manfaat bagi banyak orang. Pahala sedekah jariah tidak akan terputus meski orang yang bersedekah telah meninggal dunia. Selama sedekah jariah tersebut masuk dimanfaatkan oleh orang yang menerimanya, maka pahalanya akan terus mengalir. Adapun contoh sedekah jariah, yaitu diantaranya membangun tempat ibadah, masjid atau musola, atau tempat belajar agama Islam. Yang kedua, mewakafkan tanah atau kitab suci Al-Quran untuk kepentingan umat. Ketiga, membuat sumber-sumber air yang dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat. Yang keempat, membuat tempat persinggahan bagi musafir. Yang kelima, menanam pohon yang buahnya bisa dinikmati oleh orang lain. Pendengar RRI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bersedekah juga tidak harus dilakukan dalam wujud harta benda, tapi juga bisa berbentuk tenaga atau perbuatan. Sekecil apapun sedekah yang dikeluarkan seseorang, Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan memberikan pahala baginya asalkan dilakukan dengan ikhlas. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surah Al-Zalzalah ayat 7, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Al-Quran Surah Az-Zalzalah ayat 7. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat dapat menjadi amalan yang tidak terputus pahalanya meski telah meninggal dunia. Ilmu yang bermanfaat diartikan sebagai ilmu yang memberi manfaat bagi diri sendiri dan orang lain, serta membawa kebaikan dan kemaslahatan. Contoh amalan berupa ilmu yang bermanfaat.
1: Bulan Rabiul Awal yang kita kenal dengan bulan kelahiran Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai revolusi sejati yang telah membawa cahaya dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang.
2: Dalam momentum masih dalam bulan Rabiul Awal.
1: Kemudian selanjutnya pada kesempatan yang baik ini juga kita akan sama-sama mendengar intisari tentang Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kelahirannya merupakan suatu keberkahan, kebaikan dan sebagai rahmatan lil alamin untuk kita senantiasa meneladani dan mencontohi seluruh kehidupan beliau, sehingga dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sesungguhnya pada diri baginda Rasulullah SAW adalah terdapat suri teladan yang baik. Pemirsa yang sama-sama mengharapkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala, di tengah bulan Rabiul Awal ini juga kita juga telah mendengar dari saudara-saudara kita yang telah tertimpa bencana berupa gempa bumi, dan ini merupakan sebuah ujian, bahwa dengan adanya ujian membuat kita semakin dekat kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dengan adanya ujian kita semakin menumbuhkan rasa kepedulian kita terhadap sesama. Inilah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya sesungguhnya manusia itu adalah ibarat satu tubuh. Apabila satu bagiannya merasakan sakit, maka akan merasakan sakit keseluruhan tubuh yang lainnya. Oleh karena itu, di momentum bulan Rabiul Awal ini dan di penghujung bulan Rabiul Awal, maka kita kembali mengenang bahwasanya peristiwa-peristiwa kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai khataman nabi-nabi yang terakhir, yang telah membawa cahaya untuk menerangi relung-relung hati, yang senantiasa memberikan kesejukan. Bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pembawa kabar gembira, bahwasanya barang siapa yang sabar maka senantiasa diberikan kebaikan dan keberkahan dalam kehidupannya. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasta'inu bisabri wasolat, dan carilah pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Di zaman baginda Rasulullah SAW juga pernah terjadi gempa sehingga menyebabkan gunung Uhud bergetar. Maka di saat itu baginda SAW menyampaikan, belum saatnya wahai Uhud. Ini menandakan bahwasanya suatu hari nanti bahwa dunia ini akan hancur binasa, bahkan dunia ini akan luluh lantah. Bahwasanya kita mengimani bahwa keberadaan kita di dunia ini adalah fana. Oleh karena itu, hanya amal-amal kebaikan yang senantiasa membawa kita menuju ke alam yang abadi, sampai ke jannah, itu surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dengan momentum bulan Rabiul Awal ini merupakan bulan untuk kita senantiasa bermuhasabah, untuk kita kembali mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, untuk kita senantiasa sembari sebagai bentuk kepedulian kita kepada saudara-saudara kita yang terkena bencana musibah, yang rumahnya hilang, bahkan ada yang meninggal dunia. Oleh karena itu, pemirsa yang sama-sama mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ada tiga bukti cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah kita berbanyak selawat kepadanya, dan firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah bersama para malaikatnya senantiasa berselawat kepada nabi. Wahai orang-orang beriman, berselawatlah kamu kepada Nabi.
3: Cara kami hadirkan.
1: Ini menandakan bahwasanya setiap ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya merupakan ibadah yang senantiasa dilakukan oleh manusia itu sendiri. Tapi ada satu perintah yang Allah Subhanahu wa taala sendiri melakukannya, yaitu berselawat. Dan selawat ini adalah bentuk keutamaan, keberkahan serta menaikkan derajat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pembawa berita gembira untuk ditempatkan kedudukan yang tertinggi, karena fikirnya, perjuangannya, pengorbanannya, serta kasih sayang dan akhlaknya yang terpuji. Sehingga dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaka ala khuluqin azim, sesungguhnya pada diri baginda Rasulullah SAW terdapat akhlak yang agung. Kemudian yang kedua, bukti cinta kita sebagai umat baginda Rasulullah SAW adalah untuk senantiasa mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala melalui perintah Al-Qur'an dan Al-Hadis. Sehingga dalam mafhum hadis menyebutkan bahwasanya apabila kalian memegang teguh kepada dua pusaka, maka kalian tidak akan tersesat selamanya, yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadis. Maka Al-Qur'an merupakan sumber petunjuk sebagai hudal linnas, dan Al-Qur'an sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Sehingga kewajiban kita terhadap Al-Qur'an adalah mempelajarinya, membacanya, kemudian menyebarkannya, serta mendakwahkannya dengan dakwah yang menyejukkan. Kemudian as-sunnah. As-sunnah ini adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, atau pernyataan Nabi yang senantiasa ditiru dan dicontohi. Sehingga dalam sebuah mafhum hadis yang mengatakan, man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang hidupkan sunnahku, sungguh ia cinta kepadaku. Dan barang siapa yang cinta kepadaku, maka bersama aku di dalam syurga. Kemudian yang ketiga adalah dengan meneladani akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebuah kisah yang menceritakan suatu ketika Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu bertanya kepada putrinya tercinta Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, wahai putriku, adakah amalan baginda Rasulullah SAW yang belum saya amalkan? Sembari kemudian merenung dan berpikir serta mengingat-ingat kembali amalan yang telah dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW, maka Aisyah pun mengangkat kepalanya dan mengatakan, wahai Abi, ada satu amalan, yaitu amalan baginda Rasulullah SAW. Di sudut kota sana terdapat seorang tua yang buta. Kemudian Nabi senantiasa menyuapinya makanan dan sembari memberikan kata-kata yang lembut, memberikan kata-kata yang hikmah. Maka suatu ketika Nabi SAW memberikan makanan kepadanya, namun senantiasa dalam kata-katanya selalu diberikan hinaan, sehingga Nabi tidak menjawab ataupun tidak membalasnya dengan hinaan juga. Suatu ketika terdengar kabar bahwasanya baginda Rasulullah SAW telah wafat, maka Nabi pun senantiasa tidak lagi memberikan makanan kepada orang tua tersebut. Maka Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu mendatangi bapak tua tersebut dan memberikan makanan kepadanya. Kemudian bapak tua itu mengatakan, ah, bukan kamu. Orang yang telah memberikan aku makanan senantiasa menyuapinya terlebih dahulu dan memberikannya kepadaku dan memasukkannya ke dalam mulutku. Tapi ketahuilah, kamu jangan pernah mengikuti Nabi Muhammad, karena dia seorang pendusta, karena dia seorang penyihir. Sembari berkata demikian, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, wahai bapak tua, ketahuilah bahwa orang yang senantiasa memberikan kamu makanan setiap hari dan menyuapinya serta melumatnya, membuatnya menjadi halus dan diberikan kepadamu, itulah baginda Rasulullah SAW yang senantiasa memberikan makanan kepadamu setiap hari. Maka bapak tua itu pun menangis terseduh-seduh dan senantiasa memohon maaf atas segala apa yang ia lakukan. Itulah akhlak Nabi, kebaikan dibalas dengan kebaikan itu biasa. Kebaikan dibalas dengan yang lebih baik juga, itu sangat luar biasa. Tapi ketika keburukan ataupun hal-hal hinaan, dia balas dengan kebaikan-kebaikan yang mulia. Inilah akhlak, sebagaimana akhlak yang senantiasa, akhlak yang agung, akhlak yang terpuji. Oleh karena itu, tiga bukti cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW di momentum Maulid Nabi Muhammad SAW adalah yang pertama berselawat kepadanya, kemudian

Begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Nabi sebagai manusia untuk kita mencontohinya dan untuk mendapatkan kebaikan dan keberkahannya. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan di momentum Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kita bermuhasabah untuk meneladani, kemudian untuk kita senantiasa mengamalkan dalam kehidupan kita. Demikian tausiah atau mimbar agama, dan semoga dengan media RRI Republik Indonesia dengan moto sekali di udara, tetap di udara. Dengan adanya media, kita bisa menjadi penyambung sebagai media, sebagai penyembatan untuk memberikan dakwah-dakwah yang menyejukkan, kemudian dengan bahasa agama untuk memberikan kebaikan-kebaikan dan senantiasa memberikan nilai-nilai yang baik. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga kiranya kita senantiasa dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita dalam keadaan senantiasa dalam rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang sama-sama mengharapkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga di penghujung bulan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini kita senantiasa meneladani dan senantiasa mengamalkan sunnah-sunnahnya, dan semoga kiranya kita mendapatkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadanallahu iyyakum azmain wa billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu peradua film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke.

0: RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
1: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
2: Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama kami pendengar di FM 91,7 MHz, masih bersama Nur Astan. Tepat di pukul 21 waktu Indonesia Tengah, kami akan menghadirkan program Komunitas Bicara. Komunitas bergerak, toleransi terjaga, sinergi paguyuban Arema untuk Manggarai Raya yang inklusif. Dengan menghadirkan narasumber Bapak Sunardi dan presenter Nur Astan. Tetap bersama kami pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.

Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu, sebenarnya apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Komunitas adalah wadah yang penting sebagai media interaksi sosial di suatu kelompok masyarakat. Ikut berpartisipasi di dalamnya menawarkan banyak manfaat di berbagai aspek kehidupan. Apalagi di era modern ini, terutama saat semuanya dapat dilakukan secara digital. Sangat mudah rasanya merasa kesepian. Saat bergabung dalam suatu komunitas, Anda dapat mengatasi kesulitan dalam hidup dan memecahkan masalah secara bersama-sama. Sesaat lagi, Pro 1 RRI.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi bersama saya Nur Astan dalam program Komunitas Bicara. Pendengar, malam ini kami menghadirkan narasumber dari Paguyuban Arema dan berdomisili di Kota Ruteng, tepatnya di Manggarai Raya, pendengar ya. Sebelum itu pendengar, sebelum kita memasuki di segmen wawancara bersama narasumber, kami hadirkan malam ini Bapak Sunardi Senelaku, penasehat Paguyuban Arema. Selamat malam, Bapak.
1: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak?
1: Alhamdulillah, syukur kita semua selalu diberikan kesehatan, keberkahan, sehingga mungkin bisa mungkin bertemu sekalipun lewat lain virtual suara seperti itu.
0: Baik, dan terima kasih ya Pak Sunardi selaku penasehat Paguyuban Arema telah hadir bersama kami melalui via telepon di RRI Labuan Bajo. Pendengar, keberagaman adalah anugerah terbesar yang dimiliki oleh bangsa kita, tentunya ya, berbagai suku, bangsa, ras, dan budaya. Di tengah pesatnya perkembangan, khususnya di wilayah Manggarai Raya, pendengar, suku-suku, dan dari berbagai golongan. Dan kita menghadirkan narasumber dari Paguyuban Arema malam ini, dan di mana kita semua juga tidak asing lagi ya, pendengar, dengan kalimat atau semboyan, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Tentunya kita dan saya juga pernah merantau, kita semua memiliki atau membawa nilai-nilai kebudayaan dari daerah kita sendiri. Tetapi malam ini di program Komunitas Bicara kami hadirkan wawancara bersama narasumber yang di mana Paguyuban Arema menghadirkan kebudayaan bersama dan bersatu dengan Manggarai Raya. Tentunya bersama kami akan kita bahas di program Komunitas Bicara.
2: Anda masih bersama di acara Komunitas Bicara, Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo.
0: Pendengar RRI, kita mulai dengan mengenal lebih dekat bagaimana latar belakang, sejarah, dan visi utama dari kehadiran Paguyuban Arema di tanah Manggarai Raya. Malam ini kami hadirkan tema Komunitas Bergerak, Toleransi Terjaga, Sinergi Paguyuban Arema untuk Manggarai Raya yang Inklusif. Pendengar, dan untuk Bapak Sunardi, langsung saja kami bisa diceritakan sedikit, Pak, bagaimana awal mula terbentuknya Paguyuban Arema di Manggarai Raya dan sudah berapa lama berkiprah, Pak?
1: Baik, terima kasih. Sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, para pendengar pemirsa RRI Labuan Bajo. Izinkanlah mungkin kami menyapa saudara-saudara kami yang tergabung dari Paguyuban Arema dulu, biar lebih jiwa korsanya muncul. Salam satu jiwa Arema, salam satu bangsa Indonesia, salam satu hati cinta, serta salam adiluhung budaya Nusantara. Baiklah, saya ceritakan asal-muasal berdirinya Paguyuban Arema dan Arek Jawa Timur. Jadi awalnya kami yang berdomisili di sekitar Kota Ruteng merasa berdiri sendiri ataupun merasa tidak punya teman, sehingga waktu ada kejadian duka, kejadian suka itu mungkin mencari teman untuk berbagi seperti itu. Sehingga awalnya 2010 kami merintis dengan kegiatan kecil, yaitu kegiatan doa bersama, sehingga berlanjut sampai terjadilah unit arisan, sehingga kita bisa berkumpul sampai 2015 sampai 2015, sehingga 2016-2017 kebetulan kami mendapatkan undangan daripada pemerintah daerah Kabupaten Manggarai untuk melaksanakan kegiatan karnaval atau pawai pembangunan, sehingga waktu itu suatu momen yang luar biasa sekali, sehingga kami bersama saudara-saudara kami bisa berkumpul dan menampilkan sesuatu yang ada di budaya kami, seperti itu.
0: Baik, berarti sudah lama ya Pak tentunya untuk komunitas Paguyuban Arema sejak 2015. Sejak 2015 itu apakah sebelumnya ada pergantian misalnya dari penasehat sebelumnya, atau memang Bapak sudah dari tahun 2015 ke tahun 2026 sampai sekarang Pak?
1: Jadi kalau kapasitas kami sebagai penasehat mungkin dari awal pembentukan, sehingga kalau untuk struktur kepengurusan memang sudah tambal sulam ataupun sudah ada yang mungkin sudah pulang ke Jawa, baru kita ganti personel seperti itu.
0: Baik Pak, untuk saat berkomunikasi dengan teman-teman dari Pulau Jawa Pak, apakah melalui dari teman ke teman sehingga bisa berinteraksi bahwasannya kita sesama dari daerah, itu seperti apa ya Pak cara untuk komunikasinya?
1: Jadi begini, mungkin Paguyuban Arema dan Arek Jawa Timur itu suatu nama saja. Kebetulan dari kami itu banyak yang ada saudara kami dari Jawa Barat, dari Jawa Tengah, dari kabupaten seluruh Jawa Timur. Ada yang dari Madiun, ada yang dari Bluro, ada yang dari Lamongan, Gresik, ada yang dari Banyuwangi. Bahkan mungkin suatu kebanggaan kami, saudara-saudara kami yang Manggarai, walau sekalipun tidak terjun langsung pada, tapi setiap aktivitas atau peserta kegiatan ini selalu ikut seperti itu. Dan iya, mungkin Pak, salah satu penasihat kami justru asli dari Manggarai, Pak Francis Abu, sekalipun istri beliau adalah orang dari Jawa, sekalipun duduk di dalam Dewan Penasihat, seperti itu.
0: Baik Pak, menarik ya Pak, selain kita berkumpul dengan sesama daerah, tentunya diterima baik juga sehingga bisa bersatu dengan masyarakat atau tokoh-tokoh penting yang ada di wilayah Manggarai Raya. Selanjutnya Pak, berapa perkiraan jumlah warga Arema Malang Raya yang saat ini menetap bekerja atau tentunya yang merantau di domisili kota Ruteng?
1: Jadi yang aktif dalam artian kita parameternya waktu ikut arisan itu saja. Kalau arisan itu kisaran ya 30-50, tapi begitu ada momen-momen tertentu yang tidak ikut arisan justru ikut bergabung, sehingga waktu ada momen semisal acara apa itu bisa 100 seperti itu.
0: Untuk arisan itu seperti apa ya Pak, dalam artian arisan yang tujuan untuk organ komunitas atau arisan secara pribadi tetapi dipertemukan dalam satu komunitas tersebut?
1: Jadi arisan merupakan satu unit. Kebetulan di kami ada beberapa unit yang kita jalani. Satu-satu unit kesenian, unit taklim agama, unit sosial, unit arisan. Dulu malah sempat ada unit UPSP, tapi mungkin begitu tidak maksimal, akhirnya kita berhentikan seperti itu.
0: Baik, untuk unit-unit tersebut berarti sudah stop dijalankan Pak atau masih dalam proses perkembangan?
1: Yang UBSP-nya yang kami berhentikan, tapi untuk unit-unit, 4 unit lainnya berjalan normal seperti unit agama, unit sosial, unit kesenian yang mungkin menjadi ikon seperti itu sampai sekarang masih berjalan seperti itu.
0: Siap Pak, sebagai organisasi Paguyuban Perantau, apa visi dan misi utama Pak dalam komunitas Paguyuban Arema ini yang berdomisili di wilayah Manggarai?
1: Oke, jadi mungkin kalau kita hubungkan dengan tema malam ini adalah komunitas bergerak, toleransi terjaga, sinergi Paguyuban Arema untuk Manggarai yang inklusif, seperti itu. Jadi ada poin-poin yang di sini mungkin sejak dulu sudah kami masukkan, yaitu tentang toleransi, tentang keselarasan, tentang persandingan budaya. Saya tidak mengartikan membandingkan, tapi menyandingkan. oh ini loh saya mempunyai kebudayaan seperti ini, seperti itu. Untuk visi sosialnya, jadi apa kita mengambil tema rata-rata untuk kegiatan itu ada kegiatan bersedekah, sehingga kami bangun di paguyuban itu kita berdana tidak menunggu kaya dulu. Apapun yang bisa kita bagikan, bisa bagikan, kita berbagi dengan saudara-saudara kita. Bentuk apapun, sukacita, mungkin juga bentuk duka, bentuk bantuan apapun, seperti itu.
0: Iya Pak, menarik ya Pak. Dan tentunya di pada saat bulan Ramadan, saya melihat juga paguyuban Arema tidak pernah skip, selalu excited atau selalu berantusias dan berpartisipasi dalam membagi takjil ya pendengar ya di wilayah Manggarai Raya tentunya.
1: Iya.
0: Bagaimana? Ya,
1: mungkin itu hanya salah satu.
0: Oke, ya, siapa?
1: Di agama. Kebetulan untuk kegiatan saudara-saudara kami yang karena paguyuban Arema di situ ada saudara-saudara kami yang berkeyakinan Kristiani, Katolik, seperti itu. Jadi tidak momen pada momen
0: Ramadan.
1: Menjelang Ramadan dan di situ waktu kami sempat tiga kali melaksanakan kegiatan Natal bersama, sehingga dari saudara-saudara kami muslim membantu menyiapkan, membantu bagi saudara-saudara kami yang merayakan hari Natal seperti itu.
0: Toleransinya sangat tinggi ya Pak, tidak ada letak perbedaan di antara kedua suku dan bahkan saling membantu satu sama lain dalam merayakan momen-momen sakral atau momen keagamaan satu sama lain. Nilai-nilai dasar apa dari falsafah Arema Pak yang selalu ditanamkan kepada anggota agar tetap menjaga kesantunan dan menghormati adat lokal di tanah rantau?
1: Baik, jadi kalau di Manggarai Raya mungkin ada mutu mungku capu neka weling curup, mungkin seperti itu. Minta maaf kalau kami kurang tepat mengucapkan. Tapi di kami sendiri sebenarnya Kota Malang ataupun ada Kota Malang dan Kabupaten juga mempunyai slogan atau mutu. Kalau Malang adalah Malang Jiwara, sedangkan kalau Kabupaten adalah Sato Tobomo Kartorajo. Minta maaf, ini memang bahasa Sanskerta seperti itu. Ya. Sehingga di situ poin-poin kesamaan yang dalam mutu Manggarai dan mutu Kabupaten Malang sebenarnya hanya untuk persatuan atau toleransi seperti itu, yang di dalamnya mungkin mengandung makna saling asah, saling asih dan saling asuh atau saling mengembangkan diri ya, saling menghargai dan saling menjaga dan melestarikan seperti itu.
0: Baik Pak, untuk nilai-nilainya sangat ini apa berdedikasi dan sangat sebagai pedoman untuk tiap anggota tentunya. Dan pendengar, salah satu hal luar biasa dari komunitas paguyuban Arema dapat nilai toleransinya sangat tinggi dan tidak ada perbedaan serta merangkul sebagai saudara di tanah rantau. Sesuai tema kita tentang komunitas bergerak, apa saja Pak aksi nyata dari program sosial kemasyarakatan yang rutin dilakukan paguyuban Arema pada sampai saat ini?
1: Baik, agenda rutin sebenarnya kami tidak mengagendakan rutin. Jadi kadangkala bahwa satu tahun bisa kami melaksanakan 3-4 kali kegiatan berbagi seperti itu. Kalau agenda, kadang-kadang kalau kita agendakan mungkin dari personnya mungkin bisa pas pulang ke Jawa seperti itu. Jadi momen-momen tertentu kadang-kadang memang mendadak, seperti contoh kami berbagi di Santo Demian, di Yayasan Sepakat Bersamamu di Waipecah, terus saya berbagi di masyarakat Timung, masyarakat gereja Timung, terus masyarakat Rai, masyarakat Golowatu, dan banyak lagi mungkin seperti itu.
0: Baik Pak, banyak tentunya ya Pak untuk kegiatan kemasyarakatannya dan sudah mencakup berbagai daerah tentunya. Bagaimana cara paguyuban Arema Pak membangun komunikasi dan menjaga toleransi beragama serta budaya di Manggarai Raya yang sangat majemuk ini, Pak?
1: Baik, kami begitu mau melaksanakan kegiatan semisal di kampung atau di gendang mana, kami tetap memakai tata cara, bagaimana tata cara adat Manggarai atau adat Nusa, dan kami juga masuk secara adat kami menurut budaya Jawa seperti itu. Contoh waktu di Kendang Rai

0: akses tadi. Jadi gaya yang kami pilih misalnya menggunakan pendekatan-pendekatan lokalitas, tetapi tujuannya skala nasional nih. Nah itu ternyata ada hambatan, ada kesulitan di situ, bagaimana membuat orang paham dengan percakapan kita, bagaimana orang paham dengan konteks yang mau kita bicarakan. Terus di satu sisi ternyata akses terhadap peralatan juga sangat mempengaruhi, karena ada beberapa standar ruang pemutaran juga kan menerapkan standar alat sebenarnya. Nah sedangkan untuk SDM sendiri, kami pikir di ruang digital yang sangat, di masa digital yang sangat besar ini, pelatihan-pelatihan secara online sangat bisa diakses sih sebenarnya. Tetapi palingan disorotinya cuma akses tadi sama peralatan sih, itu yang paling berpengaruh.
1: Oke. Nah kita bicara soal penonton, Kak. Kira-kira apa persoalan terbesar yang sering tidak terlihat penonton ketika komunitas film di daerah ini memproduksi sebuah karya, Kak?
0: Ya, kalau misalnya persoalan
2: masih mendengarkan RRI Labuan Bajo.
3: Jadi agenda rutin sebenarnya kami tidak mengagendakan rutin. Jadi kadangkala bahwa satu tahun bisa kami melaksanakan 3-4 kali kegiatan berbagi seperti itu. Kalau agenda, kadang-kadang kalau kita agendakan mungkin dari personnya mungkin bisa pas pulang ke Jawa seperti itu. Jadi momen-momen tertentu kadang-kadang memang mendadak, seperti contoh kami berbagi di Santo Demian, di Yayasan Sepakat Bersamamu di Wai Pecah, terus saya berbagi di masyarakat Timung, masyarakat gereja Timung, terus masyarakat Rai, masyarakat Golowatu, dan banyak lagi mungkin seperti itu.
4: Baik Pak, banyak tentunya ya Pak untuk kegiatan kemasyarakatannya dan sudah mencakup berbagai daerah tentunya. Bagaimana cara paguyuban Arema Pak membangun komunikasi dan menjaga toleransi beragama serta budaya di Manggarai Raya yang sangat majemuk ini, Pak?
3: Baik, kami begitu mau melaksanakan kegiatan semisal di kampung atau di gendang mana, kami tetap memakai tata cara, bagaimana tata cara adat Manggarai atau adat lokal, dan kami juga masuk secara adat kami menurut budaya Jawa seperti itu. Contoh waktu di Gendang Rai kami masuk kepok ya, kabu seperti itu, tapi dengan menggunakan tongkat. Kebetulan beliau Pak Pran memang bidangnya seperti itu dan tahu bahasa adat, sehingga ya untuk seterusnya yang ring kedua kami sendiri yang membawa tata cara dengan menggunakan sastraan menurut tradisi kami seperti itu. Setiap mau masuk ke suatu tempat seperti itu, jadi adab ataupun budaya tetap kami bawa seperti itu.
4: Sangat bernilai sekali ya Pak, dan bukan hanya untuk khusus anggota di paguyuban Arema, tetapi juga sebagai edukasi bagi perantau yang mungkin anak-anak rantau dari kota Ruteng tentunya, atau khususnya di wilayah Manggarai yang berdomisili, yang merantau ke wilayah Pulau Jawa. Jadi mereka bisa mendapati ilmu, pengetahuan, tata cara, tata krama, kedisiplinan ya Pak, tentunya untuk sebagai bekal di tanah rantau di Pulau Jawa. Menarik ya pendengar RRI Labuan Bajo, adanya paguyuban Arema di kota Ruteng sebagai bekal untuk kita yang untuk generasi atau mahasiswa-mahasiswa yang rantau di Pulau Jawa, jadi untuk bisa melihat bagaimana bentuk nilai kultur yang ada pada Pulau Jawa nantinya sebagai kita jadi pedoman, karena kita selalu pada berpegang teguh dalam semboyan atau di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi nilai-nilai kebudayaan suatu daerah tentunya akan menjadi bagian dari pedoman kita. Bagaimana Pak bisa diceritakan, dibagikan cerita atau pengalaman kesan yang menarik saat paguyuban Arema berkolaborasi dengan komunitas lokal dalam sebuah kegiatan sosial, Pak?
3: Ya, Baik, yang pertama justru kami merasa kalah begitu, mungkin seperti itu. Bagaimana saudara-saudara ataupun masyarakat lokal itu mempunyai simbol adat, contoh kain songke pasti punya. Sedangkan kami yang di rantau itu mungkin hanya satu dua atau apa, sehingga paguyuban Arema karena merasa malu itu, jadi setiap kegiatan kami memakai simbol-simbol ataupun semisal adat kain adat kami. Contoh kalau masyarakat Nanggarai memakai kain songke, pasti kami memakai kain batik atau kain surjan seperti itu. Jadi itu sudah menjadi komitmen kami, setiap bertemu adat kita sandingkan dengan adat seperti itu.
4: Baik Pak, sangat ini ya Pak, bersatu antar dua adat, sehingga meski dari paguyuban Arema sebagai perantau, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk tetap ikut juga menyetarakan kebudayaan tersebut ya Pak ya.
3: Iya.
4: Dalam situasi darurat Pak, atau kegiatan kemanusiaan, bagaimana sistem gotong royong yang diterapkan oleh paguyuban Arema untuk membantu sesama tanpa memandang latar belakang suku?
3: Jadi kebetulan kalau kami pernah ada kejadian gunung yang di Lewutobi kalau tidak salah, itu kami bekerjasama dengan lembaga-lembaga yang di lain kami ya. Contoh dari saudara-saudara kami yang di Banser, kami kebetulan juga tergabung di situ, sehingga ada musibah puting beliung kayak yang kemarin itu, ada kebakaran gitu, itu spontan saja. Jadi kita kabarkan, terus lo gimana lah ini ada saudara kita untuk mempunyai duka, sakitnya ya. Donasi yang terkumpul berupa apapun kita tampung dan kita salurkan, sekalipun kita tidak bisa menyalurkan sendiri, tapi mungkin kita bekerja sama dengan lembaga yang kompeten untuk menyalurkan dari donasi dari paguyuban Arema seperti itu.
4: Baik Pak, sangat ini ya Pak, untuk paguyuban Arema selain menjadi suku adat kebudayaan yang berkolaborasi dengan wilayah Manggarai, tidak menutup kemungkinan juga ikut serta berpartisipasi maupun berempati pada setiap kejadian peristiwa-peristiwa yang terjadi di wilayah Manggarai. Pendengar RRI Labuan Bajo, untuk Anda yang ingin terhubung bersama kami, jangan lupa kunjungi RRI YouTube, channel YouTube RRI Labuan Bajo, dan berpartisipasi Anda di kolom komentar, serta jangan lupa di subscribe agar tetap berlangganan bersama kami melalui visual konten channel YouTube RRI, dan kami tentunya akan menghadirkan berbagai program menarik tentunya. Pak, untuk sesaat lagi kita akan jeda sesaat ya Pak.

0: adalah wadah yang penting sebagai media interaksi sosial di suatu kelompok masyarakat. Ikut berpartisipasi di dalamnya menawarkan banyak manfaat di berbagai aspek kehidupan. Apalagi di era modern ini, terutama saat semuanya dapat dilakukan secara digital. Sangat mudah rasanya merasa kesepian. Saat bergabung dalam suatu komunitas, Anda dapat mengatasi kesulitan dalam hidup dan memecahkan masalah secara bersama-sama. Sesaat lagi, Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo menghadirkan acara Komunitas Bicara, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Pendengar RRI, kita masuk pada pembahasan mengenai kontribusi ekonomi kreatif serta peran paguyuban dalam menciptakan ruang sosial yang inklusif bagi semua orang. Pak, bagaimana wilayah Manggarai Raya sedang terus berkembang di berbagai sektor ekonomi? Bagaimana paguyuban Arema melihat peluang ini untuk ikut mendukung pertumbuhan UMKM atau ekonomi kreatif lokal, Pak?
2: Baik, jadi begini, kebetulan kami yang diduduk ataupun yang bergabung di paguyuban Arema dan Jawa Timur merupakan rata-rata pelaku daripada UKM, tak itu dari unit-unit apapun. Dengan begitu, ada beberapa dari kami menyediakan lapangan pekerjaan untuk saudara-saudara kami. Seperti itu, contoh di UKM Tahu Tempe. Ada beberapa teman atau tiga teman yang punya pabrik tahu dan pekerjanya dan rata-rata juga orang lokal seperti itu. Sehingga kami tidak merasa bahwa ini pekerjaan kami lakukan, kami monopoli dan pekerjaan sendiri tidak seperti itu. Jadi untuk menggerakkan seperti itu kami tetap menggunakan tenaga-tenaga yang berasal dari saudara-saudara kita yang di sini, seperti itu.
1: Ya, baik Pak. Jadi mendukung sekali ya Pak untuk ya. UMKM dari paguyuban Arema. Pendengar RRI Labuan Bajo, paguyuban Arema bukan hanya tadinya kita masuk di sesi nilai sosial kemasyarakatan, tingkat toleransi dan berempati dalam, tetapi juga ikut serta membantu UMKM lokal dalam pertumbuhan ekonomi kreatif tentunya ya Pak.
2: Iya.
1: Banyak warga paguyuban yang bergerak di sektor kuliner dan jasa. Bagaimana sektor ini dimanfaatkan sebagai ruang interaksi positif, Pak, dan pertukaran budaya dengan warga lokal?
2: Waktu itu kebetulan ada donasi, payah donasi mungkin dari produksi kami ya, tahu tempe ataupun makanan berupa bakso. Jadi setiap kegiatan mungkin selalu kami sertakan seperti itu, kami sertakan. Jadi mungkin biar tahu, mungkin kalau yang di saudara-saudara kami yang mungkin agak jauh dari kota seperti itu, ini memperkenalkan seperti itu. Untuk hal-hal lain, semisal yang di bidang kuliner, tapi ini belum terrealisasi. Kemarin kami mengadakan pertunjukan ataupun pentas malam hari di Notas Labar. Harapan kami itu dijadikan agenda rutin sehingga UMKM atau pedagang-pedagang makanan bisa berjualan, bisa itu. Tapi mungkin dari pemerintah daerah belum menangkap sinyal itu, seperti itu.
1: Baik Pak, semoga dengan kehadiran di RRI Labuan Bajo malam ini langsung terrealisasi ya Pak untuk penjualan atau dukungan UMKM tersebut. Bagaimana paguyuban memastikan bahwa kehadiran komunitas ini benar-benar bersifat inklusif, Pak? Artinya terbuka berkolaborasi dengan warga Malang Raya.
2: Ya, jadi setiap kegiatan, semisal kami kekurangan personil ya, kekurangan personil, semisal gerak tari ataupun kurang semarak begitu, kami melibatkan anak-anak kami yang duduk di bangku SMA waktu itu. Beberapa kali saya ajak untuk berkegiatan seperti itu, contoh di Golo Curu kami bisa sampai 100 lebih orang. sedangkan di situ ada 12 ataupun 12 sampai 20 orang itu anak-anak sekolah seperti kami ikut sertakan seperti untuk meramaikan ataupun untuk mengenalkan budaya seperti itu, karena kalau tari-tari klasik atau itu tidak mungkin itu belum bisa, tapi untuk kebudayaan yang bersifat modern untuk tari bersama bersama-sama seluruh paguyuban akan bisa mengimbangi seperti itu.
1: Iya Pak, jadi ini ya Pak, selain untuk edukasi ke masyarakat, ke warga lokal, tetapi ke tingkat sekolah juga tentunya untuk menanamkan nilai kebudayaan, sehingga nanti seperti yang saya sampaikan di awal, bagaimana sebagai bekal ya Pak, karena kami atau saya pribadi juga sebagai perantau sebelumnya ya Pak. Jadi kami membutuhkan tersebut dan berterima kasih untuk paguyuban Arema yang hadir di Manggarai Raya sehingga bisa membekali anak-anak generasi muda yang nantinya akan merantau di Pulau Jawa, sehingga berada di kehadiran paguyuban Arema ini sebagai bekal tentunya ya Pak.
2: Iya.
1: Menurut iya Pak. Baik. Menurut Bapak, seberapa penting peran komunitas paguyuban Arema dalam mencegah potensi gesekan sosial di tengah masyarakat yang heterogen?
2: Baik, di situ paguyuban Arema tidak masuk melalui jalur-jalur, minta maaf, jalur-jalur yang kepercayaan atau apa. Maksudnya dari budaya, karena menurut yang kami cermati di situ ada kesamaan tentang budaya. Contoh seperti Weki Besobewa ataupun selamatan, mungkin seperti itu. Kalau bahasa saya adalah ruatan desa atau bersih desa atau sedekah bumi, seperti itu. Ada kesamaan. Mengapa kalau ada kesamaan kita harus mungkin bercerai-berai, saling-saling menyalahkan, saling merasa unggul, seperti itu. Terus hal-hal di dalam intern paguyuban kami menerapkan sembunyian daripada Ingarso Suntulodo, Ingmatio Mangunkarso, Tuturi Handayani. Bagaimana adab itu tetap kita jaga, bahwa yang di depan harus bisa memberikan suatu contoh, yang di tengah itu harus bersemangat, dan yang mungkin sudah tidak layak memberikan dorongan saja atau memberikan doa, seperti itu. Saya tekankan berkali-kali di situ, sinkron dengan mungkin kalau dari kami mutu mewayu hayuning pawono ataupun melestarikan daripada kelestarian alam alam Nusantara, seperti itu.
1: Baik Pak, sangat ini ya Pak, untuk memberikan nilai-nilai kebudayaan yang sangat tinggi, bukan hanya kepada anggota tetapi juga kepada masyarakat warga lokal, untuk bertemunya dua kebudayaan tersebut sehingga berada atau sama-sama ikut serta bertoleransi maupun memiliki nilai-nilai kemasyarakatan. Bagaimana paguyuban memanfaatkan media sosial atau teknologi digital Pak untuk mengkoordinasikan anggota sekaligus menyebarkan pesan perdamaian ke ruang publik?
2: Jadi untuk maksimal belum ya untuk media sosial, hanya bersifat pribadi, karena mungkin itu kan yang muda-muda yang menguasai IT, sedangkan kita yang sudah ini mungkin hanya mendorong saja, ayo dibuka dibuka apa link atau dibuka apa, seperti itu, sehingga mungkin hanya bersifat pribadi seperti unggahan-unggahan pribadi seperti itu. Untuk linknya mungkin dari kami, dari penasihat ini sudah tidak ini ya gitu, tapi saya mendorong pada yang muda-muda untuk bisa menggunakan media untuk bisa memperkenalkan, menyebar penjelasan pesan-pesan perdamaian, tentang keselarasan, tentang toleransi, seperti itu.
1: Baik Pak. Dan untuk pendengar RRI Labuan Bajo yang ikut berpartisipasi, kunjungi channel YouTube RRI, kami menghadirkan komunitas bicara, dan malam hari ini kami bersama narasumber Bapak Sunardi selaku penasehat paguyuban Arema. Untuk Anda yang ingin berpartisipasi, silakan memberikan komentarnya di channel YouTube kami RRI Labuan Bajo. Untuk sesaat lagi kita akan jeda ya Pak.

0: Anda masih bersama di acara Komunitas Bicara, Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo.
1: Pendengar, kita tiba di segmen akhir untuk mendengarkan komitmen jangka panjang paguyuban Arema dalam menjaga keharmonisan di Manggarai Raya. Apa tantangan terbesar yang dihadapi paguyuban dalam merangkul generasi muda perantau agar tetap peduli pada nilai-nilai kebersamaan di daerah rantau, Pak?
2: Baik, kendala terbesar adalah menggeser paradigma berpikir, karena yang jelas orang merantau identik dengan mencari sesuatu. Sedangkan di paguyuban Arema kita ajari untuk melepaskan seperti itu. Tantangannya seperti itu. Yang jelasnya Bapak, tujuan orang merantau lebih-lebih yang sudah berkeluarga pasti memperbaiki ekonomi, dalam bahasa yang lebih spesifik adalah mencari uang. Sedangkan kita kembalikan lagi bahwa kami mencoba bahwa ambillah seperlunya, jangan dibawa pulang semuanya. Karena semua itu bukan hak kita semua, seperti itu yang saya bangun seperti itu.
1: Baik, Pak. Untuk kata penasehat seperti ini, apakah disampaikan kepada anggota paguyuban Arema tentunya, Pak?
2: Iya, berkali-kali saya sampaikan bahwa apapun ambil seperlunya, jangan terlalu berlebih. Itulah tujuan hidup kita sebenarnya seperti itu. Berbaik-baiklah kepada bumi yang telah memberikan berkah, berkah kesehatan, berkah rezeki. Tapi jangan terlalu untuk mengambil atau menghabiskan seperti itu.
1: Siapa?
2: Setiap waktu, setiap waktu saya ingatkan seperti itu. Dan saya buktikan bahwa kami mencontohkan mungkin seperti itu beberapa anak di atas fasilitator saya mungkin bisa selesai SMA, mungkin ada salah satu yang bisa sampai pegawai sekarang di Parigi Motong sana. Itu ada kesaksian mungkin seperti itu. Bukan maksudnya menyombongkan, tapi itu sebagai contoh kami yang tua mungkin telah berbuat seperti itu.
1: Baik, Pak. Bagaimana rencana atau program kerja ke depan dari paguyuban Arema untuk memperluas jangkauan sinergi dengan komunitas suku lainnya yang ada di Manggarai Raya, Pak?
2: Baik, jadi beberapa kali untuk momen-momen

0: harapan Bapak terhadap masa depan kerukunan dan inklusivitas antar suku di Manggarai Raya demi mendukung kemajuan daerah?
1: Jadi mungkin ini bukan nasihat, tapi nasihat pribadi kami bahwa marilah kita pulang ke Pangkuan Ibu Pertiwi dengan bangga menjaga identitas dan budaya Nusantara. Tidak usah merasa asing di tanah air kita, bahwa kita dengan berbudaya, dengan keluhuran adiluhung budaya, dengan tidak malu memakai simbol-simbol, menjaga kearifan lokal dan warisan adiluhung nenek moyang kita, disitulah ketenteraman, kedamaian akan mungkin terwujud seperti itu.
0: Baik Pak, jika ada satu kata atau kalimat dalam dialek lokal yang paling menggambarkan rasa cinta dan rasa memiliki paguyuban Arema terhadap tanah Manggarai Raya, apakah sampai saat ini ada kalimat yang terlintas di benak Bapak?
1: Untuk kata-kata lokal, ya kata-kata lokal, mungkin saya takut karena lokat atau aksen saya salah nanti, dan mungkin nanti ditertawakan ya, ini nggak bisa bahasa lokal kok bahasa lokal. Jadi kebanyakan memang kami memakai dari filosof-filosof dari bahasa Sanskerta atau Sanskrit seperti itu.
0: Baik Pak, jadi pendengar RRI Labuan Bajo, membuka mata kita semua bahwa perbedaan bukanlah alasan untuk terpisah, melainkan sebuah kekuatan untuk kita bersatu dan bagi kita yang merantau untuk saling sesama antar suku dan budaya. Bahkan kita juga saling berbagi, menceritakan, memberikan edukasi tentang kebudayaan kita melalui sinergi yang inklusif. Kita semua dari manapun asal-usul kita adalah bagian dari keluarga. Keluarga besar yang bertanggung jawab menjaga kedamaian, keamanan, dan keamanan, terkhususnya untuk paguyuban Arema di wilayah Manggarai Raya tercinta. Terima kasih kepada Bapak Sunardi yang sudah hadir di RRI Labuan Bajo selaku penasehat paguyuban Arema, dan terima kasih serta salam sehat untuk anggota dan teman-teman di paguyuban Arema Pak. Terima kasih sudah hadir di Prosat RRI Labuan Bajo. Dan pendengar, sekian. Baik Pak.
1: Terima kasih kembali. Mohon maaf kepada akademisi, cendekiawan, budayawan, atau perangkat adat, ahli-ahli filsafat, ahli marifat, mungkin apa yang saya sampaikan kurang mufakat, jadi itu kapasitas saya, tidak ada hal untuk menyinggung ataupun memperkeruh suasana. Harapan kami bahwa ketenteraman, kedamaian, toleransi terwujud seperti itu.
0: Siap, makasih. Pendengar RRI Labuan Bajo, terima kasih sudah hadir di program Komunitas Bicara. Saya Nur Astan, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat.

lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Pulau 1, kanal informasi dan inspirasi. Pulau 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Kembali bersama Nur Astan di program Ruang Rindu. Bagi Anda yang malam hari ini sedang merindukan pasangan, keluarga, orang tua, Nur Astan akan menemani Anda selama satu jam ke depan pendengar hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah dengan menghadirkan deretan musik lagu-lagu pilihan era tahun 2010 hingga tahun 2020. Bagi Anda yang ingin request lagu nantinya, langsung saja pendengar di line WhatsApp kami, atau Anda yang ingin titip salam edisi Jumat 25 September tuh, langsung saja di line WhatsApp kami 081-238-231-987. Pendengar program Ruang Rindu malam hari ini, kami menghadirkan lagu dari Asbak dengan judul Cara Mencintaiku. Lagu dari Laluna Larahati, Paris Hilton, Turn It Up. Dan ada lagu dari Westlife dengan judul lagunya Miss You. Cocok ya pendengar dengan program yang akan Nur Astan menemani Anda di program Ruang Rindu, ditemani dengan lagu dari Westlife Miss You. Ada lagu dari ST12 pendengar yang dengan judul lagunya Aku Terjatuh. Lagu dari Taylor Swift, maksud kami Taylor Swift ya pendengar, dengan judul lagunya Speak Now. Ada lagu dari Ada Band, Kuat Dahsyat, Astrid Tak Ingin Dicintai. Lagu dari The Massive, Mohon Ampun. Dan masih banyak deretan lagu era tahun 2010 hingga 2020 pendengar yang akan kami hadirkan untuk Anda di program Ruang Rindu. Malam hari ini ada notifikasi masuk ya, tentunya banyak notifikasi masuk yang ingin request lagu tentunya, dan juga nitip salam di Ruang Rindu. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.

Masih di program Ruang Rindu, pendengar lagu dari Enda, Maafkan Aku. Untuk Anda yang saat ini sedang membuat kesalahan dengan pasangannya, jangan lupa meminta maaf, turunkan ego, pendengar ya, untuk saling memperbaiki dan semoga hubungannya tetap langgeng hingga nanti sampai menikah ya ke jenjang serius. Dan atau mungkin Anda yang saat ini sedang marah-marahan, sedang membuat kesalahan dan saling menggerutu, saling ngomel, mendumel, segera untuk turunkan emosinya dan request lagu di program Ruang Rindu agar mereda suasana amarahnya ya pendengar ya. Untuk Anda yang ingin request lagu, titip salam, jangan lupa di line WhatsApp kami 081238231987. Malam hari ini kami ada notifikasi masuk ya dari Rini. Dari Rini yang langsung dari Lembor Selatan ya. Selamat malam kakak penyiar, saya Rini ingin request lagu dari Asbak dengan judul lagunya Cara Mencintaiku, karena malam hari ini saya ingin gamon ya kak. Terima kasih. Baik Rini, langsung dari Lembor Selatan ya, ingin mengajak kita semua karena malam hari ini lagu era 2010 hingga 2020 menemani Anda. Bagi Anda yang ingin galau, bagi Anda yang ingin mengingat kembali kenangan bersama mantannya ya, jangan ya. Ingat, mungkin Anda yang sudah punya pasangan baru tidak boleh untuk mengingat yang lama lagi ya pendengar ya. Lagu dari Asbak, request dari Rini yang dari Lembor Selatan.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Iya.
0: Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki, kemana?
0: Kelas, wes.
2: Mending nih kantin wae, ayo.
0: Tapi bro,
2: wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong neng kantin.
0: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Dik, bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isih ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, bagi Anda yang masih bersama kami di Prosatu RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi malam hari ini tentunya di program Ruang Rindu. Kami ada notifikasi masuk dari Andi, langsung dari Golokoe ya. Selamat malam kakak penyiar, saya Andi, ingin request lagu dari Budi Doremi Melukis Senja dan ingin titip salam untuk teman-teman saya yang ada di Sernaru. Baik, terima kasih Andi. Akan kami request lagu dari Budi Doremi.

0: 20.000 aja bu, telur bebeknya.
1: Lu,
2: itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu.
1: Mau itu.
0: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
0: Oh, iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak. Ih, apa sih? Sepah.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Lagu dari Angel Wings dengan judul lagunya Cintakan Membawamu. Pendengar, untuk ada yang ingin masih ingin requestan atau titip salam di program Ruang Rindu kami, langsung saja pendengar di line WhatsApp kami 081238231987. Malam hari ini kami hadirkan lagu dari Laluna, Lara Hati, Sugarland, Stuck Like Glue. Dan kami juga menghadirkan lagu dari Paris Hilton, Turn It Up, Westlife, Miss You Nights. Dan masih banyak deretan lagu era 2010 hingga 2020 yang akan kami hadirkan untuk Anda pendengar malam hari ini, edisi Jumat 25 September.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga.

0: Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis là.
2: Wah, Mar, Mar, aku krungu loh salamu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, janca main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Eh, elok-elok Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah Bundo, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Tidak terasa pendengar, kita sudah berada di sudah menunjukkan pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Itu tandanya saya Nur Astan pamit undur diri dari ruang dengar Anda di program Ruang Rindu. Tetap bersama kami dan jangan lupa untuk Anda unduh aplikasi RRI Digital di App Store dan Play Store. Follow akun Instagram dan TikTok RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Sobat RRI, tahukah Anda, jauh sebelum peta Indonesia digambar seperti sekarang, orang Bugis telah lebih dulu mengaruni Laut Nusantara? Dari Sulawesi Selatan, mereka berlayar menembus ombak, menjadi pedagang, pelaut, hingga pemimpin di negeri orang. Di balik pelayaran itu, lahir tokoh-tokoh Bugis yang namanya tercatat dalam sejarah Nusantara. Siapakah mereka? Mari kita telusuri di segmen Sekarang Anda Tahu. Bagi orang Bugis, laut bukanlah hambatan, melainkan jalan hidup. Sejak ratusan tahun lalu, orang Bugis dikenal sebagai pelaut, pedagang, dan perantau ulung. Wilayah asal mereka di Sulawesi Selatan membentuk karakter masyarakat yang akrab dengan samudra. Dalam budaya Bugis, melaut adalah simbol keberanian dan kehormatan. Keyakinan ini melahirkan generasi pelaut yang tidak takut meninggalkan kampung halaman demi masa depan yang lebih baik. Kehebatan orang Bugis di laut tercermin dari perahu pinisi. Kapal layar kayu ini dibangun oleh para pantrita lopi atau ahli pembuat kapal dengan teknik yang diwariskan turun-temurun. Pinisi memungkinkan orang Bugis berlayar jauh dari Sulawesi ke Jawa, Sumatera, Kalimantan, bahkan hingga Semenanjung Malaya dan Australia Utara. Tak sekedar sebagai alat transportasi, pinisi adalah simbol pengetahuan maritim Bugis yang memadukan teknik, adat, dan spiritualitas dalam setiap pelayarannya. Sobat RRI, tradisi pelaut Bugis juga melahirkan tokoh-tokoh besar yang berpengaruh di berbagai wilayah Nusantara. Salah satunya adalah Arum Palaka, tokoh Bugis abad ke-17 yang berperan besar dalam perubahan politik di Sulawesi Selatan dan dikenal sebagai pemimpin yang tangguh dan strategis. Ada pula Daeng Perani, Daeng Marewah, Daeng Celat, Daeng Manambon, dan Daeng Kamase, lima bersaudara Bugis yang merantau ke Semenanjung Malaya. Mereka kemudian menjadi bangsawan dan penguasa di wilayah Johor, Riau, dan Kalimantan Barat. Di Kalimantan Barat, Opu Daeng Manambon bahkan menjadi Sultan Kerajaan Mempawah, menunjukkan bagaimana orang Bugis tidak hanya pandai berdagang, tetapi juga bisa membangun pemerintahannya sendiri. Tokoh-tokoh ini membuktikan bahwa pelayaran Bugis bukan sekedar perjalanan rantau biasa, melainkan ekspansi pengaruh budaya dan politik. Di balik keberanian itu, orang Bugis berpegang pada nilai Siri Napace. Siri adalah harga diri dan kehormatan. Pace adalah empati dan solidaritas. Nilai inilah yang membentuk sikap laut Bugis. Teguh pada janji, berani menghadapi risiko, dan setia pada tanggung jawab. Bagi orang Bugis, lebih baik kehilangan harta daripada kehilangan kehormatan. Hingga hari ini, warisan pelaut Bugis masih terus hidup hingga sekarang. Kapal pinisi masih berlayar, orang-orang Bugis masih merantau. Dan nilai leluhur tetap menjadi pedoman. Tradisi ini mengingatkan kita bahwa Laut Nusantara telah lama menjadi ruang pertemuan budaya, jauh sebelum Indonesia lahir sebagai sebuah negara. Sobat RRI, kisah orang Bugis adalah kisah tentang pelayaran tanpa rasa takut, tokoh-tokoh besar yang lahir dari ombak, dan nilai kehormatan yang dijaga hingga kini. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Habis makan, tiba-tiba cegukan dan susah hilang? Apa ya sebabnya dan gimana cara mengatasinya? Ini kata dokter. Cegukan disebabkan oleh kontraksi atau gerakan tiba-tiba dan tidak terkendali dari otot diafragma. Diafragma ini seperti tembok atau sekat yang memisahkan bagian dada dengan perut kita. Normalnya, otot diafragma bergerak-gerak waktu kita bernafas. Waktu menarik nafas, otot diafragma akan berkontraksi, jadi lebih pendek dan datar. Ini yang bikin rongga dada jadi lebih besar. Saat rongga dada membesar, tekanan di dalam paru-paru akan berkurang dan menyebabkan udara dari luar masuk ke paru-paru kita melalui hidung atau mulut. Waktu terjadi cegukan, otot diafragma ini berkontraksi dengan tiba-tiba tanpa kita menarik nafas dengan sengaja. Jadi, udara yang tidak diperlukan masuk ke dalam kerongkongan. Udara yang masuk ini diikuti dengan refleks penutupan pita suara yang tiba-tiba. Jadinya, udara yang harusnya masuk ke saluran nafas jadi bertabrakan dengan menutupnya pita suara. Dan akhirnya menciptakan bunyi. Kontraksi tiba-tiba dari otot diafragma ini bisa disebabkan karena lambung yang meregang akibat makan berlebihan. Banyak minum minuman bersoda, makan pedas, minum alkohol, bisa juga karena merokok. Selain itu, perubahan suhu, stres, perasaan senang yang berlebihan juga bisa memicu terjadinya cegukan. Biasanya, cegukan tidak berbahaya, hanya berlangsung sebentar dan bisa hilang dengan sendirinya. Tapi, kalau cegukan gak segera hilang, ada beberapa hal yang bisa coba dilakukan. Minum air putih atau menelan dengan pelan. Minum air putih atau menelan dengan pelan bisa membantu meredakan cegukan dengan meregangkan otot-otot yang terlibat dalam proses cegukan. Menahan nafas sebentar atau bernafas dalam kantong kertas bisa membantu mengatur ritme pernafasan dan bisa meredakan cegukan. Mengonsumsi gula. Mengonsumsi 1 sendok teh gula bisa membantu menghentikan cegukan pada beberapa orang. Menggigit atau mengunyah makanan yang lembut atau sedikit keras. Seperti kue kering atau roti bisa membantu merangsang saraf dan mengalihkan perhatian dari cegukan. Teknik peregangan otot. Lakukan peregangan otot seperti menarik lutut ke dada kemudian meregangkannya. Ini bisa membantu merelaksasi otot-otot di sekitar diafragma. Tapi hati-hati kalau cegukan berlangsung lama, misalnya lebih dari 48 jam. Atau cegukan yang disertai rasa nyeri, kesulitan makan, dan ada penurunan berat badan, maka segera periksakan diri ke dokter. Dokter bisa memberikan beberapa pilihan obat untuk merelaksasikan otot dan mengurangi cegukan. Ini kata dokter tentang cegukan.
1: Terima kasih sudah menyaksikan video ini.
2: Dukung terus channel Ini Kata Dokter dengan like,
0: share, dan subscribe.
3: See you on the next video.

0: Pro 1.
1: Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Langsung dari kawasan Jalan Sernaru, Labuan Bajo, pendengar masih bersama penyiar Anda, Nur Astan, menemani waktu rehat Anda atau Anda yang mungkin saat ini sudah menarik selimut atau yang sedang berbaring. Untuk itu pendengar, sebelum Anda beristirahat, Nur Astan menghadirkan satu informasi. Nilai tukar rupiah sedikit menguat terhadap dolar Amerika Serikat dalam penutupan perdagangan di akhir pekan ini pendengar. Berdasarkan data Bloomberg, rupiah naik 0,07% atau 13 poin ke posisi yang tertinggi, atau sekitaran 17.903 per dolar Amerika Serikat pendengar. Analisis pasar uang Ibrahim Aswaibi mencermati dinamika global yang mempengaruhi pergerakan mata uang hari ini, diantaranya upaya para negosiator Amerika Serikat membujuk Iran membuka kembali Selat Hormuz. Sementara itu pendengar, Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent mengonfirmasi bahwa Washington dan Beijing sepakat untuk memperpanjang gencatan dagang. Gencatan akan diperpanjang hingga 10 Januari 2027. Presiden Day Fed wilayah New York, John Williams, mengisyaratkan kenaikan suku lagi sebelum akhir tahun. Kenaikan suku bunga diharapkan dapat mengembalikan inflasi ke kisaran target 2% pada waktu yang tepat. Informasi ini pendengar kami hadirkan dari portal resmi rri.co.id nasional. Tetap bersama kami, Nur Astan menemani dari pukul 18 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

0: Eh, Dek, kalau lewat itu, betabek caranya ya?
1: Iya, Pak. Maaf, tabek.
0: Nah, gitu. Luar benar.
2: Eh, kenapa nih? Ada apa, Bli?
0: Itu. Anak-anak sekarang kalau lewat, dah ada tabek-tabeknya. Tak sopan.
2: Ah, namanya juga anak milenial. Biasa begitu.
0: Lah, tak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia kalau tradisinya ada dijaga?
2: Ah, jaga boh, Gen.
3: Bro, bro. Minta uang.
2: Bra, bro. Bapakmu nih.
0: Slow, bro, slow. Kan anak milenial.
4: Jaga budaya Indonesia.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Dede, kalau lewat itu, betabe caranya ya?
1: Iya pak, maaf, tabe.
0: Nah, gitu. Luar benar.
2: Eh, kenapa nih? Ada apa, Bli?
0: Itu. Anak-anak sekarang kalau lewat, dah ada tabe-tabenya. Tak sopan.
2: Ah, namanya juga anak milenial. Biasa begitu.
0: Lah, tak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia? Kalau tradisinya ada dijaga.
2: Ah, jaga boh, gen.
1: Bro, bro. Entah uang.
2: Bro. Bapakmu nih.
0: Slow bro, slow. Kan anak milenial.
3: Jaga budaya.
4: Pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi, kami hadirkan renungan malam.
5: Shalom, selamat malam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, doa berkat ini merupakan perintah Tuhan kepada setiap imam untuk diucapkan kepada umat Israel. Tapi bukan terbatas pada bangsa Israel saja, melainkan semua orang yang percaya kepada Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata bahwa yang bukan umatku akan disebut umatku, dan yang bukan kekasih, kekasih. Roma 9 ayat 25. Kita yang dulunya jauh telah dijadikan dekat kepada Tuhan oleh kasih karunia-Nya. Kita dijadikannya umat kesayangan dan kekasih-Nya dalam masa penyataan Allah dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Doa berkat ini digenapi, sebab berkat penuh dari Allah diberikan kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebab oleh kuasa darah-Nya, melalui pengorbanannya di atas salib, kita dilepaskan dari kutuk dan dikaruniakan berkat yang sejati, baik jasmani maupun berkat rohani, yaitu keselamatan dan kehidupan yang kekal. Wajah Tuhan selalu tertuju kepada kita anak-anak-Nya, sebab Ia mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Doa berkat ini yang diperintahkan Tuhan kepada imam untuk mengucapkannya mengandung makna bahwa Tuhan mempunyai kerinduan agar setiap umat-Nya mengalami berkat dan perlindungan, kasih karunia, dan damai sejahtera. Dan sekali lagi, kerinduan Tuhan itu bukanlah janji yang kosong, tapi janji yang benar-benar dipenuhi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita.

kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Saudara yang dikasihi Tuhan, janji berkat Tuhan masih tersedia bagi kita sampai saat ini. Tuhan mempunyai rencana yang baik bagi setiap anak-anak-Nya, yaitu rencana untuk memberikan hari depan memberkati engkau di negeri di mana engkau tinggal. Tuhan menjadikan engkau umat-Nya yang kudus, supaya nama Tuhan dipermuliakan atasmu, dan orang-orang akan melihat kemuliaan Tuhan melalui kehidupanmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah renungan dan doa ini menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menuntun kita semua untuk memahami setiap kebenaran firman Tuhan. Berkat dan penyertaan yang sempurna dari Allah Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati, selamat malam, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.

dengan terdengarnya irama ini, maka selesai sudah kebersamaan kami menemani Anda lewat program siaran hari ini, Jumat 25 September 2020. Kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhir kata penyiar Anda Nur Astan, operator studio Wanda dan tim kerabat kerja Labuan Bajo pagi, siang, sore, dan malam ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda mengikuti siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Labuan Bajo, radio publik milik bangsa. Dipancar luaskan melalui frekuensi FM 91,7 MHz. Kembali mengudara pagi hingga malam edisi hari ini, Sabtu 26 September 2026. Dari Jalan Senaru, Labuan Bajo, penyiaran Agung Sene dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Salam Pancasila. Salam Pancasila merupakan adopsi dari Salam Merdeka yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada September 1945, sesaat setelah Indonesia merdeka. Salam Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo

RI SP Labuan Bajo. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, di mana saja Anda berada pendengar. Terima kasih yang masih terus memilih RRI Labuan Bajo untuk menemani pagi hari Anda pendengar ya. Untuk edisi pagi hari ini pendengar, saya Agung Sene, penyiar Anda, dan juga rekan operator kita ada Wanda yang akan menemani Anda di Labuan Bajo pagi ini ya. Sampai nanti menjelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah, tentunya dengan berbagai macam program-program menarik ya, dan juga musik serta informasi-informasi aktual lainnya untuk Anda. Dan pendengar, tepat pukul 5 nanti kami akan hadirkan untuk Anda program Mutiara Pagi. Untuk edisi pagi hari ini pendengar, Mutiara Pagi dari Agama Pentakosta. Kita akan nanti bergabung bersama dengan Pro 1 RRIND. Dan juga nanti akan dilanjutkan tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah dengan program Warta Berita Daerah. Dengan kita masih bergabung bersama dengan Pro 1 RRIND. Setelah itu tepat pukul 6:35 ya, kita akan hadirkan kembali ke Labuan Bajo untuk hadirkan peristiwa penting untuk edisi pagi hari ini ya, untuk edisi 26 September 2026. Dan setelah itu kita akan juga hadirkan untuk Anda pendengar update informasi cuaca untuk edisi pagi hari ini ya. Dan tepat pukul 7 sampai hingga 8 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan musik dan informasi untuk Anda, tentunya dengan informasi-informasi aktual lainnya dari portal resmi kami pendengar di rri.co.id. Dan tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah pendengar, kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama dengan kami mengikuti Warta Berita bersama dengan Pro 3 Jakarta. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami akan hadirkan sesaat lagi program Mutiara Pagi untuk edisi pagi hari ini. Kita akan bergabung bersama dengan Pro 1 RRI ND. Selamat mendengarkan.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun berada. Salam sehat dari studio Pro 1 RRI ND. Bersama kami di Florata pagi ini ya, saya Joana dan juga rekan Aventino akan menemani Anda sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah, tentu saja dengan beragam acara yang sudah kami siapkan ya. Di antaranya saat pagi akan kami hadirkan Mutiara Pagi Pentekosta ya, dan juga dilanjutkan dengan Warta Berita Daerah RRI ND, dan juga ada beragam informasi peristiwa penting di pukul 6 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, nanti di pukul 7 ada juga beragam informasi yang akan kami hadirkan yang kami rangkum dari rri.co.id, dan dilanjutkan dengan Warta Berita dari Pro 3 Jakarta pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Selepas itu kembali akan kami hadirkan informasi-informasi penting dan juga aktual untuk Anda sampai dengan pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Dan di akhir kebersamaan kita di pukul 9 sampai pukul 10 ada program MBG untuk Anda. Tetap bersama Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

Kata pujian dan sukacita dalam berbagai bentuknya disebut sebanyak 550 kali di dalam Alkitab.

Selamat pagi saudara-saudara pendengar setia Pro 1 RRI ND dimanapun suara ini dapat didengar. Mutiara pagi kehidupan hari ini dengan saya Teresia Woi dari Jemaat GPPS Petra ND. Semoga di hari yang baru, hari yang indah ini Allah memberi kesehatan, rezeki yang cukup, tubuh yang sehat, yang sakit dijama, bilur-bilurnya membawa kesembuhan, yang lemah mendapat kekuatan, yang susah mendapat penghiburan. Puji Tuhan, kita masuk hadirat Tuhan dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas pagi hari ini, hari yang baru dan berkat kehidupan yang Engkau berikan. Kami memohon penyertaan-Mu dalam setiap langkah hidup kami hari ini. Berikan kami hikmat, kekuatan untuk kami menghadapi segala tanggung jawab dan tantangan yang kami hadapi. Ya Bapa, bimbinglah setiap langkah hidup kami hari yang baru ini bagi sesama, membawa kasih dan terang-Mu ke dalam dunia ini. Ampuni segala kesalahan kami dan kekurangan kami. Mampukan kami untuk terus bertumbuh dalam iman. Kami serahkan hari ini sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya kehendak-Mu terjadi dalam setiap aspek kehidupan kami. Amin. Baik, puji Tuhan, mari pagi hari ini kita akan buka Markus 5 ayat 25. Demikian bunyi firman Tuhan. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Tak seorang pun mau hidup dalam penderitaan, apalagi sampai sekian waktu lamanya. Penderitaan, kesesakan, masalah tidak pernah datang dengan permisi, tapi tiba-tiba dan tak terduga waktunya. Sedikit saja mengalami masalah, orang bisa mengeluh, bersungut-sungut, menjerit, berteriak-teriak kepada Tuhan, meminta pertolongan secepatnya. Ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya mengalami sakit pendarahan. 12 tahun bukanlah waktu yang singkat, dan ini sudah cukup menjelaskan kepada kita tentang penderitaan yang ia rasakan. Apalagi di kalangan orang Yahudi, pendarahan merupakan suatu hal yang najis. Kita lihat dulu di Imamat 15 ayat 25 berkata, apabila seorang perempuan berhari-hari lamanya mengeluarkan lelehan, yakni lelehan darah yang bukan pada waktu cemar kainnya, atau apabila ia mengeluarkan lelehan lebih lama dari waktu cemar kainnya, maka selama lelehannya yang najis itu, perempuan itu adalah seperti pada hari-hari cemar kainnya, yakni ia najis. Selain mengalami penderitaan fisik atau keadaan yang semakin memburuk, perempuan ini juga harus mengalami penderitaan batin yang luar biasa, karena semua orang pasti memandang rendah, menghindari, menjauhi, dan mengucilkan dia. Bahkan pada zaman itu ada aturan bahwa orang yang sakit seperti ini harus diasingkan dan tidak boleh datang untuk beribadah. Kita lihat dulu di Bilangan 5 ayat 2 dan 3. Bilangan 5 ayat 2 dan 3, demikian bunyi firman Tuhan. Perintahkan kepada orang Israel supaya semua orang yang sakit kusta, semua orang yang mengeluarkan lelehan, dan semua orang yang najis oleh mayat disuruh meninggalkan tempat perkemahan. Baik laki-laki maupun perempuan, haruslah kau suruh pergi keluar tempat perkemahan. Haruslah mereka
kau suruh pergi supaya mereka jangan menajiskan tempat perkemahan di mana aku diam di tengah-tengah mereka. Saudara pendengar setia Pro 1 yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Alkitab juga mencatat bahwa ketika mendatangi Kristus, perempuan itu dalam keadaan miskin papa, karena harta bendanya sudah habis untuk biaya berobat kemana-mana, dengan mendatangi banyak tabib, tapi tak membuahkan hasil. Kita lihat Markus 5 ayat 26 berkata, ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskan semua yang ada padanya. Kata berulang-ulang menunjuk suatu usaha yang dilakukan secara terus-menerus dengan tiada mengenal lelah. Demi mendapatkan kesembuhan, ia tidak lagi memperhitungkan berapapun besar biaya yang harus dikeluarkan. Namun sekalipun mengalami penderitaan yang hebat, perempuan ini tak berputus asa dan hilang pengharapan. Kita lihat lagi Amsal 18 ayat 14. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Yang akan memulihkan semangat yang patah, Tuhan Yesus sendiri. Tuhan sanggup pulihkan deritamu sesuai topik atau tema pagi hari ini. Kita lihat lagi Markus 5 ayat 29. Seketika itu juga, berhentilah pendarahan dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakit. Saudara-saudara pendengar setia Pro 1 RRIND, dimanapun suara ini dapat didengar, sekalipun usaha kerasnya selama ini menemui jalan buntu, perempuan itu tak patah arang. Begitu mendengarkan Kristus sedang lewat, perempuan itu pun tak menyia-nyiakan kesempatan. Sekalipun banyak perempuan itu terus berusaha menjamah jumbai jubahnya, dengan penuh iman perempuan itu berkata, Markus 5 ayat 28, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dan mujizat terjadi. Seketika itu juga, berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Ayat nas dahsyat, atau ayat nas dahsyat, Kristus biasanya menyembuhkan orang dengan perkataannya, atau melakukan penumpangan tangan atau jamahan tangannya. Tapi perempuan ini mengalami kesembuhan hanya dengan perantaraan jumbai jubahnya. Tindakan yang dilakukan oleh perempuan itu membuktikan bahwa ia memiliki iman yang luar biasa. Ada tertulis, Ibrani 11 ayat 1 berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tanpa iman, tak mungkin orang berkenan kepada Tuhan. Artinya, jika Tuhan tidak berkenan terhadap seseorang, tak mungkin dia akan bertindak dan menyatakan kuasanya bagi orang tersebut. Berkatalah Tuhan kepada perempuan itu. Markus 5 ayat 34 berkata, hei anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Tanpa iman, kita tak akan mengalami dan merasakan bagaimana Tuhan bekerja secara dahsyat, seperti yang terjadi atas penduduk Nazaret
Sekalipun telah mendengar bagaimana Tuhan menyembuhkan segala penyakit dan melakukan banyak mujizat, orang-orang di Nazaret tak mempercayai dia dan menganggap bahwa Kristus tak lebih dari anak tukang kayu. Kita lihat lagi Matius 13 ayat 57 bagian A dan ayat 58. Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Kristus tidak melakukan banyak mujizat di Nazaret. Bukan karena dia tidak sanggup, tapi karena orang-orang Nazaret tidak percaya kepadanya. Ketidakpercayaan menjadi penghalang untuk mengalami pertolongan Tuhan. Sekali lagi, ketidakpercayaan menjadi penghalang hubungan kita dengan Tuhan untuk mengalami pertolongan Tuhan. Iman yang teguh adalah pintu kepada kehidupan yang dipulihkan Tuhan. Amin firman Tuhan di pagi hari ini. Shalom. Mari kita masuk hadirat Tuhan dalam doa. Bapa di surga, di pagi hari yang diberkati Tuhan, kami patut bersyukur dan berterima kasih. Kami telah dinasihati dan kami merasakan kekuatan yang baru, penghiburan yang kami rasakan dalam kehidupan kami di pagi hari ini. Kami yakin dan percaya Bapa bahwa Engkau akan memberkati kami. Engkau akan menolong kami ketika kami memiliki iman seperti perempuan ini. Dan kami yakin dan percaya penderitaan yang kami alami, kami akan mengalami pemulihan. Ini semua karena kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Roh Kudus. Ini doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.

dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Yohanes 1 ayat 5. Terang melambangkan apa yang baik, murni dan benar, kudus dan dapat dipercaya. Gelap melambangkan dosa dan kejahatan. Allah adalah terang, berarti Allah itu kudus dan benar, dan hanya Dia yang dapat menuntun kita keluar dari kegelapan dosa.

fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact, and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download

mengucapkan kata amin pada akhir doa. Kata amin berasal dari kata Ibrani, amen. Kata itu yang biasa diucapkan dengan serempak oleh pendengar suatu doa, sumpah, berkat, dan pada dasarnya berarti jadilah demikian atau pasti. Dengan mengucapkan amin, si pendengar setuju dengan pandangan atau perasaan yang baru dinyatakan. Menurut sebuah karya referensi, kata itu menyiratkan kepastian, kebenaran, kesetiaan, dan tidak adanya keraguan. Pada zaman Alkitab, dengan mengucapkan kata itu, penggunanya secara resmi terikat pada suatu sumpah atau perjanjian serta konsekuensinya. Sewaktu menginjil dan mengajar, Yesus memulai beberapa pernyataannya dengan kata amin. Dengan demikian, ia menandaskan bahwa apa yang akan ia katakan mutlak dapat diandalkan. Dalam kitab-kitab Yunani Kristen, gelar amin ditujukan kepada Yesus untuk memperlihatkan bahwa kesaksiannya

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Amin.
1: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu.

0: sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau.

0: Provinsi Sabtu 26 September 2026. Sari berita. Hasil verifikasi rumah rusak gempa NDT persoalkan desa. Labkesda Sika jadi rujukan HPF DNA Flores Lembata. Bersama saya Juana Bara, inilah berita selengkapnya. Kita mulai berita pertama. Hasil verifikasi kerusakan rumah warga akibat gempa bumi Flores pada 15 Agustus 2026 menuai protes dari sejumlah kepala desa di Kabupaten Ende. Mereka mempertanyakan kesesuaian data hasil verifikasi tim kompilator pemerintah Kabupaten Ende dengan kondisi kerusakan rumah yang dilaporkan pemerintah desa. Laporan Rufinus Hula.
1: Kepala Desa Kurulimpu Kecamatan Dona Timur Ferdinandus Joe mengatakan bahwa terdapat sejumlah kejanggalan dalam data yang diterima dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende. Menurutnya dari hasil verifikasi tidak sepenuhnya menggambarkan kondisi real rumah warga terdampak di wilayahnya. Ferdinandus menyebut pemerintah Desa Kurulimpu sebelumnya mengusulkan 44 kepala keluarga terdampak berdasarkan kondisi di lapangan. Namun setelah dilakukan verifikasi oleh tim kompilator pemerintah kabupaten, jumlah tersebut tercatat menjadi 36 kakak. Ia menjelaskan setelah tim kompilator mengambil gambar rumah terdampak, para kepala desa kemudian diundang dalam rapat koordinasi untuk menerima hasil kompilasi data. Dalam data yang dipaparkan khusus Desa Kurulimpu, hanya 16 kakak yang tercatat terdampak, sedangkan 20 kakak lainnya tidak masuk dalam data tersebut. Menurut Ferdinandus, kondisi di lapangan menunjukkan terdapat warga yang rumahnya mengalami kerusakan, mulai dari retak hingga ringan, kerusakan yang membuat rumah belum dapat ditempati. Ia juga menemukan adanya rumah dengan kerusakan ringan yang tercatat dalam data, sementara sejumlah rumah yang menurut desa mengalami kerusakan justru tidak tercantum.
2: Setelah diambil gambar, kemarin kami diundang rapor dan diberikan data bahwa yang terdampak total perkecamatan sampai realnya ke desa, kalau untuk Kurulimpu punya itu hanya 16 kakak yang terkapir. Sedangkan 20 kakak itu tidak punya nama. Yang berikut dari data yang ada ini, ada realnya di lapangan itu, keluarga yang terdampak, ada yang rusak ringan ataupun hanya retak sedikit dimasukkan. Sedangkan ada kakak yang rusaknya parah,

0: datanya itu tidak ada. Jadi setelah kami melihat data ini, kami sebagai kepolisian merasa tidak nyaman. Kami akan disorot oleh masyarakat bahwa ini data dari mana, kenapa hanya mereka, kami tidak ada. Tapi kami yang bersentuhan langsung dengan masyarakat itu, kami yang kena dampaknya di sana. Nah, bagaimana kami harus menjelaskan kepada kakak yang namanya tidak ada ini?
1: Ferdinandus mengaku kesulitan menjelaskan kepada warga yang rumahnya terdampak tetapi tidak masuk dalam data. Sementara sebagian di antaranya hingga kini belum dapat menempati rumahnya. Sementara itu, Kepala BPBD Kabupaten Ende Marcellus Eklianus Metam membenarkan adanya persoalan pada lampiran data yang disampaikan dalam rapat koordinasi di ruang Geruda Kantor Bupati Ende Kamis 24 September 2026. Menurutnya, beberapa data mengalami pengacakan akibat kesalahan saat proses kompilasi akhir dengan data kependudukan dari Dukcapil. Marcellus mengatakan, setelah menerima laporan langsung dari para kepala desa dan lurah, BPBD melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa telah meminta agar informasi tersebut diteruskan kepada para camat, kepala desa dan lurah. Lampiran hasil verifikasi kerusakan rumah kemudian ditarik kembali untuk diperbaiki dan ditargetkan disampaikan kembali pada Jumat siang hingga sore.
2: Tapi tadi sudah kesempatan pertama, setelah dapat informasi dari bawah kami sudah sampaikan melalui Pak Kadis DPBD untuk menyampaikan ke seluruh para camat, para karis, para lurah untuk kami tarik kembali ke lampirannya. Mudah-mudahan siang ini, mungkin setelah jam makan siang, sudah selesai, akan kami sampaikan kembali lampiran yang baru.
1: Ia menegaskan apabila setelah pembaruan masih ditemukan perbedaan data, persoalan tersebut tidak serta-merta dianggap sebagai kesalahan sistem. Perbedaan pandangan atau keberatan dari masyarakat nantinya dapat disampaikan melalui mekanisme sangga sebelum tim uji publik yang terdiri atas para ahli melakukan klarifikasi terhadap data kerusakan rumah warga terdampak gempa. RRI Endorfinus Fula melaporkan.
3: Laboratorium Kesehatan Daerah atau Lab Kesda milik pemerintah Kabupaten Sika ditunjuk pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT sebagai laboratorium rujukan untuk wilayah Flores dan Lembata. Penunjukan ini memperkuat peran fasilitas kesehatan di Kabupaten Sika dalam mendukung pemeriksaan kesehatan masyarakat di sejumlah kabupaten. Laporan Ferry Soo.
4: Laboratorium Kesehatan Daerah Labkesda milik pemerintah Kabupaten Sika ditunjuk pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai laboratorium rujukan untuk wilayah Flores dan Lembata. Penunjukan ini memperkuat peran fasilitas kesehatan di Kabupaten Sika dalam mendukung pemeriksaan kesehatan masyarakat di sejumlah kabupaten di kawasan tersebut. Salah satu layanan yang didukung melalui penunjukan itu adalah penunjukan HPV DNA bagi perempuan. Pemeriksaan ini digunakan untuk mendeteksi infeksi human papilloma virus atau HPV yang berkaitan dengan risiko terjadinya kanker serviks. Dengan adanya fasilitas rujukan di Sika, akses pemeriksaan bagi perempuan di Flores dan Lembata diharapkan semakin mudah. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sika Petrus Herlemus kepada RRI mengatakan, penunjukan tersebut merupakan bentuk kepercayaan pemerintah terhadap kesiapan fasilitas dan sarana laboratorium di Sika. Petrus menjelaskan bahwa Labkesda Sika sebelumnya telah ditingkatkan statusnya menjadi Laboratorium Kesehatan Masyarakat Tier 2. Menurut Petrus, penunjukan layanan pemeriksaan HPV DNA dilakukan setelah Labkesma Sika menjalankan sejumlah layanan pemeriksaan dan menyampaikan laporan kepada Kementerian Kesehatan.
5: Tahun kemarin dari Labkesda sudah naik menjadi status menjadi Laboratorium Kesehatan Masyarakat Tier 2. Sehingga kalau itu menjadi laboratorium rujukan sekitarnya. Sehingga di awal tahun, yang pertama awal tahun itu kita ditunjuk untuk pemeriksaan prolanis kerjasama langsung dengan BPJS. Dan itu berjalan baik sampai dengan saat ini. Dan penilaian-penilaian itu laporan juga kita kirim ke kementerian, sehingga dari kementerian dengan program prioritas untuk HPV DNA-nya, maka kita ditunjuk untuk pemeriksaan HPV DNA untuk di Kabupaten Sika dan Flores sekitarnya.
4: Di NTT terdapat dua laboratorium yang dipercaya mendukung pemeriksaan HPV DNA, yakni Laboratorium Kesehatan Provinsi NTT dan Labkesmas Tier 2 Kabupaten Sika. Labkesmas Sika secara khusus ditugaskan mendukung pemeriksaan untuk wilayah Flores dan Lembata sesuai cakupan rujukan yang ditetapkan. Perluasan layanan ini selanjutnya akan dikoordinasikan bersama pemerintah Provinsi NTT dan Dinas Kesehatan di masing-masing kabupaten. Penunjukan Labkesmas Sika diharapkan tidak hanya memperluas akses pemeriksaan HPV DNA, tetapi juga mendukung upaya deteksi dini kanker serviks sehingga pelayanan kesehatan bagi perempuan di Flores dan Lembata dapat dilakukan lebih dekat dengan wilayah tempat tinggal masyarakat. RRI Andeverisuo melaporkan.
3: Berita selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Lembata menyiapkan sejumlah jenis benih pertanian untuk mendukung musim tanam 2026. Persiapan dilakukan di tengah kondisi kemarau yang masih berdampak terhadap ketersediaan air di sejumlah wilayah. Laporan Ricardo Skota.
6: Pemerintah Kabupaten Lembata menyiapkan benih jagung, padi, dan sejumlah komoditas pertanian lainnya untuk menghadapi musim tanam 2026. PLT Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Lembata, Ade Hasan Yusuf mengatakan, penyediaan benih merupakan langkah antisipasi pemerintah untuk mendukung petani. Benih disiapkan agar petani tetap memiliki sarana produksi ketika kondisi cuaca dan ketersediaan air mulai memungkinkan untuk kegiatan tanam. Ade menjelaskan, kemarau yang terjadi hampir di seluruh wilayah Lembata turut memengaruhi ketersediaan air bagi tanaman pertanian. Karena itu, pemerintah masih menyesuaikan persiapan musim tanam dengan perkembangan cuaca dan kondisi air di lapangan. Pemerintah daerah juga menunggu informasi cuaca dari BMKG sebagai dasar menentukan penyesuaian waktu tanam.
7: Kami di Pemerintah Kabupaten Lembata sudah menyiapkan benih bibit, kemudian untuk kita sampaikan, berikan kepada masyarakat untuk persiapan musim tanam di 2026. Ya, Okmar ini baik itu ada jagung, ya, jagung bantuan pemerintah cukup banyak yang kita siapkan, padi. Kemudian ada beberapa tanaman-tanaman lain yang sudah kami siapkan untuk membantu petani menghadapi musim tanam di 2026-2027 ini.
6: Ade mengatakan persiapan benih tetap dilakukan meskipun sebagian wilayah Lembata masih menghadapi dampak kekeringan. Ketersediaan benih diharapkan dapat membantu petani memulai budidaya ketika kondisi air dan cuaca sudah mendukung kegiatan pertanian. Selain menyiapkan benih, pemerintah juga terus memantau kondisi pertanian dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mengantisipasi dampak musim kemarau. Pemantauan dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan petani sekaligus menyiapkan langkah penanganan sesuai kondisi pertanian di lapangan. RRI Ende Ricardo Skota melaporkan.

0: Wakil Bupati Nagekeo Gonzalo Graciano semoga saja meletakkan batu pertama pembangunan rumah sementara atau rumtara bagi penyintas gempa bumi di RT 03 Desa Tunggu Rambang, Kecamatan Aisesa, Kabupaten Nagekeo. Peletakan batu pertama tersebut menandai dimulainya pembangunan 25 unit runtara bagi masyarakat terdampak gempa melalui kolaborasi Pemkab Nagekeo dan Dompet Duafa. Laporan Nikolaus Makumeli.
1: Wakil Bupati Nagekeo Gonzalo Gracianus Mugasada meletakkan batu pertama pembangunan rumah sementara runtara bagi penyintas gempa bumi di RT 03 Desa Tunggu Rambang, Kecamatan Aisesa, Kabupaten Nagekeo. Peletakan batu pertama tersebut menandai dimulainya pembangunan 25 unit rumtara bagi masyarakat terdampak gempa. Pembangunan rumah sementara rumtara dilakukan pemerintah Kabupaten Nagekeo berkolaborasi dengan Dompet Duafa melalui Disaster Management Center atau DMC bersama sejumlah mitra lainnya. Hunian tersebut disiapkan untuk mendukung masyarakat yang masih membutuhkan tempat tinggal yang lebih layak dalam proses pemulihan pasca bencana. Wakil Bupati Nagekeo, Gonzalo Gracianus Mugasada mengatakan bantuan kemanusiaan dari berbagai pihak sejak fase tangkap darurat hingga pemulihan menunjukkan tingginya solidaritas terhadap masyarakat terdampak gempa. Menurutnya, proses pemulihan membutuhkan keterlibatan pemerintah, masyarakat, lembaga kemanusiaan, swasta, relawan, dan berbagai mitra lainnya. Ia menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Dompet Duafa beserta para relawan dan pihak yang terlibat dalam mendampingi masyarakat Nagekeo sejak masa tanggap darurat.
2: Ya, oleh karena itu, atas nama pemerintah dan seluruh masyarakat Kabupaten Nagekeo, teristimewa masyarakat yang terdampak, kami menyampaikan terima kasih banyak kepada keluarga besar Dompet Duafa. Kami tidak bisa balas. Ya toh, kami hanya bisa doa ya, tiap malam kita doa ke mereka sehat, walafiat, orang datang jauh-jauh menolong kita ini. Dan yang penting kita sudah ketemu begini, kita bisa ya saling menyampaikan kebutuhan. Ya toh, mungkin pulang dulu, kumpul kekuatan lagi, yakinkan para ya donatur yang ya berhati baik untuk kita datang kembali.
1: Menurutnya, pembangunan runtara menjadi bagian dari dukungan nyata bagi warga untuk kembali menjalani kehidupan secara lebih aman dan layak. Dari Ende, Nikolaus Makumeli melaporkan.
0: Berita selanjutnya. Kantor Kesyah Bandara dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP kelas 4 ND mengingatkan penumpang kapal laut wajib memiliki tiket resmi. Ketentuan tersebut diperlukan agar seluruh penumpang tercatat dalam manifest sebelum kapal berangkat menuju pelabuhan tujuan masing-masing. Laporan Suimam.
3: Penata layanan operasional KSOP kelas 4 ND Muhammad Ramadan mengatakan tiket resmi menjadi bukti bahwa penumpang telah tercatat secara administratif dalam perjalanan menggunakan kapal laut. Menurutnya, penumpang yang hendak bepergian menggunakan kapal laut harus membeli tiket melalui saluran resmi yang tersedia. Data penumpang dalam tiket kemudian menjadi bagian penting dalam penyusunan manifest sebelum keberangkatan kapal dari pelabuhan. Pencatatan dalam manifest diperlukan untuk mengetahui jumlah dan identitas penumpang yang berada di dalam kapal selama pelayaran. Karena itu, penumpang diminta tidak menggunakan jasa perjalanan tanpa tiket resmi yang menyebabkan identitas tidak tercatat.
4: Harapan kita juga bahwa penumpang wajib memiliki tiket resmi, sehingga pada saat ada pemeriksaan terjadi kecelakaan, kita bisa lihat tuh itu tercatat apa tidak dalam manifest.
3: KSOP ND juga mengingatkan masyarakat memastikan tiket telah diperoleh sebelum memasuki area keberangkatan dan mengikuti prosedur berlaku. Langkah tersebut membantu petugas melakukan pendataan penumpang secara akurat sekaligus mendukung pengawasan kegiatan pelayaran dari pelabuhan. Ramadan berharap masyarakat semakin memahami pentingnya menggunakan tiket resmi setiap melakukan perjalanan menggunakan transportasi laut dari ND. Dengan pencatatan manifest yang sesuai, petugas dapat memiliki data penumpang yang jelas sebelum kapal meninggalkan pelabuhan.
0: Pendengar, sebelum mengakhiri warta berita pagi ini, kami hadirkan feature dengan judul Belajar di Tengah Bayang-Bayang Gempa, Menjaga Harapan Anak-anak Flores bersama reporter Rahma Suci.
5: Pembelajaran di kelas darurat ini, yang kami rasakan ini yang pertama itu adalah suasananya sangat tidak nyaman. Karena baru jam 8 lewat ini kan sudah sepanas sekali. Karena mungkin ditutup pakai terpal. Jadi tambah lagi dengan yang panas ini, jadi kami anak-anak dengan Bapak Ibu Guru juga kami merasa sangat sangat terganggu.
6: Gempa bumi yang mengguncang Flores pada 15 Agustus 2026 tidak hanya meninggalkan kerusakan pada bangunan dan fasilitas umum. Bencana ini juga mengubah keseharian anak-anak sekolah yang kini harus belajar di tengah keterbatasan dan bayang-bayang gempa susulan. Di Kabupaten Nagekeo, ruang kelas yang sebelumnya menjadi tempat anak-anak untuk menimba ilmu kini tidak lagi aman untuk digunakan. Sementara di Kabupaten Ende, sejumlah sekolah masih harus menyesuaikan kegiatan pembelajaran, sekaligus membantu para siswa untuk mengatasi ketakutan yang masih mereka rasakan. Di tengah kondisi tersebut, para guru, orang tua, dan berbagai pihak terus berupaya untuk memastikan pendidikan anak-anak tidak berhenti. Di SDI Madambake Kabupaten Nagekeo, kegiatan belajar mengajar kini berlangsung di ruang kelas darurat. Bangunan sekolah yang mengalami kerusakan akibat gempa belum dapat digunakan kembali karena dinilai tidak aman bagi para siswa dan guru. Sejumlah plafon ruangan runtuh, sementara retakan besar terlihat pada bagian dinding dan sudut bangunan. Guru SDI Madambake Francisca Kasi menceritakan bagaimana kondisi tersebut memaksa pihak sekolah memindahkan seluruh kegiatan pembelajaran ke luar ruangan.
7: Gedung sekolah kami, ruangan kelas kami sudah tidak layak pakai, semuanya retak, plafon-plafonnya rubuh. Semua ruangan dari kelas 1 sampai kelas 6, bahkan ada ruangan guru, kantor dan semuanya itu plafonnya semuanya rubuh.
6: Di tengah keterbatasan, kepedulian berbagai pihak menjadi harapan bagi sekolah tersebut. Para alumni, Palang Merah Indonesia, organisasi masyarakat dan warga komite sekolah bergotong royong membangun ruang kelas darurat semata-mata agar anak-anak dapat kembali mengikuti pelajaran. Namun ruang belajar sementara itu belum sepenuhnya memadai. Sejumlah sisi tenda masih terbuka, sehingga aktivitas di luar ruangan kerap mengganggu konsentrasi anak-anak ketika mengikuti pembelajaran. Francisca berharap bantuan terpal dapat membantu menutup bagian tenda yang masih terbuka, sehingga kegiatan pembelajaran berlangsung lebih nyaman.
7: Kami masih membutuhkan bantuan, terlebih terpal untuk anak-anak melakukan aktivitas di dalam itu, supaya biar kami di dalam ruangan yang teratur, karena saat ini kami masih ada dalam tenda tapi belum tertutup semuanya, masih ada sisi-sisi yang bolong, sehingga anak-anak, namanya anak-anak sekolah, apalagi kami anak SD ini, kalau ada yang bolong sudah pasti ada yang lalu-lalang, bunyi-bunyi sesuatu, pasti mereka akan hilangnya konsentrasi untuk mendengarkan kegiatan belajar mengajar dari Bapak Ibu Guru.
6: Bagi warga sekolah, membangun kelas darurat merupakan langkah awal untuk mempertahankan kegiatan pendidikan. Lalu persoalan berikutnya adalah memastikan anak-anak tetap merasa aman meskipun gempa susulan masih sering terjadi. Ketua Komite SDI Madambake Peter Pukat mengatakan pihak sekolah belum mengetahui sampai kapan kegiatan pembelajaran harus berlangsung di kelas darurat. Karena itu, selain perbaikan bangunan, pendampingan psikologis, dan simulasi kebencanaan juga dibutuhkan bagi para siswa.
8: Saya mengharapkan pemerintah atau pihak ketiga lainnya untuk boleh membantu anak-anak secara psikis, baik melalui sosialisasi juga simulasi untuk pasca gempa susulan ini masih sering terjadi, sehingga bagaimana psikis anak, mental anak itu jangan terpengaruh dalam situasi gempa itu.
6: Kondisi serupa juga dirasakan sejumlah sekolah di Kabupaten Ende. Meski tidak seluruh bangunan mengalami kerusakan berat, kekhawatiran terhadap gempa susulan membuat pihak sekolah harus mengatur kembali kegiatan pembelajaran. Di SMP Negeri 1 Ende, kegiatan belajar mengajar kembali berlangsung sejak 29 Agustus 2026. Namun, untuk mengurangi risiko dan menyesuaikan penggunaan ruang kelas, sekolah menerapkan pembelajaran dalam dua sesi. Sesi pertama berlangsung pukul 7.15 hingga pukul 10 pagi. Sementara sesi kedua dimulai pukul 10 hingga pukul 12.40 menit bagi siswa kelas 7, 8, dan 9. PLT Kepala SMP Negeri 1 Ende, Godefrida Rosa, mengatakan, sekolah juga mendirikan tenda di halaman depan dan lapangan Triguna. Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi penggunaan ruang kelas di lantai 2 yang dinilai masih beresiko ketika gempa susulan terjadi.
9: Memang untuk gedung-gedung sekolah kami kondisinya baik, ada yang rusak sedang, tapi rusak berat tidak ada. Tetapi ada 3 kelas yang berada di lantai 2, itu terpaksa kami bangun tenda.
6: Selain menyediakan ruang belajar alternatif, pihak sekolah juga telah menyiapkan jalur evakuasi dan juga titik kumpul bagi seluruh warga sekolah. Kesiapsiagaan menjadi bagian penting dari kegiatan pendidikan selama kondisi pasca gempa belum sepenuhnya pulih. Sementara itu di SD Katolik Santo Antonius Ende 2, siswa kelas 2 masih menggunakan ruang kosong di lantai bawah. Keputusan tersebut diambil setelah guru dan juga orang tua berdiskusi, menyusul gempa yang kembali dirasakan ketika sekolah mencoba menggunakan ruang kelas di lantai atas. Kepala sekolah Valentina menjelaskan bahwa langkah ini dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi siswa yang masih berusia 7 hingga 8 tahun.
10: Kami untuk kelas rendah kelas 2AB masih di tapi kami pakai ruangan di lantai bawah. Kalau lantai atas kemarin kita coba di hari Senin dan Selasa, gempa juga hari jam yang sama Senin dan Selasa, tapi akhirnya orang tua dengan guru kami berunding bersama, anak-anak yang masih umurnya 7-8 tahun kami masih pakai ruang kosong di bawah lantai bawah. Jadi untuk di halaman hanya mungkin ada hal-hal yang mungkin pada saat gempa kita titik kumpul panggil di halaman. Terus sementara mereka semua di kelas.
6: Di balik upaya memperbaiki ruang belajar, terdapat persoalan lain yang tidak kalah penting. Rasa takut dan kecemasan akibat gempa masih membayangi sebagian anak-anak, bahkan ketika mereka telah kembali ke sekolah. Di SD Katolik Santo Antonius Ende 2, sebagian siswa sempat takut untuk naik ke lantai atas, sementara beberapa lainnya belum berani kembali mengikuti pembelajaran. Untuk membantu pemulihan mereka, tim JPIC SSPS Flores Bagian Timur memberikan pendampingan psikososial melalui kegiatan trauma healing. Anak-anak diajak bermain, menari, melatih konsentrasi, dan melakukan berbagai aktivitas relaksasi. Koordinator JPIC SSPS Flores Bagian Timur, Wihelmina Kato, menjelaskan bahwa anak-anak membutuhkan pendampingan untuk membantu mereka mengelola kecemasan setelah mengalami bencana.
11: Trauma ini sudah membuat aman, untuk memberi rasa nyaman, rasa aman kepada setiap orang yang mengalami. Nah, ini mengapa kita mulai dengan anak kecil. Anak kecil itu sangat potensial ya, mereka.
12: trauma.
6: Melalui permainan dan latihan sederhana, anak-anak dibantu mengurangi kegelisahan, meningkatkan konsentrasi, serta membangun kembali rasa nyaman. Kegiatan ini diharapkan dapat membantu mereka untuk menjalani rutinitas sekolah secara bertahap. Bagi Valentina, pendampingan tersebut juga menjadi bagian penting dari proses pemulihan siswa. Ia menilai sebagian anak mulai menunjukkan kembali semangat untuk belajar setelah sebelumnya mengalami ketakutan dan kecemasan.
10: Kegiatan ini mereka kembali berusaha mengkontrol mereka punya emosional dalam segi pertama fisik, kedua pikiran-pikiran yang kurang atau pikiran-pikiran negatif diperkurangkan, tekanan-tekanan rasa takut mereka diperkurangkan. Dengan situasi yang masa pemulihan ini kami sangat bersyukur, saat ini anak-anak sepertinya ada rasa bangkit kembali, semangat mereka, pikiran mereka, kegiatan rutinitas mereka sebagai seorang pelajar sepertinya pelan-pelan dipulihkan kembali.
6: Di ruang kelas darurat di Nagekeo, hingga kegiatan pemulihan psikososial di ND, perjuangan untuk mengembalikan kehidupan sekolah terus berlangsung. Bangunan yang rusak membutuhkan perbaikan, sementara anak-anak membutuhkan waktu dan pendampingan untuk kembali merasa aman. Di tengah ancaman gempa susulan, para guru tetap mengajar, orang tua terus mendampingi, dan berbagai pihak hadir memberikan bantuan. Upaya bersama ini menjadi bagian penting untuk memastikan anak-anak Flores tetap memperoleh pendidikan, meskipun harus belajar dalam kondisi yang berbeda dari sebelumnya. Sebab pemulihan pendidikan pasca bencana bukan hanya tentang pembangunan kembali ruang kelas yang rusak, tetapi mengembalikan rasa aman, keberanian, dan semangat anak-anak untuk kembali belajar serta meraih cita-cita mereka.

Pernahkah Anda mencicipi kompiang? Kompiang adalah kudapan favorit orang Manggarai. Kudapan ini berwarna khas kuning kecoklatan dengan taburan longa atau wijen dan berbentuk bulat. Sudah menjadi kudapan favorit di Manggarai sebagai teman minum kopi baik saat pagi maupun sore hari. Kompiang merupakan kuliner yang dibawa oleh perantau Cina ke Manggarai pada awal abad ke-20. Awalnya, kompiang hanya diproduksi untuk kebutuhan konsumsi keluarga. Namun, pada tahun 1983, kompiang mulai dibuat untuk diperjualbelikan. Hingga saat ini, tersedia banyak ragam pilihan kompiang, dari coklat, keju, sampai ikan, yang disediakan di beberapa toko-toko khusus yang menjual kompiang saja. Untuk Anda yang berkunjung ke Manggarai, Anda dapat membawa pulang kompiang sebagai oleh-oleh. Selain kompiang dapat bertahan lama, ketika dihangatkan, rasa kompiang tidak berbeda jauh dengan saat pertama kali dibuat.

0: 플로라다. 교모도.
1: Selain menyandang gelar binatang langka, komodo betina ternyata bisa menghasilkan bayi tanpa pembuahan jantan. Komodo yang tinggal di kebun binatang di Chester Jol, London menjadi buktinya. Di mana pada 2006 lalu, ia melahirkan 8 telur melalui proses reproduksi aseksual tanpa pembuahan dalam keadaan perawan. Usia komodo betina pun lebih pendek dari komodo jantan. Rata-rata betina hidup sampai usia 31 tahun, sementara para jantan mampu bertahan hingga jompo 62 tahun. Studi terbaru menunjukkan tuntutan kerja fisik termasuk membangun sarang dan melindungi telur, mempersingkat usia para betina. Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI Indonesia.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, di mana saja Anda berada pendengar. Terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami di RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Pagi ini Sabtu 26 September 2026, mendengar saya Agung Sene dan juga rekan operator kita ada Wanda yang menemani Anda di Labuan Bajo pagi ini sampai nanti menjelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah tentunya. Dan pendengar, kami akan hadirkan program-program menarik ya yang sudah kami siapkan untuk Anda tentunya untuk pagi hari ini. Tentunya dengar untuk Anda sampai nanti kita akan bersama dengan program-program menarik dan juga musik serta informasi-informasi aktual lainnya. Untuk Anda, kami hadirkan peristiwa penting untuk edisi pagi hari ini pendengar, untuk membuka perjumpaan kita di Labuan Bajo pagi ini.
1: Catatan peristiwa penting hari ini.
0: Ya pendengar, hari ini tanggal 26 September 2026 ini diperingati sebagai Hari Statistik Nasional. Ini diperingati setiap tanggal 26 September di Indonesia. Dan tanggal tersebut pendengar berkaitan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1960 tentang statistik pada 26 September 1960 yang menggantikan Peraturan Statistik Peninggalan Pemerintah Kolonial. Dan untuk Anda pendengar, peringatan ini Hari Statistik Nasional menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya data statistik dalam berbagai bidang. Data yang akurat dan dapat dipercaya pendengar dibutuhkan untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi pembangunan. Badan Pusat Statistik juga menjelaskan bahwa Hari Statistik ini dimaksudkan untuk mengunggah dan menumbuhkan kesadaran statistik di kalangan responden, penyelenggara, dan pengguna data. Pada tahun 2026, pendengar, Hari Statistik Nasional ini diperingati pada Sabtu tanggal 26 September 2026. Dan selain itu juga pendengar, hari ini tanggal 26 ini diperingati juga sebagai Hari Kontrasepsi Sedunia. Ini melansir laman National Today, Hari Kontrasepsi Sedunia ini diperingati sebagai setiap tanggal 26 September ini. Peringatan ini juga bertujuan meningkatkan kesadaran mengenai kontrasepsi, nah, perencanaan keluarga serta kesehatan seksual dan reproduksi. Di Indonesia pendengar, untuk Anda yang belum tahu ya, ini BKKBN juga mencatat bahwa Hari Kontrasepsi Sedunia ini diperingati setiap tanggal 26 September maksud kami, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perencanaan keluarga dan berbagai pilihan metode kontrasepsi. Momentum ini pendengar dapat digunakan untuk mendorong masyarakat memperoleh informasi kesehatan reproduksi yang akurat dan memahami pilihan kontrasepsi sesuai kebutuhan melalui layanan kesehatan yang tepat. Informasi ini pendengar kami ambil dari laman resmi kontan.co.id. Pendengar, untuk Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah melindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: RRI SP Labuan Bajo FM 91.

0: SP Labuan Bajo.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, di mana saja Anda berada pendengar. Terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo. Pendengar, untuk Anda selanjutnya kami hadirkan untuk Anda pendengar update informasi cuaca. Untuk edisi pagi hari ini, Sabtu 26 September 2026, untuk wilayah Labuan Bajo dan juga sekitarnya pendengar, yang akan disampaikan oleh perakirawan BMKG Komodo Manggarai Barat, Doni Kiadui.
2: Info cuaca BMKG.
1: Selamat pagi Doni.
3: Selamat pagi juga.
1: Selamat pagi. Siap. Doni, bagaimana kabarnya pagi hari ini?
3: Saat ini kabarnya puji Tuhan masih sehat walafiat, Bagung.
1: Oke, baik. Doni, silakan untuk update informasi cuaca pagi ini. Silakan.
3: Oke, terima kasih. Pendengar RRI yang kami hormati, berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Manggarai Barat hari ini, Sabtu 26 September 2026, yang akan disampaikan oleh saya, Doni Kiadui, perakirawan cuaca Stasiun Meteorologi Komodo. Cuaca pada pagi hari diperkirakan cerah berawan. Pada siang hari diperkirakan cuacanya cerah berawan, potensi hujan ringan di kecamatan Welak dan Beliling. Pada malam hari diperkirakan cuacanya cerah berawan hingga berawan, dan pada dini hari nanti diperkirakan cuacanya berawan tebal. Untuk suhu udara berkisar antara 21 sampai dengan 34 derajat Celcius, dengan kelembaban udara antara 50 sampai dengan 85%. Dan angin bertiup dari arah selatan dengan kecepatan 3 hingga 30 km per jam. Selanjutnya untuk perakiran cuaca perairannya sebagai berikut. Kondisi tinggi gelombang di perairan Labuan Bajo diperkirakan berkisar 0,7 hingga di 1,1 meter. Dan arah angin bertiup dari utara hingga timur dengan kecepatan 16 hingga 32 km per jam. Kondisi tinggi gelombang di perairan Taman Nasional Komodo diperkirakan berkisar 0,9 hingga 1,1 meter. Dan arah angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 10 hingga 16 km per jam. Kondisi tinggi gelombang di perairan Selat Sapi bagian utara diperkirakan 0,7 hingga 1,1 meter. Dan arah angin bertiup dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 16 hingga 22 km per jam. Kondisi tinggi gelombang di perairan Selat Sapi bagian selatan diperkirakan 1,1 hingga di ketinggian 1,3 meter. Dan angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 16 hingga 30 km per jam. Untuk peringatan dininya, waspadai potensi angin kencang yang sifatnya kering berdurasi singkat yang dapat menyebabkan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Untuk mengetahui informasi perakiran cuaca terupdate, para pendengar dapat mendownload aplikasi Info BMKG yang telah tersedia di Google Play dan App Store. Demikian informasi perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Manggarai Barat yang dapat saya sampaikan pagi ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada penyiar di studio.
1: Baik, terima kasih Doni. Selamat lanjutkan aktivitas Anda kembali. Selamat pagi.
3: Selamat pagi juga. Salam sehat selalu Pak Agung.
1: Siap Pak Doni.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo, FM

0: Labuan Bajo.
1: Iya, pendengar masih dari kawasan Jalan Sernaru, Pro 1 RRI Labuan Bajo. Masih mengudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami hadirkan untuk Anda informasi berikut dari Kabupaten Manggarai. PT PLN, Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara, memastikan pemenuhan hak masyarakat adat dalam proses pengadaan tanah untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi Ulumbu Unit 5 di Desa Wewo, Kecamatan Satermese, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Kepastian tersebut ditandai dengan pelaksanaan pelepasan hak sebagai tahapan akhir pengadaan tanah berupa penyelesaian pemberkasan dan penyerahan buku tabungan berisi ganti kerugian kepada masyarakat pemilik lahan. Dan pendengar, pada tahap tersebut sebanyak 9 pemilik lahan menerima ganti kerugian atas 10 bidang tanah. Secara keseluruhan terdapat 13 pemilik lahan dengan 14 bidang tanah yang menjadi objek pengadaan untuk mendukung pembangunan PLTP Ulumbu Unit 5. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai, Edward Tuka, menyampaikan bahwa pembayaran ganti rugi telah diberikan kepada 9 pemilik lahan untuk 10 bidang tanah. Sementara itu, pendengar, secara keseluruhan terdapat 13 pemilik lahan dengan 14 bidang tanah yang menjadi objek pengadaan. Proses pelepasan hak tersebut dilaksanakan PLN bersama Kanta Kabupaten Manggarai serta dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Petrus C. Masangkat. Jajaran Kejaksaan Negeri Manggarai Barat, Polres Manggarai, Kodim 1612 Manggarai, Kepala Bagian Hukum Coni Gabur, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Dami Arjo, Kepala Desa Wewo, serta para pemilik lahan. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai, Petrus C. Masangkat, mengatakan pembayaran ganti rugi tersebut merupakan bagian dari upaya mempercepat penyelesaian pengadaan tanah untuk pembangunan PLTP Ulumbu Unit 5 di Desa Wewo. Menurutnya, pendengar, kehadiran para pemilik lahan dalam proses pelepasan hak dan pembayaran ganti rugi merupakan bagian dari komitmen bersama yang telah dibangun sejak proses pengadaan tanah untuk mendukung kelanjutan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di Ulumbu. Dan pendengar, ia juga mengajak masyarakat Desa Wewo untuk bersama-sama mengawal pembangunan proyek panas bumi Ulumbu. Mulai dari pembangunan akses jalan, kegiatan pengeboran, hingga pembangunan pembangkit listrik. Petrus menambahkan pengembangan PLTP Ulumbu direncanakan berlanjut ke unit 6 setelah tahapan pembangunan di wilayah Desa Wewo untuk unit 5 rampung. Pengembangan PLTP Ulumbu unit 5 dan unit 6 masing-masing berkapasitas 20 MW. Setelah tahapan unit 5 di Desa Wewo, pengembangan unit 6 direncanakan berada di wilayah Desa Lungar dan Desa Mocok, Kecamatan Satermese. Asisten Manajer Keuangan Perizinan Pertanahan dan Umum PLN Unit Pelaksana Proyek Nusra 2 Agustan Ari Prasetyo menyampaikan bahwa pelepasan hak menjadi bagian dari akhir dari rangkaian pengadaan tanah yang telah mulai tahapan pendataan, musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian hingga penyelesaian administrasi bersama para pemilik lahan. Informasi

0: Ini benar-benar kami ambil dari portal resmi kami di rri.co.id. Untuk Anda pendengar yang juga ingin update informasi-informasi aktual lainnya, Anda juga bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Arti plat nomor kendaraan di Indonesia. Plat putih dengan tulisan hitam untuk kendaraan pribadi. Badan hukum, perwakilan negara asing atau PNA dan badan internasional. Plat kuning dengan tulisan hitam untuk kendaraan umum atau transportasi publik. Plat merah dengan tulisan putih untuk kendaraan instansi pemerintah. Plat hijau dengan tulisan hitam untuk kendaraan di kawasan perdagangan bebas dengan fasilitas bebas bea masuk. Dan plat putih dengan tulisan hitam dan penambahan warna biru ditambahkan tanda khusus pada plat nomor untuk kendaraan listrik yang ditetapkan dengan keputusan Kakor Lantas Polri.

101. Iya, kita beralih ke informasi selanjutnya pendengar. Masih dari kawasan Manggarai, pendengar. Tim KKN Peduli Bencana Universitas Gadjah Mada memutuskan dukungan kesehatan pasca gempa di dua puskesmas di Kecamatan Wairii, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Pendampingan dilakukan di Puskesmas Bangka Kenda dan Puskesmas Watu Alo untuk membantu menjaga layanan kesehatan masyarakat tetap berjalan selama masa pemulihan. Koordinator KKN UGM Dima Satya Grimaldan mengatakan mahasiswa Fakultas Kedokteran UGM terlebih dahulu melakukan observasi terhadap kondisi operasional kedua puskesmas. Hasil observasi tersebut benar-benar menjadi dasar untuk menentukan bentuk dukungan yang sesuai dengan kebutuhan fasilitas dan masyarakat. Sebanyak 15 mahasiswa profesi dokter diterjunkan dalam program KKN Peduli Bencana. Mereka dijadwalkan bertugas selama sekitar 30 hari untuk mendukung pemulihan layanan kesehatan masyarakat di wilayah terdampak gempa. Dimas menjelaskan pemilihan dua puskesmas dalam satu kecamatan dilakukan agar pendampingan lebih terarah. Fokus tersebut memungkinkan mahasiswa menyesuaikan kegiatan dengan kebutuhan fasilitas kesehatan dan masyarakat di wilayah penugasan. Selama penugasan, pendengar, mahasiswa akan berkolaborasi dengan tenaga kesehatan puskesmas dan perangkat desa setempat. Koordinasi dilakukan agar kehadiran mahasiswa menjadi tambahan dukungan bagi layanan kesehatan yang telah berjalan tanpa menggantikan peran tenaga kesehatan daerah. Dimas mengatakan pendampingan di dua puskesmas, pendengar, diharapkan memberikan manfaat yang berkelanjutan setelah masa tugas mahasiswa berakhir. Hasil observasi lapangan juga dapat menjadi gambaran mengenai kebutuhan kesehatan masyarakat dalam proses pemulihan pasca gempa. Program KKN Peduli Bencana UGM dijadwalkan berlangsung hingga sekitar 23 Oktober 2026. Selama penugasan, tim akan menyesuaikan kegiatan dengan kondisi lapangan serta berkoordinasi dengan pemerintah dan fasilitas kesehatan setempat. Informasi ini pendengar kami ambil dari portal resmi kami di rri.co.id. Pendengar, siaran ini Anda bisa dengarkan langsung melalui siaran terestrial kami di FM 91,7 MHz ataupun melalui audio streaming kami di rri.co.id dan juga melalui aplikasi RRI Digital yang Anda bisa download langsung di App Store ataupun di Play Store handphone Anda.

0: ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya, ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Tentang trust. Pada saat Anda membangun trust dalam lingkungan Anda atau dalam bisnis Anda, Anda harus benar-benar yakin dan paham bagaimana trust itu dibangun. Orang yang yakin terhadap Anda, mereka tidak perlu bukti. Tetapi orang yang tidak yakin terhadap Anda, mereka tidak akan pernah percaya walaupun sebanyak apapun bukti Anda tunjukkan kepada mereka. Ingat, trust dibangun secara bertahap bisa hilang dalam satu hari. Bagaimana Anda membangun pelanggan Anda untuk loyal, untuk percaya kepada Anda? Anda butuh tahu apa yang mereka butuhkan. Anda butuh tahu apa yang mereka sukai terhadap jasa dan bisnis Anda ke depan. Bangunlah secara bertahap, bangunlah secara terstruktur dan tersistemasi sehingga Anda membuat pelanggan Anda atau klien Anda yakin. Jangan pernah meyakinkan mereka karena mereka akan mencari bukti. Tapi jika Anda membuat mereka yakin, mereka akan beli dari Anda. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Yeah.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Iya benar, masih dari kawasan Jalan Sernaru, Pro 1 RRI Labuan Bajo masih mengudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami hadirkan informasi selanjutnya, masih dari kawasan Kabupaten Manggarai. Pendengar, Polres Manggarai menyalurkan bantuan terpal untuk mendukung kegiatan belajar mengajar di Madrasah Aliyah Negeri 1 Manggarai. Kompleks Pendidikan Barangkolong, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai. Bantuan tersebut pendengar diberikan di tengah masa tanggap darurat pasca gempa bumi yang masih menyisakan kekhawatiran terhadap keselamatan siswa dan tenaga pendidik. Satu lembar terpal berukuran 6,6 x 8 meter diserahkan melalui Babin Kamtibmas Polsek Reo dan diterima Kepala Man 1 Manggarai Veto Sarif Ngapang. Terpal itu kemudian dimanfaatkan sebagai atap sekolah darurat agar proses pembelajaran tetap berlangsung sekaligus memberikan perlindungan bagi siswa dan guru dari kondisi cuaca serta potensi gempa susulan. Dan pendengar, tak hanya Man 1 Manggarai, personel Polsek Reo juga membantu membongkar dan memasang kembali 2 unit tenda bantuan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk SMPN 1 Reo. Kegiatan yang melibatkan 11 personil tersebut dipimpin Kapolsek Reo, Ibda Joko Sugiarto, dan dilakukan di halaman SMPN 1 Reo, serta lapangan sepak bola Barangkolong. Tenda selanjutnya pendengar dipusatkan di posko pendidikan Barangkolong sebagai ruang belajar sementara. Kepala Man 1 Manggarai, Veto Sarif Ngapang, mengapresiasi perhatian Polres Manggarai dan Polsek Reo. Menurutnya pendengar, bantuan tersebut sangat membantu sekolah menyediakan ruang belajar darurat bagi siswa selama masa pemulihan pasca gempa. Kapolres Manggarai AKBP Levi Devriansa mengatakan bantuan itu merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat, khususnya siswa dan tenaga pendidik terdampak bencana. Kapolres juga mengingatkan masyarakat dan pihak sekolah agar tetap tenang sekaligus waspada terhadap kemungkinan gempa susulan. Warga diminta untuk tidak mendirikan tenda atau tempat pengungsian di sekitar bangunan yang rusak, tebing, tiang listrik, maupun lokasi lain yang berpotensi membahayakan keselamatan. Polres Manggarai pendengar menyatakan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, sekolah, relawan, dan masyarakat untuk mendukung proses pemulihan pasca gempa. Informasi ini pendengar kami ambil dari portal resmi kami di rri.co.id.

Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas, sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu peradaban teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan ragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
10: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
11: Pada kesempatan ini saya ingin bercerita tentang bagaimana